biasa digunakan korban untuk menjalankan tugasnya sebagai sekretaris dinas PRKP Kabupaten Bangkalan. Hingga kini keluarga masih menunggu hasil penyelidikan aparat kepolisian untuk mengetahui penyebab pasti kematian korban. Sementara itu dari General Manager Bandara Internasional Juanda, Muhammad Torhir juga mengatakan kalau pihaknya mendukung proses penyelidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Sementara itu, Wakil Bupati Bangkalan Faujan Jakfar juga menegaskan pihaknya langsung menerjunkan tim khusus ke lokasi kejadian yang ada di Sidoarjo untuk melakukan verifikasi dan memastikan keabsahan status kendaraan dinas tersebut. Meski konfirmasi mengenai kepemilikan mobil dinas dari instansi terkait sudah mulai terang, pihak pemerintah Kabupaten Bangkalan hingga kini masih menunggu perkembangan dari kepolisian dan belum mendapatkan data menyeluruh mengenai identitas ataupun penyebab meninggalnya korban perempuan tersebut.

0: Sedulur Cakra, Asep Romi Romaya yang merupakan anggota Komisi 9 DPR RI dari fraksi PKB meminta pemerintah segera mengambil langkah cepat melalui perluasan program padat karya untuk menahan dampak ekonomi dan sosial akibat meningkatnya angka pengangguran. Hal itu disampaikan Asep Romi terkait dengan ancaman pemutusan hubungan kerja atau PHK massal di sektor industri manufaktur yang berpotensi berdampak pada puluhan ribu pekerja. Menurut Asep, gelombang PHK tidak hanya berdampak pada pekerja yang kehilangan mata pencaharian saja, tetapi juga berisiko menekan daya beli masyarakat dan mengganggu perputaran ekonomi di berbagai daerah. Ia pun menjelaskan kalau program padat karya dapat menjadi instrumen yang efektif untuk menyerap tenaga kerja yang terdampak PHK dalam waktu yang relatif cepat. Ia pun menilai pemerintah perlu memperluas pelaksanaan program tersebut di berbagai bidang seperti pembangunan dan perbaikan infrastruktur dasar, rehabilitasi lingkungan, pengelolaan sampah, hingga kegiatan pemberdayaan masyarakat. Namun demikian, Asep Romi mengingatkan kalau program padat karya tidak cukup hanya berfungsi sebagai penopang penghasilan sementara. Ia menilai perlu ada keterkaitan antara program tersebut dengan peningkatan keterampilan tenaga kerja agar para pekerja memiliki peluang yang lebih besar untuk kembali masuk ke dunia kerja. Selain pelatihan keterampilan teknis, Asep Romi juga mengusulkan agar pemerintah memasukkan materi penguasaan bahasa asing dalam kurikulum pelatihan bagi para korban PHK. Menurutnya, kemampuan bahasa asing dapat membuka kesempatan yang lebih luas bagi tenaga kerja Indonesia untuk bekerja di luar negeri melalui jalur resmi. Ya, sedulur Cakra, tetap jaga kesehatan ya, apalagi di masa aktivitas Anda yang cukup padat dan juga cukup berat ya. Anda juga harus tetap menjaga kesehatan tubuh agar bisa beraktivitas dengan aman, dengan nyaman. Silahkan Anda terus berbagi informasi dengan kami juga kalau Anda mungkin sudah merasa kurang enak badan ya, sedulur Cakra. Cuacanya panas, hawanya panas, udaranya cenderung kering seperti ini. Banyak yang sakit, kemudian yang panas dalam, ada juga yang sudah meriang seperti itu. Jadi mari kita jaga kesehatan dan tentunya melalui herbal nariyah Anda juga bisa terus menjaga imunitas tubuh Anda.
1: Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Kita cek informasi ke ruang gatekeeper, Intan.
1: Nah, Patris Bianto, aktivitas pagi kali ini muter saja, Lilin.
0: Ngukur jalan ini ya.
1: Ngukur jalan. Ini tadi kita kan sempat ngobrol off air ya, sama Patris Bianto kan tadi kan rutenya Kedirian saja, deket-deket. Nah, jam 8 lebih 20 menit kok sudah sampai di Mojokerto lagi.
0: Sudah sampai di Mojokerto lagi, kok cepat jadi, sekali.
1: Lah iya, kok cepat sekali Patris Bianto ya. Saya pikir lama jalan-jalannya Kediri langsung nanti tembus Tulungagung, terus ke Pantai Sina.
0: Itu
1: iya, karena kan ini musim liburan loh Lili, ya kan? Ini anak-anak sekolah kan sudah pada libur ya, libur semesteran, dan infonya tuh cukup lama. Kalau tidak salah tanggal 13 Juli ya, 13 Juli hari Senin itu baru masuk. Jadi liburnya 2 minggu lebih loh Lili.
0: Aduh, panjang ya.
1: Istilahnya tanek ya, tanek sekali itu kalau untuk buat liburan. Nah, kira-kira sedulur cakra yang lainnya, putra-putrinya sudah diajak liburan apa belum ini ya? Ya kan, karena kan liburnya 2 minggu lebih, jadi kira-kira kemana ya, di dekat-dekat sini saja, Nganjuk sini, atau mungkin luar kotaan, kemudian bermalam 4 hari 3 malam, tanek banget itu, ya kan?
0: Kalau kemarin itu kita dapatkan informasi dari sedulur cakra, di musim libur seperti ini anaknya itu ditaruh di pondok kilat.
1: Oh, pondok kilat gitu ya.
0: Tapi kalau misalkan libur panjang kayak gini ya Intan, ini kan kayak liburan akhir semester ya.
1: Ini. Ya, karena liburan, kan tahun ajaran baru ya.
0: Tahun ajaran baru ini kan relatif agak panjang ya, untuk liburannya sekitar ya mungkin 3 mingguan ya.
1: Hampir 3 minggu
0: Hampir 3
1: kan
0: minggu.
1: Kemarin hari Senin itu kan sampai dengan nanti 12 Juli.
0: 12 Juli. Nah, ini bisa dimanfaatkan untuk kayak kursus singkat kayak gitu loh, kursus bahasa,
1: kursus skill.
0: Yang bisa menopang untuk masa depan anak-anak ini bisa dimanfaatkan seperti
1: betul
0: itu
1: sekali.
0: Ya.
1: Tapi ada juga loh Lilin yang ingin berlibur ke rumah nenek kakeknya.
0: Mungkin lama.
1: Ya, ke kampung halaman.
0: Enggak, itu enggak sambang ya.
1: Iya, lama enggak sambang, akhirnya saya mau ke rumah nenek aja deh gitu. Akhirnya berliburan di sana bersama dengan keluarga tercinta begitu ya. Nah, Patris Bianto, informasi yang disampaikan ya Lilin ya, bahwasanya SPBU Brangkal Mojokerto ini kok kosong semua ya begitu. Saya mati terlebih dahulu bahwasanya untuk BBM jenis apa ini? Pertalite, kemudian Pertamax, lalu biosolar, ini semua tulisannya habis atau kosong
0: semua.
1: Begitu.
0: Oke, ini di wilayah Mojokerto ya?
1: Iya, betul.
0: Oh,
1: Lili.
0: Kemarin itu Brangkal disampaikan Mojokerto. Sama siapa ya? Mas Azril.
1: Iya.
0: Mas Azril kemarin dari Surabaya melintas di Mojokerto itu juga banyak SPBU yang kehabisan solar seperti itu.
1: Bila,
0: kemudian kalau di Kertosono Nganjuk kemarin tuh antriannya panjang sekali. Tapi enggak berangsur lama, Intan. Apakah kemarin juga sempat kehabisan atau gimana? Ini belum kita dapatkan.
1: Tapi stoknya masih ada ya Kertosono itu.
0: Kalau kemarin itu karena antriannya panjang ya, kemungkinan juga masih di sana.
1: Masih tentunya ya.
0: Tapi kalau misalkan soalnya enggak ada sejaman ya, itu uraian kendaraannya itu sudah selesai, sudah habis seperti
1: habis
0: itu
1: ya.
0: Ini sudah habis mendapat kebagian semuanya
1: atau habis karena buyaran karena habis stoknya gitu ya.
0: Nah, iya.
1: Kan ada dua kemungkinan itu.
0: Atau buyaran karena habis. Soalnya antriannya tuh panjang sampai ngelawak loh itu.
1: Sampai keluar dari area SPBU jadi itu.
0: Sampai keluar SPBU dari SPBU itu kan.
1: Itu yang BBM jenis apa? Yang
0: solar.
1: Oh, solar.
0: Itu kendaraan
1: solar ya
0: truk,
1: kayaknya di mana-mana itu.
0: Iya.
1: Soalnya kan yang mengantri juga truk muatan begitu, ada yang kadang truk gandeng juga. Nah, kalau dari video yang dikirimkan Patris Bianto itu jadi semua BBM ya, Lilin, jenis solar, Pertamax, Pertalite, ini untuk di wilayah Brangkal Mojokerto itu kosong semua. Sampai-sampai petugasnya enggak ada loh Lilin. Jadi tuh setiap BBM maksud saya yang jenis Pertalite itu langsung dikasih papan habis begitu, habis-habis semuanya. Jadi ini terlihat sepi begitu, tidak ada pengendara yang ada di sana karena juga mengingat semua jenis BBM yang ada di SPBU Brangkal Mojokerto itu sold out ya, habis semuanya. Jadi seluruh cakra yang ingin mengisi BBM di wilayah Brangkal Mojokerto ini kosong ya untuk stoknya. Barusan saja diupdate oleh Pak Istri Isbianto di jam 8 pagi

0: dikirimkan ada beberapa dokumentasi ya. Ini foto dan video begitu Lilin. Selamat pagi untuk Mbak Lilin.
1: Selamat pagi.
0: Pagi kali ini menyampaikan juga informasi untuk di wilayah di desa perbatasan jembatan dipasangi PJU dengan listrik tenaga surya, tapi baterainya rawan hilang. Nah, ini ditambahkan ya Pak. Kira-kira ini jembatan mana ya? Soalnya saya kurang paham ini jembatan mana ya. Jadi hanya memvideokan dan memfotokan itu terkait dengan PJU dengan listrik tenaga surya. Namun untuk lokasi jembatannya ini di mana belum ditambahkan Lilin ya. Monggo Pak Chandra Budi ditambahkan untuk lokasinya ini di desa perbatasan jembatan mana ya. Kemudian informasi untuk stok darah hari ini Kamis 25 Juni 2026 untuk di UTD PMI Kabupaten Kediri. Update-nya untuk golongan darah A ada 7 kantong, kemudian golongan darah B 42 kantong, kemudian untuk stok darah golongan O 49 kantong, kemudian untuk stok darah yang golongan AB 5 kantong. Jumlah keseluruhan untuk hari ini di UTD PMI Kabupaten Kediri ada 103 kantong. Lalu untuk jadwal donor darah hari ini berada di Rumah Sakit Kasih Bunda yang dimulai di jam 8 lebih 15 menit. Kemudian untuk jadwal pelayanan donor darah ya di UTD PMI Kabupaten Kediri itu buka di jam 7:30 pagi sampai dengan jam 8 malam. Kemudian untuk bulan Ramadan ya itu pelayanan donor darah buka sampai dengan jam 10 malam begitu. Kemudian informasi lain kita terima yang disampaikan oleh Pak Imam sudah melintas di jalur Kertosono arah ke Jombang, lalu lintas juga jalur utama sejauh ini masih aman, cukup normal, cuaca juga cukup bersahabat. Kemudian tambahan informasi kita terima yang disampaikan oleh Mas Yogi, perjalanan sudah sampai di Simpang 4 Jongbiru arah ke Kediri Kota. Lalu lintasnya juga masih aman dan lancar saja ke empat arahnya, namun ini yang mendominasi kebanyakan kendaraan sepeda motor. Cuaca pagi kali ini dikabarkan cukup cerah, Lilin.
1: Oke, terima kasih Intan Anggra ini informasinya di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: 0852 9001 061 Seduru Cakra. Kalau kita tadi berbincang terkait dengan kasus pemutusan hubungan kerja atau PHK, sebanyak 23.000 lebih pekerja tenaga terkena pemutusan hubungan kerja sepanjang Januari hingga Mei 2026. Dalam data yang diunduh dari laman 1 data Kementerian Ketenagakerjaan Jawa Barat, menjadi provinsi yang paling banyak terjadi PHK. Dalam data yang diunduh tersebut, jumlah tenaga kerja yang terkena PHK di Jawa Barat selama Januari hingga Mei 2026 tercatat sebanyak 5.000 lebih pekerja. Rinciannya, untuk di Januari itu ada sekitar 1.000 lebih pekerja, sekitar 1.113 pekerja, kemudian di Februari 1.775 pekerja, di Maret 1.301 pekerja, April 795 pekerja, dan Mei 60 pekerja. Di Jawa Barat terdapat Banten. Di bawah Jawa Barat terdapat Banten yang menjadi provinsi paling banyak melakukan PHK sepanjang Januari hingga Mei 2026 dengan lebih dari 2.596 pekerja. Untuk rinciannya, di Januari itu ada sekitar 660 pekerja, Februari 691 pekerja, Maret 516, kemudian di April 639 pekerja, dan di Mei ada 90 pekerja. Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li juga menegaskan kalau Kemenaker terus memantau potensi gelombang PHK yang terjadi di berbagai daerah. Pemantauan tentunya dilakukan secara berkelanjutan ya, melalui sistem monitoring yang memungkinkan pemerintah memetakan perkembangan berbagai persoalan ketenagakerjaan. Ia menjelaskan penanganan terhadap perusahaan yang berpotensi melakukan PHK akan disesuaikan dengan tingkat risiko dan akar permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing perusahaan. Upaya penyelesaian itu akan dimulai dari komunikasi dan dialog antara manajemen perusahaan dengan pekerja. Apabila diperlukan, pemerintah akan turun tangan melalui mediator ketenagakerjaan. Koordinasi lintas kementerian juga dapat dilakukan apabila persoalan yang muncul berkaitan dengan kebijakan di sektor tertentu. Meski sejumlah tantangan masih membayangi sektor ketenagakerjaan, Yasir Li optimis berbagai persoalan tersebut dapat diatasi melalui sinergi seluruh pemangku kepentingan. Ya, kita cek dulu ke ruang gatekeeper, Intan.
1: Pak Hermawan ya, ini mengabarkan untuk di wilayah Nganjuk Kota, tepatnya di Mangudikaran Nganjuk ya. Lalu lintasnya juga masih cukup aman dan lancar ya, Lin, untuk di pagi kali ini. Kemudian juga mengabarkan pagi tadi Mbak Lilin, wilayah Nganjuk Kota itu sempat diguyur hujan.
0: Bener, di sini juga sama.
1: Oh, sama juga ya.
0: Mungkin jam satuan malam ya sampai pagi tadi.
1: Nah, kalau di Nganjuk beda. Gimana? Katanya infonya itu dini hari jam 3.
0: Oh, dini hari jam 3 ya.
1: Jam 3 itu.
0: Saya juga sampai kaget, apa ini suaranya itu.
1: Oh, di sini jam 1.
0: Ya, iya, oh, kayaknya okay. Malaman ya, kayak jam malaman. Satuan kayak gitu.
1: Berlangsung ya sampai pagi.
0: Atau mungkin jam 3 ya, saya nggak sadar.
1: Tadi tuh pada saat saya berangkat bekerja, Lilin ya, itu sekitar jam 6 kurang ya, ketika melintas di Jetis Warujiang itu, ke barat, SMA Tanjung Anom itu. Nah, di situ tadi tuh sempat gerimis, Lilin. Saya hampir saja berhenti memakai jas hujan, tapi saya pikir-pikir kok gerimisnya ini enggak merata begitu. Akhirnya saya terabas sampai di simpang 3 Jetis ke utara ya. Itu ternyata sudah mereda hujannya, gerimisnya. Jadi gerimisnya itu pas di depan SMA Tanjung Anom saja begitu.
0: Okay,
1: jadi ke timur itu enggak gerimis.
0: Enggak gerimis ya.
1: Jadi apa ya, gerimisnya enggak merata,
0: melokal
1: begitu. Melokal saja.
0: Melokar.
1: Apalagi kan saya tim enggak suka pakai jas hujan ya. Jadi kalau gerimis dikit makanya saya terabas sajalah.
0: Di terabas aja. Padahal kalau sampai tujuan juga tetap basah itu.
1: Tetap basah kalau gerimisnya merata loh ya. Kemudian saya heran, saya amati kok kondisi jalanan basah ya. Apa ini tadi wilayah Warujeng itu sempat diguyur hujan pagi tadi? Ternyata betul. Pada saat tadi jam 6 kurang itu Tanjung Anom Nganjuk ya, Warujiang itu juga gerimis begitu. Kemudian tadi melintas di Pule ke timur juga sama. Untuk kondisi jalanannya masih basah, kemudian kanan kiri aspal itu masih ada genangan air. Jadi memang betul ya tadi yang disampaikan Lilin, wilayah Kalianyar sedari jam 1 dini hari Lilin ya, itu sudah diguyur hujan.
0: Sudah diguyur hujan. Pagi juga masih ada itu. Apa masih itu? Disusul hujan juga.
1: Masih disusul hujan juga. Sehingga pagi tadi tuh agak berbeda ya hawanya, dingin-dingin gitu. Tapi dinginnya menurut saya berbeda Lilin. Dingin hujan sama dingin kemarau itu lebih dinginan kemarau.
0: Ya benar.
1: Iya kan? Kalau dingin hujan itu masih oke lah, kita bisa menoleransi ya. Tapi kalau dinginnya dingin kemarau, menurut saya dinginnya dua kali lipat.
0: Dua kali lipat. Tapi saya tetap pakai itu loh.
1: Pakai apa itu? Intan.
0: Tetap pakai kipas. Meskipun pakai, tetap selimutan.
1: Oh gitu. Yang penting kakinya ya. Kakinya dingin gitu.
0: Kakinya dingin.
1: Meskipun pakai selimut, kipas langsung tetap on ya.
0: Benar.
1: Begitu. Nah, ini sama hal yang disampaikan Pak Hermawan itu Nganjuk Kota. Tadi pagi itu hujan Mbak, tapi alhamdulillah aman saja untuk saat ini, sudah mulai cerah ya. Hanya pagi tadi sekitar jam 5:30 itu masih mendung tipis begitu untuk di wilayah Nganjuk Kota dan sekitarnya. Kemudian kita juga dapat informasi yang disampaikan oleh Pak Widodo, menginformasikan perjalanan beliau saat ini juga sudah sampai di wilayah Perak Jombang, lalu lintasnya juga masih cukup aman, lancar, tidak ada kewaspadaan ya, berarti cuaca dikabarkan juga saat ini sudah mulai terik. Kemudian satu informasi lagi kita terima yang disampaikan ini oleh Mbak Ulfa, melintas di Simpang 4 Kertosono yang akan mengarah ke Papar ya. Lalu lintasnya cukup ramai padat ya Lilin, baik dari arah timur maupun dari arah barat. Ini kendaraan roda 2 dan truk muatan barang yang mendominasi. Cuaca juga cukup cerah ya untuk di pagi kali ini. Mbak Mita juga mengabarkan untuk pagi kali ini di wilayah Pare, lalu lintasnya juga masih aman, cukup normal. Tadi melintas di Simpang 4 Garuda Pare juga cukup ramai ya untuk pengendara sepeda motor. Cuaca pagi kali ini di wilayah Pare dan sekitarnya cukup cerah Lilin.
0: Oke, baik. Terima kasih Hintan Anggraini informasinya di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sedulur Cakra ingin punya skill kerja yang siap pakai di dunia industri? Saatnya bergabung bersama ESA Pro Skill Institute. ESA Pro Skill Institute hadir sebagai pusat pelatihan profesional untuk mencetak tenaga kerja yang kompeten, disiplin, dan siap kerja. Tersedia pelatihan operator forklift, crane hingga firefighter dan penanganan kebakaran dengan metode pelatihan yang lengkap, mulai teori sampai dengan simulasi kerja nyata. Dibimbing instruktur berpengalaman dan bersertifikat. Fasilitasnya juga nyaman, alatnya pelatihan baru, lokasi mudah dijangkau yaitu ada di Kota Jombang, tepatnya ada di Dusun Gelagahan, Desa Gelagah, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang. ESA Pro Skill Institute cocok untuk Anda yang ingin meningkatkan keterampilan dan membuka peluang karir yang lebih luas di dunia industri. Jadi, tingkatkan skill Anda bersama ESA Pro Skill Institute. Info dan pendaftaran hubungi di 0851-6369-8384. Sekali lagi di 0851-6369-8384. ESA Pro Skill Institute, siap kerja, siap sukses, dan siap masa depan.

0852 9001 61. Anda bisa terus berbagi informasinya dengan kami Sedulur Cakra. Dan kita mari ulas sedikit terkait dengan PHK. Ini banyak sekali ya, kita sering juga mendengar kabar mengenai perusahaan yang melakukan efisiensi, mengurangi jumlah produksi, hingga melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap karyawannya. Fenomena ini bukan hanya terjadi di satu daerah saja, melainkan ada di berbagai wilayah Indonesia, Sedulur Cakra. Terutamanya untuk sektor manufaktur, tekstil, garmen, elektronik, hingga industri padat karya. Data dari berbagai lembaga menunjukkan sepanjang tahun 2026 ini, untuk ancaman PHK masih membayangi ribuan pekerja. Kondisi ekonomi global yang belum sepenuhnya stabil, perang dagang, melemahnya permintaan sektor, dan juga perkembangan teknologi tentunya membuat banyak perusahaan harus melakukan penyesuaian. Pertanyaannya, apakah PHK hanya menjadi masalah bagi orang yang kehilangan pekerjaan? Jawabannya tentu tidak. Ketika satu orang kehilangan pekerjaan, ada satu keluarga yang kehilangan sumber penghasilan. Ketika ribuan orang pekerja terkena PHK, maka ekonomi daerah juga ikut terguncang. Warung makan kehilangan pelanggan, pedagang pasar mengalami penurunan omset, kontrakan menjadi kosong, hingga daya beli masyarakat yang menurun. Karena itulah, isu PHK bukan hanya persoalan ketenaga kerjaan saja, tetapi ini sudah menjadi persoalan ekonomi dan sosial yang harus ditangani secara serius.

Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: Sedulur Cakra, kalau kita bertanya-tanya mengapa PHK itu bisa terjadi, sebenarnya memang ada beberapa faktor ya yang menyebabkan gelombang PHK untuk di tahun 2026 ini. Yang pertama, salah satunya adalah perlambatan ekonomi global. Ketika ekonomi dunia melambat, permintaan barang dari luar negeri itu juga turut menurun, Sedulur Cakra. Padahal, banyak perusahaan di Indonesia bergantung pada ekspor. Misalnya saja untuk industri tekstil, jika pesanan dari Amerika ataupun juga Eropa turun, maka produksinya juga tentunya harus dikurangi. Ketika produksi turun, perusahaan tidak membutuhkan banyak tenaga kerja. Kemudian, untuk faktor yang kedua, yaitu adanya kenaikan biaya produksi tentunya, yang juga menjadi salah satu faktor terpenting dari adanya kasus PHK. Perusahaan pun juga menghadapi kenaikan, kayak harga bahan baku, kemudian biaya listrik, biaya logistik, nilai tukar rupiah yang juga berfluktuasi. Ketika biaya produksi naik, tetapi penjualan menurun, perusahaan akhirnya memilih untuk melakukan efisiensi. Kemudian, faktor yang ketiga adalah adanya perubahan teknologi. Sekarang itu banyak pekerjaan yang sudah mulai tergantikan dengan mesin dan juga sistem digital ya, Sedulur Cakra. Misalkan saja kasir itu digantikan dengan mesin pembayaran otomatis. Ini sudah diterapkan di luar negeri, kayak di Korea, Jepang, itu kasir sudah tidak digunakan. Jadi pembayarannya otomatis dan juga mandiri. Kemudian yang kedua, gudang sudah menggunakan robot. Kemudian ada lagi, administrasi ini menggunakan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Jadi memang teknologi ini mampu untuk meningkatkan produktivitas, tetapi di sisi lain juga mengurangi kebutuhan tenaga kerja. Kemudian, kalau yang keempat, adanya persaingan antar negara. Nah, Indonesia juga harus bersaing dengan negara lain, kayak Vietnam, Thailand, dan juga Bangladesh, yang tentunya menawarkan biaya produksi yang lebih rendah. Jika investor memilih negara lain, maka kesempatan kerja di Indonesia juga bisa berkurang. Update informasi, Intan.
1: Pesan masuk kita terima yang disampaikan Pak Hajir ya, dikirimkan ada satu video lilin. Nah, ini tadi kan saya sempat menyampaikan informasinya Pak Tris Bianto kan untuk semua jenis BBM yang ada di Brangkal Mojokerto kan habis ya. Nah, ini berbeda kalau di wilayah mana ya. Ini dikirimkan satu video bahwasannya antrian cukup mengular itu di SPBU mana ya, tidak ditambahkan ini antriannya panjang sekali. Jadi ini biosolar ya, biosolar kemudian Pertalite juga sama, antriannya cukup panjang. Kemudian ini sampai keluar dari area SPBU ya. Oh, ditambahkan ini wilayah Mojogabit Jombang Kota, Lilin. Jadi antriannya luar biasa sekali, ini keluar di area SPBU ya, kalau saya amati juga. Nah, ini untuk mobil kendaraannya Pak Hajir sendiri itu sampai di depan area pintu SPBU begitu. Jadi panjang sekali ya untuk antriannya BBM jenis Pertalite dan solar ya, ini untuk di wilayah Jombang Kota. Waduh, ini gimana? Kira-kira berapa menit Pak Hajir jenengan sudah mengantri di sana? Soalnya sepertinya ini hampir semua SPBU antriannya lumayan ya, atau mungkin jam-jam tertentu ya, Lilin ya. Karena kemarin saya juga sama, ketika mengisi Pertalite di wilayah Patihan Loceret itu menunggu kurang lebihnya 10 menit begitu. 10 menit menurut saya itu juga lumayan lama loh ya. Kalau untuk pengisian Pertalite sepeda motor ya.
0: Sepeda motor.
1: Nah, 10 menit itu saya menunggu, Lilin. Jadi setelah 10 menit lebih baru saya dapat antrian.
0: Dapat antrian. Enggak nyerobot kan ya?
1: Enggak. Saya tetap tertib kok.
0: Membudayakan antri ya.
1: Saya tetap membudayakan antri dong lah ya. Nah, kalau Pak Hajir sendiri ini menambahkan, insya Allah kok setengah jam ya Mbak saya nanti ngantri. Waduh. Nah, Pak Hajir ternyata sudah 10 menit ini di sana. Jadi mengantri sudah 10 menit tapi belum kebagian ya. Kira-kira untuk di depan kendaraannya Pak Hajir sudah kurang berapa lagi Pak untuk kendaraannya? Soalnya ini kalau dari videonya ini tadi, wah panjang sekali. Jadi ada 6 kalau nggak 7 ya lebih lah ya ini ya. Jadi memang harus di momen-momen seperti ini, situasi seperti ini memang harus sabar, ya kan?
0: Benar, harus
1: gak
0: sabar.
1: Enggak boleh emosi, ya kan? Harus sabar sambil pantau 106 biar hatinya adem. Ya kan? Sambil mendengarkan kita itu ya, menemani jenengan-jenengan semua ya. Ini ternyata di depannya itu 12 unit mobil loh, Lilin, di depan kendaraannya Pak Haji itu.
0: Panjang ya berarti?
1: Panjang sekali. Ini sebentar dikirimkan video juga ya. Ini wow, antriannya luar biasa sekali. Jadi itu untuk yang mengantri Pertalit, kemudian biosolar panjang sampaikan sampai di dua lajur begitu ya. Jadi sampai keluar ke area SPBU ini memang harus hati-hati ya bagi pengguna jalan yang ketika melintas di sekitaran Mojogabi Jombang Kota, karena ini antriannya lumayan panjang sekali untuk yang mengantri pengisian BBM yang ada di wilayah Mojogabi Jombang Kota ya.
0: Oke, di Mojogabi ya.
1: Iya betul, ternyata bukan di Mojogabi saja Lilin, di semua pom itu sama semua. Infonya itu antriannya panjang sekali. Yang ada isinya gini begitu. Jadi yang di mana pom yang ada stoknya ya itu ramai Lilin begitu. Jadi tadi tuh Pak Hajir tuh muter-muter yang ada di wilayah Jombang, SBBU-nya yang ada stoknya itu full begitu, full ya untuk antriannya ya. Jadi untuk di wilayah Mojongapit ya yang disampaikan oleh Pak Haji pagi kali ini.
0: Semoga kebagian ya Pak Haji.
1: Semoga kebagian ya Pak. Jangan lupa nggak boleh emosi, ditahan emosinya ya. Harus sabar. Ya. Kemudian cuaca kalau saya amati dari beberapa video yang dikirimkan Pak Haji, Jombang Kota cerah ya. Jombang beriman, Jombang Kota cerah.
0: Jombang beriman ya. Ini slogannya.
1: Slogannya Jombang beriman ya.
0: Coba kita ganti Nganjuk beriman.
1: Nganjuk beriman. Enggak Lilin, Nganjuk Kota Angin.
0: Oh, Nganjuk Kota
1: Gak
0: Angin.
1: Boleh. Kamu dimarahin warga Nganjuk loh ya. Trenggalek apa Lilin?
0: Aduh, kalau Trenggalek apa ya?
1: Apa?
0: Trenggalek meroket kalau enggak salah.
1: Meroket
0: atau Trenggalek berteman hati.
1: Oh, Trenggalek berteman hati.
0: Jadi semuanya teman.
1: Oh gitu. Ini yang bikin Lili sendiri apa emang dari sana?
0: Dari sana.
1: Oh, dari
0: jadi
1: sana.
0: Kita tuh punya yel-yel namanya Trenggalek meroket seperti itu.
1: Okay,
0: kemudian ada slogannya Trenggalek berteman hati. Jadi kita semuanya teman ya.
1: Oh gitu. Saya baru dengar loh ternyata Trenggalek berteman.
0: Iya.
1: Semua berteman ya.
0: Semuanya berteman.
1: Tidak boleh memandang status sosial ya.
0: Iya, semuanya teman.
1: Enggak boleh semuanya teman ya kalau untuk di wilayah Trenggalek, tapi tidak berlaku di Trenggalek saja deh. Harus semua daerah. Harus semua berteman, tidak boleh memandang status sosial begitu. Kemudian satu informasi lagi kita terima. Ini yang disampaikan oleh Pak Harwono ya, sudah melintas di jalur Mojokerto, lalu lintasnya juga masih aman dan lancar tujuan akhir ya. Ini nanti akan ke Surabaya Lilin. Lalu lintasnya masih aman, cuaca cukup cerah.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya Sedulur Cakra, kita tunggu update menarik dari Anda. Silahkan bergabung di 0852 9001061.

Bangunlah pagi hari untuk mencari rezeki dan kebutuhan-kebutuhanmu. Sesungguhnya pada pagi hari terdapat barokah dan keberuntungan. Hadis riwayat Imam At-Tabrani dan Al-Bazzar radhiyallahu anhuma.

0: Selamat pagi, sedulur Cakra, kembali lagi di 106,1 FM Radio Cakra Krisna bersama saya Lilin Bayu untuk di pagi hari ini. Tentunya akan menemani aktivitas dan perjalanan Anda selama 1 jam ke depan. Jadi silakan Anda terus berbagi informasi maupun juga kewaspadaan yang Anda temui di 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal Nariyah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariyah, Nariyah CA, Nariyah Caster, dan Nariyah DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal Nariyah.
2: Nama saya Ibu Hajah Sri Suharlin, alamat Kertomulyo RT 3 RW 1, Trangkel, Pati. Saya menderita darah tinggi, lambung susah buang air besar. Saya sakit sudah lama sebelum naik haji, udah ada kalau 7 tahunan. Saya bawa kemana-mana yang disuruh orang giliran sampai di rumah sakit, gak ada perubahan. Selama sakit yang saya rasakan pusing-pusing, kalau bangun tidur muntah, gak bisa ngelawat gitu loh. Saya mengkonsumsi Nariyah jenis CA sama Daster. Sehari 3 kali 3 tetes. Terus sebelum habis sepaket, baru setengah aku udah merasakan enak. Herbal Nariyah obat pilihanku.
1: Herbal Nariyah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama dengan Herbal Nariyah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariyah. Dan untuk mendapatkan Herbal Nariyah, sedulur Cakra bisa langsung melalui Krisna FM Group atau di Wiata Herbal Nariyah terdekat. Anda yang ada di sekitaran Bagor Ngenjuk juga tentunya bisa mendapatkan Herbal Nariyah di Wiata Herbal Nariyah Bagor. Untuk lokasinya sendiri di Jalan Raya Guyangan, Dusun Morobau, Desa Kerep Kidul, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk. Tepatnya ada di depan pos polisi timbangan Guyangan, Utara Jalan.

terus berbagi informasi dengan kami untuk kewaspadaan maupun juga ada cerita menarik yang bisa disampaikan kepada sedulur cakra semuanya. Kalau tadi kita membahas terkait dengan PHK ya sedulur cakra, kita lanjut lagi bagaimana dampak PHK bagi para pekerja. Sedulur cakra, kehilangan pekerjaan ini bukan sekedar kehilangan gaji tiap bulannya. Tetapi tentunya bagi banyak orang, pekerjaan adalah sumber penghidupan, harga diri, dan harapan masa depan. Ada dampak finansial di mana orang yang terkena PHK harus tetap membayar cicilan rumah, cicilan kendaraan, biaya sekolah anak, biaya makan, tagihan listrik dan air, dan lain sebagainya. Bahkan tanpa penghasilan tetap, beban tersebut tetap menjadi tanggung jawab dan menjadi sangat berat. Kemudian bagaimana kalau kita tinjau dari dampak psikologis? Banyak korban PHK mengalami stres, cemas, sulit tidur, merasa gagal, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Tidak sedikit juga yang mengalami depresi karena merasa tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarga. Kemudian kalau dampaknya terhadap keluarga, tentunya bisa menjadi masalah ekonomi. Pertengkaran rumah tangga, hubungan dengan anak menjadi tidak harmonis, tekanan mental seluruh anggota keluarga, dan PHK tidak hanya dirasakan pekerja, tetapi seluruh anggota keluarga. Jika ribuan pekerja kehilangan pekerjaannya, lalu siapa lagi yang terdampak? Jawabannya tentu hampir semua orang. Misalnya, satu pabrik mem-PHK 5.000 pekerja. Artinya, ada warung makan kehilangan pelanggan, penjual bensin eceran kehilangan pembeli, pedagang pasar mengalami penurunan omset, ojek dan transportasi umum kehilangan penumpang, pemilik kos kehilangan penyewa. Uang yang biasanya berputar di masyarakat menjadi berkurang, dan inilah yang disebut efek domino ekonomi. Jika kondisi ini berlangsung lama, maka pertumbuhan ekonomi daerah juga ikut melambat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, khususnya yang hendak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMK, SMA, dan sederajat, atau lulusan SMP negeri dan swasta, atau mungkin MTs yang sederajat juga, jangan ragu, ayo daftar di SMK Nasional Kabupaten Nganjuk.
1: Pendaftaran peserta didik baru SMK Nasional Kabupaten Nganjuk kini telah dibuka. Segera daftar di gelombang 2, dibuka mulai tanggal 2 Juni hingga 30 Juni 2026. Tersedia program keahlian, akuntansi dan kriya kreatif kulit dan imitasi atau jahit industri yang setelah lulus akan ditempatkan di perusahaan yang ada di Kabupaten Nganjuk. SMK Nasional Kabupaten Nganjuk didukung fasilitas lengkap seperti laboratorium praktik jahit, laboratorium komputer, akses wifi gratis, perpustakaan, hingga kegiatan ekstrakurikuler bola voli. SMK Nasional Kabupaten Nganjuk siap mencetak lulusan yang kompeten dan berdaya saing. Segera daftarkan diri Anda sekarang juga di SMK Nasional Kabupaten Nganjuk yang ada di Jalan Pangeran Diponegoro, nomor 73, Nganjuk. Informasi lebih lanjut, hubungi 0813-3682-0320 atau 0888-7010-237.
0: SMK Nasional Nganjuk, siap kerja, siap berkarya, siap sukses tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 0852-9001-061 untuk berbagai informasi. Coba kita cek dulu ke ruang gatekeeper Erga.
1: Ya Lilin, ini saat ini kita sedang menghubungi Kalaksa BBBD Kabupaten Bojonegoro ya Lin. Pak Heru Wicaksi SSTP MM terkait hari kedua pencarian orang yang tenggelam di Payaman Bojonegoro saat mencari ikan itu. Kan kemarin sudah ada seorang remaja yang sudah ditemukan itu.
0: Okay.
1: Saat ini ada orang tenggelam lagi di.
0: Okay, ini di sungai yang sama atau gimana?
1: Mungkin juga di sungai yang sama ini.
0: Mm-hmm.
1: Terus ini dilakukan pencarian ke hari yang kedua ini.
0: Oke, berarti untuk pencarian kemarin itu masih belum membuahkan hasil ya, kemudian
1: bener.
0: Dilanjutkan.
1: Ya.
0: Oke. Okay.
1: Selanjutnya ada tambahan dari Pak Yitno ya. Tetangga ada yang terdampak PHK juga ini, Lin.
0: Oke, ini memang banyak ya, perusahaan yang melakukan bener. PHK.
1: Benar.
0: Apalagi di dunia industri, manufaktur, tekstil. Nah, ini paling banyak terdampak
1: paling
0: juga.
1: Paling banyak itu tekstil kalau.
0: Benar.
1: Ini akhirnya tetangganya Pak Yitno itu berdagang sembako lagi, juga bensin eceran.
0: Oke, nggak apa-apa. Alhamdulillah masih ya. Ekonominya masih berputar ya.
1: Ya, alhamdulillah lancar. Tapi 2 bulan ini ngedrop karena harga yang tidak stabil.
0: Tidak apa-apa, kita bangun dari awal lagi ya.
1: Ini tambahan lagi dari Pak Hajir juga ya. Untuk SPBU yang kosong itu. Ini masih kosong ini stok, pasti sepi juga.
0: Oke, di mana ini?
1: Ini kalau nggak salah di mana ini Pak Hajir ya?
0: Di wilayah Jombang ya?
1: Benar.
0: Atau gimana?
1: Ya di Jombang ini, di Jombang Kota.
0: Di Jombang Kota.
1: Hampir semua habis ini.
0: Hampir semua habis ya. Tadi katanya ketemu di Mojongapit Jombang ya.
1: Di semua pom sama yang ada isinya gini. Saya tadi juga muter kata beliau begitu.
0: Oke. Soalnya kemarin juga disampaikan di Mojokerto Jombang itu susah cari solarnya.
1: Ini terus ada tambahan lagi dari Pak Herandes ya ini. Masalah solar di seputar Kediri kemarin memang langka. Beliau cari solar dari SPBU Kota sampai putar ke arah Blitar dan Tulungagung juga kosong. Gimana ini?
0: Muter-muter ya.
1: Iya, karena berdasarkan SK BPH Migas diturunkan kuotanya. Misal 40 ribu liter diturunkan menjadi 16 ribu. Sehingga yang punya stok pun gak berani buka. Terus ada tambah juga info yang terjadi kelangkaan hanya wilayah Jatim saja ini. Untuk Jawa Tengah dan DIY lancar, tapi malah kemarin saya disarankan pakai deck slide gitu. Mobil tahun 2000 harus nyetel lagi ke bus camp, bus pomnya.
0: Iya
1: tadi. Terus beliau juga menambahkan tadi pagi saya antri bagda subuh sampai gitu ya, effortnya udah normal kembali.
0: Sudah normal kembali, sudah ada stoknya ya.
1: Ya okay. Memang pemakaian solar saat ini yakin melonjak karena untuk pengairan lahan apalagi seputaran Nganjuk. Kemudian saya kata Pak Herandes ngisi cuma 102.000. Itu sudah cukup.
0: Oke. Okay.
1: Kalau mereka-mereka itu ngisi sampai 500 hingga 600.000.
0: Full tank pokoknya ya.
1: Mau divideokan tapi dilarang oleh petugas SPBU.
0: Tidak boleh ya, di SPBU tidak boleh menggunakan mereka. Handphone soalnya ya.
1: Kata beliau juga untuk Pertalite dan lain-lain masih normal ini. Pagi ini solar sudah normal, enggak tahu untuk siang nanti.
0: Oke.
1: Belum pasti ya.
0: Terima kasih Erga informasinya di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Oke, kita lanjut ke Danti.
4: Ini tadi juga sempat masuk telepon, informasinya di wilayah Bandaran Kulon Bogor ada demo dari warga setempat ya Lilin. Ini ada info ada beberapa tuntutan tapi belum detail dan juga belum terkonfirmasi ya. Jadi kita keep dulu, nanti akan kita cari tahu detailnya. Karena kabarnya hari ini, pagi hari ini di wilayah Bandaran Kulon Bogor Nganjuk itu ada demo dari warga setempat. Kemudian Lin, kita juga masih terus menghubungi Kalaksa BPBD Kabupaten Bojonegoro, Bapak Heru Wicaksi, SSTP MM, terkait dengan hari kedua pencarian. Jadi kemarin itu selepas pemuda 18 tahun ditemukan yang hilang di aliran Sungai Bengawan Solo Betet ya desanya. Itu kan sudah ditemukan di hari kedua pencarian. Ternyata selepas itu ada kejadian lagi. Ada orang yang niatnya itu jaring ikan, cari ikan yang pakai jaring itu loh. Itu tenggelam di aliran sungai yang ada di wilayah Payaman Bojonegoro. Sampai dengan hari ini memasuki hari kedua pencarian, tepatnya di hari Kamis tanggal 25 Juni 2026 masih belum ditemukan. Untuk detailnya kita di ruang gatekeeper masih coba hubungi beliau untuk menyampaikan kira-kira hari ini akan dilakukan sistem pencarian yang seperti apa, dengan radius berapa, ada berapa tim, dan juga kendalanya apa ya sejauh ini.
0: Kan berarti ini kejadiannya tepat hari
4: kemarin.
0: Rabu kemarin ya?
4: Iya. Iya, hari Rabu kemarin. Karena tadi sebenarnya kita konfirmasi itu kan awalnya yang di Desa Betet yang remaja itu ya. Sorry, yang pemuda itu ya Lin ya. Nah, hari ini beliau baru bisa menghubungi kami. Dan setelah kita angkat telepon beliau, ternyata beliau menyampaikan ada dua kejadian, Mbak. Jadi yang satu sudah ditemukan, yang satunya belum ditemukan. Iya, yang ditemukan itu yang pemuda hilang gara-gara renang tapi nggak kuat itu loh. Iya, nafasnya nggak kuat, renang bareng teman-temannya akhirnya tenggelam di aliran Sungai Bengawan Solo yang ada di wilayah Bojonegoro. Kemudian selepas itu ada juga orang yang tenggelam pas cari ikan. Ini masih belum bisa tersambung Lin, mungkin nanti bisa break lagu dulu ya. Nanti akan kami coba sambungkan kembali Lilin.
0: Oke, baik. Terima kasih Danti Danila informasinya di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Sedulur Cakra saat ini dari teman-teman Gatekeeper juga masih terus komunikasi dengan Kalaksa BPBD Kabupaten Bojonegoro Pak Heru Wicaksi. Kabarnya ada pencarian orang hilang di Desa Payaman Bojonegoro dan ini adalah proses pencarian untuk hari kedua Sedulur Cakra. Sebelumnya di Bojonegoro itu juga ada insiden orang tenggelam di Sungai Bengawan Solo seperti itu. Nah, kabarnya untuk pencarian orang yang tenggelam di Bengawan Solo setelah berenang itu juga sudah berhasil ditemukan untuk proses pencarian di hari kedua atau di hari Rabu kemarin. Kemudian saat ini teman-teman BPBD juga terus melakukan proses pencarian terkait dengan orang yang hilang di Payaman Bojonegoro ya. Dan saat ini sudah terhubung dengan Kalaksa BPBD Kabupaten Bojonegoro, Pak Heru Wicaksi. Halo, selamat pagi Bapak Heru.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Baik, bagaimana kabarnya Bapak? Sehat ya?
1: Sehat, Alhamdulillah, Bu.
0: Alhamdulillah, baik. Pak Heru, ini tadi kita terima informasi adanya orang yang hilang di Desa Payaman, Bojonegoro. Ini bagaimana Bapak kronologi hilangnya korban tersebut?
1: Kalau dari info yang dari kami dapat, malam sebelum kejadian itu si Muhadi, 31 tahun, mencari ikan di Bengawan Solo itu. Pakai strom kayak,

0: strom lenie zapijem.
1: Okay. Pakai
0: mungkin
1: strom.
0: Jatuh, iya, mungkin jatuh atau gimana. Mm-mm. Kan pastinya nggak tahu, jadi paginya udah nggak balik ke rumah.
1: Oke, okay. Itu mencari ikannya di malam hari ya Bapak? Sendirian atau gimana?
0: Iya, sendirian.
1: Oh, sendirian. Baik-baik.
0: Untuk hari kedua, kami bagi menjadi 4 regu, mulai dari lokasi kejadian jatuhnya itu sampai sejauh 1,5 km. Mm-mm. Kita gunakan 7 LCR dan motor tempel itu loh, Bu.
1: Oke.
0: Kita personil yang terlibat cukup banyak.
1: Ada berapa,
0: dari BPBD,
1: Pak?
0: BPBD 9, Basarnas 6, TNI 2, Polri 2, Satpol PP 1, Damkarmat 3.
1: Oke.
0: Okay. SAR MTA ada 6. Tapi cuman info yang terbaru yang kami terima, korban sudah ketemu tadi barusan.
1: Ketemu di mana, Bapak? Jauhkah dari lokasi?
0: Ya, ketemu sekitar 200 meteran.
1: Oke, sekitar 200 meteran.
0: Dari jatuhnya.
1: Dari jatuhnya. Ini lokasi tepatnya ada di mana, Bapak?
0: Di Desa Payaman RT 3 RW 1.
1: Oke, di Sungai Bengawan Solo atau sungai yang lain, Pak?
0: Di Sungai Bengawan Solo.
1: Oh, di Sungai Bengawan Solo. Itu arusnya deras, Pak, kalau masih sekarang?
0: Kalau sekarang ya enggak, Bu. Kalau musim kemarau kan enggak deras.
1: Oke. Ini tepat hilangnya si korban ini berarti di hari Selasa malam ya, Pak?
0: Iya.
1: Oke, Selasa malam di tanggal 23 Juni 2026, benar ya, Pak?
0: Benar. Laporannya kan kami terima paginya itu.
1: Laporannya pagi diterima itu. Paginya. Oke, baik. Ini tadi untuk proses penemuannya sendiri seperti apa, Pak? Ditemukan oleh warga sekitar atau bagaimana?
0: Iya, ditemukan warga sekitar, terus tim dari kami kan segera mengevakuasi korban. Biasanya di otopsi dulu sama dari kesehatan.
1: Oke, berarti saat ini sudah dibawa ke rumah sakit seperti itu ya untuk dilakukan proses otopsi dan lain sebagainya.
0: Iya, betul.
1: Oke, baik. Kemudian Bapak, untuk metode yang digunakan dalam proses pencarian dari hari Rabu kemarin ini seperti apa saja, Pak?
0: Ya, kita sisir sungai, Bu.
1: Sisir sungai, kemudian darat juga ya, Bapak?
0: Ya, betul, darat juga.
1: Oke. Untuk keluarga korban sudah mengetahui, Pak, untuk perkembangan terkininya?
0: Sudah, Bu, sudah.
1: Oke, baik. Mungkin yang terakhir, Pak Heru, ada yang bisa disampaikan untuk masyarakat agar lebih berhati-hati saat beraktivitas di sungai, Bapak, monggo.
0: Ya, kita harus hati-hati kalau beraktivitas di bantaran sungai. Untuk anak-anak yang sekarang masih musim liburan ini, Bu, ya. Kalau bisa dilarang berenang lah. Kalau dilarang berenang atau menyeberang di sungai, kalau nggak ada kepentingan yang sangat urgent. Dan juga jangan mandi di sungai. Kalau musim kemarau ini biasanya arus bawahnya kuat. Kalau dilihat dari atas kan tenang.
1: Benar.
0: Tapi nggak tahu di bawahnya. Nah, itu di bawah ada arus yang kuat itu. Takutnya nanti kalau ada siapa itu, anak-anak atau apa, kan mudah menyeret orang itu. Arus bawah itu ya. Apalagi jadi, kalau sudah berenang kena belum pemanasannya kurang, pakai kram kan bisa juga itu penyebabnya.
1: Oke. Bisa
0: untuk orang tua, untuk orang tua tolong dipantau anaknya kalau lagi bermain di daerah aliran sungai, jangan sampai sendirian lah main di dekat sungai itu. Terus patuhi rambu peringatan. Di sini kan ada rambu peringatannya itu, Bu, di tempat ini bahaya. Nah, itu tolong dipatuhi.
1: Oke. Lebih diperhatikan lagi ya, Bapak.
0: Siap.
1: Oke. Bapak, ini tadi untuk ditemukannya korban, lebih tepatnya jam berapa, Pak? Baru saja atau pagi tadi?
0: Kami baru saja sih sekitar 10 menit yang lalu.
1: Oke, sekitar 10 menit yang lalu sudah ada update ditemukan ya untuk korban ini. Dalam keadaan meninggal dunia ya, Bapak?
0: Iya.
1: Oke, baik, siap. Terima kasih Bapak Heru atas waktu dan juga informasinya, Bapak. Selamat bertugas kembali ya. Salam untuk rekan-rekan yang saat ini juga bertugas, Pak Heru.
0: Siap, terima kasih Bu.
1: Baik, semangat Bapak bertugasnya. Assalamualaikum, selamat pagi.
0: Waalaikumsalam.
1: Ya, Seduru Cakra, baru saja kita terhubung dengan Kalaksa BBBD Kabupaten Bojonegoro, Pak Heru Wicaksi. Ini terkait dengan proses pencarian korban yang tenggelam setelah mencari ikan di Sungai Bengawan Solo pada Selasa malam. Dan kabarnya pagi hari ini, sekitar 10 menit yang lalu, sudah diupdate bahwa korban tersebut sudah berhasil ditemukan.

0: Kumbang, Radio Cakra Krishna.
1: Pemandian air panas Banyu Biru Jati Kalen Nganjuk. Di Jawa Timur, wisata pemandian air panas tidak hanya terdapat di kawasan Pacet Mojokerto maupun kawasan Kota Batu. Nganjuk juga memilikinya loh. Meski jauh dari gunungnya aktif, sisi kawasan utara Nganjuk memiliki destinasi wisata pemandian air panas. Airnya yang alami berasal dari sumber mata air, dinamakan Banyu Biru oleh pengelola setempat. Awal mula sumber banyu panas ini ditemukan oleh warga saat mencari sumber mata air untuk pengairan sawah. Namun yang ditemukan sumber air panas, lalu dibuatkanlah sebagai tempat wisata hingga sampai sekarang. Tempat pemandian ini dibuat berupa kotak-kotak kamar mandi yang dialiri oleh air hangat. Hingga saat ini mencapai 10 kamar mandi. Saat hari libur nasional maupun hari libur minggu, pemandian air panas Banyu Biru Jati Kalen Nganjuk ramai dikunjungi oleh wisatawan. Banyak beragam pengunjung dari Nganjuk maupun luar Nganjuk. Mereka berkunjung untuk melakukan terapi seperti mengurangi linu-linu, pegal di badan, penyakit gatal, rematik, dan lain sebagainya. Namun ada juga pengunjung yang cuma sekedar refreshing ya. Pemandian air panas Banyu Biru berada di Desa Gondang, Wetan, Kecamatan Jati Kalen, Kabupaten Nganjuk, berjarak sekitar 35 km dari pusat kota Nganjuk. Bisa ditempuh menggunakan kendaraan pribadi seperti sepeda motor maupun mobil dengan jarak tempuh sekitar 45 menit. Pemandian air panas Banyu Biru Jati Kalen Nganjuk memiliki fasilitas yang lengkap. Mulai dari tempat parkir, tempat ganti pakaian, tempat beribadah, kolam yang luas, hingga warung makan yang mayoritas penjualnya warga sekitar.
0: Ayu Dolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Kembali kita update informasi, Intan.
1: Pagi hari ini kita juga dapat informasi yang disampaikan Pak Maskur ya, yang ada di wilayah Pasar Kandangan Kediri. Pagi kali ini cuacanya juga cukup cerah ya, terlihat dari video yang beliau kirimkan. Kemudian untuk kondisi lalu lintas cukup ramai namun masih lancar saja. Dan untuk aktivitas di pasar pagi kali ini juga cukup ramai ya, seperti biasa. Lalu untuk harga sembako dikabarkan juga masih stabil, masih aman. Kemudian untuk pendistribusian LPG yang ada di Pasar Kandangan Kediri juga cukup lancar ya untuk di Kamis pagi kali ini. Lalu kita juga dapati informasi yang disampaikan oleh Pak Maskur ya, untuk daftar harga aneka cabai untuk di pasar Induk Pare itu, tapi update-nya kemarin ya Lilin. Untuk cabai merah besar itu masih normal di angka 24.000 ya per kilogramnya. Kemudian untuk cabai merah keriting itu di angka 23.000. Kemudian untuk cabai rawit merah itu di angka 28.000 per kilogramnya, begitu. Jadi masih aman ya, masih stabil. Tapi untuk kemarin ini ya, update harga kemarin ya untuk di pasar Induk Pare Kediri. Lalu informasi masuk kita terima, ini yang disampaikan oleh Pak Didi mengabarkan lalu lintas juga masih aman dan lancar saja. Cuaca untuk di pagi kali ini juga cukup cerah. Pak Hajir ya, tadi kan sempat mengeluhkan untuk pengisian BBM yang ada di wilayah Jombangan ramai semua ya Lilin ya. Antriannya tuh sampai mengular, sampai keluar dari area SPBU. Nah, ternyata karena menunggu lama akhirnya Pak Hajir putar balik
0: nah, ya.
1: Iya, pulang saja akhirnya. Karena menunggu itu kurang lebih 10 menit lebih, itu tidak bergerak sama sekali. Yang bergerak itu pun di lajur sebelahnya gitu. Jadi kalau untuk antrian yang di Pak Hajir itu tidak bergerak sampai di menit ke-10 itu katanya enggak bergerak sama sekali, akhirnya putar balik saja, Mbak, saya karena kelamaan ya pulang begitu. Kemudian ini kalau saya amati dari foto yang dikirimkan Pak Hajir ya, ini Jombang Kota kok mendung Lilin ya?
0: Jombang Kota sudah mulai mendung ya?
1: Mendung begitu. Jadi ini dari foto yang dikirimkan Pak Hajir ya, ketika mengabarkan ya udah Mbak saya pulang saja putar balik, itu mendung Lilin di Jombang. Nah ini apakah ada tanda-tanda akan hujan lagi ya?
0: Iya, masih ada potensi hujan kalau informasi dari teman-teman BMKG kemarin ya.
1: Padahal sudah memasuki musim kemarau Lilin ya. Kayak kita kombinasi ya musimnya ini.
0: Tidak dapat, tidak apa-apa. Alhamdulillah masih apa-apa. Ada hujan.
1: Iya, yang penting ada hujan tuh alhamdulillah banget buat kita, ya kan? Jadi meskipun panas, terik, menyengat, anginnya berhembusan, ada hujan tuh jadi kayak balance ya kan? Ya ada panas ya ada hujan. Itu gak sih yang dikepinginin masyarakat ya kan? Yang gak hujan ya enggak panas, jadi balance ya kan, 50-50 begitu. Kemudian kita juga dapat informasi ini yang disampaikan oleh Bu Ambarwati ya, yang sudah melintas di jalur Kertosono arah ke Jombang. Sejauh ini lalu lintas juga masih aman, cukup normal. Cuaca dikabarkan juga cukup bersahabat. Satu informasi lagi ya kita terima, ini yang disampaikan oleh Bu Hamzah ya, sudah melintas di jalur Kediri Kota, tempatnya Simpang 4 Jong Biru Kota Kediri, lalu lintas sejauh ini masih aman Lilin.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sedulur Cakra, terkait dengan kasus penyekapan yang terjadi di Jawa Barat, saat ini kita juga sudah terhubung dengan Dr. Ibu Nur Hasanah SHMH, pakar hukum dan dosen Uniska. Selamat pagi, Bu Nur.
4: Pagi, assalamualaikum Mbak Lilin.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nur, ini ada yang lagi ramai ya, menggemparkan jagat raya ini.
4: Betul, kasusnya ramai sekali,
0: benar sekali. Bahkan yang terupdate ini, Ibu, dari Komisi 3 DPR RI ya, ini tuh juga melakukan wacana untuk melakukan kebiri kepada para pelaku ini untuk penyekapan tersebut. Ini gimana Bu kalau ditinjau dari sisi hukum sendiri?
4: Terkait dengan apa? Kebirinya?
0: Terkait dengan kasus penyekapannya, kemudian ini wacana kebirinya ini. Saya juga penasaran, apakah ini diperbolehkan Bu?
4: Iya, kalau penyekapan itu jelas sudah termasuk pidana ya, sudah masuk ranahnya pidana ya, pidana karena sudah di situ unsurnya sudah terpenuhi ya kan, itu dia disekap, jadi kemudian juga melakukan penganiayaan, jadi unsurnya sudah ada dan itu berlangsung lama ya, berlangsung lama ya.
0: 3 tahun itu tidak. Iya, bukan waktu yang singkat ya Bu itu.
4: Gak tanggung-tanggung 3 tahun. Terus itu kan si pelakunya itu pada saat dia keluar pintu dikunci ya, jadi terisolasi, tidak bisa berhubungan dengan dunia luar ya. Bahkan mungkin HP-nya juga mungkin disita ya, atau gimana. Pokoknya dia betul-betul berada dalam tekanannya ya, berada dalam istilahnya betul-betul dia tidak mampu berbuat lain ya, seperti itu ya.
0: Soalnya kerusakan kabarnya itu juga mengalami buta permanen Bu, karena sejumlah kelakuan dari pelaku
4: organ,
0: itu.
4: Organnya, betul-betul. Ya itu kita anu sekali ya, miris sekali ya. Di saat hari seperti ini kita ini sudah merdeka ya kan, kita sudah merdeka, terus dunia sudah mengglobal ya, teknologi informasi itu sudah di mana-mana, ternyata ya kalau analisis itu ternyata masih ada tindak pidana yang dilakukan sedemikian rupa ya. Kedi, bisa dibilang kedi, wong itu 3 tahun loh Mbak, 3 tahun itu kan enggak sebentar ya, 3 tahun terus tidak lost kontak dengan keluarga ya, ini loh ya, ini yang perlu kita waspadai ya, sehingga dengan tindakan-tindakannya pidana-pidana yang telah dilakukan itu ya, baik melalui penyekapan, penganiayaan ya, sampai tindakan-tindakan yang lain itu tentu unsur pidananya itu sudah terpenuhi ya Mbak ya. Nah kalau ada wacana ya, wacana itu dari anggota dewan atau masyarakat yang mengusulkan untuk melakukan kebiri kimia, nek ibu setuju enggak ya? Ibu sebagai pakar ini setuju kan? Ibu menegakkan non sewu, mohon maaf kepada yang lain-lainnya juga ya. Walaupun untuk kebiri kimia itu kan ada prosedur yang harus ditempuh Mbak ya, undang-undang kita ya. Tetapi kalau kita lihat ya bahwa kebiri kimia itu kan beda dengan kebiri fisik ya, itu yang harus dibedakannya. Kebiri kimia itu adalah pemberian zat atau obat tertentu secara berkala ya. Nah ini efeknya sifatnya adalah sementara ya, dan dapat berkurang jika terapinya itu dihentikan ya. Jadi suntikan itu obat itu dihentikan ya selesai kan, begitu kebiri kimia. Ini kalau kimia ya, beda dengan kalau fisik ini adalah pengangkatan organ reproduksi, jadi melalui ada operasi, ada tindakannya. Ini loh perlu nenek ini nanti tim medisnya yang lebih berkompeten ya, lebih berkompeten. Tapi Bu Nur ya, sebagai istilahnya teoritis ya, kalau melihat tindak pidananya seperti itu, ibu sih lebih banyak setujunya Mbak.
0: Iya,
4: lebih
0: benar.
4: Banyak setuju. Ini 3 tahun loh ya, mengunci korban di ruangan tertentu ya, toh menahan korban agar tidak pergi, mengikat korban ya, atau mengawasi bahkan menjaga korban sehingga korban ini tidak bebas bergerak loh, gitu loh Mbak. Betapa sangat tragisnya pidana yang ya, perbuatan yang telah dia lakukan, sehingga ini si korban ini benar-benar merasakan kehilangan kebebasan ya, mengenai kehilangan kebebasan untuk bergerak atau pergi. Nah, ini loh Mbak, ini yang sangat bahaya sekali. Nah ini kita tidak tahu ya, apakah korbannya itu hanya satu itu saja atau bagaimana, atau supaya jangan ya, jangan ada nanti dikeluarkan bukti ini si pelakunya psikopat ya, dan lain sebagainya, yang itu bisa menjadikan keringanan hukuman atau bahkan pemaaf ya, alasan pemaaf dan pembenar ini, supaya kalau ibu ini secara pribadi, secara teoritis ya harus dihilangkan itu Mbak ya. 3 tahun nih Mbak, ya kan? 3 tahun itu kan bukan waktu yang sebentar, ya bukan waktu sebentar. Benar. Dan undang-undang itu memang memperbolehkan. Makanya kalau ibu ditanya bagaimana kalau wacana kebiri kimia, silahkan saja. Ini kan supaya ada efek jeranya Mbak ya. Supaya ada efek jeranya tindakan ya, walaupun nanti prosedurnya kita ikuti ya, bagaimana perkembangan dari pelaku ini, dia menunjukkan rasa bersalahnya kah, insafnya kah, kan begitu ya Mbak ya. Ini yang gitu. Jadi kalau ibu secara pribadi setuju-setuju saja, toh itu catatannya Mbak. Jadi ini adalah merupakan bentuk pidana tambahan ya, yang menggunakan obat-obatan tertentu ya, untuk menekan hormon seksual, sehingga dorongan seksual pelaku itu menjadi berkurang ya. Jadi tujuannya bukan untuk menghilangkan organ reproduksi, sekali lagi ini beda loh ya. Tolong dibedakan antara kebiri fisik dan kebiri kimia.
1: Oke, baik.
4: Nah, kalau fisik itu kan ada tindakan operasi Mbak ya. Kalau kimia ini adalah memberikan zat tertentu secara berkala. Jadi kalau dirasakan, misalnya dirasakan si pelaku itu sudah menunjukkan rasa bersalah, gerah, tindakan itu mungkin bisa agak dikurangi. Dan ini menjadi pembelajaran bagi kasus-kasus yang lainnya yang terkait dengan tindak pidana kekerasan seksual. Kalau itu seperti itu Mbak, apalagi nanti juga korbannya anak-anak, korbannya misalnya keluarga yang harus dilindungi. Oh, kalau ibu ya udah. Ini beberapa tahun yang lalu Mbak, ya, ibu sampaikan beberapa tahun yang lalu, sekitar ada 5-7 tahun yang lalu, itu sudah menjadi bahasan, ini sudah menjadi riset dari teman-teman ibu yang memberikan istilahnya masukan kepada pemerintah, karena begitu banyaknya kasus-kasus kekerasan seksual ya Mbak ya. Ya ini mau tidak mau ini adalah istilahnya obat terakhir bagi mereka Mbak ya, di samping tentu tidak menghilangkan sanksi pidananya Mbak. Pidana tetap ya, ini pidana tetap. Jadi seperti itu.
1: Kalau ditinjau dari sisi pidananya sendiri, ini kira-kira seperti apa untuk ancaman hukumannya Bu, terkait dengan kasus penyekapan tersebut?
4: Sanksi ya berarti ini terkait dengan sanksi apa yang bisa kira-kira diterapkan. Tadi kan Ibu sudah menyampaikan Mbak ya, kebiri kimia itu adalah bagian dari bentuk tambahannya ya, tambahan. Nah, kalau yang utamanya, nah nanti dalam prosesnya akan dilihat Mbak ya, aparat penegak hukumnya itu cenderung kemana pasnya, penganiayaan kah ya, apa penyekapan atau perampasan kemerdekaan, atau bahkan bisa berlapis Mbak. Jadi bareng-bareng, karena itu memang semua dia lakukan, ya kan? Ya nyekap, ya menganiaya, ya merampas kemerdekaan, kan seperti itu Mbak. Nah, di sini di dalam pasalnya, di dalam KUHP Lama 466 siap, itu maksimalnya itu bisa 2 tahun sampai 8 bulan Mbak. Tapi kalau yang baru itu 2 tahun ya, dan 6 bulan, 2 tahun 6 bulan itu. Nah, kemudian tetapi ya ada tambahannya lagi Mbak. Jika akibatnya itu ada menimbulkan luka berat, ya, bisa menjadi 5 tahun. Ya. Dan lagi ditambahkan jika akibatnya itu menimbulkan kematian juga bisa menjadi 7 tahun. Nah, jadi itu rentetannya, Mbak. Bahkan ya bisa diperberat lagi, Mbak, jika ya dilakukan dengan kekerasan, berlangsung lama, menimbulkan luka permanen, jadi seperti itu ya. Ya, unsur-unsur yang memberatkan itulah yang bisa menjadikan tambahan pidana secara maksimal. Jadi seperti itu.
0: Oke, baik. Kemudian Bu Nur, kalau kita lihat dari kondisi korban sendiri itu kan yang mengalami cacat yang permanen dan lain sebagainya ya. Apakah ini nanti korban juga bisa mengajukan ganti rugi atau restitusi kepada pelaku atas kerugian yang dialaminya, Bu Nur?
4: Harus. Ya harus. Kenapa? Karena itu tadi, ini merupakan suatu apa? Tuntutan yang memang diberikan hak dari korban, Mbak ya. Hak dari korban untuk minta ganti kerugian itu ya, itu bisa digabungkan dalam kasus pidananya. Karena kalau itu terbukti loh Mbak ya, terbukti semuanya sudah dilakukan ya, penyekapan, penganiayaan itu semua data bukti saksinya ditemukan ya kan, bahwa dia adalah pelaku, apakah dia pelaku tunggal ataukah ada yang lainnya, ini kan masih dalam proses ya Mbak ya, masih penyelidikan selanjutnya. Jadi boleh ya, jadi kalau Ibu katakan boleh dan memang harus dilakukan apa itu tuntutan ganti rugi, itu harus Mbak. Kenapa? Ya karena memang dia menderita loh Mbak ya, intinya selama 3 bulan, selama 3 tahun itu dia itu tidak bisa apa-apa, dia sudah disekap. Jadi dia boleh minta kerugian, ganti kerugian, baik itu yang sifatnya material maupun imaterial. Apa itu material? Itu yang nampak, misalnya biaya pengobatan ya Mbak. Kan kemarin langsung dibawa ke rumah sakit ya kan, harus sudah dicek semuanya, mana-mana yang luka, mana-mana yang perlu diambil tindakan kan gitu ya. Itu biaya pengobatan, termasuk selama dia disekap dia tidak bekerja, berarti kan kehilangan pekerjaan toh Mbak. Nah, itu juga bisa dilakukan tuntutannya. Nah, atau kerugian atas imaterial yang dia derita, misalnya dia kemudian menderita fisik, psikis, trauma. Tentu Mbak ya, trauma lho Mbak.
0: Benar.
4: Tahun nih Mbak. Ya, atau bukan hanya disekap tapi juga dianiaya dan sebagainya ya toh. Jadi dia ada rasa takut, ada tekanan mental, kemudian dia juga mengalami hilangnya kenyamanan hidup ya. Jadi semua itu bisa diakumulasikan, dilakukan penuntutan penggantian kerugian.
0: Itu
4: nanti hakim pun akan mempertimbangkan dampak apa yang dialami oleh si korban kan, yang tahu toh Mbak bagaimana. Dan nanti pada saat proses persidangan kan dihadirkan korbannya itu bagaimana keadaannya. Tentu insya Allah nanti hakim ya, aparat hukumnya itu akan, ini kasus ini gak viral Mbak ya, kan gak bisa dimanipulasi lagi.
0: Benar. Ya, soalnya selalu dituntut itu nanti ya,
4: perlu diawasi oleh semuanya atau enggak.
0: Bener.
4: Bahkan akhirnya ini nanti bagaimana kan begitu. Vonisnya enggak bisa main-main ya kan. Vonisnya enggak bisa main-main. Orang mesti menghitung ini tindak pidana seperti ini, dia selama 3 tahun dia mengalami penyekapan dan sebagainya, fisiknya dia trauma dan sebagainya. Hakim harus memberikan vonis yang seadil-adilnya jika memang itu terbukti ya Pak. Itulah ya Mbak ya, yang Ibu tekankan, kalau memang itu terbukti bahwa dia adalah pelaku ya, tentu akan diberikan hukuman yang sesuai dengan tindakan yang telah dia lakukan. Jadi seperti itu.
0: Oke, berarti nanti bisa ada pasal-pasal tambahan yang bisa dikenakan kepada pelaku ya Bu?
4: Boleh, bisa. Nanti kan dalam perjalanannya, prosesnya, itu jasa kan, kepolisian dan jasa akan berkoordinasi. Ini pasal mana yang pas, gitu ya Mbak ya. Pasal yang mana yang pas atau bahkan bisa dikenakan berlapis, jadi beberapa pasal. Okay. Karena memang tindakannya kan nggak hanya satu, ada beberapa, ya gitu loh. Sehingga itulah nanti yang bisa dikenakan, dijadikan dasar tuntutan, kemudian bahkan vonisnya. Jadi itu akan menjadi lebih berat, karena itu tadi Mbak, masanya dulu 3 tahun itu bukan waktu yang sebentar ya, jadi seperti itu. Bahkan kemudian cacat ya, menimbulkan cacat seperti itu sampai ngeri Mbak, ngetak nih Mbak.
0: Benar sekali, sampai waduh ngeri sekali itu. Aduh, untuk korbannya sendiri. Kok,
4: ya, nuwun sewu, makanya ibu juga minta, ibu tidak anu ya, istilahnya kita berpositif thinking saja Mbak ya, ini pelakunya itu bagaimana, apakah dia normal atau abnormal, kan gitu ya Mbak ya.
0: Iya. Kalau ya, dilihat dari gitu, track recordnya dulu Bu, ini kalau dari pernyataan resmi kepolisian ya, ini memang untuk pelakunya ini tuh juga pernah mengalami atau pernah melakukan kasus kekerasan terhadap istrinya sebelumnya, Bu. Jadi makanya ada wacana kebiri ini.
4: Makanya kemudian dibuat wacana seperti itu. Iya, itu setuju. Makanya kita lihat ya, supaya ini betul-betul hukum itu ditegakkan, Mbak ya, betul-betul ditegakkan kepada korbannya ya, jangan sampai nanti nuwun sewu bosan ibu lagi ya, jangan ada rekayasa, nusah nih di korban Mbak, apalagi kalau sudah ada laporan dulu sang istrinya ya pernah dilakukan KDRT ya, nanti ibu khawatirnya. Khawatirnya ini nanti terus tiba-tiba ada pernyataan si pelaku abnormal ngono, waduh sakne ya Mbak ya. Okay. Ya kan gitu, semoga tidak ya Mbak, semoga tidak ya, karena ini kan kalau memang kan dia nggak mungkin sampai ini di apa ya, disekap sampai lama, dikunci dan berarti ini otaknya kan jalan ya Mbak ya, normal ya. Bener. Itu loh yang ibu pikirkan itu kesana, jangan sampai nanti kemudian ada pernyataan ini begini-begini yang kemudian menjadi melemahkan gitu loh Mbak.
0: Berarti nanti kalau misalkan dalam proses penyidikannya tersebut Bu Nur, kemudian dari pelaku itu divonis atau mungkin mengalami gangguan kejiwaan atau mental seperti itu, nanti juga bisa melemahkan dari pasal-pasal yang sudah diajukan sebelumnya ya Bu Nur.
4: Betul, tapi itu makanya harus ada forensik kriminologi ya, forensik apa itu medis ya, forensiknya kan Mbak ya, forensik itu sudah bilang forensik ini betul-betul apa itu yang membuktikan ya, membuktikan bahwa ini dia dalam posisi yang normal ya, jangan sampai yang itu tadi yang dibilang kebalikannya. Jadi kalau memang ini adu argumentasi Mbak, jadi APH ini itu ditantang Mbak, jadi ya APH-nya ini sama-sama memperjuangkan ya, antara haknya si korban dengan posisi pelaku.
0: Okay.
4: Ya, dengan posisi pelaku bahwa dia memang betul-betul sebagai seorang pelaku ya, tidak ada kecenderungan yang lainnya, sehingga ini nanti vonisnya itu tidak apa itu betul-betul memberikan kepastian hukum, keadilan terutama bagi pelakunya. Jadi seperti itu.
0: Oke, baik. Mungkin yang terakhir Bu Nur, bagaimana ini peran masyarakat apabila mengetahui ataupun juga menyaksikan dugaan penyekapan di lingkungan sekitar? Kira-kira apa langkah yang sebaiknya dilakukan oleh masyarakat Bu Nur?
4: Nah, ini yang penting Mbak ya, yang penting makanya kita sering mengadakan ya belajar bersama, talkshow hukum, itu adalah kita mengenali ya, mengenali lingkungan kita Mbak ya. Mengenali lingkungan kita, jika kemudian kita menduga ya, menduga kira-kira ada sesuatu yang tidak benar, ya kita harus istilahnya ngecek Mbak, ngecek tentang berita-berita itu, ngecek tentang kejadian, peristiwa, kemudian kita bisa berkoordinasi dengan yang punya wilayah setempat, Mbak. Bisa mulai dari RT, RW, sampai kan di tingkat desa itu ada babinmas ya, Mbak, ya, dari kepolisian. Nah, kita melaporkannya, kita cek dulu bukti kuatnya harus kita pegang. Jadi kita sebagai masyarakat, apalagi saat ini, Mbak, hari gini ya, kita betul-betul harus istilahnya apa itu,
0: lebih peka terhadap lingkungan,
4: respect,
0: ya.
4: Respect ya, respect terhadap lingkungan kita, terhadap keluarga kita, putra putri kita ya, Mbak ya. Ya, banyak kan kasus-kasus ya, ini yang hari ini kita fokuskan yang kasus yang di istilahnya di Jawa Barat itu. Sementara yang lain-lainnya kan ada. Makanya ini masyarakat itu sangat menghimbau sekali kepada masyarakat. Mari kita bersama-sama ya, kita tidak menyalahkan si A, si B, si C, tapi kita lebih respect ya, peduli, peduli terhadap semuanya, terutama lingkungan kita ya, putra putri kita, keluarga kita, supaya apa? Supaya mereka memang hidup dalam posisi yang nyaman, tidak ada kendala, tidak ada kriminalitas. Jadi seperti itu. Jika kita misalnya mengindikasi, mencium adanya sesuatu yang enggak benar dan itu mengarah ke kriminalitas, ya kita melaporkannya, koordinasi RT RW setempat dulu, Mbak ya, yang punya wilayah ya, Mbaknya, karena yang tahu kan yang punya wilayah ya. Kemudian kita melaporkannya di tingkat desa setempat, ada sudah pemerintah itu memfasilitasi melalui Babimas, Babinsa. Jadi kita istilahnya kita efektifkan ya lembaga-lembaga, organ-organ yang ada di tingkat terendah, di tingkat desa itu. Jadi seperti itu, baru nanti kalau memang tidak ada respon ya kita harus langsung ke kepolisian, apa itu, kantor setempat ya, polsek setempat. Jadi seperti itu, Mbak. Tapi insya Allah, nah biasanya pesan itu, Mbak ya, Nek ya, kalau misalnya mungkin APH atau wilayah setempat itu kurang begitu merespon, Mas Media.
0: Oke.
4: Iya, Mbak ya, Mas Media. Jadi ya ini pentingnya media sekali masa, kan Mas Media itu cepat sekali, terutama Krisna ini terlibat. Sangat salut sekali ya, cepat sekali ya info-info itu. Apa? Ya karena kita itu istilahnya kan pelayanan pada masyarakat, Mbak ya, pengabdian pada masyarakat. Itulah yang bisa kita berikan ya. Kalau kita bisa berikan, kenapa tidak? Kan gitu ya, Mbak ya.
0: Inge.
4: Itu adalah sedekah jariah kita yang istilahnya gampang. Ya gampang ya. Tapi ya itu loh, Mbak. Butuh orang-orang yang peduli. Seperti itu.
0: Baik, terima kasih Bu Nur atas penjelasan dan juga pemaparan serta ilmunya untuk di pagi hari ini ya Bu Nur. Semoga tidak ada kejadian serupa ataupun kejadian-kejadian yang tidak enak di sekitar kita. Semoga semuanya tetap aman dan juga tertib Bu Nur ya.
4: Amin. Siap. Terima kasih. Kurang lebihnya cuma maaf yang sebesar-besarnya.
0: Baik, sama-sama Bu Nur. Terima kasih kembali juga. Semoga sehat selalu. Selamat pagi Bu Nur, selamat beraktivitas.
4: Siap. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Sedulur Cakra, baru saja kita terhubung dengan Dr. Nur Hasanah SHMH yang merupakan pakar hukum dan dosen Uniska Kediri. Ini terkait dengan kasus penyekapan yang terjadi di Jawa Barat. Silahkan Anda terus simak di 106,1 FM Radio Cakra Krisna.

0: Tetapi orang yang sabar dan memaafkan, sesungguhnya perbuatan yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 43.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat pagi seluruh Cakra, terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna di jam 10 pagi kali ini ya, di hari Kamis bersama dengan saya, Intan Anggraini yang menemani aktivitas ataupun perjalanan Anda. Kira-kira bagaimana, apakah cukup menyenangkan? Karena kondisi jalanan yang cenderung sepi ya, membuat Anda jadi lebih enjoy melakukan perjalanan. Anda bisa berkabar melalui 0852-9001-061. Tentunya untuk di pagi kali ini saya tidak sendirian, ditemani tugas gatekeeper ada Lilin, Danti, dan Erga. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi. Jangan telat-telat mulu, kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah lo ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja. Jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat, atau bisa juga hubungi kiper kami melalui 0852 9000 1061. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Banyakan Kediri, untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa datang dan kunjungi di Wiata Herbal Naria Banyakan. Lokasinya berada di Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Sasaran dari Jembatan Maron ke Barat kurang lebih 50 meter. Lokasi berada di utara jalan.

0: Jam 10 pagi lebih 22 menit ya, kira-kira perkembangan cuaca untuk di daerah Anda sendiri seperti apa, Sedul Cakra? Apakah cuacanya di pagi kali ini cukup cerah, cukup bersahabat ya? Ini cocok untuk melakukan perjalanan ataupun aktivitas di luar ruangan, karena tentunya untuk aktivitas Anda nanti tidak akan terkendala oleh cuaca. Anda bisa sampaikan juga Sedul Cakra untuk kondisi jalanan yang Anda lalui saat ini seperti apa? Apakah cukup ramai dengan pengguna jalan atau cenderung sepi? Kabarkan melalui 0852-9001061. Tadi beberapa pendengar juga mengabarkan ya, untuk SPBU yang ada di wilayah Jombang Kota itu antriannya luar biasa sekali ya, cukup panjang mengular sampai keluar dari area SPBU. Tentunya itu hal seperti itu, atau Anda yang mungkin menghadapi momen-momen yang mengantri harus cukup lama, itu memang harus ekstra sabar ya. Karena memang hal itu juga bagaimana ya, kalau kita tidak sabar malah takutnya emosi begitu. Karena antriannya juga cukup panjang, tadi disampaikan wilayah Jombang Kota itu sampai ada 12 kendaraan untuk antrian yang ada di depannya. Cukup panjang Sedul Cakra. Nah ini untuk daerah Anda sendiri seperti apa, apakah juga sama seperti di wilayah Jombang dan sekitarnya? Kemudian untuk di wilayah Brangkel Mojokerto, ini malah hal berbeda. Kita dapat informasi bahwasanya untuk BBM jenis solar Pertalite Pertamax itu kosong yang ada di wilayah Brangkel Mojokerto. Kira-kira Anda menjumpai hal serupa juga bisa menambahkan ya, lokasinya di mana, melalui 0852-9001061. Cek informasi ke ruang gatekeeper, Danti silakan.
1: Nah, baru dibahas sama Intan ya, SPBU Brangkel Mojokerto.
0: Iya, sayang gimana? Ya.
1: Ini tadi kan info dari
0: Oke, ya.
1: Sebentar, mic saya kok kurang pas ini. Ini tadi kan Bapak Tri Isbianto mengirimkan info di Brangkel kosong, ternyata beliau itu muter-muter sampai dengan di wilayah bypass Mojokerto. Itu ada SPBU tapi ternyata antriannya juga panjang sekali. Yang paling panjang itu antrian yang di solar, karena banyak truk-truk yang antre sehingga sampai mengular panjang, sampai nutup di pintu masuk SPBU-nya loh Intan.
0: Jadi kayak ngeblok
1: iya,
0: ya ini
1: betul.
0: Ya.
1: Nah, sebenarnya kalau kita bisa masuk di area SPBU yang bagian Pertalite dan juga Pertamax, ini sebenarnya lumayan sepi loh. Iya, jadi kalau untuk mobil atau sepeda motor yang pengen beli Pertalite atau Pertamax di SPBU Bypass Mojokerto ini bisa, tapi lewat pintu keluar.
0: Oh gitu.
1: Iya, lewat pintu keluar. Kalau untuk mobil itu harus mundur atau atret ya namanya.
0: Atret ya.
1: Soalnya kalau lewat pintu masuk ketutupan sama truk yang antri solar.
0: Oh iya betul. Jadi ini yang mengular antrian solar ya Danti.
1: Antrian solar di SPBU Bypass Mojokerto ya, info dari Bapak Tri Isbianto ini. Kemudian ada info lainnya dari Bapak Maskur Kandangan Kediri Intan. Ini tadi beliau juga sempat menyapa, kita sapa kembali. Waalaikumsalam, selamat pagi Bapak. Ada di sekitar pasar Kandangan Kediri. Cuacanya cerah, lalu lintasnya ramai, lancar. Kemudian untuk aktivitas pasar cukup ramai. Harga sembako stabil.
0: Alhamdulillah.
1: Distribusi
0: ya.
1: LPG juga lancar. Aman semuanya ya. Ada tambahan info dari rekan-rekan Asosiasi Petani Cabai Indonesia APCI Kabupaten Kediri. Ini kalau untuk harga cabai merah besar untuk hari ini yang paling mahal Rp17.000. Ini kan ada beberapa jenis ya, jadi saya sampaikan yang paling mahal saja. Kemudian kalau untuk cabai merah keriting Rp21.000, cabai rawit merah, nah ini yang paling mahal harganya, tapi masih di kisaran Rp34.000. Turun jauh beberapa waktu yang lalu di angka 50-an
0: iya,
1: ribu.
0: Betul. Hampir malah yang dulu-dulu itu kan hampir 100 kan, Danti?
1: Iya, tembus 100 ribu
0: rupiah. Tembus 100 loh itu.
1: Menangis
0: itu.
1: Sudah harga turun ya.
0: Normal ya.
1: 34 ribu rupiah. Terima kasih informasinya Bapak Maskur. Ada Mas Gilang dari Surabaya ke Nganjuk. Ini informasinya lancar, cuacanya cerah, ramai kendaraan roda 4 ya. Harap waspada dan juga hati-hati. Kemudian juga perhatikan jarak aman, konsentrasi, waspada. Tidak kalah pentingnya itu untuk selalu melengkapi keamanan berkendara, sabuk pengamannya. Jangan sampai lupa meskipun ada beberapa orang mungkin yang menganggap pakai sabuk pengaman ini risih, gak nyaman.
0: Iya. Kalau untuk gerak biasanya kayak gitu.
1: Betul, tapi demi keamanan ini dipakai saja ya. Tidak sampai belasan jam ya pastinya, kan istirahat. Kalaupun perjalanan jauh kan enggak

0: Kembali ke infonya Mas Gilang, sampai di Nganjuk ternyata ya. Wah, cepet tadi kayaknya info pertama itu sekitar jam 10-an.
1: Okay.
0: Itu sudah sampai di pertengahan jalan ya kayaknya kalau dari Surabaya. Ini sudah sampai di gerbang tol Nganjuk, di sana juga ramai kendaraan roda 4, cuaca juga cerah berawan untuk pagi menjelang siang hari ini, Intan.
1: Okay, baik, terima kasih Danti Danila di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Pagi menjelang siang kali ini sudah melintas di jalur mana saja Sedulur Cakra? Apakah Anda menjumpai kewaspadaan? Kira-kira ini untuk titik lokasinya di mana saja?

0: Anda bisa kabarkan ya untuk perkembangan jalur yang Anda lalui untuk di Kamis pagi menjelang siang kali ini. Dan untuk Anda yang saat ini sedang melakukan aktivitas juga bisa menambahkan untuk jam 10 lebih 34 menit ya, kira-kira aktivitas apa yang Anda lakukan. Anda bisa berkabar melalui 0852 9001061. Pagi menjelang siang kali ini saya sapa dulu yang sudah bergabung, Pak Maskur. Selamat pagi, assalamualaikum. Halo, selamat pagi Pak Maskur, assalamualaikum.
1: Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nggih, Pak Maskur, gimana kabarnya pagi kali ini, sehat nggih hari Kamis?
1: Alhamdulillah sehat walafiat, luar biasa atau biasa di luar ini.
0: Alhamdulillah. Sudah sarapan, Pak?
1: Dua hari ini
0: puasa
1: ngikutin bulan kurung.
0: Alhamdulillah. Panas boten, Pak, ini kandangan Kediri?
1: Hanya bahkan agak redup ini kandangan ini. Cerah cuma agak redup, ada matahari cuma tidak begitu panas.
0: Oke, baik-baik. Ini sempat hujan apa boten pagi tadi, Pak, kandangan?
1: Wah, belum ada hujan ini, udah berapa hari ini enggak ada hujan kandangan ini.
0: Iya. Kemarin juga enggak hujan toh, Pak?
1: Tidak hujan ini.
0: Waduh lah ini, kandangan ditinggal ya, enggak hujan. Sini tadi hujan, Pak, pagi tadi tuh.
1: Tuh, layut, enak banget, seger banget.
0: Langge, jadinya balance ya, dingin ya, panas gitu. Kandangan ternyata enggak ya, Pak, ya?
1: Enggak hujan juga berapa lama ini enggak hujannya.
0: Oke, baik-baik. Jalanan gimana, Pak? Ramai apa mboten?
1: Jalanan masih tetap ramai ya, namun tetap lancar. Alhamdulillah, mudah-mudahan tidak ada kepadatan apapun ya. Mm-hmm. Walaupun motor ini banyak yang tidak menggunakan helm ya, mudah-mudahan tidak ada terjadi apa-apa ini.
0: Oke, baik. Harga sembako masih stabil ya, Pak ya? Tentunya.
1: Ya, untuk harga sembako ya beras di kisaran 15 sampai 17.000. Kemudian minyak kita ini sudah hadir 1 liter itu 21.000, ini eceran ya.
0: Okay.
1: Untuk telur harga Rp25.000. Kemudian gula putih itu Rp18.000. Masih stabil, tidak ada kenaikan atau penurunan harga ini kalau sembako.
0: Oke, jadi masih aman ya. Untuk minyak kita sudah ada ya, Pak, ya stoknya?
1: Ya, minyak kita sudah nongol kembali.
0: Nah, setelah beberapa bulan itu, Pak, berbulan-bulan ya?
1: Berbulan-bulan, ya. Tidak tahu kemana.
0: Iya, setelah berbulan-bulan akhirnya muncul juga ya, Pak, ya. Tapi masih stabil ya, Pak, harganya Rp21.000 ya, per liternya itu.
1: Iya, per liter ini harga eceran saya nih Rp21.000. Untuk LPG, alhamdulillah juga tetap masih aman. Masih cukup lah, masih harga kita masih stabil di eceran Rp20.000, kalau di tanggalan Rp18.000.
0: Oke, harga telur berapa, Pak, di kandangan Kediri sekarang per kilonya?
1: Telur di kisar eceran Rp25.000, kalau di kandang mungkin Rp23.000 ya.
0: Oke, jadi masih stabil ya, Pak, ya, untuk di angka segitu?
1: Ya, alhamdulillah masih stabil saja, dan harga sayur mayur juga ini agak-agak turun ya kalau harga sayuran ini ya.
0: Yang paling turun drastis apa, Pak? Sayur apa ini?
1: Yang paling turun ya cabai, cabai itu ya masih kisaran antara Rp30.000 sampai Rp40.000.
0: Okay.
1: Tergantung jenisnya. Kemudian yang turun lagi di bawah harga standar itu yang cabai keriting sama cabai merah besar itu, yang kalau harga pasar itu di bawah harga normal ya. Jadi ini penurunan mungkin karena anak sekolah libur, MBG libur. libur ini kali ya.
0: Iya betul. Makanya jadi waduh, turun drastis ya Pak ya. Padahal cabai dulu tuh sudah hampir tembus 100 loh Pak ya.
1: Ya, memang fluktuatif harga cabai itu sudah bertahun-tahun yang menunggu itu.
0: Iya, betul.
1: Kalau stoknya banyak, permintaan kurang, ya ini harganya langsung turun.
0: Iya.
1: Kalau stok kurang, permintaan banyak, ya langsung naik ya. Ya.
0: Apalagi faktor cuaca kadang juga mempengaruhi, Pak.
1: Iya, ya betul sekali. Perawatannya cabai ini butuh perawatan yang ekstra ya.
0: Nah, betul
1: Kalau
0: sekali.
1: pemula-pemula itu masih kerepotan.
0: Nah, iya betul.
1: Kalau mau bagus, biayanya cukup harus banyak. Kalau nggak dibiayai banyak, ya hasilnya ya kurang kurang maksimal.
0: Betul. Baik. Ada tambahan lagi Pak yang mau disampaikan, monggo.
1: Mungkin di kandangan ini ada wabah tikus ini yang kalau sekarang ini yang masih merajalela ya. Bahkan beberapa sawah di sekitar rumah saya itu, belakang rumah saya itu tidak berani tanam. Sehingga satu musim tanam ini tidak ada tanaman, biarin kayak
0: gitu.
1: Jadi lapangan.
0: Oh iya, biasanya padi nggak sih Pak yang tikus merajalela itu?
1: Ya apa aja, bukan
0: oh,
1: padi
0: aja.
1: Aja.
0: Oh semua
1: ya,
0: jenis tanaman
1: jagung
0: itu Pak?
1: Juga.
0: Saya pikir cuma padi, dia bisa merusak, biasanya dicacahi kan Pak?
1: Jagung, apalagi kacang, sayuran, lebih makan.
0: Okay.
1: Kalau jagung itu kalau udah jantan namanya ya, kalau udah itu udah dipanjat, habis
0: Gitu ya. Jadi sekarang berhenti dulu gitu tuh Pak, stop dulu, nggak tanam dulu gitu?
1: Iya. Sebagian begitu, sebagian besar ya waktu masih nanam juga ya resikonya begitu. Yang ada tanaman itu ya tinggal pinggir-pinggirannya aja
0: ya,
1: yang utuh,
0: iya.
1: Tanahnya
0: kan,
1: udah.
0: Jadi gagal panen Pak ya malah.
1: Yang dipaterin plastik itu agak mending aman ya, plastik yang agak tebel gitu.
0: Gitu.
1: Itu
0: tapi ya,
1: agak
0: tapi biaya lagi ya.
1: Tapi biayanya.
0: Ya. Betul sekali.
1: Nanti nutup plastik pinggir pagernya, kemudian atasnya juga nanti jaring, biayanya dobel-dobel.
0: Nah, biayanya tambah membengkak Pak Maskur ini.
1: Iya, ya gitulah petani ya.
0: Suka dukanya ya Pak ya. Tetap ada sukanya, ada dukanya. Ada tambahan lagi Pak Maskur yang mau disampaikan, monggo.
1: Ya mungkin itu saja yang melintas di sekitar pasar kandangan. Jangan lupa kalau yang tapi jalan-jalan ini oleh-oleh di pasar buah juga ada itu deretan kios-kios buah ya. Kemudian kalau yang lapar ya warung sate juga banyak.
0: Banyak di mana-mana. Tinggal pilih ya Pak Maskir ya.
1: Warung sate Kris ini ya juga 3 ekor setiap hari ini ya.
0: Luar biasa sekali itu Pak.
1: Mungkin itu saja.
0: Iya.
1: Mudah-mudahan sehat semua, para tur, para kru dimanapun berada, apalagi yang dalam perjalanan, mudah-mudahan selamat sampai tujuan.
0: Amin.
1: Salam dari kandangan Kediri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barusan saja bergabung Pak Maskur ya, kandangan Kediri. Dikabarkan cuacanya masih aman, cerah ya untuk di pagi menjelang siang kali ini. Kondisi jalanan juga seperti biasa ya, kadang tidak pernah sepi.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Informasi kami sampaikan terkait dengan penyelidikan kasus penemuan jenazah perempuan di dalam mobil dinas di area parkir Terminal 1 Bandara Internasional Juanda Sidoarjo mulai menemui titik terang. Korban diketahui bernama Ruli Yuni Setiawati yang berumur 50 tahun, seorang aparatur sipil negara atau ASN yang menjabat sebagai Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Bangkalan. Korban diketahui sudah hampir sepekan tidak masuk kerja sebelum akhirnya ditemukan meninggal dunia di dalam mobil dinas berplat merah dengan nomor polisi M1090GP. Bupati Bangkalan Lukman Hakim menyatakan bahwa korban terakhir terlihat menghadiri acara pisah sambut Komandan Kodim di Pendopo Agung Bangkalan. Dan setelah itu tidak ada penugasan resmi dari pemerintah Kabupaten Bangkalan ke luar daerah. Sementara itu, kuasa hukum keluarga mengungkapkan korban sempat berpamitan kepada keluarga untuk menghadiri agenda dinas dan masih berkomunikasi dengan anaknya pada Sabtu pagi. Namun, sejak sore hari, telepon seluler korban tidak lagi aktif dan keberadaannya tidak diketahui. Jenazah korban ditemukan setelah sejumlah pengemudi taksi online mencium bau menyengat dan melihat cairan keluar dari bawah mobil yang telah terparkir selama beberapa hari di kawasan Bandara Juanda. Saat ditemukan, korban berada di kursi penumpang depan dalam kondisi telah mengalami pembusukan. Polisi masih melakukan penyelidikan dan menunggu hasil autopsi untuk memastikan penyebab kematian korban. Keluarga pun menyerahkan sepenuhnya proses pengungkapan kasus ini kepada pihak kepolisian.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Saya coba cek informasi terlebih dahulu. Gatekeeper Lilin, silakan.
1: Informasi masuk baru saja kita terima dari Mbak Windy. Beliau lagi perjalanan dari Kediri mau menuju ke Jombang. Situasi lalu lintasnya cukup ramai dan lancar ya. Tidak ada hambatan, Intan. Okay. Cuacanya ini memang terik, tapi nampaknya langitnya juga mendung seperti itu. Gitu, mendung ya? Putih loh,
0: mendung
1: ya.
0: Mendung putih.
1: Biasanya kalau hujan lama sekali.
0: Hujannya lama ya.
1: Benar. Hati-hati aja, Seduru Cakra. Awet, benar. Kemudian kita juga dapatkan informasi di Kecamatan Ngronggot, Intan. Di Desa Kelurahan, ini polisi berhasil mengamankan dua pria. Inisialnya SA, 41 tahun, warga Desa Kelurahan, dan juga TB, warga Desa Ndrenges, Kertosono. Ini pada hari Selasa lalu, 23 Juni 2026. Keduanya ini diduga, Intan, terlibat pencurian mesin diesel milik petani seperti itu. Kalau dari hasil pengembangan penyelidikan, ini juga berhasil mengungkapkan dugaan aksi serupa di 10 tempat kejadian perkara di Kabupaten Nganjuk. Kalau dari Kapolsek Ngronggot, Toto Haryanto juga mengatakan, kedua terduga pelaku diamankan beserta sejumlah barang bukti tentunya ya. Dan barang bukti yang berhasil diamankan, Intan, seperti ada satu unit mesin diesel merek Dongfeng, kemudian satu unit pompa air diesel, satu unit gerobak pengangkut diesel, dan satu unit sepeda motor Suzuki Smash, seperti itu. Jadi ini sudah berhasil diamankan ya, Sedulur Cakra. Kalau dari hasil pengembangan, kedua terduga pelaku juga diduga melakukan pencurian di 10 lokasi yang berbeda. Terdiri dari 8 TKP di Kecamatan Ngronggot dan 2 lainnya di Kecamatan Kertosono, Intan. Okay. Kasus tersebut terungkap setelah salah satu warga bernama Sugeng, 61 tahun, yang merupakan warga Desa Betet, melaporkan hilangnya mesin diesel yang digunakan untuk mengairi sawah. Korban tersebut diketahui bahwasannya mereka mengetahui alat tersebut hilang saat mendatangi lahan pertaniannya pada hari Senin sekitar jam 9:30 pagi. Jadi dari laporan warga tersebut, Intan, kemudian petugas langsung melakukan proses penyelidikan hingga akhirnya berhasil mengidentifikasi dan mengamankan kedua terduga pelaku. Saat ini keduanya beserta barang bukti juga sudah dilimpahkan untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut, Intan.
0: Baik, terima kasih Lilin Bayu di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakrakrisna.
0: Beberapa daerah dikabarkan untuk di siang kali ini ya juga masih aman saja untuk update cuacanya. Ada juga yang mengabarkan sudah mulai terik dan panas karena mengingat sedari pagi beberapa daerah itu, salah satunya wilayah Jombang, Nganjuk Kota dan sekitarnya, itu sempat diguyur hujan dan durasinya lumayan lama, Sedulur Cakra, karena hujannya sedari dini hari ya sampai dengan subuh, informasi yang kita terima. Untuk di daerah Anda sendiri, Sedulur Cakra, di pagi tadi apakah juga sama sempat diguyur hujan dengan intensitas sedang atau mungkin gerimis saja? Ini bisa menambahkan juga kira-kira ini daerah mana. Kirimkan foto video Anda untuk informasi yang ada di sekitar Anda melalui 0852 9001061.
2: Sejarah perjuangan bangsa,
4: runtuhnya Majapahit dan bangkitnya Islam di tanah Jawa. Majapahit merupakan kerajaan besar yang membentang dari ujung utara Sumatera, Selat Malaka hingga ke Papua, mulai melemah akibat perang saudara selama 5 tahun yang terkenal dengan Perang Parekrek. Terjadi pada 1401 sampai dengan 1406 Masehi. Akibat perang inilah kerajaan Majapahit di bawah jurang kehancuran, sehingga kurang melakukan pengawasan terhadap beberapa kerajaan yang sebelumnya berada di bawah panji Majapahit yang kemudian mulai melepaskan diri. Misalnya, tahun 1405, daerah Kalimantan Barat direbut kerajaan Cina. Lalu disusul lepasnya Palembang, Melayu, dan Malaka yang tumbuh sebagai bandar-bandar perdagangan ramai yang merdeka dari Majapahit. Kemudian lepas pula daerah Brunei yang terletak di Pulau Kalimantan sebelah utara. Hal ini diperparah dengan pemberontakan-pemberontakan yang terjadi setelah Perang Parekrek. Akibatnya, perekonomian dan arus perdagangan Majapahit menjadi menurun. Di saat yang sama, penguasa kekhalifahan Turki Utsmani, Sultan Muhammad I, pada 1394 sampai dengan 1421 Masehi, mulai mengirimkan misi dakwah Islam yang berjumlah 9 tokoh ke Tanah Jawa, yang dipimpin oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim pada 1404 Masehi. 9 tokoh yang kemudian disebut Wali Songo angkatan pertama ini kemudian mendarat di Gresik.
2: Sejarah perjuangan bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Sebanyak dua pria diamankan pihak kepolisian usai diduga melakukan pencurian diesel di area persawahan Desa Betet, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk pada hari Selasa kemarin, 23 Juni 2026. Kedua terduga pelaku yang diamankan yaitu berinisial SA yang berumur 41 tahun, warga Desa Kelurahan, Kecamatan Ngronggot, dan berinisial TB yang berumur 39 tahun, warga Desa Drenges, Kecamatan Kertosono, Nganjuk. Kasih Humas Polres Nganjuk AKP Fajar Kurniadi membenarkan adanya penangkapan terduga pelaku pencurian diesel tersebut. Keduanya diduga terlibat dalam pencurian mesin diesel milik petani di wilayah Desa Betet yang mengakibatkan kerugian itu sekitar 2,5 juta. Kasus ini bermula saat korban atas nama Sugeng yang berumur 61 tahun, warga Desa Betet, Kecamatan Ngronggot, sedang beraktivitas di lahan sawah miliknya pada Senin 22 Juni 2026 pagi. Saat itu, Sugeng mengetahui bahwa mesin diesel yang biasanya digunakannya untuk mengairi sawah miliknya telah hilang, lalu segera melaporkan kejadian ini kepada Polsek Ngronggot. Setelah menerima laporan dari Sugeng, Polsek Ngronggot bersama unit Resmob Satreskrim Polres Nganjuk segera melakukan penyelidikan hingga akhirnya kedua terduga pelaku berhasil ditangkap. Dalam penangkapan tersebut, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa satu unit mesin diesel merek Dongfeng, satu unit pompa air diesel, kemudian satu unit gerobak pengangkut diesel, serta satu unit sepeda motor. Hasil pengembangan menunjukkan bahwa terduga pelaku diduga telah beberapa kali melakukan tindak pidana pencurian di 10 lokasi berbeda, yang terdiri dari 8 kali di wilayah Ngronggot dan 2 kali di wilayah Kertosono. Saat ini kedua terduga pelaku dan seluruh barang bukti telah diamankan di Mapolres Nganjuk guna kepentingan hukum lebih lanjutnya. Pihak kepolisian juga terus melakukan pengembangan guna mengungkapkan kemungkinan keterlibatan pelaku pada TKP lainnya. Tentunya untuk di siang kali ini Sedulur Cakra, Anda juga bisa kabarkan ya informasi-informasi terbaru untuk di daerah Anda, sekitar Anda seperti apa. Mengingat update cuaca ya, ini masih tidak menentu. Memang saat ini sudah memasuki musim kemarau, tapi masih ada potensi hujan lokal ya yang terjadi untuk beberapa hari ke depan. Update-nya seperti apa? Anda kabarkan melalui 0852-9001061. Tentunya untuk di siang kali ini masih bersama dengan saya, Intan Anggraini. Dibantu tugas gatekeeper ada Lilin, Danti, dan Erga.

0: Jangan iri kecuali kepada dua perkara. Orang yang dianugerahi Allah harta kekayaan kemudian ia membelanjakannya di jalan yang benar, dan orang yang diberi hikmah oleh Allah pengetahuan tentang Al-Quran dan hadis kemudian ia melaksanakan dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna. Di siang kali ini, bagaimana untuk perjalanan Anda? Apakah masih aman, cukup lancar, atau mungkin sudah mulai ada kewaspadaan? Kira-kira ini untuk titik lokasinya di mana? Anda bisa sampaikan ya, kira-kira kewaspadaan apa yang Anda lalui? 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal Nariah.
2: Nama saya Ibu Atun, alamat saya Desa Sumberejo, Dusun Lampah, RT2 RW3, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban. Utaranya Balai Desa Lampah. Saya menderita sakit asam urat, pegal linu, dan diabetes. Saya mengkonsumsi Nariah jenis CA, Gester, dan DM. Alhamdulillah, saya merasakan perubahan setelah habis 3 paket herbal Nariah. Herbal Nariah, obat pilihanku.

Kisah inspirasi bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Wates Kediri, untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa datang dan kunjungi di Wiata Herbal Naria Wates Kediri. Lokasi berada di Ruko Merah Bondo Wates, Jalan Raya Kediri Wates, Desa Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Sasaran dari Koramil Wates Kediri ke barat kurang lebih 300 meter. Dari SPBU Bondo Wates ke timur kurang lebih 300 meter. Lokasi berada di selatan jalan.

0: Siang kali ini saya sapa dulu yang sudah bergabung Mas Kopeng. Selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Mbak, siang Mbak.
0: Iya Mas Kopeng, gimana, sehat ya hari Kamisnya?
1: Hari Kamisnya ini sehat, alhamdulillah.
0: Kamis manis ya, bersama dengan orang termanis, gitu nggak Mas Kopeng?
1: Iya betul.
0: Iya, rutenya mana Mas siang ini jenengan?
1: Ini rutenya Surabaya.
0: Waduh, Surabayaan ya. Sudah muat belum atau masih muat?
1: Ini masih antri di Pom Mojongapit Simpang 3 Jombang.
0: Waduh, iya. Infonya tadi itu ruame Mas Kopeng. Gimana jenengan? Antri sudah berapa menit?
1: 4 jam ya.
0: Waduh, sudah 15 menit menunggu antrian ya. Tapi bergerak enggak Mas? Menunggu selama 15 menit itu.
1: Ya, bergerak tapi pelan-pelan, Bang.
0: Kalau dia mati di depannya Mas Kopeng ada berapa kendaraan lagi itu?
1: Tergandeng 2.
0: Waduh, oke.
1: Okay. Belakangnya ada teraka terus saya.
0: Oh, gitu. Aman lah ya, habis ini gantian jenengan ya Mas Kopeng ya. Itu sampai keluar dari SPBU enggak Mas ini tadi jenengan?
1: Sampai keluar ini Mbak, sampai keluar.
0: Ini gara-gara gandengannya itu loh Mas ya. Kan
1: panjang.
0: Gandengannya kan panjang, jadi ya memang membutuhkan space banyak juga. Tapi sampean sudah masuk ke area SPBU kan Mas ini?
1: Sudah atau masih masuk. Di? Iya.
0: Oh, sudah masuk ya. Oke, oke. Tapi aman ya Mas ya stok di sana?
1: Stok dari sini aman ini, Pak.
0: Pertalit.
1: Baru diisi,
0: oh, baru diisi ya. Pertalit pertama aman ya?
1: Aman dari sini antri sama pertalit ini.
0: Waduh, antrinya juga panjang, Mas Kopeng.
1: Oke.
0: Roda 2 ya. Kalau roda 4-nya gimana, Mas? Banyak juga enggak?
1: Roda 4-nya belum kelihatan aku. Oh. Belum kelihatan.
0: Belum kelihatan ya. Pada putar balik semua, Mas Kopeng. Yang roda ya, 4 itu mulai. Soalnya nunggunya lama kan infonya.
1: Ini dua lajur Mbak, solarnya ini. Oh, panjang sampai dek.
0: Oh iya, Mas Kopeng kalau boleh tahu itu kan dua lajur, tapi untuk pengisiannya juga dua lajur juga atau dua lajur itu nanti dijadiin satu gitu? Biasanya kan gitu.
1: Ada yang isi satu-satu Mbak.
0: Oh, ada yang isi satu-satu, aman ya jadinya ya. Tapi ya antrinya ya, panjang ya Mas Kopeng.
1: Antrinya panjang ya.
0: Iya, memang di momen seperti ini harus sabar ya Mas Kopeng ya.
1: Iya.
0: Aman kan? Sudah sarapan?
1: Sarapannya sih belum ini.
0: Oh belum. Tapi kopinya sudah.
1: Estenya sudah.
0: Oh, estenya belum. Oh, estenya sudah, kopinya belum. Ini pecinta kopi atau ponda Mas Kopeng?
1: Ya jarang terus saya minum kopi itu Mbak.
0: Oh jarang ya, saya pikir yang harus setiap hari paginya ngopi dulu, enggak ya?
1: Enggak Mbak.
0: Oke, baik. Cuaca.
1: Oh iya Mbak. Infonya di Mojoagung ada anu demo lah.
0: Di Mojoagung Jombang ya. Hari ini Mas?
1: Belum tahu ini di Facebook tadi kok ada demo Mas Azir ke arah Mojokerto soalnya.
0: Oh gitu, setahu saya itu hari Senin sih Mas Kopeng itu sempat ada demo. Apakah itu lanjutannya ya?
1: Di sini di ada di sini.
0: Oh ada pengamanan Mas Kopeng?
1: Iya.
0: Oke oke. Soalnya dari hari Senin Mas Jombang banyak demo infonya.
1: Oh.
0: Dari ke Senin apa berlanjut sampai hari ini ya?
1: Ya ntar ditambahin Mas Azril. Mas Azril kesana soalnya.
0: Oh Mas Azril lewat ke Jombang juga atau mana?
1: Mojokerto.
0: Oh Mojokerto ya. Oke, biar nanti teman-teman gatekeeper juga bantu itu ya, komunikasi sama teman-teman kepolisian. Kira-kira pengamanan apa ya, demo apa begitu?
1: Iya ya Mbak.
0: Cuacanya aman ya Mas Kopeng siang kali ini?
1: Ini cerah. Semalam hujan Jombang.
0: Oh, semalam hujan Mas Kopeng. Jam berapa Mas Kopeng?
1: Ya, sekitar jam 10-an lah, kayak setengah 10.
0: Jam 10-an malam ya. Durasinya lama enggak, Mas?
1: Iya. cuma bentar, tapi terus mbak.
0: Terus subuh tadi hujan nggak?
1: Enggak, lek sini enggak.
0: Enggak ya, aman ya. Aman
1: mbak.
0: Oke, baik, siap Mas Kopeng. Ada tambahan lagi mau disampaikan, monggo.
1: Sudah itu saja mbak, cukup.
0: Oke, baik, siap Mas Kopeng. Terima kasih ya sudah bergabung dan memberikan informasi.
1: Oke mbak, salam untuk semua.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Kopeng, kan untuk ini wilayah Mojongapi Jombang ya. Ini beliau masih mengantri untuk mengisi BBM jenis biosolar ya. Antriannya lumayan panjang, berjalan. Ya, cuaca juga cukup terang, cukup bersahabat untuk di Jombang dan sekitarnya.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Anda warga setempat Mojoagung Jombang seluruh cakra, mungkin bisa ditambahkan ya, kira-kira apakah demonya masih berlangsung, karena kita dapat informasi itu sedari hari Senin itu wilayah Jombang dan sekitarnya ada demo ya. Nah, kira-kira ini dalam rangka apa untuk demonya, Anda bisa menambahkan juga. Kemudian suasananya, situasinya di sana juga seperti apa, kirimkan foto beserta video atau bergabung via telepon ya, menyampaikan langsung informasinya, monggo melalui 0852-9001-061. Langsung dari sumbernya ini ya, Mas Azril, halo, selamat siang.
3: Selamat siang.
0: Iya, kakak. Sehat ya Mas Azril hari Kamis.
3: Katanya tadi Kamis manis bersama penyiar termanis.
0: Waduh, gitu. Aku meleleh dong jadinya. Ini kayak bisa. Tadi saya bilangnya Kamis manis bersama orang termanis gitu loh Mas Azril. Masuk.
3: Oh gitu, tetap lupa dikit aja.
0: Diplesetkan dikit ternyata.
3: Iya.
0: Di mana ini Mas Azril jenengan? Infonya ada demo katanya.
3: Demo tadi di sekitaran lepas dari ring road atau di depannya CC tadi ya. Dan Jombang itu yang mengarah ke arah barat.
0: Oke, itu dalam rangka
3: sekitar
0: apa, Mas?
3: 700 meteran.
0: Demonya?
3: Apa ya? Kayaknya gerakan supir Jawa Timur gitu tadi tulisannya.
0: Gerakan supir
3: entah
0: Jawa Timur.
3: Masalah apanya itu? Okay. Iya.
0: Rame Mas ya?
3: Ya biasa dengan cenderamata sound horror.
0: Loh, ada sound systemnya juga toh?
3: Ada. Sempat goyang-goyang sebentar tadi.
0: Waduh, sempat goyang-goyang itu gitu ya. Tadi menepi enggak tadi?
3: Enggak. Oh, yang enggak. Arah ke timur itu Owaman Pol terkendali.
0: Oke, yang ke timur aman. Yang ke
3: hanya
0: barat
3: yang
0: ini.
3: Mengarah ke barat aja.
0: Ramai.
3: Ya, tadi juga ada beberapa pribadi, juga angkutan bus umum itu yang terdampak juga. Nah, jadi himbauan buat yang dari timur ke barat, kalau misalkan mobil-mobil kecil dan terburu, mending ambil jalur lain. Atau terminal Mojoagung itu belok ke kiri, atau di apa namanya perempatan Bambu Runcing ke kiri itu kan bisa nanti.
0: Oke, itu maksudnya Mojoagung ya Mas Hazril ya?
3: Maksudnya Mojoagung, Mbak. Kalau nggak salah tadi startnya dari Polsek Mojoagung, Mbak.
0: Oh, gitu. Waduh lah, ini saya ke barat ya kesusahan, Mas, ya, kalau ambil jalurnya.
3: Iya, tapi sudah lepas kok, Mbak. Dari Polseknya Mojoagung sudah lepas. Makanya dari pasar Mojoagung itu kalau misalkan terburu-buru bisa ambil kiri dan ini kan bisa tembus Jombang juga.
0: Walaupun
3: sedikit muter, tapi kan aman.
0: Iya, tapi ini kalau yang nggak tahu ya agak susah, Mas. Soalnya antriannya panjang ya ini. Oh, sound systemnya yang di depan
3: itu
0: ini,
3: nanti,
0: dong, Mas.
3: Ya, oh, itu iya, nanti iya, ada tambahannya, Mbak.
0: Gimana? Tambahannya apa?
3: Jadi,
0: itu?
3: Jadi sebelum lokasi demo yang saya videokan tadi,
0: oke.
3: Setelah Samsat kalau dari barat, itu di timur jalan, di selatan jalan kan ada salah satu pom gitu.
0: Oke.
3: Itu separuh jalan.
0: Itu memulai. antriannya toh, Mas.
3: Iya.
0: Oke.
3: Jadi separuh itu full dibuat antrian solar.
0: Setelah Samsat dari arah barat ya Mas ya?
3: Ya.
0: Oke.
3: Jadi yang arah timur ke barat itu nanti nggak tahu gimana nasibnya itu ya. Antrian solar panjang, demonya dari timur.
0: Lah itu, aduh gimana ini? Double kill dong ya untuk antriannya. Macetnya ya kan Mas?
3: Iya.
0: Setelah Samsat Jombang untuk... dari arah barat ya Mas, itu benar benar ya?
3: Ya, dari arah barat ke timur. Okay. Jadi yang antriannya itu kan dari timur ke barat. Nah, demonya kan dari timur ke barat.
0: Oh iya, apa tahu gimana ini? Kayak susah ya, Mas Azril. Ini tadi nah, loh, Mas Kopeng juga ngantri ngisi di mana? Mojongapit, Jombang. Kayaknya SPBU ya. Sama yang disampaikan siapa tadi, Pak Hajir. Rame di situ, Mas Azril.
3: Nah, SPBU yang di timurnya Samsat itu yang semalam saya pengantri panjang itu. Jadi saya dari Surabaya sampai Jombang itu nggak dapat solar sama sekali.
0: Oke, nah, dapatnya baru dari Jombang.
3: Nah, dan itu saya agak nakal sedikit, Pak. Gitu. Saya nggak mau antri soalnya.
0: Lulu, nggak mau antri gimana? Langsung aja terobos gitu, ta?
3: Langsung isi, Pak. Soalnya kebanyakan dominan itu kan tangki kanan. Nah, tangki saya sebelah kiri, jadi aman.
0: Oh gitu. Tapi nggak dimarahin sama petugasnya, Mas?
3: Kosong, Pak, soalnya yang tangki sebelah kiri.
0: Oh gitu, oke.
3: Jalurnya kosong.
0: Oh jalurnya kosong.
3: Jadi ya? Saya masuk aja gitu. Sedikit takut sih nanti takutnya ada yang marah. Diam takut gitu. Akhirnya jalan, kok aman ya. Tangisi sekali ya.
0: Tapi gimana, gak ada yang protes ya? Atau apa gitu, enggak? Aman kan?
3: Enggak ada. Dominannya kanan semua kan, Pak, kalau untuk diesel dan besar-besar itu.
0: Gitu, iya.
3: Kalau mungkin tronton gandeng itu kan sebelah kiri, cuma kan nggak bisa masuk.
0: Oh iya.
3: Haluannya nggak dapat.
0: Nggak cukup ya, soalnya kan space-nya paling kan kecil.
3: Iya. Kalau gitu. Saya kan bawa kecil, jadi masih penak, aman so, dibaca masuk.
0: Gitu ya?
3: Nah, iya. Sudah di kuling sekalian semalam, jadi nanti nggak antri.
0: No. Iya, ampun. Nah ini tadi banyak sekali yang mengeluh.
3: Mau nanya sedikit, Kak.
0: Iya, gimana, Mas?
3: Ini untuk masalah PLN ya?
0: Iya.
3: Entah saya pribadi atau banyak yang sama.
0: Oke, gimana?
3: Naiknya kok banyak banget, Mbak ya?
0: Oke, jenengan ada kenaikan berapa, Mas, kalau boleh tahu? Di bulan ini ya, bulan Juni.
3: Biasanya kan, iya. Okay. Tetangga itu sempat, tetangga sebelah rumah itu biasanya kan beliaunya 100,
0: okay.
3: 100 sampai 110. Dan bulan ini sudah 200.000.
0: Oke, okay. Kalau boleh tahu ini pakai meteran apa pakai pulsa?
3: Meteran.
0: Oh, pakai meteran ya?
3: Ya.
0: Oke. Okay.
3: Dan punya saya biasanya paling banyak itu 350. Paling banyak itu.
0: 350 itu meteran sampai.
3: 350 sampean. Paling banyak. Ya.
0: Dengan buat berapa itu, Mas? 900 itu ya?
3: 900.
0: 900, ya. Oke.
3: Untuk bulan kemarin itu 325.
0: Bulan
3: ini 450, Mbak.
0: Wow, bulan ini 450 ya. Ada kenaikan 125, ya, Mas.
3: Saya juga kaget. Nah, itu. Yang tetangga itu malah 100% naiknya itu.
0: Wah, iya betul.
3: Dua kali lipat itu.
0: Kan harusnya kan mungkin kalau naik ya 125 ya atau 20 kayak gitu. Ini 200 ya, Mas, kalau tetangga ini jenengan.
3: Kalau tetangga itu kan biasanya 100 beliaunya itu.
0: Ini nah, 200 langsung.
3: Bulan ini 200.000.
0: Oh. Iya.
3: Okay. Jadi kan dua kali lipat, Mbak.
0: Mas, ada enggak di sekitar jenengan itu yang pakai pulsa? Pemakainya gimana?
3: Kurang tahu ya.
0: Kurang tahu ya. Ini meteran semua ya?
3: Iya. Meteran ya. Dan kemarin itu juga sempat turun juga voltasenya itu.
0: Oke. Pada saat itu ya, minggu-minggu kemarin dibuat, itu ya.
3: Ya, kemarin juga. Itu dibuat lampu itu nyala tapi kipas pun enggak nyala.
0: Oke, tapi ya, ini mohon maaf Mas Azril, dari 325 ke 450 itu dengan pemakaian yang sama ya.
3: Sama sih, Mbak. Makanya saya tadi kan bilang untuk pemakaian, soalnya pernah itu paling misalkan paling boros katakanlah.
0: Iya,
3: itu di 330 sampai 350 pun enggak sampai.
0: Mentok,
3: 340 lah. Mungkin.
0: Mentok segitu ya, 350-an itu ya, paling ya, mentok paling lebih. Pemakaian ya. Banyak ya.
3: Udah paling banyak itu ya.
0: Gitu.
3: Dan
0: ya.
3: Ini kok tiba-tiba 450 gitu.
0: Okay.
3: Saya tanya orang rumah loh, kok segitu nih, nggak tahu. Ini udah voltase juga turun malah naik.
0: Ngomel-ngomel ini pastinya.
3: Mungkin sedulur cakar ada yang sama, mungkin.
0: Nah, iya. Kalau
3: misalkan ada yang sama gitu kan.
0: Oke, okay. Tapi Mas Azril kalau boleh tahu, jenengan itu di daerahnya Mas Azril Jombangnya untuk pernah manajemen beban itu sering nggak?
3: Maksudnya gimana, Mbak?
0: Itu pada saat manajemen beban dari PLN kan untuk memadamkan listrik itu loh, Mas, giliran itu loh. Itu pernah? Sering nggak?
3: Waktu... Udah 2 kali atau 3 kali ini, Mbak?
0: Oh, 2-3 kali ya.
3: Iya, dan yang itu kan yang sekali mati 3-4 jam itu kan?
0: Iya betul, 3-4 jam itu. Ada yang 5 jam, sudah pernah ya?
3: 2 kali apa 2-3 kali itu, kalau nggak salah. Di tempatku itu.
0: Padahal ya nggak sering ya, Mas ya. Kan kadang juga bisa sih, Mas, ketika untuk elektronik-elektronik yang dia wattnya besar itu kan kalau mati terus nanti dinyalakan lagi kan dia kan naiknya kan juga aliran listriknya juga mahal gitu loh, banyak. Kan bisa jadi juga itu untuk pembengkakan listriknya. Tapi ini kan cuma 2-3 kali saja, Mas ya, jenengan.
3: Iya.
0: Pemadamannya.
3: 2 kali kalau enggak salah.
0: Oke. Nah, ini mungkin sudah
3: cakra. Dan yang berat itu mungkin apa ya?
0: Apa
3: cuma
0: itu, Mas?
3: Kulkas cuma.
0: Kulkas.
3: Mungkin cuma kulkasnya aja.
0: Mesin cuci?
3: Mesin cuci ya.
0: Iya, itu.
3: Ya itu dok. Ini juga enggak pernah pakai. Mungkin untuk salon ya mungkin kan nancep lepas gitu nggak nancep terus.
0: Oke, penggunaan setrika, Mas, terus ya.
3: Nah, makanya itu.
0: Nah,
3: kalau di tempat kan TV-nya kan nggak begitu
0: dipakai.
3: Nyala kan, Mbak?
0: Oh, nggak begitu nyala.
3: Bocil,
0: ya.
3: Iya, bocil-bocil kan HP.
0: HP los itu, yang penting
3: cas
0: HP-nya ada pun. Ya.
3: Nah, ini cuma ya dibatasi aja kalau masih kecil.
0: Ini kayaknya perlu digali deh, Mas ya, untuk harga listrik ya. Ini saya juga belum cross check di rumah. Coba nanti saya tak tanya
3: mungkin,
0: ibu
3: mungkin
0: saya.
3: Sedulur yang lain ada yang sama kayak gitu. Berarti kan kalau misalkan ada yang sama, berarti kan bukan tempat saya aja kan.
0: Iya
3: gitu.
0: Betul. Ini saya baru dapat info di jenengan loh, Mas Azril Jombang loh ini. Baru ini hari ini.
3: Nah, saya juga kaget. Kemarin itu kok berapa katanya? Kok 450 katanya gitu. Ya enggak tahu itu surat dari kamu ya aku bayar gitu kan. Saya kan gitu sama orang rumah kemarin.
0: Iya.
3: Malah saya yang kena omel
0: ternyata. Oh, lah ini yang sudah dibayari tapi kena omel juga. Walah.
3: Nah, itu repotnya, Mbak.
0: Oke, baik. Cuaca aman ya, Mas Azril ya?
3: Cuaca ini sekitaran Trawulan masih aman untuk kendaraannya padat, lumayan padat yang mengarah ke barat ini.
0: Padat ya, padat total. Oke, sudah sarapan?
3: Juga muatan sarapannya masih belum ini.
0: Es tehnya tapi sudah ya.
3: Gimana?
0: Es tehnya sudah juga ya kayak Mas Kopeng?
3: Belum,
0: es tehnya
3: ini belum saya ini.
0: Oh, belum. Ya, ampun, enggak alastar sama Mas Kopeng dong.
3: Soalnya Mas Kopeng tadi berhenti, saya berangkat tadi.
0: Oh, gitu. Iya, Mas Kopeng
3: tadi kan
0: juga
3: berangkat
0: gitu.
3: Dari Gudang sama-sama.
0: Oh,
3: kita.
0: Iya. Berangkat bareng nih ceritanya, oke.
3: Begitu dari SPBU. Cak, saya tak parkir sampai dulu aja katanya.
0: Oh, gitu. Oke, okay, baik.
3: Ya, itu soalnya saya trauma yang kemarin, Mbak. Nanti enggak dapat solar kan?
0: Oh,
3: jadi
0: iya,
3: semalam ada solar ya saya pulit sekalian.
0: Nah, kayaknya mending gitu deh, Mas, solusinya. Pokoknya kalau sudah ada SPBU yang sekiranya antriannya nggak panjang, ya udah belok aja. Nanti besok biar nggak pusing mikir, ya kan?
3: Jatah rumah jadi berkurang kalau gitu.
0: Nah, betul.
3: Buat beli solar dulu.
0: Iya, toh buat tombok dulu, ya kan, Mas Azril? Lah ini. Ini juga ada yang info, Mas. Ternyata titik kumpulnya untuk demo sopir Jawa Timur itu di Bypass Muncul Agung. Infonya itu.
3: Oh, berarti mungkin untuk yang di Facebook tadi kan di sekitaran Polsek tadi kalau enggak salah. Kalau emang itu tadi berhentinya di lepas bypass.
0: Oh, gitu ya.
3: Jadi pintu keluar bypass itu yang depannya pabrik itu yang saya omong tadi.
0: Okay.
3: Tepat di situ.
0: Kayaknya
3: jadi
0: kok
3: lepas
0: ini

0: bisa lewat jalur alternatif lainnya ya, Mas
1: Ya,
0: Azril.
1: tadi itu yang apa? Pemburuncing arah ke selatan itu mungkin di situ bisa. Sebenarnya mobil besar juga bisa sih lewat situ.
0: Bisa, tapi harus
1: Kebanyakan,
0: perlahan.
1: nah, cuma nggak bisa cepat gitu aja.
0: Nggak
1: Soalnya kan
0: bisa buru-buru, ya
1: nanti
0: kan?
1: yang arah Kendiu itu kan agak lumayan sempit tuh jalannya itu.
0: Gitu. Oke,
1: Kalau mobil
0: baik.
1: kecil masih aman
0: Oh,
1: terkendali.
0: masih uaman terkendali, bisa saset-saset gitu ya.
1: Sat-sat-sat-sat gitu katanya.
0: Oke, baik, siap Mas Azril. Ada tambahan lagi mungkin yang mau disampaikan, monggo.
1: Mungkin cukup, Mbak, ya. Saya mau nunggu info yang tadi aja, BBM, apa
0: Oh,
1: BBM, PLN itu aja.
0: PLN itu ya. Oke,
1: Barangkali
0: baik.
1: ada yang sama.
0: Kita
1: Iya.
0: gali dulu ya infonya Mas Azril.
1: Baik, terima
0: Oke,
1: kasih.
0: terima
1: Selamat
0: kasih ya.
1: bertugas, tetap semangat.
0: Iya, terima kasih
1: Penyiar
0: juga.
1: yang manis harus
0: Nah,
1: semangat dong hari Kamis ini.
0: aduh meleleh ini saya di hari Kamis. Mas Azril, hati-hati di jalan ya. Tak tunggu lagi infonya.
1: Siap, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barusan saja bergabung Mas Azril ya, menyampaikan banyak sekali info-info. Ini tadi wilayah Mojo Agung Jombang Sedulur Cakra ada demo ya, itu aksi unjuk rasa gerakan supir Jawa Timur. Nah, kira-kira ini tuntutannya apa? Mungkin Sedulur Cakra yang tahu bisa menambahkan ya melalui 0852 9001061.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krisna ya. Ini tadi yang barusan saja bergabung Mas Asril ya, menyampaikan bahwasannya merasakan adanya kenaikan tagihan listrik. Nah ini semulanya itu tagihannya per bulannya di angka Rp325.000 saja. Namun untuk tagihan listrik di hari ini ya, per hari ini di Juni itu di angka Rp450.000. Jadi ada kenaikannya kurang lebih Rp125.000 untuk bulan ini. Nah bagaimana untuk Seduli Cakra yang lainnya, apakah Anda juga mengalami hal yang sama atau mungkin memiliki informasi terkait ya, juga bisa menambahkan kira-kira untuk tagihan listrik Anda di bulan Juni kali ini berapa, apakah ada kenaikan atau masih sama, bisa disampaikan ya. Dan kebetulan Mas Azril itu warga Jombang Seluruh Cakra, Anda bisa kabarkan melalui 0852 9000 1061. Sementara itu untuk Seluruh Cakra yang melintas di wilayah Mojo Agung Jombang ya, ini arah waspada dan berhati-hati karena untuk di siang kali ini ada unjuk rasa ya, yaitu demo para supir se-Jawa Timur. Lokasi berada di wilayah Mojo Agung Jombang. Saya coba cek informasi terlebih dahulu, gatekeeper Erga silakan.
1: Iya nih Intan, ada seorang gadis berusia 17 tahun di Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk. Ini diduga menjadi korban pelecehan sesama jenis. Dugaan tersebut muncul setelah korban mengaku kepada orang tuanya bahwa korban telah beberapa kali dipaksa melakukan perbuatan seksual bersama terduga pelaku.
0: Oke.
1: Kemudian orang tua korban yang mengetahui anaknya diduga mendapat pelecehan pun merasa tak terima dan melaporkan kasus ini ke unit PPA Satreskrim Polres Nganjuk. Ibu korban bernama Juliwar Kurnia Safitri, 36 tahun, menjelaskan anaknya kenal dengan terduga pelaku sejak 2024 lalu, saat anaknya masih duduk di bangku kelas 3 SMP. Menurut Juliwar, terduga pelaku sejak awal telah menaruh banyak perhatian kepada anaknya, hingga sering memberikan berbagai barang kepada anaknya. Kemudian setelah terduga pelaku lama kenal, Juliwar merasa sedikit curiga dengan perangai terduga pelaku yang dianggapnya tidak sewajarnya dalam pertemanan. Bahkan Juliwar sempat memperingatkan anaknya untuk berhati-hati saat berteman dengan terduga pelaku. Selanjutnya kecurigaan Juliwar pun terbukti setelah anaknya mengaku telah beberapa kali diajak melakukan hubungan badan sejenis dengan terduga pelaku. Menurut Juliwar, anaknya sempat diajak oleh terduga pelaku untuk melakukan hubungan badan di sebuah hotel di Nganjuk. Kemudian anak Juliwar pun sempat menolak ajakan terduga pelaku. Namun karena mendapat tekanan, anak Juliwar pun mengiyakan ajakan tersebut. Dugaan pelecehan ini pun telah dilaporkan Juliwar ke unit PPA Satreskrim Polres Nganjuk sejak Februari 2026 lalu. Hingga kini masih mencoba mengkonfirmasi laporan ini kepada unit PPA Satreskrim Polres Nganjuk. Juliwar pun berharap laporannya dapat segera ditindaklanjuti dan mendapat titik terang demi keadilan untuk anaknya, Intan.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Siang hari ini kita dapatin informasi adanya kebakaran Seduh Cakra, yaitu di dua lokasi ya. Kita dapatin informasi ada kebakaran kandang itu yang ada di wilayah Jatikalen, kemudian untuk lokasi kedua itu kebakaran sebuah rumah yang ada di wilayah Jogomerto Tanjunganom. Kobaran apinya cukup membumbung tinggi Seluruh Cakra, dan untuk area luas lahannya yang terbakar ini juga cukup luas sekali. Dan teman-teman Gatekeeper juga masih coba komunikasi ya dengan teman-teman damkar yang saat ini sedang bertugas ataupun melakukan pemadaman dan pembasahan. Anda warga setempat yang berada di lokasi mengetahui informasi tersebut bisa menambahkan kira-kira perkembangannya seperti apa untuk pemadaman dan pembasahan, apakah masih berlangsung atau mungkin saat ini sudah selesai. Anda bisa kabarkan melalui 0852 9000 1061.

Zona Cakra. Huruf abjad pertama yang mengandung tulisan alfabetis dikembangkan bangsa Yunani. Mereka tidak menciptakan huruf, tapi mengambil tulisan bangsa Venesia pada abad 10 sebelum Masehi. Tulisan Venesia ini berasal dari tulisan Semit Utara. Tidak heran kalau dalam tulisan Yunani terdapat huruf yang juga terdapat di tulisan Semit Utara. Manusia pertama kali mengenalkan abjad pada zaman purba setelah zaman prasejarah, meski yang digunakan masih sangat terbatas atau masih sangat sedikit. Penemuan alfabet atau huruf ini sangatlah menguntungkan manusia pada zaman itu, karena dengan adanya abjad ini mempermudah manusia dalam segala bidang dan waktu yang digunakan pun lebih efektif dan efisien. Zona Cakra dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna, cek informasi ke ruang gatekeeper, RG silakan.
1: Ya Intan, kami terima informasi dari Komandan Regu Pos Damkar Tanjung Anom Kabupaten Nganjuk ya Intan. Bapak Dedi Prasetya, bahwa ini ada dua kebakaran.
0: Oke.
1: Yang pertama ada di Jati Kalen Nganjuk, sepertinya ini bangunan kandang ya ini. Tapi belum jelas info detailnya. Kemudian yang kedua ada di Jogomerto Tanjung Anom Nganjuk, kebakaran rumah Intan. Selanjutnya dari dokumentasi yang kita terima, api cukup besar baik di lokasi pertama maupun kedua. Untuk detail kronologi dan lokasi tepatnya serta waktu kejadian masih kami konfirmasi kepada pihak damkar Kabupaten Nganjuk, mengingat pihak damkar masih melakukan proses penanganan di lokasi kebakaran. Selanjutnya informasi dari Pak Riono ini, beliau lagi di ladang ini, sepertinya lagi menanam sayuran ini.
0: Oke, sayuran Dewi biasanya.
1: Ini suasananya lah, sejuk ini,
0: sejuk
1: cerah
0: ya,
1: berawan
0: cerah, gitu.
1: Gitu,
0: oke.
1: Selanjutnya dari Pak Hajir ini ya, beliau menambahkan ada demo solar langka paling ini. Gak bisa bunyi truknya.
0: Iya betul, kayaknya demo terkait solar langka ya.
1: Iya mungkin ya.
0: Karena kalau saya amati tadi beberapa video itu kebanyakan
1: mobil pengguna biosolar ya.
0: Iya benar, betul.
1: Itu. Selanjutnya informasi dari Pak Parlan ini mengabarkan arus lalu lintas di kawasan Simpang Beranggaan Ngadilue.
0: Okay.
1: Arus lalu lintas lancar untuk cuaca juga cerah panas. Selanjutnya Mas Juna saat melintas di kawasan Simpang 4 Sambi, beliau juga mengabarkan arus lalu lintas lancar, cuaca juga terpantau cerah panas. Intan.
0: Oke, baik. Dari Erga, saya geser ke Danti, silakan.
2: Kita juga terima tambahan informasi dari rekan-rekan BMKG Intan bahwa sekitar 11 menit yang lalu sempat ada gempa bumi dengan magnitudo relatif kecil 2,4, lokasinya itu ada di 25 km barat daya Cilacap, Jawa Tengah dengan kedalaman 94 km. Sampai di menit ke-51 lepas dari jam 11 siang, belum ada informasi terkait dengan dirasakannya getaran maupun gempa susulan. Mengingat untuk magnitudonya juga relatif kecil ya, hanya 2,4 saja. Makan siang Mbak Intan, selamat siang dari Bapak Chandra Budi.
0: Wah, mantep. Wah, apa menunya?
2: Mantep banget ini.
0: Makan siang sama apa ini?
2: Ini kalau dari dokumentasi yang dikirimkan oleh Bapak Chandra, ini informasinya nasi becek.
0: Waduh, mantep ini. Gulai ya.
2: Ini nasi becek sama nasi gulai kambing itu bedanya apa ya Intan?
0: Iya, bedanya apa sih?
2: Bedanya apa ya kira-kira?
0: Kurang tahu ya.
2: Saya pribadi jadi masih belum pernah mencoba, meskipun nasi Nganjuk ini saya belum pernah tahu rasanya nasi becek seperti apa.
0: Iya betul.
2: Kalau dari tampilannya saya membayangkan itu kayak sate gulai.
0: Iya benar.
2: Iya, kayak sate gulai, karena memang di bagian atasnya ini kan juga ada satenya ya.
0: Iya, ada satenya. Kemudian ada apanya itu?
2: Apa ya?
0: Jeroan.
2: Betul.
0: Ya kan?
2: Kemudian kuahnya juga pekat kayak gulai ya, Intan ya. Nah, ini mau nyoba saya itu masih maju mundur.
0: Masih maju mundur
2: masih
0: ya.
2: Masih maju mundur.
0: Masih ragu.
2: Ragu.
0: Saya ada tipsnya Danti.
2: Gimana?
0: Kalau makan gulai, kemudian makan nasi becek, itu usahakan itu kuahnya harus panas atau hangat.
2: Oh gitu, biar enggak
0: enak, kan, iya enggak ada rasa
2: itu ya, enaknya. Biasanya kan ada kayak gajihannya.
0: Betul.
2: Iya, biasanya kan kalau dingin kan enak ya.
0: Iya benar, jadi memang harus tips saya untuk
2: panas.
0: Harus benar-benar panas, iya. Jadi kita makannya tuh apa ya, ya sumber ya, anget gitu loh nanti.
2: Nikmat ya.
0: Nikmat, soalnya kalau nanti dia keburu dingin itu gak saya
2: enak.
0: Yakin mungkin 2 atau 3 suap Danti mungkin sudah gak mau menikmati
2: sudah
0: lagi.
2: Sudah itu ya, gak enak dimakan.
0: Iya
2: ya.
0: Betul.
2: Ini selain itu Intan, yang membuat saya maju mundur makan nasi becek ini satenya sate kambing atau
0: iya, kambing.
2: Sate sapi? Oh kambing,
0: kambing.
2: Nah itu
0: kambing-kambing ya, kambing.
2: Saya kurang suka.
0: Kurang suka sama olahan kambing, kambing ya.
2: Betul, okay. Sama kalau olahan kare, gulai itu saya juga gak doyan.
0: Gak
2: jadi
0: doyan.
2: Kalau mau nyoba
0: tapi
2: itu,
0: meskipun dagingnya ayam
2: Enggak doyan.
0: Enggak doyan juga.
2: Iya, enggak doyan.
0: Oh,
2: bumbu.
0: Okay, okay. bumbu kari sama yang pokoknya medok itu enggak suka ya.
2: Enggak okay. suka. Bahkan kalau untuk rawon dan juga soto itu saya lebih suka kuah yang bening atau light.
0: Oh iya benar, saya juga sama Denti. Malah saya enggak suka rawon.
2: Oh gitu.
0: Enggak suka
2: saya
0: rawon.
2: Saya mau rawon tapi jangan yang hitam pekat.
0: Oh gitu. Jadi yang kayak lebih apa ya? Encer lah ya istilahnya,
2: bening. Gitu saya suka gitu. Tipe-tipe kuah yang kayak gitu ya. Ini ternyata kalau Bapak Chandra lokasinya itu ada di Jalan Cangkringan, arah
0: Cangkringan,
2: Mungkung.
0: Arah Mungkung. Belum pernah.
2: Belum pernah ya. Belum pernah. Ini kalau dari foto videonya ini masih unik ya.
0: Oh, masih unik gimana?
2: Kalau untuk tempat dagangannya, kemudian juga untuk itu tempat kuahnya.
0: Apa tuh, tempat kuahnya.
2: Kemudian juga ada mangkok-mangkoknya. Ini kayak ornamen yang biasanya digunakan di beberapa warung soto dok itu loh.
0: Oh iya benar-benar.
2: Kayak dipikul tapi kan mereka kan tidak keliling.
0: Iya ya, benar dia stay di situ ya.
2: Iya stay di situ ya. Ini biasanya saya jumpai di warung soto dok. Iya biasanya kayak gini. Kayak
0: sekarang di Nganjuk soto dok nggak ada Danti. Soto dok.
2: Oh nggak ada.
0: Nggak ada.
2: Nganjuk
0: tutup
2: ada.
0: Ya.
2: Oh Nganjuk Waru Jaya yang maksud saya.
0: Oh yang Nganjuk kota nggak ada sekarang
2: oh,
0: sudah
2: gitu.
0: Tutup.
2: Mungkin lebih banyak yang
0: soto dok itu kalau dia meletakkan kecapnya dok gitu kan.
2: Iya. Nah itu saya sempat kaget ya pertama kali mampir kemudian penjualnya pas meletakkan itu kecap ya.
0: Kecap
2: kayaknya.
0: Itu. Itu langsung dok gitu ya.
2: Iya, saya kira, aduh,
0: kayak senam
2: apa?
0: Jantung.
2: Ternyata memang sudah jadi ciri khasnya ya Intan ya.
0: Iya betul.
2: Ini enak banget. Selamat makan siang ya Bapak Chandra. Tambahan infonya cuaca di sana juga cerah, lancar, lalu lintasnya landai. Kemudian ini info dari beliau banyak petani yang lagi tonjok jagung di beberapa lahan.
0: Okay.
2: Iya, tanam jagung ya.
0: Tanam jagung.
2: Iya, betul. Ini kemarin juga sempat diguyur hujan malam. Kalau di sini pagi tadi ya.
0: Iya, malah kata Lilin katanya jam 1 dini hari.
2: Oh, dini hari. Wah, saya pas dini hari masih terlelap itu.
0: Terlelap itu sama saya juga terlelap.
2: Iya, masih apa namanya? Nyenyak-nyenyaknya tidur ya pas jam 1 dini hari itu. Ternyata di sini hujan ya. Saya sadarnya itu hujannya jam 5-an pagi.
0: Oh, gitu.
2: Iya, jam 5 pagi itu hujan deras, kemudian habis itu reda.
0: Okay.
2: Reda sampai dengan sekarang juga reda ya. Terima kasih infonya Bapak Chandra Budi. Selamat menikmati. Nanti boleh diupdate kembali Intan.
0: Oke, baik. Terima kasih Danti Danila. Sebelumnya ada Muhammad Erga Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Untuk di siang kali ini, seluruh cakra Anda masih bisa terus berbagi informasi ke kami. Kira-kira untuk perkembangan informasi di daerah Anda sendiri seperti apa? Apakah masih aman saja? Atau mungkin sudah mulai ada kewaspadaan ya? Salah satunya di wilayah Mojo Agung Jombang, kita dapati adanya demo, yaitu gerakan sopir Jawa Timur. Kira-kira ini perkembangannya seperti apa? Anda yang melintas di jalur tersebut juga bisa berbagi informasinya ya. Tadi kita dapat informasi ada petugas kepolisian yang melakukan pengamanan di sana, namun lalu lintasnya ya yang kita amati seperti apa, apakah cukup padat sehingga untuk pengguna jalan lainnya tidak bisa melintas. Nah, ini Anda bisa juga sampaikan. Lalu untuk update informasi kebakaran seluruh cakra, kita dapat informasi ada dua lokasi kejadian ya. Untuk di wilayah Jatikalen itu seperti bangunan kandang, namun kita belum mendapatkan informasi resmi atau pastinya itu kandang apa. Kemudian untuk di wilayah Jogomerto Tanjunganom itu ada kebakaran rumah. Saat ini tentunya pihak dari teman-teman damkar masih melakukan pemadaman dan pembasahan. Saya sapa dulu yang sudah bergabung, Bu Inung. Selamat siang, assalamualaikum.
5: Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Intan.
0: Iya, kabarnya gimana, Bu Inung? Sehat ya?
5: Alhamdulillah sehat. Semoga Mbak Intan juga, Mbak Lilin, Mas siapa? Erga.
0: Mas Erga. Gimana ini? Talang Rejoso aman nggak?
5: Panas, Mbak. Amannya sih aman, panas, pol. Lalu lintas roda dua yang banyak ini ngebut-ngebut.
0: Waduh, ngebut-ngebutan ini di sana.
5: Iya. panas ngebut, mendung ngebut.
0: Waduh, ini pada kebut-kebutan semua ya, Bu Inung ya.
5: Itu panas mungkin takut kepanasan, kalau mendung takut kehujanan, repot ya manusia.
0: Iya betul, repot ya sebagai manusia ini. Waduh, waduh, panas itu bingung.
5: Panas sambat, kehujanan, hujan sambat.
0: Nah iya, harusnya balance ya. Iya. Tadi hujan nggak di Rejoso?
5: Tadi malam Mbak jam 11. Kok okay. Tadi subuh mau ke musala kok basah semua.
0: Ya, iya, ternyata semalam hujan ya.
5: Terus tanya Pak Ustadznya, Mas tadi malam apa hujan? Iya Mbak, jam 11 malam gitu.
0: Oh gitu.
5: Saya sudah nggak apa-apa.
0: Baik-baik. Tapi aman ya pagi ini tadi? Mendung tipis gitu?
5: Alhamdulillah aman, iya. Tapi sekarang panas nih.
0: Ini siang sudah panas kembali ya, Bu Inung ya?
5: Ya itu. Saya ketawa tadi dengarkan Mbak Intan.
0: Duh, kenapa?
5: Yang
0: kenapa ini?
5: Yang soto dok.
0: Gimana?
5: Yang soto dok.
0: Oh, iya gimana Bu Inung? Yang soto dok itu kenapa? Iya benar kan? Itu kecap ya, atau Bu Inung?
5: Belum pernah dengar Mbak.
0: Oh
5: ya,
0: malah
5: baru
0: belum
5: tadi.
0: Pernah. Oh alah. Itu memang gitu Bu Inung. Iya, jadi soto dog itu terkenalnya memang suara dognya itu tuh dari kecapnya ketika meletakkan. Jadi setelah mengasih topping kecap itu di atas mangkok atau mungkin di atas piring ya, itu langsung diletakkannya suaranya dog gitu. Jadi keras gitu loh Bu Inung.
5: Ya itu ketawa tadi Mbak Intan bilang senam jantung.
0: Lah iya, lah suaranya itu keras loh Bu Inung. Serius, saya pernah kan. Itulah apa, suara apa ini.
5: Tenaga paling bagus. Jadi untuk ciri khas itu paling.
0: Iya betul, untuk ciri khasnya. Jadi soto dog gitu. Jadi pada pada peletakan kecapnya itu enggak pelan-pelan. Padahal kan pelan-pelan bisa ya Bu Inung ya. Tapi ini loh yang jualan di
5: khasnya. Jadi untuk menandai di sana loh ada soto tapi dok.
0: Gitu. Nah, di sana lah ada soto dok gitu. Di Nganjuk sudah. Di Nganjuk sudah enggak ada, Bu, sudah minim sekali.
5: Oh, saya nggak tahu, baru terbentan tadi cerita.
0: Happy ya, tentunya hari ini.
5: Iya Mbak.
0: Hari ini puasa, Bu Inung.
5: Alhamdulillah ya Mbak, mulai kemarin.
0: Alhamdulillah, iya. Tadi itu ya sahur?
5: Iya, jam 3 tadi.
0: Oh gitu, alhamdulillah ya.
5: Saya alhamdulillah Mbak. Kalau ada puasa sunnah-sunnah itu, siapa-siapa teman, saya minta tolong kabari kalau saya pas nggak tahu gitu.
0: Gitu, alhamdulillah.
5: Ya itu baru ketemu nanti kalau sudah mau pulang.
0: Sudah, itu belum menyiapkan nanti kira-kira mau berbuka dengan apa, sudah terlintas belum?
5: Sudah, tadi kan beli kangkung untuk ayam. Jadi ujung itu nanti saya oseng gitu aja. Oh, sama gitu. Goreng ikan patin.
0: Yang simpel-simpel aja ya, yang penting nikmat ya kan?
5: Ya, ya itu Mbak, kalau lapar kan enak nanti.
0: Kalau lapar enak, mantep ya.
5: Ya.
0: Baik, ada tambahan lagi yang mau disampaikan? Bu Inung, monggo.
5: Enggak, Mbak, ya sudah itu aja.
0: Oke, baik, siap. Ya, terima kasih.
5: Kita mau cukup kita rumah aja.
0: Iya, terima kasih Bu Inung ya sudah bergabung.
5: Sama-sama, saya juga terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.
0: Amin. Baik, terima kasih Bu Inung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, yang ada di wilayah Talang Rejoso seluruh cakra. Untuk di siang kali ini ya, Bu Inung bergabung, lalu lintasnya cukup ramai. Tadi pengendara sepeda motor yang mendominasi, cuaca pun juga sama, cukup terik dan panas.
3: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: A0852-9001-061 tentunya untuk di siang kali ini Anda masih bisa terus berbagi informasi ke kami. Kira-kira perkembangan jalur yang Anda lalui seperti apa, kirimkan foto beserta video melalui 0852 9001061. Siang kali ini sudah memasuki jam 12 lebih ya. Saya Intan Anggra, ini waktunya bergeser. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik agar kamu selalu ingat. Quran Surat An-Nur ayat 27.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Halo, selamat siang sedulur Cakra. Kembali lagi dengan saya, Muhammad Irga, di Radio Cakra Krishna 106,1 FM. Saya ditemani oleh rekan gatekeeper kita, dan bagi sedulur Cakra yang ingin berbagi informasi perjalanan, kondisi lalu lintas, kewaspadaan lingkungan, maupun berbagai persoalan sosial di sekitar Anda, silakan kirimkan melalui 0852-9001061. Sedulur Cakra, herbal naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal naria, naria CA, naria Gester, dan naria DM.
1: Orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan herbal naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Atau bisa juga menghubungi gatekeeper di 0852-9001061. Bagi Anda yang berada di wilayah Kecamatan Banyakan, Anda dapat mendatangi Wiyata Herbal Naria Banyakan di Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Sasaran dari Jembatan Maron ke Barat kurang lebih 50 meter utara jalan.

0: cek informasi ke Danti.
1: Kita sampai dengan siang hari ini masih terus komunikasi dengan rekan-rekan Damkar Kabupaten Nganjuk, Erga, terkait dengan dua kebakaran yang terjadi di wilayah Nganjuk. Yang pertama itu ada di wilayah Jati Kalanya, jadi kayak bangunan kandang. Kemudian yang kedua itu lokasinya ada di Jogomerto, Tanjunganom Nganjuk. Yang di Jogomerto ini ternyata yang terbakar adalah sebuah rumah. Nah, selain dari pihak Damkar Kabupaten Nganjuk, kita juga terima tambahan informasi dari Kak Dani. Ini video yang sama kayak yang kita terima dari rekan-rekan Damkar Kabupaten Nganjuk terkait dengan kebakaran yang terjadi di wilayah Jogomerto, Tanjunganom Nganjuk. Namun lengkapnya beliau sendiri juga masih belum mendapatkan info lebih lanjut. Jadi hanya info awal sebuah video adanya kebakaran rumah di wilayah Jogomerto Nganjuk. Kita tunggu dahulu ya untuk data lengkap dari pihak Damkar Kabupaten Nganjuk. Nanti kalau sudah ada akan kami sampaikan kembali. Kemudian Erga, ini tadi juga ada info dari Mas Kopeng yang memberikan keterangan. Ternyata demo yang diinformasikan tadi sudah masuk wilayah Janti. Janti ini maksudnya Jogoroto Jombang. Ada videonya juga di pesan WA-nya Mas Kopeng. Mungkin juga bisa sambil Erga buka ya. Itu ruame di sana, padat banget. Jadi kalau dari videonya, ini banyak rombongan truk. Itu sebenarnya di bagian bak truknya itu dipasang banner-banner ada tulisannya, tapi tidak terbaca karena sama-sama melintas itu ya, dengan kecepatan yang lumayan kencang juga. Jadi mau kita baca itu agak susah ya, kira-kira di bannernya itu ada keterangan tuntutannya atau tidak, atau hanya sekedar kegiatan atau apa, itu nggak kelihatan sama sekali, jadi tidak terbaca. Info dari Mas Koping, jadi rombongan itu melaju dari arah Surabaya ke arah Jombang. Antrian kendaraan bahkan mengular panjang sampai di arah masuk Ring Road Jombang. Jadi macet. Ini pesan dari Mas Koping, kalau bisa itu dihindari dahulu arah Surabaya ke Jombang ya, karena padat sekali. Untuk siang hari ini masih ada rombongan truk yang dimungkinkan melakukan aksi demo, namun tuntutannya juga masih belum jelas ya infonya. Nanti kalau sudah ada tambahan pasti kami sampaikan kembali. Kemudian Erga, kita juga tadi sebelum Erga naik siaran, kita kan juga bahas terkait dengan menu makan siang ya. Bapak Chandra tadi yang memberikan info menu makan siang beliau itu nasi becek. Nah, khasnya Nganjuk. Pernah nyoba kah?
2: Belum kira-kira? Pernah.
1: Belum pernah. Kenapa? Belum sempat atau memang belum tertarik ini?
2: Baru tahu ini.
1: Oh, baru tahu. Nasi becek mungkin kita di sini lebih banyak dijumpai itu sate gulai ya. Sate gulai itu udah pernah kan kalau sate gulai ya pastinya.
2: Tapi kalau aku lebih suka rawon sih.
1: Oh, lebih suka rawon.
2: Lebih suka rawon.
1: Oh, gitu. Iya, iya, iya.
2: Cita rasanya khas gitu.
1: Kan ada itu, ada apa namanya, kluwek ya yang bener. Buat warna hitamnya. Ini info dari Bapak Chandra. Kan tadi Mbak Intan juga sempat menyampaikan kayaknya di Nganjuk Kota sudah gak ada yang jualan ya untuk soto dok itu. Kalau soto dok itu biasanya ada di Godean Loceret, jualan di bawah pohon asem. Wah, ini kata Bapak Chandra itu ramai banget loh jualannya. Ini kayaknya tetanggaan ya sama Mbak Intan. Lokasinya itu ada di selatan Simpang 4 SMP Negeri Loceret. Jadi dekat dengan ruko. Tapi memang kadang-kadang itu libur. Jadi
2: kenapa ini libur?
1: Wah, ini kurang tahu kalau terkait alasan kenapa liburnya ya. Padahal kan banyak dicari juga karena sudah jarang dijumpai di wilayah Nganjuk.
2: Nganjuk ya.
1: Iya, ini kata beliau lumayan segar soto ayamnya. Nah, ini kalau ke arah selatan lagi itu juga ada penjual gorengan yang sampai numpuk. Wah, itu tiap jam 9 ready.
2: 9 apa ini?
1: 9 pagi. Jam 9 pagi, enak juga kata beliau. Namanya kurang tahu sih, tapi laris terus ya.
2: Berarti enak.
1: Iya, biasanya kalau laris banyak yang beli, habis terus itu biasanya enak, murah, dapat banyak gitu ya. Ini ada juga yang menanggapi Bapak Khoirul sebentar. Bapak Khoirul ini juga menyapa dari wilayah Pelosong Jombang. Cuacanya panas sekali.
2: Sama saja.
1: Iya, sama. Di Nganjuk juga panas ya untuk cuacanya siang hari ini. Anginnya lumayan sih, sepoi-sepoi. Kata beliau.
2: Santai, ya.
1: Menambahkan saja untuk makanan soto dog itu karena botol kecapnya ditaruh di botol, terus botolnya itu kalau pas meletakkan di sisi kanannya penjual itu ditaruh di atas meja depannya penjual dengan keras naruhnya, jadi bunyinya dog gitu. Kenapa dinamakan soto dog?
2: Gitu
1: asal usulnya ya. Jadi kebanyakan yang jual soto dog itu orang Madura. Mempertahankan keras. Ciri khas soto. Ini kata beliau ya. Kalau di Jombang itu banyak sekali loh Erga. Ada soto dog, soto Lamongan, soto Jombang, itu ada semuanya. Ini tinggal pilih lebih suka cita rasa yang mana ya.
2: Rawon.
1: Oh rawon. Meskipun pilihannya ada soto, ya. Aneka soto tetap rawon ya. Oke, ini sesuai dengan kesukaan masing-masing ya, selera masing-masing. Kemudian kita juga terima tambahan informasi yang disampaikan oleh Bapak Hajir. Ini lumayan sepi ya. Oh, ada di mana sebentar ada videonya.

0: Lokasinya itu ternyata di wilayah Bandar Kedung Mulyun Jombang, kata Bapak Hajir lumayan sepi. Ya, ini kemana saja truknya? Nah, truknya ikut itu Bapak yang demo. Tadi sudah sampai wilayah Janti, Jogoroto, Jombang ya. Ini makanya di bandar kok sepi truk-truknya kok nggak ada, kata Bapak Hajir. Kemudian ini beliau juga menambahi terkait dengan kondisi ekonomi Indonesia saat ini, kasihan ya perputaran uang di jalan jadi tersendat. Iya, kata beliau. Terima kasih infonya Bapak Hajir. Hati-hati di jalan, kami tunggu ya update-nya nanti kira-kira bagaimana. Kemudian ada Bapak Riono, ini dua kali mengirim info harga sayur mayur dari wilayah Pujon Malang. Jadi infonya ini itu sumbernya dari UPT STA Mantung Pujon Malang, Erga.
1: Iya.
0: Iya, ini ada banyak banget jenis sayuran. Yang kita soroti yang anjlok jauh itu andewi loh.
1: Iya.
0: Harganya Rp1.000. Kayaknya beberapa waktu yang lalu saya baca info itu masih di harga 30, 20, belasan ribu. Ini kok Rp1.000 saja ya. Wah, anjlok jauh. Selain andewi yang anjlok, ini harga kayaknya mentimun ya kemarin.
1: Buncis, oh, buncis gimana buncis?
0: Kalau untuk buncis harganya 1.000 sampai dengan 8.000. Ini yang murah lagi harga labu siam, harganya Rp800.
1: Waduh.
0: Iya, ini banyak harga sayuran yang anjlok ya.
1: Mungkin stoknya terlalu banyak ini ya dari petani.
0: Hukum ekonomi ya Erga ya. Jadi biasanya kalau stoknya melimpah
1: harga turun.
0: Harganya turun. Wah, gimana ini biasanya Bapak, kalau harganya murah tetap dipanen atau tidak ya? Biasanya kan biaya operasionalnya kan juga mahal ya manennya.
1: Iya benar.
0: Iya, nanti mungkin boleh di info kami update nanti Erga.
1: Baik, terima kasih Tati dan Nila di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: cek informasi ke Intan.
1: Saat ini saya juga masih terus ya coba komunikasi dengan teman-teman Damkar Kabupaten Nganjuk ya, Erika. Ini terkait dengan insiden kebakaran ya. Tadi kita dapat informasi ada dua lokasi. Lokasi pertama itu di wilayah Jatikalen Nganjuk, yaitu yang terbakar itu diduga sebuah bangunan kandang ternak. Namun untuk kandang ternak apa kita masih belum dapati informasi detailnya ya. Lalu untuk yang lokasi kedua berada di Desa Jogomerto, Kecamatan Tanjung Anom. Itu yang terbakar yaitu sebuah rumah warga begitu. Tentunya untuk dari teman-teman damkar saat ini masih melakukan proses pemadaman dan pembasahan. Namun saat ini ya kita juga masih terus komunikasi kepada teman-teman damkar Nganjuk untuk mengetahui kronologi lengkapnya, kemudian untuk waktu kejadiannya pasnya ini kapan, kemudian serta informasi mengenai korban dan kerugian. Kemudian satu informasi lagi kita terima yang disampaikan oleh Pak Eko Solikin ya. Ini menambahkan bahwasanya yang terbakar itu kandang ternak ayam begitu. Lokasi berada di wilayah Jatikalen ya. Dan lokasinya di pabrik kandang ayam begitu ya, disampaikan Pak Eko Solikin ya. Lalu satu informasi lagi kita terima yang disampaikan oleh Mas Agil, sudah melintas di jalur utama Kediri Kota, tepatnya ini di wilayah Bandar Ngalim Kediri. Lalu lintas sejauh ini juga masih aman saja, tidak ada kewaspadaan ya, berarti cuaca dikabarkan juga cukup terik dan panas. Kemudian satu informasi lagi kita terima yang disampaikan oleh Bu Yulia, perjalanan dari Surabaya arah Magetan lewat jalur bawah dikabarkan sudah melintas di seputaran Mojokerto. Lalu lintas sejauh ini juga masih aman saja, cuaca untuk di siang kali ini cukup cerah.
0: Baik, langsung ke geser ke Lilin Bayu.
2: Kita dapatkan informasi dari Mas Arif mengirimkan sebuah video ya. Ada demo sopir Jawa Timur di Jalan Nasional Peterongan Jombang. Nah ini kalau kita amati untuk situasi dan juga kondisi lalu lintas di sana sedikit terhambat ya Irga. Ini nampaknya kendaraan berdimensi besar juga banyak yang melintas dan harus memelankan laju kendaraannya. Kemudian untuk demo sopir tersebut, ini
0: dalam rangka apa ya ini Lin?
2: Nah ini dalam rangka apa? Mas Hari belum ditambahkan ya. Cuma terlihat ada yang membawa salon atau sound system besar seperti itu ya. Kemudian ada beberapa warga yang juga naik di atas truk tersebut warnanya hijau. Kemudian ada bannernya seperti itu. Tapi ini karena pengambilan videonya agak jauh jaraknya jadi tidak terlalu terlihat jelas. Harap hati-hati saja sedulur cakra karena di sana macet parah, informasi dari Mas Arif ini tadi ya. Monggo Mas Arif on air biar bisa langsung menjelaskan ya, ini dalam rangka apa, kemudian tuntutan yang dibawa ini apa, kemudian nanti untuk titik aksi demonstrasinya itu di mana, kan biasanya kan ada titiknya yang dituju ya Erga. Kayak mungkin di sekitaran kantor pemerintahan dan lain sebagainya seperti itu ya. Ini nanti titiknya akan kemana karena sedikit macet atau macet di sana ya. Jadi lalu lintasnya juga cukup ramai. Harap hati-hati saja sedulur cakra di Jalan Nasional Peterongan Jombang untuk di siang kali ini. Kemudian di belakangnya truk yang membawa sound system tersebut juga ada beberapa pengendara yang berada di belakangnya seperti itu ya. Jadi harap hati-hati saja. Kemudian kita beralih ke informasi lain. Ada Mbak Tias lagi perjalanan di sekitaran Nganjuk. Lokasinya di Mangundikaran masih aman dan lancar, tidak ada hambatan, didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dan juga kendaraan roda 2. Tidak ada hambatan. Kemudian satu informasi masuk juga disampaikan sama Mbak Tiara lagi ke arah Nganjuk tadi dari Madiun. Lalu lintasnya cukup ramai dari Saradan kemudian lanjut ke arah Wilangan, didominasi oleh kendaraan truk bermuatan ya. Kemudian truk box juga banyak yang melintas Erga di kedua arah, baik yang dari arah Surabaya maupun juga dari arah Madiun seperti itu. Cuaca informasinya juga sangat cerah untuk di siang kali ini Erga.
0: Baik, terima kasih Lilin Bayu dan Intan Anggra ini di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Seorang wanita ditemukan meninggal dunia dalam sebuah mobil yang terparkir di area Terminal 1 Bandara Juanda, Sidoarjo pada hari Rabu 24 Juni 2026. Penemuan jenazah tersebut membuat tim gabungan termasuk Kantor Pencarian dan Pertolongan SAR Surabaya dikerahkan untuk melakukan proses evakuasi. Kepala Kantor SAR Kelas A Surabaya, Nanang Sigit PH, selaku SAR Mission Koordinator SMC mengatakan pihaknya menerjunkan satu tim rescue lengkap dengan peralatan Vehicle Accident Rescue atau VAR karena korban ditemukan berada di dalam mobil yang terkunci. Sesampainya di lokasi, tim SAR terlebih dahulu berkoordinasi dengan Satgas PAM Bandara, personel Injourney dan Aviation Security atau AFSEC Bandara Juanda. Sekitar jam 13 lebih 14 menit siang hari, tim gabungan kemudian membuka akses ke dalam kendaraan melalui kaca pintu penumpang belakang sebelah kiri menggunakan alat manajemen glass. Setelah berhasil dievakuasi, petugas dari tim Inavis Polda Jawa Timur dan Polsek Sedati langsung melakukan olah tempat kejadian perkara guna mengungkap penyebab kematian korban dan menyusun kronologi kejadian. Sekitar jam 2 lebih 15 sore, jenazah kemudian diserahkan kepada pihak kepolisian dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Porong untuk proses identifikasi dan pemeriksaan lebih lanjut. Dari kartu identitas yang ditemukan di lokasi, korban diketahui berinisial RJS 50 tahun, warga Kelurahan Melajah, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan.
1: Ayo Kuliner Radio Cakrakrisna.
2: Sate menjadi salah satu kuliner khas Nusantara yang sudah mendunia. Ada berbagai macam jenis sate, mulai dari sate ayam, sate daging, sate tahu, sate lilit, bahkan sate bekicot. Di antara sekian banyak jenis sate, sate kenul termasuk dalam daftar kuliner legendaris khas Nusantara. Sate kenul terbuat dari daging sapi, kambing, atau ayam yang dipotong berbentuk dadu dan dibalut dengan parutan kelapa. Sate ini menjadi makanan khas Nganjuk, tepatnya berasal dari Desa Lumpangkui, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk. Konon, sate kenul sering disajikan saat hajatan. Untuk sedulur cakra yang penasaran dengan rasanya, tidak perlu nunggu hajatan. Selain itu juga dicampur dengan bumbu-bumbu yang terdiri dari kunyit, jahe, cabai rawit, jinten, bawang putih, merica, garam, dan ketumbar. Potongan daging kemudian dikepal-kepal supaya menjadi satu kesatuan yang solid. Setelah itu, sate kenul ditusuk menggunakan tusuk sate dan digoreng dengan minyak goreng berwarna kekuning-kuningan dan matang. Sate kenul awalnya merupakan sajian wajib dalam setiap penyelenggaraan hajatan masyarakat Jatikalen, Kabupaten Nganjuk. Keberadaan sate kenul tidak pernah absen dari hajatan warga. Seiring berjalannya waktu, sate kenul dikenal sebagai ikon Kabupaten Nganjuk. Sate kenul bisa dijumpai di banyak tempat di Kabupaten Nganjuk. Cita rasanya yang khas menjadikan kuliner ini banyak diminati pecinta kuliner. Sate kenul memiliki cita rasa pedas manis yang sangat lezat. Sate kenul ini bisa disantap dengan sayur usik. Masakan berkuah berbahan dasar potongan daging kambing bercampur tulang sapi berbumbu rempah-rempah. Sate kenul bisa dijumpai di warung-warung yang ada di Kabupaten Nganjuk. Ayo kulineran ke Nganjuk. Jangan lupa bahagia.

Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih bersama saya Muhammad Erga, ditemani gatekeeper. Kabarkan informasi di sekitar Anda melalui 0852-9001061. Ingin punya skill kerja yang siap pakai di dunia industri? Saatnya gabung bersama ESA Pro Skill Institute. ESA Pro Skill Institute hadir sebagai pusat pelatihan profesional untuk mencetak tenaga kerja yang kompeten, disiplin, dan siap kerja. Tersedia pelatihan operator forklift, crane, hingga firefighter dan penanganan kebakaran. Dengan metode pelatihan yang lengkap, mulai teori sampai simulasi kerja nyata, dibimbing instruktur berpengalaman dan bersertifikat. Fasilitasnya juga nyaman, alat pelatih baru, lokasi mudah dijangkau di kota Jombang, tepatnya di Dusun Gelagahan, Desa Gelagah, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang. ESA Pro Skill Institute cocok buat Anda yang ingin meningkatkan keterampilan dan membuka peluang karir lebih luas di dunia industri. Yuk tingkatkan skill Anda bersama ESA Pro Skill Institute. Info dan pendaftaran hubungi sekarang di nomor 0851-6369-8384. Sekali lagi di 0851-6369-8384. ESA Pro Skill Institute, siap kerja, siap sukses, siap masa depan.

0: cek informasi ke Lilin.
1: Pagi tadi di wilayah Lamongan itu ada insiden laka lantas, Erga, di mana kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi di jalur poros nasional Babat Lamongan ya. Ada seorang pengendara sepeda motor, kabarnya pengendara tersebut berasal dari Kabupaten Bojonegoro dan terlibat kecelakaan tersebut, saat ini kondisinya meninggal dunia. Dan ada satu kendaraan lain yang terlibat ya, Erga. Ada truk box begitu.
0: Iya.
1: Tepatnya untuk kejadiannya tersebut ada di Desa Datinawong, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan. Pagi tadi untuk insidennya sekitar jam 8 kurang 15 menit ya. Dan tadi juga langsung dilakukan olah tempat kejadian perkara dari teman-teman kepolisian yang ada di Polres Lamongan. Untuk korban sendiri diketahui bernama AJS, usianya 28 tahun, Erga, warga Kecamatan Kepuh Baru, Kabupaten Bojonegoro. Di mana saat kejadian tersebut korban ini diketahui mengendarai sepeda motor Honda Beat berwarna merah. Kalau dari keterangan resmi Kasih Humas Polres Lamongan, Ibda Hamzaid, juga membenarkan adanya peristiwa insiden laka lantas tersebut. Dan berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara dan keterangan saksi, kecelakaan bermula saat sepeda motor Honda Beat yang dikendarai korban melaju dari arah barat menuju arah timur. Kemudian saat sampai di lokasi kejadian, Erga, korban ini berusaha untuk mendahului kendaraan lain ya yang berada di depannya tersebut. Namun saat melakukan manuver mendahului itu, korban diduga kurang menjaga jarak aman sehingga terjadi senggolan dengan kendaraan yang identitasnya belum diketahui. Jadi akibat benturan tersebut, korban kehilangan kendali hingga akhirnya terjatuh ke sisi kanan badan jalan, seperti itu ya. Dan pada saat yang bersamaan yang dari arah yang sama, Erga, itu juga melaju sebuah truk Hino warna hijau tua dikemudikan oleh AA usianya 47 tahun yang merupakan warga Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto. Karena jarak kedua kendaraan ini, sepeda motor dan juga truknya sudah terlalu dekat, Erga, pengemudi truk tidak bisa menghindar. Akhirnya korban terjatuh di badan jalan dan mohon maaf ya, untuk korban ini terlindas roda kiri bagian belakang truk seperti itu. Dan akibat kecelakaan itu korban mengalami luka pada bagian kepala dan meninggal dunia di lokasi kejadian. Dan petugas tadi juga sudah langsung mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara, mengevakuasi korban, serta mengamankan kendaraan yang terlibat dalam insiden tersebut. Dan kepolisian juga sudah meminta keterangan dari sejumlah saksi yang ada di lokasi ya, Erga, untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut seperti itu. Jadi sedulur cakra ini juga diimbau agar berhati-hati, jaga jarak aman. Ini yang selalu kita tekankan dan selalu kita ingatkan kepada para sedulur cakra semuanya ketika berkendara. Jaga jarak aman dan juga tetap fokus saat berkendara. Pastikan kondisi lalu lintas itu aman sebelum mendahului kendaraan lain. Biasanya kan memang kita sering lalai ya.
0: Biasanya keburu-buru.
1: Benar, kita maunya cepat-cepat sampai rumah, kita mau cepat-cepat sampai tujuan, tapi kita kurang memperhatikan bagaimana situasi lalu lintas. Biasanya kita ketika berkendara kan kita sudah mengira-ngira ya, kalau kita mendahului ini nanti nyampe nggak ya, ada ruang nggak ya.
0: Perhitungan lah.
1: Nah iya, kita biasanya juga perhitungan, mungkin dari jaraknya masih 50 meter kita sudah melakukan perhitungan ya. Apalagi kalau
0: nyalip
1: misalkan
0: gak, nyalip gak,
1: gitu. nyalip gak gitu. Apa di belakang aja ya, kalau di belakang lama nunggu dulu ini jalannya yang lurus, nanti kalau lurus kan kita bisa ngira-ngira nih.
0: Seperti ada kata patah, alon-alon penting kelakon.
1: Alon-alon penting kelakon, bener. Nah kalau cepet-cepet tapi gak sempat sampai rumah ya sedulur cakra, pokoknya harus hati-hati. Kemudian jangan mendahului ketika jalanannya itu banyak kayak lubangnya ya,
0: bergelombang gitu,
1: bergelombang juga. Kemudian jangan mendahului kendaraan ketika posisinya itu tidak ada ruang. Kemudian jangan
0: jangan lewat kiri.
1: Jangan lewat kiri kecuali kalau misalkan jalannya itu lebar. Kalau jalannya lebar bisa mendahului lewat kiri, tapi kalau misalkan jalannya sempit jangan, nanti takutnya selip ketika keluar dari badan jalan seperti itu. Kemudian jangan mendahului ketika posisi jalanannya itu atau medan jalannya menikung seperti itu ya. Ini harus lebih berhati-hati Sedulur Cakra, karena bisa berakibat fatal bagi Anda, pengemudi sendiri, kemudian juga bisa menyebabkan kecelakaan dan menimbulkan resiko untuk orang lain juga. Jadi mari saling menghormati satu sama lain ketika berkendara di jalan, Erga.
0: Baik, terima kasih Lilin Bayu di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Bahkan, berdiri di depan Ka'bah, menangis haru dalam doa, dan merasakan panggilan Allah dari tanah suci. Kini, impian umroh bukan lagi sekedar rencana. Bersama Mabasil Tour and Travel, perjalanan ibadah Anda dipersiapkan dengan nyaman, aman, dan penuh pelayanan terbaik. Tersedia pilihan paket ekonomi, reguler hingga premium yang terdiri dari 12, 13, dan 16 hari. Kami menyediakan hotel yang nyaman saat di Makkah dan Madinah, manasik 3 kali, piagam umroh, transportasi dari Nganjuk ke Surabaya pulang pergi, mutawif handal, makan 3 kali sehari, visa umroh, city tour, perlengkapan ibadah, hingga pendampingan tour leader berpengalaman.
1: Dan inilah yang membuat Mabasil Tour and Travel berbeda. Ada program arisan umroh hanya Rp500.000 per bulan langsung bisa berangkat. Tabungan umroh yang ringan dan fleksibel, talangan umroh untuk memudahkan keberangkatan, serta program unggulan PK3, solusi cerdas menuju Baitullah.
0: Harga terjangkau, mulai Rp30 juta. Fasilitas lengkap, legalitas resmi, dan terpercaya. Tidak hanya layanan travel dan umroh saja, tapi kami adalah kelompok bimbingan ibadah haji yang menawarkan bimbingan manasik yang lebih mendalam dengan berbagai keunggulan.
1: Bersama dengan Mabasil Tour and Travel, Anda akan dibimbing oleh pembimbing muda, komunikatif, berpengalaman, dan siap mendampingi jemaah sepenuh hati.
0: Jangan hanya menjadi doa, wujudkan langkah Anda menuju tanah suci bersama Mabasil Tour and Travel yang berlokasi di Jalan Raya Warujayang Kediri, Selatan Pasar Watu Dendang Prambon, Kabupaten Nganjuk. Untuk informasi pendaftaran, langsung saja hubungi 0812-3377-5327 atau juga kunjungi media sosial kami di Instagram @mabasiltravel_official. Mabasil Tour and Travel, mudah berangkatnya, nyaman ibadahnya, berkah perjalanannya.

Baik sedulur cakra, waktu sudah menjelang jam 1 siang. Saatnya saya bergeser ke Gatekeeper dan tetap kami tunggu informasi dari Anda di 0852-9001061. Saya Muhammad Erga, pamit undur diri.

0: Sesungguhnya Allah tidak berbuat zalim kepada manusia sedikit pun, akan tetapi manusia itulah yang berbuat zalim kepada diri mereka sendiri. Quran Surah Yunus ayat 44.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Halo, selamat siang sedulur cakra. Kembali lagi bersama saya Lilin Bayu yang akan menemani aktivitas Anda hingga di jam 2 siang nanti. Silahkan Anda berbagi informasi maupun juga kewaspadaan yang Anda temui di 0852 9001061. Untuk di wilayah Peterongan Jombang ya, ada sedikit hambatan dan juga kemacetan karena kabarnya di sana itu masih ada aksi demo yang dilakukan oleh sopir Jawa Timur seperti itu. Jadi lalu lintasnya cukup padat, macet parah, mungkin sekitar 7 km bahkan lebih. Bus besar juga melintasi di jalan kecamatan semuanya. Informasi dari Mas Arif yang tadi sempat melintas di sana. Harap hati-hati sedulur cakra, dan Anda juga bisa cek rute perjalanan Anda. Silahkan sampaikan akan kemana Anda siang kali ini di 0852 9001061. Sedulur cakra, herbal Nariyah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariyah, Nariyah CA, Nariyah Gester, dan Nariyah DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal Nariyah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Juminem, umur saya 65. Alamat saya RT2 RW5 Dusun Bomo, Desa Bomo, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan. Sebelum minum Nariyah, saya punya riwayat penyakit diabetes jantung, sering deg-degan, tiba-tiba pingsan, kayak mateng gitu, perasaan tuh kayak mateng gitu, terus nggak sadar. Nggak ada gejala apa-apa, kadang-kadang pas lagi masak, pas lagi duduk, pas lagi jemur, kadang-kadang langsung pingsan, nggak terasa pusing, nggak apa. Terus kalau diabetes, kaki saya kadang sering bengkak, diabetesnya 180. Terus perut saya kadang suka kayak rasanya begah, di tenggorokan panas. Terus asam urat saya 7, tensinya 140. Saya pesen CA, Gester sama DM. Awalnya diminum saya sama suami saya. Suami saya sekarang udah enak. Sekarang tinggal saya yang minum herbal Nariyah. Saya minum sehari 3 tetes. Belum ada reaksinya, saya tambah sampai 5 tetes. Nambah lagi sampai 7 tetes. Pagi, siang, malam. Udah enggak ini, enggak deg-degan lagi. Udah stabil, perutnya udah enak. Udah enggak sering pingsan. Pokoknya udah sehat saya, alhamdulillah. Berkat herbal Nariyah, obat.

Kisah inspiratif bersama dengan Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Dan untuk mendapatkan Herbal Nariah, Sedulur Cakra juga bisa langsung melalui Krishna FM Group atau di Wiata Herbal Nariah terdekat. Untuk Anda yang ada di Pacul juga bisa mendapatkan Herbal Nariah di Wiata Herbal Nariah Pacul. Untuk lokasinya sendiri di Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro. Tepatnya ada di sebelah utara SDN 1 Pacul, Timur Jalan.

0: Sedulur Cakra, Anda bisa terus pantau siaran kami di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kemudian kita ke berita internasional, pemerintah Venezuela resmi mengumumkan status keadaan darurat nasional setelah gelombang gempa bumi kembar berkekuatan magnitudo 7,2 dan 7,5 yang diikuti belasan guncangan susulan meluluhlantakkan ibu kota Caracas pada hari Rabu sore waktu setempat. Langkah penetapan darurat ini diambil menyusul banyaknya bangunan, rumah warga, hingga fasilitas publik yang runtuh, termasuk juga penutupan total Bandara Internasional Simon Bolivar di Maiquetia akibat mengalami kerusakan struktural yang cukup parah. Berdasarkan dari laporan Survei Geologi Amerika Serikat memperkirakan, angka kematian dari bencana dahsyat ini berpotensi berkisar hingga ribuan korban jiwa. Seluruh elemen keamanan, dinas pemadam kebakaran, dan bantuan sipil kini sudah diaktifkan penuh oleh Menteri Dalam Negeri Dias Dado Gabelo untuk bergerak cepat mengevakuasi warga di bawah reruntuhan kota. Bagaimana untuk situasi terkini di jalur Peterongan Jombang? Kita update dulu, Danti.
1: Ini ada tambahan informasi dari Mas Arif Lilin. Informasinya sebelumnya tadi kan ada demo sopir Jawa Timur di Jalan Nasional Peterongan Jombang ya. Ini tadi informasinya beliau itu masih belum tahu ya tuntutannya apa. Karena yang depan tadi hanya mengatur jalan saja. Yang orasi itu ada di tengah-tengah truk. Ini masih belum tahu ya detailnya bagaimana. Tambahannya macet parah, mungkin 7 kilometeran. Bisa lebih, bahkan bis itu informasinya jadi lewat di jalur kecamatan semua. Karena saking padatnya di jalur utama ya. Harap waspada, hati-hati, bisa pilih juga jalur alternatif lainnya. Kemudian kita juga terima tambahan informasi yang ditambahkan. Ada Ibu Tias di wilayah Prambon Nganjuk, cuaca juga diinformasikan cerah sampai dengan siang hari ini. Satu lagi info tadi, Bapak Yirno terakhir info itu Jombang Kota sarapan dulu Mbak Lilin. Ini sarapan yang kesiangan atau makan siang yang...
0: Dirapel.
1: Iya, dirapel ya. Menunya enak banget ya. Apa ini? Gado-gado lengkap dengan kerupuk, kemudian telur direbus. Waduh, ada seladanya juga. Wah, ini cocok ya. Ini kalau seladanya kurang, boleh pakai Andewi yang sedang harganya murah. Di Pujon ya. Iya, harganya Rp1.000 update terkini di hari Kamis 25 Juni 2026, Lilin.
0: Oke, baik. Terima kasih Danti informasinya di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, khususnya yang hendak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMK, SMA, dan sederajat, atau lulusan SMP, negeri, dan swasta, atau mungkin MTS yang sederajat juga, jangan ragu, ayo daftar di SMK Nasional Kabupaten Nganjuk.
5: Pendaftaran peserta didik baru SMK Nasional Kabupaten Nganjuk kini telah dibuka. Segera daftar di gelombang 2, dibuka mulai tanggal 2 Juni hingga 30 Juni 2026. Tersedia program keahlian, akuntansi dan kriya kreatif kulit dan imitasi atau jahit industri yang setelah lulus akan ditempatkan di perusahaan yang ada di Kabupaten Nganjuk. SMK Nasional Kabupaten Nganjuk didukung fasilitas lengkap seperti laboratorium praktik jahit, laboratorium komputer, akses wifi gratis, perpustakaan, hingga kegiatan ekstrakurikuler bola voli. SMK Nasional Kabupaten Nganjuk siap mencetak lulusan yang kompeten dan berdaya saing. Segera daftarkan diri Anda sekarang juga di SMK Nasional Kabupaten Nganjuk yang ada di Jalan Pangeran Diponegoro, nomor 73, Nganjuk. Informasi lebih lanjut, hubungi 0813-3682-0320 atau 0888-7010-237.
4: SMK Nasional Nganjuk, siap kerja, siap berkarya, siap sukses tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sedulur Cakra, Anda bisa terus berbagi informasi dengan kami untuk kewaspadaan yang Anda temui. Ketika melintas di Petirongan Jombang yang kabarnya kemacetan mencapai 7 km atau bahkan lebih akibat adanya aksi massa demonstrasi Sedulur Cakra yang menggelar di jalur tersebut, ini juga bisa disampaikan. Kira-kira nanti titiknya ada di mana biar Sedulur Cakra juga bisa mewaspadai dan juga nanti juga bisa ditambahkan untuk tuntutannya yang dibawa pada aksi demonstrasi hari ini apa saja di 0852 9001061.

0: 106,1 FM Radio Cakra Krisna terus menemani aktivitas Anda. Kita cek dulu untuk update perkembangan terkini di jalur yang sedulur Cakra lalui. Erga?
1: Ya, menanggapi informasi dari Mas Arief tadi ya, Lin. Mm-hmm. Yang macet parah itu kurang lebih 7 km. Mm-hmm. Bahkan bus besar lewat jalan kecamatan semua ya. Ini imbas dari adanya aksi demo di kawasan Jalan Nasional Peterongan Jombang ya.
0: Iya.
1: Ini sudah kami sampaikan ke KBU Satlantas Polres Jombang, Ibtu M. Ubaidillah SE ya. Mm-hmm. Untuk terkait dengan pengamanan aksi demo yang digelar di kawasan tersebut ya.
0: Mm-mm. Apakah sudah ada tanggapan dari beliau?
1: Dari beliau belum ada tanggapan, untuk nanti update-nya akan kami sampaikan kembali.
0: Oke, okay. Itu apakah sudah diketahui Erga untuk tuntutannya yang diberikan atau yang ditujukan dari adanya demonstrasi tersebut?
1: Ini belum ada info itu terkait tuntutan ataupun dalam rangka apa ini. Mm-mm. Ya. Nanti juga akan diinfokan kembali untuk update-nya itu. Selanjutnya informasi arus lalu lintas dari Pak Sutani melaporkan saat melintas di kawasan Simpang Pasar Gringging. Saat ini lancar dominasi kendaraan roda 2, untuk cuaca juga panas. Selanjutnya juga Pak Supriyadi mengabarkan saat melintas di kawasan Terminal Purboyo Madiun. Arus lalu lintas juga dikabarkan lancar untuk cuaca juga cerah panas. Selanjutnya juga dari Butina mengabarkan bahwa perjalanan dari Nganjuk ke Ngawi melintas di kawasan Simpang Simo Madiun arus lalu lintas juga lancar untuk cuaca juga cerah, Lilin.
0: Oke, terima kasih Erga. Kita lanjut Intan.
2: Informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Bapak Hermawan yang saat ini juga melintas di jalur Kabuh Jombang. Lalu lintasnya sejauh ini juga masih aman dan normal. Untuk cuaca ya di siang kali ini dikabarkan juga cukup bersahabat. Lalu informasi masuk kita terima ini yang disampaikan oleh Mas Putra. Perjalanan kali ini dari Kediri yang mengarah ke Serengat Blitar dikabarkan lalu lintasnya juga masih aman saja, tidak ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca pun dikabarkan untuk di siang kali ini juga cukup cerah, cukup bersahabat. Lalu satu informasi lagi kita terima yang disampaikan oleh Mas Galuh ya, yang saat ini berada di wilayah Magetan mengabarkan lalu lintasnya juga masih aman dan lancar saja, tidak ada kewaspadaan yang berarti untuk di siang kali ini, cuaca juga cukup bersahabat. Lalu Pak Agil mengabarkan dari Mojokerto arah ke Surabaya lewat jalur utama, lewat jalur bawah saja. Lalu lintasnya juga masih aman saja, tidak ada kewaspadaan yang berarti, cuaca dikabarkan juga cukup bersahabat. Satu lagi informasi yang kita terima yang disampaikan oleh Mas Danu yang saat ini berada di wilayah Gondanganjuk. Lalu lintasnya juga masih aman, cuaca siang kali ini cukup cerah, Lilin.
0: Oke, terima kasih Intan. Sebelumnya ada Erga di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krisna. Radio Cakra Krisna mempersembahkan narasumber-narasumber kredibel untuk informasi teraktual di Nganjuk dan sekitarnya.
5: Sebenarnya angkringan itu sudah lama sekali berada di area Jogja, Jawa Tengah, nantinya Jogja Solo terutama ya. Situ itu kan sudah lama sekali. Sejak tahun balik itu sudah ada warung-warung tongkrongan yang memang dahulu barangkali karena orang-orang di sana itu memang pada saat bersantai itu senang berkumpul bareng gitu, sambil ngobrol apa seperti itu ya. Nah, kebetulan di kedua tempat ini kan mayoritas banyak dikunjungi wisatawan.
6: Oh iya. Ya.
5: Nah, barangkali dari sinilah ya, akhirnya ada yang membaca. Ya, membaca peluang, kita membaca peluang bahwa ternyata angkringan itu bisa menjadi suatu yang bisa kita gerakkan sebagai sebuah lahan bisnis gitu ya. Hmm. Nah, makanya pada akhirnya mulai menjamurlah ya di berbagai kota itu model-model angkringan-angkringan ya. Nah, angkringan-angkringan yang sederhana ini biasanya kan dimiliki oleh ya pemodal-pemodal kecil ya. Nah, kemudian bagi mereka yang berduit, mereka settingnya lebih bagus lagi dalam bentuk kafe. Nah, demikian juga barangkali kafe juga bisa jadi merupakan metamorfose dari kantin-kantin warung-warung kecil yang barangkali ini mereka mulai membenahi manajemennya ya, toh, pelayanannya. Nah, ini saya kira juga sinkronisasi ke situ ya.
6: Iya.
5: Mm-hmm. Ya, kejadian itu ya. Nah, makanya sebenarnya memang kalau kita mengamati kafe atau angkringan gitu ya, ada plus ada minusnya ya. Kita dari sisi anu aja ya, budaya aja ya. Kalau dari sisi plusnya, barangkali saya menganggapnya bahwa di angkringan, di kafe itu tempat ngobrol yang tenang, yang enak ya, yang barangkali bisa berlama-lama di situ gitu ya. Itu saya kira mungkin ada pertukaran informasi, kejadian bisnis dan sebagainya ya, yang mungkin bisa terjadi di situ. Itu kalau dari sisi plusnya ya. Dengan kondisi demikian itu pada sisi negatifnya, para nom-noman ini ya lebih banyak membuang waktu mas ya di tempat-tempat itu. Dan semua itu barangkali kalau dari kacamata kita itu pemborosan waktu ya. Ya mungkin karena zamannya yang berubah ya, ya tinggal dari kita sendiri ya, dari anak-anak muda sendiri itu bisa memilah, bisa memanfaatkan fasilitas adanya angkringan maupun kafe ini bukan hanya sebagai sesuatu yang bernilai positif, tapi juga harus mempertimbangkan nilai-nilai negatifnya itu ya. Itu yang barangkali harus dikelola lebih lanjut gitu mas.
6: Nah, apalagi sekarang kan banyak gitu Pak angkringan yang buka 24 jam. Mungkin tujuan awalnya diperuntukkan untuk mereka yang mungkin pekerja yang di malam hari, atau para pekerja yang mungkin pulangnya agak malam. Mungkin awalnya konsepnya seperti itu ya Pak Amin.
5: Iya betul. Dan mohon maaf mas, jadi kalau sudah larut malam dan sebagainya itu saya yakin nanti barangkali kalau misalnya ada terjadi bisnis dan sebagainya ataupun apa pembicaraan apa yang ini ya, itu saya kira justru sudah akan mengarah ke hal-hal yang negatif aja dari pengamatan saya tuh, seperti itu. Mungkin nilai plusnya lebih sedikit gitu ya, makanya barangkali kita patut untuk ya sebagai orang tua juga tetap mengingatkan pada putra putri kita ya, bolehlah nongkrong tapi ada batas-batas tertentu sewajarnya gitu ya.

Sedulur cakra, aksi pelemparan batu terhadap kereta api kembali menghantui jalur perlintasan di wilayah Probolinggo. Dalam sepekan terakhir, dua kereta penumpang yang melintas di petak jalan Leces Probolinggo menjadi sasaran lemparan orang tak dikenal atau OTK. Hal ini memaksa PT Kereta Api Indonesia Daop 9 Jember mengambil langkah lebih agresif dengan menerbangkan drone untuk memantau titik-titik rawan. Insiden terbaru terjadi pada hari Minggu 21 Juni 2026 saat kereta api Logawa dan juga kereta api Ijen Express yang tengah melaju di jalur Leces Probolinggo dilempari batu. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, hantaman batu menyebabkan kaca rangkaian kereta mengalami kerusakan dan menimbulkan ketakutan bagi penumpang yang berada di dalam gerbong. Aksi vandalisme ini menambah daftar panjang gangguan keamanan perjalanan kereta api di wilayah Probolinggo. Data KAI Daop 9 Jember juga menunjukkan dari 5 kasus pelemparan batu yang terjadi sepanjang tahun 2026, 3 di antaranya terjadi di wilayah Kota Probolinggo, yaitu di

Gatkan patroli sekaligus mengoperasikan drone untuk pemantauan udara secara acak. Teknologi tersebut digunakan untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan di sekitar jalur rel yang selama ini sulit terjangkau pengawasan langsung. Selain pengawasan, KAI juga menggencarkan sosialisasi kepada warga yang tinggal di sekitar rel kereta api itu. Tokoh masyarakat, tokoh agama, hingga pemuda setempat terus dilibatkan untuk meningkatkan kesadaran bahwa aksi pelemparan batu dapat berujung pada kecelakaan yang serius.

0: Terima kasih Anda masih menyimak 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Sedulur Cakra, tadi kita dapatkan informasi adanya insiden kebakaran di MIN 2 Jombang ya, Sedulur Cakra. Dan saat ini teman-teman gatekeeper juga masih berusaha untuk menghubungi Komandan Regu Damkar Kabupaten Jombang, Pak Haryanto. Ini untuk kronologinya seperti apa, kemudian apakah ada korban dalam insiden tersebut. Kira-kira untuk informasi lebih lengkapnya seperti apa di ujung telepon, saat ini kita juga sudah terhubung dengan Komandan Regu Damkar Kabupaten Jombang, Pak Haryanto. Halo, selamat siang Pak Haryanto.
1: Selamat siang Cakra Krishna Nganjuk.
0: Baik, terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu untuk memberikan informasi di 106,1 FM Radio Cakra Krishna, Bapak.
1: Siap.
0: Baik, Bapak, tadi kita terima informasi adanya insiden kebakaran di MIN 2 Jombang ya. Ini kejadiannya kapan Bapak?
1: Ini kejadiannya kemarin sore sekitar jam 16.10 menit kami menerima laporan. Untuk tempatnya di Desa Pojok Litih, Kecamatan Pelandaan, Kabupaten Jombang.
0: Oke, untuk yang terbakar ini apa Bapak? Ruang kelas atau gudang atau apa Pak?
1: Jadi ini yang terbakar Fasum Sekolah MIN 2 Jombang. Jadi yang dampak yang terbakar itu ruangan kantin ukuran 4x6 meter persegi, ruang kelas ukuran 9x8 meter persegi, ruang kantor ukuran 9x8 meter persegi, gedung sekolah ukuran 2x7 meter persegi.
0: Oke, ini hampir semua sektor terkena adanya kebakaran tersebut ya Pak?
1: Tidak, hanya 4 titik yang terkena imbas kebakaran.
0: Oke, untuk penyebabnya apakah sudah diketahui Pak Haryanto?
1: Sementara penyebabnya dari kantin. Dari kantin itu, ini kan masih masa-masa liburan sekolah. Dari situ ada kipas angin yang masih menancap. Mungkin ada faktor kemanusiaan, kelalaian. Jadi lupa nggak dimatikan atau bagaimana. Yang jelas investigasi kami dari teman-teman kantor, awal penyebab dari korsleting listrik kipas angin.
0: Oke, dari korsleting kipas angin tersebut kemudian menyebar ke beberapa titik ya. Ini apakah betul untuk ruang kelas, kemudian kantor, kantinnya ini juga berdekatan Pak Haryanto?
1: Ya, jadi gedung sekolah itu kan sangat berdekatan. Jadi ruangannya kan hanya beberapa sekat kan. Di situ kan ada pemetakan kantin, ruang kelas, ruang kantor, gedung sekolah kan jadi satu.
0: Oke, baik. Berarti dalam keadaan kosong ya Pak untuk sekolah tersebut?
1: Keadaan kosong, liburan sekolah Mbak.
0: Oke, berarti tidak ada aktivitas apapun di sana. Kemudian untuk dampak dari kebakaran tersebut, ini kerugian yang ditimbulkan apakah sudah dirinci Pak Haryanto?
1: Sementara kami berhitung dengan kerusakan yang ada, kurang lebih ini hitungan kami ada 400 juta.
0: Oke, 400 juta, sangat banyak sekali ya. Berarti untuk di kantor tersebut Pak, berarti ini untuk berkas-berkasnya juga ikut hangus ya?
1: Ada sebagian. Jadi untuk yang aman itu kantor, yang berkas-berkas yang vital itu aman.
0: Oke,
1: berkasnya vital.
0: Oke.
1: Siap.
0: Baik. Mungkin yang terakhir Bapak, ada imbauan yang bisa disampaikan, apalagi di sekolah-sekolah yang saat ini juga sedang musim liburan, kemudian juga mungkin ada yang masih tertinggal atau ada yang masih menancap kipas angin maupun juga perabotan lainnya. Monggo Pak Haryanto.
1: Ya, himbauan kami sebagai tim damkar menindaklanjuti kejadian insiden kebakaran yang di MIN 2 Jombang kemarin. Kami menghimbaukan kepada baik terutama lagi sekolah-sekolah yang saat ini sedang melaksanakan libur sekolah. Diimbaukan utamanya adalah penjaga sekolah ataupun guru ataupun pengawas yang di situ sebagai sarpras sekolah. Jadi mohon izin untuk melaksanakan diet rutin ketika mau meninggalkan gedung atau sekolah. Pastikan semua peralatan atau perabotan yang menggunakan peralatan kelistrikan dicek ulang, baik kipas angin, AC, TV, semua colokan agar segera dimatikan. Karena apa? Kalau terjadi konsleting listrik, di situ semua yang namanya perkabelan itu sudah menjadi dijar dan sulit dikendalikan.
0: Oke.
1: Okay. Jadi mohon imbauan untuk semua yang bertanggung jawab atas gedung ketika ditinggalkan, pastikan sebelum meninggalkan pastikan aman dan cek proteksi terutama yang menimbulkan penyebab kebakaran harus dikondisikan aman. Begitu himbauan saya sebagai tim damkar.
0: Baik. Terima kasih. Terima kasih kembali Pak Haryanto atas waktu, informasi dan juga imbauannya. Semoga untuk wilayah Jombang semuanya aman setelah ini ya Pak.
1: Siap. Terima kasih.
0: Baik. Terima kasih Pak Haryanto. Selamat bertugas kembali. Salam untuk rekan-rekan yang saat ini juga bertugas Bapak.
1: Siap. Terima kasih. Salam sehat semua. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur Cakra, baru saja kita terhubung dengan Komandan Regu Damkar Kabupaten Jombang Pak Haryanto terkait dengan insiden kebakaran di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Jombang.

Info Sehat Radio Cakrakrisna. Indonesia memang kaya dengan tanaman herbal yang sangat bermanfaat. Salah satunya daun sirih merah atau Piper crocato yang sering ditanam atau dipelihara sebagai tanaman hias. Tapi, kegunaannya tidak sebatas menarik mata dan memperindah halaman atau taman. Sirih merah juga punya manfaat yang besar bagi kaum hawa, baik terhadap kesehatan maupun kecantikan. Sudah sejak dulu, sirih merah digunakan oleh para leluhur kita untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Di Jawa misalnya, sirih merah digunakan untuk menyembuhkan ambeien, keputihan, dan menghilangkan bau mulut. Kandungan alkaloid dianggap berfungsi sebagai antimikroba. Di Cina, sirih digunakan untuk meluruhkan kentut, menghentikan batuk, mengurangi peradangan, dan menghilangkan gatal. Dalam daun sirih merah terkandung senyawa fitokimia, yakni alkaloid, saponin, tanin, dan flavonoid. Sirih merah juga dapat menyembuhkan berbagai jenis penyakit seperti diabetes mellitus, hepatitis, batu ginjal, menurunkan kolesterol, mencegah stroke, asam urat, kanker, hipertensi, radang liver, radang prostat, radang mata, keputihan, mah, kelelahan, nyeri sendi, dan memperhalus kulit. Tidak perlu

0: mengolah sirih merah ini karena sirih merah juga termasuk salah satu kandungan dari nutrisi herbal Nariah DM.
1: Info sehat dipersembahkan oleh Herbal Nariah.

0: Terima kasih Seduru Cakra yang sudah berbagi informasi untuk di siang kali ini. Jadi silahkan Anda terus berbagi informasi di Peterongan Jombang. Kabarnya juga ada sebuah demo ya Seduru Cakra, aksi massa demonstrasi untuk di siang kali ini cukup panjang. Dan tadi antrean kendaraannya juga mengular sekitar 7 km lebih bahkan. Beberapa bus juga harus mencari jalur alternatif agar cepat sampai di tujuan begitu. Jadi silahkan Anda berbagi informasi untuk saat ini apakah juga sudah terurai kemacetannya tersebut. Di Jombang saat ini kita juga terus komunikasi dengan KBO Satlantas Polres Jombang dengan Ibtu Ubaidillah SE. Bagaimana untuk situasi terkini? Kemudian juga terkait dengan adanya proses pengamanan dan lain sebagainya, apakah jalur-jalur juga dilakukan penutupan? Anda bisa terus simak di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Cek informasi Intan.
1: Kita dapat informasi yang disampaikan oleh Mas Arif ya, bahwasanya kan untuk hari ini ada gerakan sopir Jawa Timur yang melakukan unjuk rasa ya, Lilin. Lokasinya itu titik kumpulnya di Jalan Lingkar Mojoagung, jadi atau base campnya di situ. Kemudian ini tadi dimulainya jam 9 pagi sampai dengan selesai. Lalu untuk sasaran aksinya itu yang di mana ada dua lokasi. Yang pertama itu di Polres Jombang, kemudian yang kedua itu Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang. Kemudian untuk acaranya ya, yaitu unjuk rasa menyampaikan pendapat di muka umum. Dan pesertanya kurang lebih itu ada 500 orang ya, begitu. Lalu untuk alat peraganya ini ada 2 mobil komando, kemudian ada 2 unit kendaraan truk. Kemudian untuk mobil kecilnya ada kurang lebihnya 10. Kemudian untuk sepeda motornya ya kurang lebih juga ada 20. Dan ini tadi kan menyampaikan ya Mas Ari bahwasanya untuk macet parah kemungkinan 7 km di wilayah Jombang ya. Dan tadi juga disampaikan bahwasanya untuk bus pariwisata itu sampai lewat jalur alternatif yaitu lewat jalur kecamatan begitu. Nah, semoga saja ini nanti cepat selesai ya untuk demonya ya. Jadi kan biar tidak mengganggu pengguna jalan yang lainnya. Jadi kan memang sedari pagi tadi jam 9 itu untuk aksi demo tersebut itu dimulai sampai dengan hari ini. Kemudian Pak Galang Eka Pratama dikirimkan ada satu video. Baru saja lewat flyover Peterongan Jombang, padat merayap. Izin tanya ada apa nggih? Nah, ini masih imbas adanya demo ya, Lilin ya.
0: Benar, ada demo demonstrasi untuk di siang kali ini wilayah Jombang. Nah. Jadi lalu lintasnya padat 7 km tadi ya, kalau dari Mas Arif ya.
1: 7 km ya tadi untuk antriannya itu. Jadi ini dikirimkan ada satu video ya sama Mas Galang ya, bahwasanya lewat flyover Peterongan Jombang itu padat sekali, antriannya panjang Lilin.
0: Benar.
1: Jadi kendaraan sepeda motor itu pun bisa bergerak. Apalagi kalau untuk kendaraan roda 4 ya, bergerak namun juga perlahan. Kalau untuk kendaraan sepeda motor kan oke lah ya, masih mungkin bisa menyalip-nyalip begitu. Tapi kalau untuk kendaraan roda 4 ini agak susah. Jadi memang harus bersabar menunggu untuk kendaraan di depannya itu bergerak. Tapi kalau untuk kendaraan sepeda motor ini masih bisa menyalip di sisi kiri ataupun kanan jalan begitu. Macet total ya Lilin, terlihat juga ini bergerak untuk kendaraan roda 4 perlahan banget. Tapi kalau untuk Mas Galang ini kan menggunakan sepeda motor, jadi bisa kayak selip kanan selip kiri begitu. Seluruh Jakarta mungkin yang saat ini melintas di jalur tersebut yang atau terjebak kepadatan juga bisa ditambahkan Lilin ya, karena ini Mas Galang barusan saja melintas di flyover Peterongan Jombang itu cukup padat untuk lalu lintasnya. Cuaca siang kali ini cukup cerah, Lilin.
0: Oke, baik. Terima kasih, Intan. Kita lanjut, Erga.
2: Dua gempa bumi besar mengguncang lokasi yang berbeda pada Kamis 25 Juni 2026. Jepang diguncang gempa tektonik berkekuatan magnitudo 6,8 di pesisir timur Pulau Honshu jam 5 lebih 30 waktu tempat ya. Sementara itu Venezuela juga berturut-turut dihantam dua gempa kuat dengan getaran terbesar mencapai magnitudo 7,5 di wilayah barat Moron. Gempa magnitudo 6,8 di Jepang berpusat di laut pada kedalaman 118 km. BMKG memastikan gempa menengah dengan mekanisme pergerakan naik ini tidak berpotensi memicu tsunami di wilayah Indonesia.
0: Okay.
2: Masyarakat pesisir Indonesia dihimbau tetap tenang dan hanya mengakses informasi resmi dari kanal BMKG. Lalu di Venezuela, Menteri Dalam Negeri mengkonfirmasi kerusakan parah bangunan di kawasan Altamira, Caracas, serta indikasi korban luka. USGS mencatat gempa magnitudo 7,5 ini menjadi salah satu yang paling kuat di Venezuela dalam lebih dari 100 terakhir akibat aktivitas lempeng Amerika Selatan dan Karibia, Lilin.
0: Oke, baik. Terima kasih, Erga. Sebelumnya ada Intan di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Terima kasih Anda masih terus menyimak 106,1 FM Radio Cakra Krisna. Sedulur Cakra, antrean panjang truk pengangkut barang yang berburu solar subsidi terjadi di sejumlah SPBU yang ada di Surabaya. Ratusan kendaraan besar mengular hingga sekitar 1 km di kawasan Margomulyo dan Simopomahan, Surabaya, sehingga memicu kepancetan panjang pada hari Rabu kemarin. Para sopir mengaku harus mengantre selama berjam-jam demi mendapatkan solar. Kelangkaan pasokan di sejumlah SPBU wilayah Barat Surabaya membuat truk-truk dari berbagai daerah terpaksa berpindah lokasi, sehingga antrean kendaraan semakin panjang. Pantauan di lapangan menunjukkan antrean terjadi di SPBU Pertamina Simopomahan dan SPBU 546-0194 Jalan Margomulyo. Di dua lokasi tersebut, kendaraan besar berjejer di sisi kiri jalan hingga mencapai sekitar 1 km. Di kawasan Simopomahan, antrean kendaraan membentang dari Jalan Sukomanunggal, Jalan Simojawar, hingga Jalan Simopomahan yang berada dekat gerbang tol Banyu Urip. Kondisi itu menyebabkan kepadatan lalu lintas menuju kawasan Simo. Di daerah mana lagi sedulur Cakra yang mengalami kelangkaan solar, Anda bisa terus simak di 106,1 FM Radio Cakra Krisna, dan tentunya Anda juga bisa berbagi informasi dengan kami. Sudah di jam 2 siang ya, ternyata sedulur Cakra tidak terasa saya menemani Anda. Saatnya saya bergeser dulu ke ruang gatekeeper. Selamat siang, selamat beraktivitas kembali, dan bagi Anda yang lagi di jalan, tetap semangat dan hati-hati di jalan.

0: Allah yang menjadikan bumi itu mudah untuk kalian, maka berjalanlah di seluruh penjurunya dan makanlah sebagian rezekinya, dan kepadanya lah tempat kembali. Quran Surat Al-Mulk ayat 15.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda. Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Apa kabar siang hari ini? Bersama dengan saya Isatin yang akan menemani aktivitas Anda jam 2 lebih 6 menit. Bagaimana kabar lalu lintas serta

0: suasana sekitar Anda. Tadi ada yang mengeluhkan solar ya. Ini BBM jenis solar yang sulit didapatkan di beberapa SPBU yang ada di Kediri dan juga di Nganjuk. Bagaimana untuk Anda mungkin yang tadi sudah sempat ngisi BBM jenis solar? Ini dapatnya di mana? SPBU daerah mana? Begitu ya. Nanti bisa di-up atau disampaikan ke kami. Barangkali informasi dari Anda ini akan sangat penting untuk sedulur cakra yang lainnya. Saya bertugas bersama Danti Danila dan Alvan Amar. Sedulur cakra herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, nariah CA, nariah Gester, dan nariah DM.
1: Joni, mau kemana?
2: Mau beli herbal naria nih.
1: Emang siapa yang sakit?
2: Loh, herbal naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Ada naria CA, Gester, dan DM.
1: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
2: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
1: Nitip sekalian.

Untuk mendapatkan Herbal Nariyah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariyah terdekat. Atau Anda juga bisa menghubungi gatekeeper kami di 0852-9001061. Herbal Nariyah ini juga bisa Anda dapatkan di Wiyata Herbal Nariyah Bagor Nganjuk. Alamatnya Jalan Raya Guyangan, Dusun Marobau, Desa Kerep Kidul, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk. Untuk lokasinya tepat depannya pos polisi Timbangan Guyangan, ada di sisi utara jalan.

0: Menyusul informasi solar yang sulit didapatkan tadi ya, kabarnya juga ada demo di kawasan Jombang, di Peterongan ya kalau tidak salah. Demo yang berlangsung siang hari ini tadi, Anda yang melintasi sekitaran Mojoagung lalu juga Peterongan Jombang, nanti bisa dikirimkan video serta informasinya ya. Informasi sedetail mungkin, kalau Anda sambil berkendara, kirimkan saja voice note atau rekaman suara begitu ya, agar lebih mudah untuk disaring oleh rekan-rekan di Gatekeeper. Saya ke Alvan, silahkan.
1: Ya, bahkan untuk antrian solar ini yang terjadi di beberapa titik is, ini juga menyebabkan antrian atau kemacetan. Ini seperti di wilayah Porong Sidoarjo, antrian solar pagi hari tadi juga mengular sepanjang 1,5 km, informasi yang beredar. Tidak hanya di Sidoarjo, di wilayah lain juga dilaporkan terjadi antrian kendaraan, seperti di Jalan Margomulyo, ini masuknya di wilayah Surabaya, juga jalur terpaksa macet total karena banyak truk dengan dimensi besar yang mengantri di SPBU di wilayah Surabaya dan juga di Sidoarjo. Informasi dari beberapa pendengar untuk solar ini memang sulit didapatkan di wilayah Jawa Timur bagian timur is. Mulai dari Jombang, Mojokerto, kemudian Sidoarjo, Gresik, Surabaya, sampai ke area Pasuruan, ini juga sama, antrian solar cukup panjang. Karena di wilayah-wilayah tersebut juga merupakan pusat industri di Jawa Timur, sehingga untuk aktivitas atau mobilitas truk dengan dimensi besar juga lebih tinggi di sana daripada wilayah Jawa Timur bagian barat seperti Nganjuk, Madiun, kemudian Kediri Raya dan sekitarnya. Itu untuk mobilitas truk dengan dimensi besar atau truk logistik lebih jarang ditemui. Tapi kalau di wilayah Jawa Timur bagian timur memang banyak dilalui truk dengan dimensi besar, sehingga untuk antrian kendaraan SPBU yang jenis solar ini juga cukup panjang sejak beberapa hari terakhir. Jadi untuk Sederu Cakra mungkin yang mau ke arah Surabaya dan sekitarnya dari arah Madiun bisa cari bahan bakar, terutama yang jenis solar di wilayah Nganjuk ke barat. Ini untuk menghindari kelangkaan atau antrian panjang di wilayah Jombang ke timur. Sejak beberapa hari terakhir, bahkan saat ini informasinya

0: Nya juga terjadi aksi unjuk rasa sih ya?
1: Ya, betul. Ini kayaknya juga dari gerakan sopir Jawa Timur itu ya, Van?
0: Ini juga sampai mengganggu trafik lalu lintas di wilayah Mojoagung, Jombang tadi informasi yang kita terima. Karena melintas di jalur Mojoagung. Jadi untuk Sederu Cakra yang mau ke arah Surabaya lewat arteri ini bisa lebih hati-hati. Kita masih terus carikan informasi untuk jalur yang padat, terutama jalur utama yang arah ke Surabaya lewat Jombang Mojokerto ini di mana. Kalau informasi tadi masuk di wilayah Mojoagung Jombang itu yang perlu diwaspadai.
1: Ya, baik. Terima kasih Alvan Amar. Unjuk rasa gerakan sopir Jawa Timur siang hari ini tadi di sekitaran jalur Jombang mulai Mojoagung sampai dengan flyover Peterongan Jombang yang diblokade oleh kendaraan yang dibawa oleh sopirnya, truk, lalu juga kendaraan-kendaraan besar lainnya yang mereka ini juga menyampaikan aspirasi mereka terkait dengan solar serta Pertalite yang mulai sulit untuk didapatkan.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna, masih bersama dengan saya Iis yang bertugas untuk menemani aktivitas Anda siang hari ini. Saya ke gatekeeper Alvan, silakan.
1: Ya, Iis, pesan masuk tadi dari Pak Joni di SPBU Gading Prambon. Ini solarnya ada sebenarnya, cuman antrian tadi diinformasikan cukup panjang.
0: Oh ya.
1: Antrian BBM jenis solar di SPBU Gading Prambon. Tadi sempat melintas juga di SPBU Warujayeng, kok katanya trouble untuk solarnya. Ini entah trouble mesin di SPBU-nya atau memang solarnya belum datang begitu. Yang jelas kata Pak Joni tadi untuk di wilayah SPBU Warujayeng Nganjuk untuk solar ini tidak bisa dilayani untuk pembelian solar. Tapi untuk di SPBU Gading Prambon yang ke arah Merican, ini ada untuk solarnya, cuman antrian tadi diinformasikan cukup panjang di siang menjelang sore ini. Jadi yang mau cari solar di SPBU Gading Prambon ada untuk siang ini, tapi antrian lumayan tadi diinformasikan.
0: Okay, baik.
1: Lalu tadi kita dapatkan informasi untuk aksi unjuk rasa dari gerakan sopir Jawa Timur, Is. Ini yang unjuk rasa di wilayah Jombang tadi. Mas Arief mengirimkan surat edaran untuk gerakan tersebut. Ini memang dilaksanakan pagi hari ini jam 9 pagi sampai selesai. Dan informasinya untuk unjuk rasa akan berlangsung 2 hari, Kamis tanggal 25 dan juga besok hari Jumat tanggal 26. Untuk titik lokasi di 2 tempat, yang pertama di Polres Jombang, yang kedua di kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang. Ini diikuti oleh anggota gerakan sopir Jawa Timur. Ada 500 peserta kurang lebih yang hadir dalam acara tersebut. Dari edaran yang kita terima juga tadi untuk poin yang disampaikan ada beberapa, termasuk juga untuk BBM yang ini sulit didapatkan belakangan ini, terutama yang jenis solar. Kemudian kantong parkir untuk kendaraan logistik, dan juga ada pemberantasan premanisme. Ini yang disampaikan oleh aksi unjuk rasa yang berlangsung di wilayah Jombang, di dua titik Polres Jombang dan juga di Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang. Ini acara sudah berlangsung dari jam 9 pagi tadi. Untuk siang menjelang sore ini, informasi yang masuk tadi beberapa sudah mulai lancar, termasuk untuk jalur Peterongan Jombang flyover yang tadi disampaikan cukup padat, tapi update dari Mas Azril untuk siang ini sudah mulai lancar untuk di jalur Peterongan. Mungkin untuk kepadatan masih terjadi di seputaran Polres Jombang dan di seputaran kantor Dinas Perhubungan Jombang, Is. Jadi yang mau lewat bisa lebih hati-hati.
0: Oke.
1: Lalu tadi Pak Ayi menginformasikan di jalur Nganjuk ke arah Bojonegoro. Ini lewat jalur Semantok yang ke arah utara itu, Is. Dikirimkan foto, memang kondisi hutan atau alasnya nih gersang. Jadi yang dulu banyak ditanami pepohonan sekarang sudah jadi kayak apa, tegalan gitu, Is, ya.
0: Oh, berarti tanaman yang bisa dipanen setiap 3 bulanan kayak gitu ya.
1: Jadi lebih ditanami jagung sekarang untuk produksi ya. Jagung, kemudian juga singkong biasanya. Itu banyak ditanami, yang pohon-pohon dengan ukuran besar sudah tidak ada. Ada beberapa terlihat mungkin pohonnya pohon pisang, pohon jambu, pohon mangga gitu, Is, yang dapat dimanfaatkan juga. Tapi untuk pohon besar seperti kayu jati, kemudian juga pinus, ini sudah sangat jarang terlihat di jalur Nganjuk yang ke arah Bojonegoro lewat Bendungan Semantok. Lalu satu lagi Pak Aribowo tadi menyampaikan juga belakangan ini jenis bahan bakar Pertalite di beberapa yang dijumpai Mas Aribowo di wilayah Mojokerto ini juga kosong, Is. Kemarin antri di SPBU Soko Mojokerto ini Pertalite-nya ada, tapi untuk antrian panjang. Kemudian di beberapa daerah lain di Kabupaten Mojokerto juga kadang banyak yang kosong atau ditulisi Pertalite masih dalam pengiriman begitu. Ini di wilayah Mojokerto. Jadi memang sering kita terima keluhan di Mojokerto beberapa waktu lalu untuk jenis solar yang kosong sampai belakangan ini. Dan tadi Mas Aribowo juga menambahkan Pertalite ternyata juga kosong, Is, di beberapa SPBU di wilayah Kabupaten Mojokerto. Update disampaikan siang hari ini.
0: Oke, baik. Terima kasih, Alvan Amar, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Yang di sekitaran Warujeng, Prambon, serta sekitaran jalur Ngeronggot ya, Anda yang saat ini hendak mengisi BBM jenis solar, ini bisa langsung ke SPBU Gading Prambon Nganjuk karena di situ tersedia, kabarnya masih ready. Kalau yang di SPBU Warujeng kanan jalan atau timur jalan, itu info dari pendengar tadi trouble ya, entah alatnya atau mungkin ada trouble lainnya. Ini tadi diinformasikan tidak bisa ngisi di situ. Akhirnya ketemu di Gading Prambon. Anda yang punya info lain mungkin di sekitaran SPBU wilayah Kediri boleh disampaikan lewat 0852 9001061.

Musim haji selalu menghadirkan cerita penuh haru, doa, dan kerinduan umat Islam kepada tanah suci. Setiap langkah jamaah, setiap lantunan talbiyah, hingga suasana khusyuk di Makkah dan Madinah menjadi momen istimewa yang ingin dirasakan bersama oleh umat Islam di tanah air. Spesial untuk Anda, 106,1 FM Radio Cakrakrisna mempersembahkan Warta Haji 2026. Program informasi haji eksklusif dengan laporan langsung dari Mekah dan Madinah. Dapatkan kabar terbaru seputar pelaksanaan ibadah haji, kondisi jamaah, informasi penting, hingga cerita inspiratif dari Tanah Suci. Bersama narasumber terpercaya dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk. Simak Warta Haji 2026 setiap hari, jam 1 siang dan jam 7 malam. Hanya di 106,1 FM Radio Cakrakrisna. Atau dengarkan streamingnya melalui aplikasi Radio Cakrakrisna dimanapun Anda berada. Warta Haji 2026 berkolaborasi bersama Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk serta didukung oleh Herbal Naria.

0: Ada yang melintas depannya SPBU. Ini tadi SPBU Warujeng, lalu juga SPBU arah ke Prambon dan juga sekitaran jalur dalam Kota Kediri. Bagaimana? Antrian apakah panjang? Hanya solar saja yang sulit didapatkan atau mungkin untuk jenis Pertalite juga sulit? Nanti bisa diupdate ya. Kami tunggu informasi dari Anda, bisa lewat WA ataupun telepon langsung di 0852-9001-61. Saya ke penelpon dulu. Halo, selamat siang Pak Ari.
1: Selamat siang juga Mbak Iis.
0: Iya Pak Ari, di Mojokerto ya Pak ya?
1: Ya, pulang ini Mbak.
0: Oke, monggo infonya.
1: Ya Mbak, info Pertalite di Desa Ndonga, sedangkan terowongan selalu kosong. Kosong, kini tadi mungkin kosong. Itu kalau ada itu mesti tulisan Pertalite dalam pengiriman. Akhir-akhir ini kapal Mojokerto selalu kosong Mbak Pertalite.
0: Oh gitu, jadi sudah ada tulisan kayak gitu ya, masih dalam pengiriman gitu ya. Ini kemarin atau ya, hari ini Pak?
1: Hari ini juga kosong. Oh. Kemarin juga kosong. Tapi kalau di Suko ada Mbak.
0: Di Suko, Mojokerto ada. Suko ada. Yang nggak ada tadi di sekitaran mana?
1: Desa Ambitete, Lengkong itu nggak ada, belum di Lengkong itu nggak ada, kosong. Lengkong sama Ndomas itu kecamatan Terowulan. Tapi kalau di Lengkong ada, itu kadang itu nunggu 3 hari sampai 4 hari baru ada.
0: Oh, lama juga ya?
1: Apa saya tadi ini mau dihapus ya Mbak Is ya?
0: Nah ini Pak ya.
1: Ini Mbak Is ya, cara saya tadi kan bantakannya kan murah, belum dihapus ya. Gini, kalau kita misal kurang kerja itu biasanya kan nggak ngisi BPN, nah, itu langsung ke pemajat setiap daerah, jadi kita bisa mengirit uang Mbak.
0: Gitu itu. Ya Pak ya.
1: Ya, katanya jangan sampai kita pulang nggak ngisi apa-apa di jalan. Pokoknya pulang saya selalu ngisi dari Prambon tadi.
0: Kalau ketemu SPBU yang memang stoknya ada, langsung dibeli ya Pak ya.
1: Ya, soalnya kan saya selalu lewati SPBU dimanapun berada, jadi nggak usah nunggu di terowongan. Pokoknya setiap pulang saya selalu isi.
0: Gitu.
1: Terus ini Mbak, emang nanggapi demo yang di Pasir Mojokerto ya, mungkin 4 hari ini ya, kemarin itu 3 hari yang lalu, semoga ini segera lancar ya Mbak, dan upahnya Januari, Februari, sama Maret ini segera dibayar.
0: Itu yang depannya pabrik apa kertas Pak ya?
1: Ya, pabrik Pasir itu pabrik kertas besar di Indonesia yang ada di Dusun Bangun, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto. Desa Bangun, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto.
0: Hari ini masih ada demo juga Pak?
1: Kan hari ini, tadi saya nggak lewat ke situ Mbak, sengaja. Pokoknya kemarin dari Seriga kemudian mau macet sampai arah ke Mojosari, sampai Krian, sampai 3 kilo.
0: Apa problemnya Pak?
1: Ya mungkin jalan-jalan kaki gitu Mbak, apa imbasnya untuk menurut apa, kita sudah dibayar gitu loh. Ada motor kemarin karyawannya dipinggirkan di depan apa pabrik Patrin, tapi di sisi timur agak macet sedikit, agak memotong apa jalan sedikit.
0: Ya. Sama masalah terus, upah tadi ya Pak ya.
1: Ya semoga ini segera apa aman-aman saja, segera apa ada demo-demo lagi Mbak ya.
0: Oke baik Pak.
1: Ketika boleh saya tambahin sedikit nggak yang diterawang selain informasi tadi demo sama sekretari. Itu Mbak, ketiga ini di Desa Terowongan, Kecamatan Terowongan ini akhir-akhir ini ada penjambretan Mbak.
0: Penjambretan, Terowongannya mana?
1: Ya, Dusun

0: saja Kak ya. Terima kasih juga. Okay. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Ari ini tadi di Mojokerto. Update juga bahwasannya untuk solar di Surabaya dan juga di Mojokerto ini krisis gitu ya. Imbasnya adalah sopir mobil kendaraan yang BBM-nya ini jenis solar pasti kelimpungan.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

Demo gerakan sopir Jawa Timur tidak hanya berlangsung di hari ini saja di hari Kamis, namun nanti juga di hari Jumat 26 Juni 2026. Demo ini

0: berpusat di kawasan Jombang ya, sedulur. Tadi sudah dimulai sejak jam 9 pagi. Unjuk rasa menyampaikan pendapat di muka umum dari Gerakan Sopir Jawa Timur atau GSJT. Untuk peserta yang mengikuti kurang lebih ada 500 orang dengan 2 mobil komando, 200 unit kendaraan truk, mobil kecil 10 unit, sepeda motor 20 unit, bendera merah putih, bendera organisasi, dan juga ada banner serta spanduk dari tuntutan yang disampaikan. Nah, tuntutannya itu ada 5, yakni penanganan balap liar, pemberantasan premanisme, biaya pinjam pakai kendaraan, rambu lalu lintas larangan truk dan bus pariwisata di sekitaran Mojoagung terkhusus, lalu juga kantung parkir kendaraan logistik. Ini yang dimaksud dan tujuan dari masa aksi demo. Untuk lokasi berpusat di kawasan Jombang seperti Jalan Lingkar Mojoagung, lalu di Jalan Mastrip, Jalan Raya Madiun Surabaya, Jalan Soekarno-Hatta, Jalan Gus Dur, Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim nomor 62, yakni di Polres Jombang. Ke Alvan, silakan.
1: Ya, yes, untuk informasi tadi traffic disampaikan oleh Pak Putra di jalur Nganjuk menuju ke arah Jombang juga. Ini Jombang Peloso tapi lewat Jetik Kalen masih lancar, yep. Dengan kendaraan pribadi yang ramai masih cukup terik di seputaran Jetik Kalen. Ini sudah menuju ke arah Peloso, kendaraan pribadi yang ramai hanya perlu hati-hati. Masih panas, ramai untuk kendaraan pribadi roda 2, ini banyak yang ke arah Peloso juga. Lalu ditambahkan Pak Bastian di kawasan Warujaya yang ke arah Kediri Kota sampai di kawasan Prambon lancar menuju ke arah Merican juga tidak menemui hambatan, tidak ada perbaikan jalur, tidak ada pengalian juga, masih normal sampai menjelang sore hari ini. Kemudian kita masih coba komunikasi dengan teman-teman damkar di Tanjung Anomis. Ini terkait dengan informasi tadi kebakaran rumah yang di wilayah Jogomerto Tanjung Anom. Dari kiriman video teman-teman damkar, ini kejadian sekitar jam 11.12. Ini kejadian sekitar jam 11.12-an siang tadi. Ini satu rumah bagian dalamnya sudah terbakar. Karena untuk bagian luar ini terbuat dari tembok memang, jadi yang terbakar bagian dalam ruang tamu, apinya terlihat dari jendela begitu, cukup besar juga. Lebih lengkapnya kita komunikasikan dengan teman-teman di Damkar Tanjung Anom, nanti untuk informasi lebih lengkap, penyebab dan juga kondisi terkini, ini akan kita tambahkan lagi.
0: Baik, terima kasih Alvan Amar.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Ayo Tolan Radio Cakra Krishna.
4: Watulawang Sawahan Nganjo. Watulawang Sawahan Nganjo merupakan destinasi wisata di Nganjo yang menyuguhkan bentangan panorama alam yang mempesona. Watulawang Sawahan ini berada di Desa Ngliman, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjo. Lokasinya sekitar 20 km dari kota Nganjuk. Watulawang Sawahan berada di sekitar kawasan air terjun Sedudo

Bukit Watu Lawang, kita akan melihat batu-batu yang cukup besar. Di sini view hijau terhampar luas. Di sisi barat terlihat hutan beragam pohon rimbun dan perkampungan penduduk. Di

0: Selamat menikmati juga cuaca yang cerah di Nganjuk dan sekitarnya. Banyak tadi ya yang sempat menyampaikan, waduh ini matahari kayak 3, mataharinya ganda gitu ya, saking cerahnya. Kalau sekarang di jam 2 lebih 43, harapannya sudah semakin redup ya, karena mendekati sore hari semakin redup, yang aktivitas semakin lancar dan tidak terlalu berimbas dengan cuaca yang cerah. Bagaimana dengan Bojonegoro tadi yang sudah sempat update? Pak Ayi, selamat siang.
1: Halo, selamat siang Sobat Cakra, apa kabar semua?
0: Kabar sehat Pak Ayi, gimana Pak? Sehat juga toh?
1: Sehat semua. Ini OTW Bojonegoro sudah nyampe Dander.
0: Dander Bojonegoro.
1: Ya, iya, nyampe okay. Dander ya.
0: Gimana lancar?
1: Lancar jaya, sempat makan siang di warung cemok itu, Iwak Gluso itu sebelum waduk Pacal itu.
0: Iya, iya, iya.
1: Mantap.
0: Waduh, fresh semuanya ya Pak ya.
1: Cuma ini tadi enggak ya. Ini cuma tadi enggak kebagian sego jagung ini.
0: Loh,
1: tadi.
0: Waduh, emannya. Apalagi di sana nasinya bisa ambil sendiri ya Pak ya?
1: Iya, ambil sendiri. Tadi kebetulan ada Iwak Glusonya tadi. Teman-teman senang semua.
0: Ngambil sayur
1: enggak
0: ini?
1: Saya senang. Teman-teman enggak bagian sayur ya, enggak bagian sayur ya.
0: Kenapa? Kesiangan tuh Pak ini?
1: Anu, karena rame, banyak rombongan. Belok kanan, Bang. Kok setopan belok kanan.
0: Gitu. Waduh.
1: Lagi belok kanan.
0: Makan siang yang mantap berarti. Makan
1: yang menyenangkan. Cuma di sini ya, ini di depan pasar Dander. Cuacanya masih panas.
0: Masih panas, oke.
1: Kalau kalau Bojonegoro itu jam segini rasanya seperti jam 12 di Nganjuk ya. Kalau ya jam segini rasanya seperti jam 12 di Nganjuk.
0: Oh gitu, lebih panas, panas ya Pak ya. Lah itu apa kabar kalau jam 12 di Bojonegoro? Lebih panas.
1: Ya, lebih panas lagi, lebih hot. Tapi ngangen nih.
0: Ngangen nih, apa Pak kira-kira tapi yang buat kangen ya. Ayo di sana?
1: Teman-teman.
0: Oh, teman-teman.
1: Teman-temannya di sini teman-teman.
0: Oh, teman-teman.
1: Teman-temannya di sini banyak temannya.
0: Siap.
1: Di mana-mana enaknya, di mana-mana banyak teman itu ya.
0: Pokok sama teman oke ya, Pak ya.
1: Oke, ya. Ya.
0: Oke, baik. Hambatan apa, Pak? Dari mulai Rejoso sampai Danderin tadi?
1: Lancar, Mbak. Lancar. Lancar jaya. Cuma jalan Semantok sampai Lingku aja yang hancur.
0: Oh, setelahnya Semantok.
1: Bergelombang.
0: Arah ke Bojonegoronya.
1: Masuk Gunung Lingko itu ke utara udah halus sekali jalannya. Sampai sini sampai Dander ini.
0: Gunung apa, Pak, namanya itu?
1: Lingko, Gunung Lingko. Terus lurus. Nak rene Kayangan Api.
0: Oh, iya iya iya, perantau-perantau.
1: Iya. Gunung Lingko itu kan perbatasan Nganjuk Bojonegoro dan sebelah utaranya itu Pajeng desanya namanya. Itu Bojonegoro paling selatan Pajeng.
0: Oke.
1: Lurahe temanku SMP Kang Dedi.
0: Oh, gitu toh.
1: Iya. Iya, makanya paling enak perjalanan Bojonegoro itu kita itu banyak teman selama perjalanan gitu loh.
0: Oke. Iya. Siap Pak Ayi, matur nuwun sudah bergabung nggih.
1: Iya, sama-sama ya. Terima kasih. Selamat beraktivitas ya Pak Cakra.
0: Monggo, ada Pak Ayi ini tadi. Nganjuk arah ke Bojonegoro sudah nyampe di Dander Bojonegoro.
2: Cakra Krishna 100

0: 101 Warta Dalam Suara.
1: Durin, mau pesen dessert ini, tapi takut gula darah naik. Belum lagi urusan pencernaan yang sering rewel belakangan ini.
2: Tenang, San. Hidup itu harus dinikmati, tapi tetap harus diproteksi dari dalam. Aku selalu bawa pasukan herbal di tas.
1: Wah, kemasannya modern ya. Apa nih? Herbal Naria?
2: Iya, ini 100% herbal. Aku pakai Naria Gester supaya pencernaan aman meskipun wisata kuliner. Terus kalau lagi banyak acara dan butuh tenaga, aku minum Naria CA. Buat kamu, ada Naria DM yang bantu kontrol gula darah secara alami.
1: Gak nyangka ya, sekarang herbal udah semodern ini. Jadi lebih tenang deh, mau pesen apa aja.
0: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Iya, ini tadi beberapa dokumentasi yang dikirimkan pendengar ada Pak Ayi ya. Perjalanan menuju ke arah Bojonegoro, sisi kanan kiri jalan di alas Bojonegoro itu sudah berubah menjadi seperti ladang ya, ditanami oleh warga masyarakat kemungkinan seperti jagung, lalu juga pohon pisang, pohon-pohon besar yang dulu berdiri di sana itu sudah tidak ada. Nah, ini untuk ada yang sering juga lewat Bojonegoro pasti juga tahu ya. Tadi sempat dikasih tahu habis makan siang di sebelumnya bendungan Bojonegoro itu. Waduh, mantap Pak Ayi. Ini semoga juga bisa ke sana lagi, Sri Cakra yang mungkin juga salah satu penggemar sambelan di Bojonegoro.

terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: kabar yang sangat disayangkan, Sru Cakra, muncul dari anak gadis usia 17 tahun di Kecamatan Pace, Nganjuk, diduga menjadi korban pelecehan sesama jenis. Dugaan itu muncul setelah korban mengaku kepada orang tuanya bahwa korban ini telah beberapa kali dipaksa melakukan perbuatan seksual bersama dengan terduga pelaku sesama jenisnya. Orang tua korban yang mengetahui anaknya diduga mendapat pelecehan pun merasa tak terima dan melaporkan kasus ini ke unit PPA Satreskrim Polres Nganjuk. Ibu korban bernama Juliar, 36 tahun, menjelaskan anaknya kenal dengan terduga pelaku itu sejak tahun 2024 lalu saat anaknya masih duduk di bangku kelas 3 SMP. Menurutnya, terduga pelaku sejak awal telah menaruh banyak perhatian kepada anaknya hingga sering memberikan berbagai barang kepada anaknya. Ya, Sri Jagra, sudah tersambung dengan Mas Farid, anggota dari driver Damkar Pos Tanjung Anom Nganjuk, terkait dengan kebakaran di Jogomerto Tanjung Anom. Halo, selamat siang Mas Farid.
1: Selamat siang.
0: Iya Mas Farid, apa kabar Mas? Halo?
1: Halo, Bi.
0: Oke Mas Farid, kebakaran di Jogomerto Tanjung Anom, ini kejadiannya jam berapa Mas?
1: Ini tadi laporan masuknya jam 11.31.
0: Rumah ya Mas ya tadi infonya?
1: Ya rumah, cuma tidak berpenghuni.
0: Oh gitu, tidak berpenghuninya ini sudah lama atau memang ditinggal bepergian beberapa hari saja?
1: Kalau lihat kondisi rumahnya sudah lama.
0: Oke, baik-baik. Siap, untuk penanganannya seperti apa Mas?
1: Penanganannya ya kita semaksimal mungkin karena akses yang di belakang sangat sulit, Mbak. Ya, alhamdulillah kita bisa meminimalisir kerugian.
0: Oke, baik.
1: Jadi tidak tepat merembet ke tetangga.
0: Oh gitu, ya ya. Lokasinya mudah dijangkau mobil damkar atau tidak ini?
1: Kalau lokasinya mudah untuk, tapi untuk akses masuk ke belakang yang paling yang belakang rumah itu sulit.
0: Sumbernya apakah dari belakang rumah itu, Mas?
1: Kemungkinan di tengah, kemungkinan tengah.
0: Oke.
1: Okay. Tapi kalau lihat kondisi di lokasi untuk kabel, ada salah satu kabel yang putus.
0: Oh, kabel putus yang kemungkinan penyebab gitu Mas?
1: Ya kabel besar.
0: Oke, baik. Pemadaman selesai jam berapa?
1: Untuk pemadaman selesai pukul 13.20.
0: Oke, jam 1.20. Total kerugian perkirakan berapa ini Mas?
1: Total kerugian kurang lebih 50 juta.
0: 50 juta rupiah. Baik. Tidak ada korban nggih atau korban luka dalam kebakaran itu?
1: Alhamdulillah tidak ada.
0: Alhamdulillah. Baik. Siap Mas Farid, mungkin ada informasi tambahan yang belum disampaikan?
1: Sudah, untuk masyarakat yang mendengarkan tetap berhati-hati.
0: Baik. Siap.
1: Karena sekarang musim kemarau, gas untuk cuaca juga tidak menentu, tetap hati-hati. Okay. Kebakaran.
0: Baik. Terima kasih Mas Farid waktu yang sudah diluangkan untuk on air di Radio Cakra.
1: Siap.
0: Oke, selamat melanjutkan tugas kembali. Mas Farid, ini tadi Sri Cakra, anggota dan driver Damkar Pos Tanjung Anom Nganjuk.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Bersemangatlah atas hal-hal yang bermanfaat bagimu. Minta tolonglah pada Allah, jangan engkau lemah. Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Oke, selamat sore sedulur Cakra. Saya Isatin yang masih bertugas untuk mengawal perjalanan Anda sore ini jam 3 lebih 7 menit. Sudah nyampe mana perjalanan Anda? Lancar atau mungkin ada beberapa titik hambatan yang perlu sekali untuk disampaikan? Langsung saja di 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal Nariyah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariyah, Nariyah CA, Nariyah Gester, dan Nariyah DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal Nariyah.
2: Nama saya Bapak Pagianto, alamat Desa Merah Mulyorejo, RT 03, RW 01, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora. Saya mau beri kesaksian untuk istri saya. Istri saya menderita sakit kelenjar payudara. Saya memutuskan untuk ke pengobatan herbal, yaitu ke nutrisi Nariyah dengan jenis CA dan Gester. Paket ke-1 itu belum habis, sudah mulai ada perubahan. Perubahannya ya, rasa sakitnya itu sudah berkurang, terus benjolan itu sudah mulai mengecil dan mulai melunak. Herbal Nariyah, obat pilihanku.
1: Herbal Nariyah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariyah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariyah. Untuk mendapatkannya, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariyah terdekat. Herbal Nariyah ini bisa Anda dapatkan juga di Wiata Herbal Nariyah Banyakan Kediri. Alamatnya Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Sasaran dari Jembatan Maron, Anda ke barat kurang lebih 50 meter, utara jalan.

0: Ya, informasi dari Anda, Sri Cakra, akan kami tampung terlebih dahulu karena kami akan hadirkan jaring radio di jam 3 sore lebih ini. Untuk Anda yang masih di perjalanan, silakan kami tunggu untuk update informasinya.
1: Info Nganjuk 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Seorang gadis berusia 17 tahun di Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk diduga menjadi korban pelecehan sesama jenis. Dugaan itu muncul setelah korban mengaku kepada orang tuanya bahwa korban telah beberapa kali dipaksa melakukan perbuatan seksual bersama terduga pelaku. Orang tua korban yang mengetahui anaknya diduga mendapatkan pelecehan seksual juga langsung melapor ke unit PPA Satreskrim Polres Nganjuk. CKS 36 tahun, ibu korban menjelaskan anaknya kenal dengan terduga pelaku sejak tahun 2024 lalu, saat anaknya masih duduk di bangku kelas 3 SMP. Dugaan pelecehan ini pun sudah dilaporkan ke Juliwar, ke PPA Satreskrim Polres Nganjuk sejak bulan Februari 2026.
1: Info Nganjuk, dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
3: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group dan Cakra Krishna, jaring radio.
0: Halo, selamat sore. Selamat datang di program Jaring Radio bersama dengan saya, Iis Atin. Saksi hukum Polres Wonogiri menggelar sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada kader PKK dan perangkat desa Bero, Kecamatan Manyaran, Kabupaten Wonogiri. Selengkapnya bersama Fitri, Krishna FM Wonogiri.
4: Kegiatan yang berlangsung di aula kantor desa Bero ini bertujuan meningkatkan pemahaman hukum serta mendorong peran aktif masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Kasih Humas Polres Wonogiri AKP Anom Prabowo mengatakan penyuluhan ini merupakan komitmen Polres Wonogiri untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan mempererat kemitraan dengan warga. Menurutnya, terciptanya situasi kamtipmas yang aman dan kondusif membutuhkan kerjasama seluruh elemen masyarakat, tidak hanya menjadi tanggung jawab kepolisian semata. Saya Fitri melaporkan dari Radio Krishna FM Wonogiri.
0: Bupati Lumajang Indah Amperawati menilai program instruksi Presiden Inpres Jalan Daerah sejalan dengan kebutuhan pembangunan di Kabupaten Lumajang. Selengkapnya bersama Laila, Krishna FM Lumajang.
5: Menurutnya, infrastruktur jalan merupakan faktor penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, memperlancar distribusi hasil produksi, serta meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik. Pemkab Lumajang telah merealisasikan program Impres Jalan Daerah 2025 pada ruas Tempeh Kunir dan mengusulkan penanganan lanjutan ruas Tempeh Pasru Jambe pada 2026. Bunda Indah berharap sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah dapat mempercepat penguatan konektivitas wilayah sehingga mampu meningkatkan produktivitas, membuka pusat ekonomi baru, dan mendorong pemerataan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat. Saya Laila melaporkan dari Radio Krishna FM Lumajang.
0: Polresta Pati mengungkap kasus penganiayaan yang menewaskan seorang pedagang berinisial S, 64 tahun, di area Waduk Tepus, Desa Beketel, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati. Selengkapnya bersama Afifa, Krishna FM Pati.
6: Kasat Reskrim Polresta Pati, Kompol Dika Hedian Wiratama mengatakan, korban diduga dibunuh oleh rekannya W, 49 tahun, setelah keduanya terlibat cekcok terkait biaya operasional saat mencari bambu petuk pada 2 Mei 2026. Tersangka kemudian menusuk korban 5 kali di bagian leher dan perut sebelum membuang jasadnya ke waduk. Setelah kejadian, pelaku melarikan diri ke Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Namun berhasil ditangkap Satreskrim Polresta Pati pada 20 Juni 2026. Berdasarkan hasil otopsi, korban meninggal akibat luka tusuk yang menyebabkan pendarahan. Polisi menyita sejumlah barang bukti, termasuk pisau dapur dan sepeda motor korban. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 466 ayat 3 KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian dengan ancaman hukuman penjara maksimal 7 tahun. Afifa Firdaus melaporkan dari Radio Krishna FM Pati.
0: Serapan anggaran belanja tidak terduga pemerintah Kota Malang sepanjang tahun 2025 masih rendah, yakni hanya 1,4 miliar atau 3,4% dari total pagu 43 miliar. Selengkapnya bersama Rizka, Krishna FM Malang.
7: Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menjelaskan bahwa rendahnya realisasi tersebut karena BTT hanya dapat digunakan untuk kondisi tertentu, seperti penanganan bencana, kebutuhan mendesak yang belum dianggarkan, dan bantuan sosial bagi korban bencana. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD Kota Malang, Trio Agus Purwono mengusulkan agar besaran BTT dievaluasi dan disesuaikan secara lebih realistis pada APBD berikutnya. Menurutnya, jika kondisi serapan rendah terus berulang, anggaran yang tidak terserap berpotensi menambah sisa lebih pembiayaan anggaran atau silpa dan membuat perencanaan anggaran menjadi kurang efisien. Rizka Aprilina, Krishna FM, Malang.
0: Demikian jaring radio, saya Iis, sampai jumpa.
3: Baru saja Anda dengarkan jaring radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group, Radio Krishna FM Nganjuk, Radio Krishna FM Trenggalek, Radio Krishna FM Madiun, Radio Krishna FM Bojonegoro, Radio Krishna FM Pacitan, Radio Krishna FM Lumajang, Radio Krishna FM Malang, Radio Krishna FM Wonosobo, Radio Krishna FM Wonogiri, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krishna FM Pati, Radio Krishna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Loakuru Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krishna FM Nganjuk. Jaring radio dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di 106,1 Radio Cakra Krisna. Ada yang masih di perjalanan, hati-hati dan waspada. Silakan untuk berbagi informasi di ruang gatekeeper ada Danti Danila dan Alvan Amar yang siap untuk menerima informasi dari Anda. Sekarang kita lanjut ke lagu dulu.

0: Jangan ada dusta ya di antara kita. Saya harap juga tidak ada informasi yang tidak sampai tersampaikan ke gatekeeper kami juga dari sedulur cakra yang sekarang mendengarkan 106,1 via aplikasi streaming maupun mendengarkan via radio masing-masing di rumah maupun radio di kendaraan Anda. Ke gatekeeper Danti,
1: kita terima info dari rekan-rekan BMKG Nganjuk, informasinya jam 3 sore lewat 8 menit is sempat ada gempa bumi magnitudonya relatif kecil 1,2 saja. Lokasinya sore ini, lokasinya ada di 18 km barat daya Klaten, Jawa Tengah dengan kedalaman 16 km. Dan jadi ingat tadi sempat ada Bapak Muhammad ya, beliau juga ikut tanya, kok ada kabar gempa kembar 7,2 dan 7,5 magnitudonya di Venezuela hari ini, 7,2 dan 7,5. Jadi besar sekali untuk magnitudonya ya Is, dan kabarnya berdampak signifikan pada area titik gempa juga, banyak bangunannya rusak ya. Kita doakan semoga tidak banyak korban dan semoga kita khususnya yang ada di Indonesia ini aman-aman saja ya.
0: Amin.
1: Kemudian kita juga terima tambahan informasi yang disampaikan oleh Bapak Edi, ada di seputaran daerah Baron, infonya agak sedikit berawan untuk sore hari ini. Lalu lintas sejauh ini juga masih cukup ramai, dominasi kendaraan pribadi. Ada Mbak Ilma yang menambahkan info dari wilayah Malang juga sedikit berawan perjalanan mau balik ke wilayah Nganjuk, infonya ya. Ini via mana nanti boleh ditambahkan dan juga diupdate kembali. Iis.
0: Baik, terima kasih Danti, Danila, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Yang terbaru di Radio Cakra Krishna. Kini Anda bisa dapatkan berbagai informasi lengkap soal dunia pertanian. Bersama narasumber dan praktisi pertanian yang berpengalaman. Spesial untuk Sedulur Cakra. Program terbaru dari Radio Cakra Krishna. Cakra Sedulur Petani. Anda bisa ikut berdiskusi, bertanya, berbagi pengalaman seputar dunia pertanian. Pada hari Sabtu, jam 2 siang waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Cakra Krishna FM. Bisa Anda simak melalui radio atau streaming online. Untuk bergabung, Anda bisa melalui telepon atau WA di 0852 9000 1061.

Ya, Surujagra, informasi yang sempat saya sampaikan tadi, gadis usia 17 tahun di Paceng Nganjuk diduga menjadi korban pelecehan sesama jenis. Ibunya yang melaporkan, ibu dari sang korban ya. Memang korban ini dekat dengan sang pelaku itu sejak tahun 2024. Menurut ibu pelaku, terduga pelaku sejak awal telah menurut ibu dari korban, terduga pelaku ini sejak awal sudah menaruh banyak perhatian kepada sang putrinya, hingga sering memberikan berbagai barang kepada anaknya ini. Setelah terduga pelaku lama kenal dengan anaknya, ibu korban merasa sedikit curiga dengan perlakuan terduga pelaku yang dianggap tidak sewajarnya dalam pertemanan. Bahkan ibu dari korban sempat memperingatkan anaknya untuk berhati-hati saat berteman dengan terduga pelaku ini. Kecurigaan ibu korban terbukti setelah anaknya mengaku telah beberapa kali diajak melakukan hubungan badan sejenis dengan terduga pelaku. Menurutnya, anaknya sempat diajak oleh terduga pelaku untuk melakukan hubungan badan di sebuah hotel yang ada di kawasan Nganjuk. Anak dari Juliwar atau ibu pelaku ini sempat menolak ajakan terduga pelaku, namun karena mendapat tekanan, anak dari Juliwar pun mengiyakan ajakan terduga. Dugaan pelecehan ini telah dilaporkan oleh ibu dari korban ke unit PPA Satreskrim Polres Nganjuk sejak bulan Februari 2026 lalu. Hingga berita ini diterbitkan, dari cakrakrisna.com masih mencoba mengkonfirmasi laporan ini kepada unit PPA Satreskrim Polres Nganjuk. Ibu dari korban berharap laporannya dapat segera ditindaklanjuti dan mendapat titik terang demi keadilan untuk anaknya.

0: Ya, di jalur utama Surujagra, Surabaya, Mojokerto, tadi juga ada salah satu SPBU yang antriannya itu lumayan panjang. Tetap semangat bagi Anda mungkin pejuang rupiah yang sekarang lagi antri mau ngisi BBM di SPBU yang Anda antrikan sekarang ya. Untuk informasi di mana dan juga suasananya boleh Anda sampaikan lewat 0852 9000 1061. Alvan, silakan.
1: Ya, tadi informasi dari Pak Yusuf untuk jalur Kertosono menuju ke arah Kediri Kota. Yeah. Ini sudah sampai di seputaran Papar, masih aman lancar dengan kendaraan pribadi yang banyak mendominasi. Lalu Mas Agus baru saja mengirimkan video, ada kecelakaan is dari kiriman video tadi, terlihat ada satu truk yang menabrak pohon begitu. Ini belum tahu apakah ada kendaraan lain yang terlibat atau bagaimana.
0: Di mana, Van, tadi?
1: Tadi lokasinya di depan SMP 2 Tanjunganom kalau nggak salah. Bentar.
2: Di depan SMP 2 Tanjunganom.
0: Oh iya.
2: Sudah dikondisikan sama petugas kepolisian.
1: Depan SMP 2 Tanjunganom. Tadi informasi dari Mas Agus, kita masih coba komunikasi dengan teman-teman di Polsek Warujaya yang untuk penanganan, nanti kita update kembali. Yang melintas di sekitaran SMP 2 Tanjungaram ini bisa lebih hati-hati. Posisi truk di pinggir jalan, jadi ini belum tahu kita mengarah kemana. Yang jelas truknya menabrak pohon di jalur yang berlawanan. Jadi kemungkinan banting setir ke kanan, kemudian nabrak pohon di depan yang arah berlawanan, Is. Untuk lalu lintas masih bisa lewat dari kedua arah. Kalau simpangan sepeda motor mobil masih normal, tapi mungkin kalau dua mobil simpangan harus bergantian. Juga sudah ada teman-teman kepolisian. Ini lebih lengkapnya coba kita komunikasikan dulu, nanti kita update kembali, Iis.
0: Baik, terima kasih Alvan Amar, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ada insiden lalu lintas di jalur Tanjunganom Nganjuk, depannya SMP 2 Tanjunganom, truk yang menabrak sebuah pohon begitu. Ini kalau saya lihat dari video yang dikirimkan oleh Mas Agus, truk warna hijau, entah dari arah mana ya ini, dari arah barat atau timur. Nah, ini dari video pohonnya juga sampai kayaknya ini ranting-rantingnya patah begitu. Semoga tidak ada korban jiwa karena bagian kabinnya itu tidak terlihat. Sudah kena ranting-ranting pohon, jadi bagian kabin atau bagian dari sopir nggak kelihatan. Semoga tidak ada korban jiwa. Yang tadi sempat melintas di jalur Tanjunganom sama seperti Mas Agus, boleh diupdate juga 0852 9000 1061.

Isi Ganjuran, perempuan melamar pria di Lamongan. Tradisi ganjuran berawal dari anak kembar Bupati Lamongan ketiga, Panji Puspokusumo pada 1640 sampai 1665. Yaitu Panji Laras dan Panji Liris yang memiliki hobi kurang baik sabung ayam. Panji Laras dan Panji Liris mengadu ayam di suatu wilayah di Wirosobo atau Kediri yang sangat ramai dengan banyak penonton. Di sisi lain, di sebuah rumah tepatnya dekat halaman tersebut, di dalam kamar terdapat dua putri kembar, Andan Sari dan Andan Wangi, yang sedang dipingit orang tuanya, yaitu Bupati Wirosobo yang hanya bisa melihat dari sela-sela dinding kamar. Pada saat itu, Andan Wangi dan Andan Sari melihat dua pemuda yang sangat tampan dan langsung jatuh cinta pada pandangan pertama.

ayam tersebut. Sehingga Bupati Wirasaba mencari kedua pemuda itu untuk menyembuhkan kedua putrinya. Akhirnya, diketahui dua pemuda tampan tersebut ternyata Panji Laras dan Panji Liris, putra dari Bupati Lamongan. Bupati Wirasaba mengirim utusan untuk melamar Panji Laras dan Liris untuk menjadi suami Andan Wangi dan Andan Sari. Oleh Panji Puspokusumo, lamaran tersebut tidak serta-merta diterima,

Pokusumo mempunyai cara agar tidak terjadi peperangan dengan memberikan syarat yang berat dan dianggap tidak mampu memenuhi, yaitu disuruh membawa 2 gentong dan 2 kipas batu yang harus dibawa sendiri oleh Andan Wangi dan Andan Sari. Dengan melewati Kali Lamong, syarat itu pun dipenuhi.

0: kain dari andan wangi dan andan sari, tersingkap dan terlihat bulu di kakinya. Setelah melihat hal itu, Panji Laras dan Panji Liris lari sehingga Andan Wangi dan Andan Sari merasa kecewa dan melaporkan ke ayahnya dan terjadilah peperangan tersebut. Dari cerita rakyat ini dapat ditarik kesimpulan bahwa nilai kebangsawanan pada masa Bupati Lamongan ketiga, pria di Lamongan lebih tinggi sehingga yang melamar harus perempuan. Cerita rakyat ini setidaknya ada data penguat, yaitu keberadaan dua gentong dan dua kipas yang mempunyai makna filosofis yang sangat luar biasa. Gentong sebagai tempat pengsucian diri atau tirta amerta dan kipas yang biasa disebut batu pasucudan, tapi dalam ilmu arkeologi merupakan artefak prasasti. Selain itu, juga terdapat makam Panji Laras dan Liris di Tumenggungan dan makam Andan Wangi dan Andan Sari di Bandung Lamongan. Di beberapa wilayah di Lamongan masih menggunakan tradisi ganjuran ini, khususnya wilayah Tunggun Jagir, Kecamatan Mantup, Desa Wajik, Lamongan, dan Paciran.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria. Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

kabar gempa bumi yang terjadi di pantai utara Jepang pada hari ini tadi, Kamis 25 Juni. Infonya tidak ada korban jiwa maupun kerusakan besar, dan dilaporkan gempa tersebut berada di laut lepas prefektur Walet di Pulau Honshu pada jam 7.30 pagi waktu setempat. Tidak ada peringatan tsunami yang dikeluarkan oleh pemerintah yang ada di kawasan utara Jepang.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna, masih bersama dengan saya Iis di ruang gatekeeper ada Danti Danila dan Alvan Amar ya, yang siap untuk menerima informasi dari Anda. Sudah sampai mana perjalanan sore kali ini? Sudah mulai mendung atau bahkan sudah mulai turun hujan, sedulur? Ini tadi di beberapa titik masih aman ya, belum turun hujan. Nganjuk, Loceret, lalu juga Bojonegoro. Kalau sudah ada yang turun hujan, nanti jangan lupa untuk berbagi informasi. Danti?
1: Saat ini kita juga coba menyambungkan dengan rekan kita, jurnalis Radio Cakra Krishna, Mabuk Jamal Is. Ini terkait dengan kabar dugaan pelecehan sesama jenis ya. Korbannya kan gadis belasan tahun di Pace, Nganjuk ya. Is, ini masih coba kita sambungkan di ruang gatekeeper. Sepertinya sudah tersambung, untuk detailnya boleh ditanya langsung ke Jamal. Silakan.
0: Ya, baik. Jurnalis Radio Cakra Krishna, Mahbub Jamal, silakan.
2: Baik, selamat sore Is dan juga seluruh Cakra. Saya baru saja mengikuti pers atau press release ya yang diselenggarakan oleh Polres Nganjuk kaitannya dengan ungkap kasus tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan korban meninggal dunia, di mana tadi press conference-nya dipimpin oleh Wakapolres Nganjuk Kompol Didit Agustiawan ya, dan tadi dijelaskan beberapa hal kaitannya dengan peristiwa tersebut, bahwa untuk peristiwa pengeroyokan ini terjadi pada hari Rabu 24 Juni 2026 kemarin sekitar pukul 2 dini hari. Jadi sekelompok pemuda ini, total ada belasan pelaku ya, di mana ada 3 pelaku utama dan juga 9 pelaku anak-anak dan 2 lagi pelaku dewasa begitu. Ini melakukan pengeroyokan terhadap 4 orang pemuda yang mengakibatkan salah satunya meninggal dunia setelah mengalami luka berat. Dari dalam keterangan pada konferensi pers tadi, Kompol Didit menjelaskan bahwasanya untuk kronologinya adalah berawal ketika rombongan korban yang mengendarai 3 sepeda motor ini melintas di Jalan Merapi, Desa Sukorjo Is. Saat sampai di lokasi kejadian, ini tiba-tiba dihadang oleh sekelompok pemuda tadi, dan akhirnya terjadi pelemparan batu. Dan bukan hanya batu, tadi dijelaskan juga dengan material bangunan. Bahkan ya, kami tadi melihat juga barang bukti yang diamankan oleh petugas, ada potongan cor-coran begitu, lalu bata merah dan sebagainya. Ini kepada 4 korban tersebut yang kemudian menyebabkan salah satu di antaranya meninggal dunia. Kompol Didit tadi menjelaskan bahwasanya untuk saat ini ketiga pelaku utama, yakni FS, MR, dan FI, ini sudah diamankan ya di Mapolres Nganjuk, tentu untuk proses hukum lebih lanjut. Dan tadi di akhir sesi, Kompol Didit menyatakan bahwasanya pihak Polres Nganjuk akan terus mendalami peristiwa tersebut dan memastikan bahwasanya untuk penyelesaian persoalan ini akan dilakukan secara profesional. Dan tadi disampaikan juga himbauan, karena juga ada beberapa terduga pelaku yang merupakan anak-anak ya, ini juga cukup miris. Dan tadi di akhirnya oleh Kompol Didi juga dihimbau oleh kepada seluruh warga masyarakat Nganjuk begitu ya, agar membatasi ataupun memperhatikan pergaulan dari anaknya masing-masing, mengingat ini cukup banyak, ada total 9 pelaku anak begitu ya, dari usia 15 sampai dengan 17 tahun begitu, dan ini menjadi atensi bersama. Demikian laporan kami, kembali ke studio I.
0: Baik, terima kasih jurnalis Radio Cakra Krishna, Mahbub Jamal, terkait dengan sekelompok pemuda yang diduga melakukan penganiayaan terhadap 3 anak muda di Loceret, Nganjuk.
3: Cakra Krishna, 106.1 Warta dalam suara.

0: Judulnya Asmara dari Ari Paradina yang baru saja saya putarkan. Mohon hati-hati untuk Anda yang melintas di Tanjung Anom. Tadi informasinya ada insiden lalu lintas ya, depannya SMP 2 Tanjung Anom Nganjuk, truk yang menabrak sebuah pohon. Rekan-rekan di Gatekeeper masih komunikasi dengan anggota lantas Polsek Warujeng Polres Nganjuk, ada Aibda Agung Supriyono yang ini tadi sudah terkonfirmasi oleh rekan-rekan Gatekeeper. Halo, selamat sore Pak Huda.
1: Selamat sore Mbak Iis.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi di mana Pak?
1: Ini lagi di Ngerandu Mbak.
0: Ngerandu.
1: Habis keluar dari SPBU ini tadi.
0: Oh, gimana Pak? Stoknya aman?
1: Kalau di Ngerandu ini alhamdulillah aman Mbak. Dan juga nggak antri. Cuma tadi yang di Bandar Kedung Mulyo itu solar sama Pertalite habis. Terus di Manis Tenggo itu nggak antri. Terus tadi di mana itu Perak. Terus sama yang di Jelagan Perak, sama Jati Pelem Perak itu juga antri.
0: Okay.
1: Tunggorono Perak itu juga antri Mbak. Terus bagi yang mau ke arah Surabaya Mbak, Jalan Mastrip ditutup total ini tadi Mbak.
0: Kenapa ini?
1: Ada demo truk itu loh Mbak.
0: Loh, belum selesai toh?
1: Belum. Okay. Jadi di Simpang 4 Peru itu kendaraan-kendaraan dilewatkan melalui Jalan Cempaka, tembusnya nanti di sebelah SPBU Mojongapit.
0: SPBU Mojongapit, oke. Okay.
1: Terus tadi di Gapura masuk Desa Mancar itu ada truk Mbak mogok, muatannya ditutup terpal warna.
0: Halo, iya Pak. Pak Huda.
1: Halo, nggih.
0: Nggih, monggo Pak dilanjut Pak infonya.
1: Untuk yang di Jalan Nasional, Jalan Soekarno-Hatta itu Mbak, masuk di Gapura, Desa Mancar, Kecamatan Peteongan, itu ada terbanding, itu mogok pas di lajur kanan, di tengah-tengah, muatan ditutup terpal, terus di belakang truk itu ada satu, kayak cupoltas itu Mbak, yang membawa bendera, itu melambai-lambaikan gitu.
0: Oh, iya, jalur kanan ya Pak. Ini?
1: Jadi nanti videonya saya kirimkan.
0: Baik. Mengganggu lalu lintas nama mboten?
1: Kalau menurut saya yang mengganggu Mbak itu karena posisi kan di lajur tengah. Apalagi nanti kalau malam, soalnya di situ itu minim PJU Mbak.
0: Oke. Ya baik.
1: Terus tadi kan balik dari Tejo Mojoagung, terus di sebelum Gapura Selamat Datang Jombang Beriman, itu juga ada termogok Mbak. Itu tapi posisinya di lajur kiri, tapi juga sangat berbahaya karena kendaraan yang dari kiri juga kenceng-kenceng. Itu kan dua lajur kan Mbak. Jadi begitu mendekati itu banyak kan ngerem dadak itu saya lihat tadi itu.
0: Mabedunggu
1: gitu kan. Di kiri kok nggak taunya ada
0: termogok
1: lagi. Itu dikasih ban yang di belakang itu sama ranting-ranting gitu. Tapi nggak ada sekoltas yang melambai-lambaikan itu nggak ada. Kalau di situ itu
0: posisinya apalagi di situ
1: kalau malam Mbak. Nanti juga saya kirimkan videonya.
0: Baik, sekalian keterangannya ya Pak, lokasi titik-titiknya di mana.
1: Nggak tahu ini kok Jombang kok banyak truk-truk yang mogok
0: ya.
1: Ini juga tadi kok tumben yang lewat ini gajah-gajah Mbak.
0: Wah, gede-gede semuanya.
1: Nggih, miris Mbak kalau melihat itu loh Mbak, di beberapa SPBU sampai ada kejadian yang solar habis, terus pertalite habis, itu kasihan sama sopir-sopir itu loh Mbak.
0: Nggih,
1: makannya dari situ, terus kalau solar nggak ada terus gimana gitu loh Mbak.
0: Ya pusing Mbak.
1: Ya melihat negara kita, nggih, negara kita ini kok makin miris gitu loh Mbak, makin sedih gitu loh.
0: Semoga
1: pasokan solar, pasokan Pertalite, semua BBM lancar kembali.
0: Amin.
1: Mbak,
0: harapannya gitu ya Pak ya.
1: Buat kita yang mungkin jarang naik angkutan umum, mulai sekarang mungkin bisa Mbak biasakan naik angkutan umum gitu Mbak.
0: Setuju Pak.
1: Yang biasanya kemana-mana naik mobil, cobalah naik angkutan umum. Karena sekarang kan angkutan umum juga banyak yang bagus-bagus kok Mbak.
0: Oke. Okay.
1: Untuk bus itu juga banyak yang AC juga dingin-dingin kok.
0: Iya, apalagi kalau di kota kan ada bus trans itu tuh Pak.
1: Oke, ya mudah-mudahan nanti kedepannya untuk Trans Jatim bisa nyambung sampai Jombang sampai Nganjuk Mbak.
0: Iya, Nganjuk belum ada ini. Semoga nanti di Nganjuk ada biar lebih mudah dalam perjalanan.
1: Oke. Gimana teman Mbak G, nanti
0: siap,
1: videonya siap. Saya kirimkan.
0: Monggo, monggo. Matur nuwun Pak, udah hati-hati di perjalanan.
1: Yang mungkin sekarang puasa Asyura, selamat menjelang buka puasa Mbak.
0: Siap. Matur nuwun Pak.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Monggo Pak Huda ini tadi ya, yang puasa Asyura juga selamat menjelang berbuka puasa. Tetap hati-hati di perjalanan. Saya geser dulu ya. Nanti ada Alvan Amar ya kan menggantikan di ruang siar. Anda yang masih di perjalanan nanti bisa menyambung info lagi. Selamat sore. Wassalamualaikum.

0: Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu dan kamu akan dikembalikan kepada Allah lalu diberitakan kepadanya apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surat At-Taubah ayat 105.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, selamat sore. Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kali ini bersama saya Alvan Amar sampai di jam 6 petang nanti ya. Ditemani gatekeeper untuk shift kali ini ada Iis Atin dan juga Danti Danila. Anda dapat tambahkan informasi kondisi di jalur yang Anda lalui untuk sore hari ini seperti apa. Lewat WhatsApp ataupun juga telepon langsung di 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariah, ada Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Joni, mau kemana?
2: Mau beli herbal Nariah nih.
1: Emang siapa yang sakit?
2: Loh, herbal Nariah kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Hmm. Ada Nariah CA, Gester, dan DM.
1: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
2: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
1: Nitip sekalian.

Untuk mendapatkan herbal Nariyah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariyah terdekat. Atau Anda juga bisa lewat gatekeeper di 0852-9001061. Herbal Nariyah juga bisa Anda dapatkan di Wiyata Herbal Nariyah Pare Kediri yang ada di Jalan Raya Pare Kandangan, masuk Desa Tertek, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Lokasinya dari pertigaan Pasar Sapi, Anda bisa ke timur, kurang lebih 200 meter. Dan Wiyata Herbal Nariyah ada di sebelah utara jalan.

0: Ya, lewat telepon tersambung dengan Aibda Agung Supriyono, anggota Lantas Polsek Warujayang, Polres Nganjuk. Selamat sore, Pak Agung. Assalamualaikum.
1: Selamat sore, Pak Alvan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Pak Agung, tadi kita terima informasi ada kecelakaan truk, Pak, ya, depan SMPN 2 Tanjung Anom Nganjuk, benar, Pak?
1: Betul sekali. Jadi, ada saat ini kami masih di TKP. Masih proses evakuasi pohon yang juga ikut dalam kecelakaan kendaraan truk yang slip sendiri. Saat ini masih proses evakuasi dari BBBD Nganjuk, Pak Alvan.
0: Oke, tunggal, Pak, ya, berarti?
1: Iya, laka tunggal. Jadi kendaraan truk gandeng tersebut tujuannya ke Mojokerto, melintas jalur Warujayang Pace atau di jalan Warujayang Pace, tepatnya di depan SMP 2 Tanjung Anom atau Desa Malangsari. Kendaraan tersebut slip sendiri, berada di selatan jalan.
0: Oke, baik. Dan untuk sekarang kondisi di lokasi gimana? Masih belum dapat terevakuasi berarti untuk apa kendaraan truknya?
1: Sementara proses evakuasinya menunggu derek. Untuk arus lalu lintas, alhamdulillah dari kejadian sampai sekarang dua arah lancar terkendali, tidak ada hambatan atau kemacetan, kepadatan, demikian Pak Alvan.
0: Ya, untuk kondisi pengemudi atau mungkin penumpangnya dan seperti apa tadi?
1: Kondisi korban tadi sempat mengalami luka. Lanjut dari 119 langsung dibawa ke RSUD Nganjuk untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut.
0: Oke, ini sudah tahu belum dan untuk penyebab slipnya kenapa?
1: Diperkirakan pengemudi dalam kondisi mengantuk mungkin.
0: Oh gitu, oke. Ya. Karena kan informasi yang kita terima tadi di arah berlawanan ini truknya pas menabrak pohon.
1: Dari arah barat menuju ke timur, Mas Alvan. Jadi posisi kendaraan ini berada di selatan jalan, mengingat tujuan dari truk tersebut ini mau ke Mojokerto.
0: Oke, baik. Yang terakhir mungkin Bapak Agung ada informasi tambahan, Pak, yang belum tersampaikan atau mungkin pesan kepada para pendengar, Pak, silakan.
1: Oke, terima kasih. Jadi untuk para pendengar Radio Cakra berada, tetap berhati-hati dalam berkendara, utamakan keselamatan bukan kecepatan. Ingat, keluarga di rumah menunggu. Kita harus berhati-hati di jalan raya, bukan jalan raya tempat untuk ugal-ugalan maupun yang lainnya, tetap kita harus mengutamakan keselamatan. Demikian Mas Alvan.
0: Baik, siap. Terima kasih Pak Agung, semoga segera selesai untuk proses evakuasi kendaraan tadi.
1: Oh, siap, terima kasih.
0: Baik, selamat sore, selamat melanjutkan tugas kembali. Aibda Agung Supriyono, anggota Lantas Polsek Warujayang, Polres Nganjuk.
2: Cakra Krishna, 106.1 Warta dalam suara.
0: Yang melintas di seputaran Tanjung Anom ya, bisa lebih hati-hati. Kecelakaan tunggal truk tadi yang menabrak pohon di depan SMPN 2 Tanjung Anom Nganjuk. Sampai sekarang masih belum terevakuasi karena masih menunggu truk derek untuk evakuasinya. Karena truknya ini sampai masuk ke area parit begitu, sehingga untuk menarik mundur ini perlu truk derek. Yang melintas hati-hati, jalur masih bisa dilalui dari kedua arah, tapi memang harus pelan-pelan, dan kalau kendaraan dengan dimensi besar juga harus bergantian dari kedua arah. Depan SMPN Tanjung Anom Nganjuk, kecelakaan truk terjadi siang menjelang sore tadi.

0: Menit ke-22 lepas dari jam 4 sore, Sedulur Cakra, untuk kondisi jalur jam-jam pulang kerja ini cukup ramai. Pantauan CCTV juga menunjukkan cukup padat untuk jalur Kertosono yang arah ke Mengkreng ataupun juga yang mengarah ke Kediri Kota lewat Papar dan Jongbiru cukup ramai sore hari ini. Tetap hati-hati yang masih dalam di jalan, yang sudah sampai rumah Anda dapat kabarkan juga sepanjang jalur tadi kondisinya seperti apa. Beberapa titik tadi yang perlu waspada di depan SMPN 2 Tanjung Anom dan di Wilangan, tadi informasi yang kita terima juga ada kecelakaan bus dan juga sepeda motor di jalur Wilangan Nganjuk, jalur utama ini. Tadi kita masih komunikasi juga dengan kepolisian di Polsek Wilangan. Ke gatekeeper dulu, Iis.
1: Tadi Pak Huda ya, yang juga mengirimkan informasi truk bermasalah di Jalan Raya Soekarno-Hatta dekat Tugu Jombang Beriman di lajur kiri, jalur yang ke arah Jombang Kota. Jadi pelan-pelan Sedulur Cakra kalau sudah melintas Jalan Soekarno-Hatta, karena ada truk yang mogok di kiri jalan, cukup mengganggu lalu lintas ini, apalagi sore hari lumayan ramai. Kemudian informasi masuk ini tadi disampaikan dari Pak Iswan, menyampaikan untuk di kawasan mana ini diinformasikan kawasan Nganjuk masih lancar. Ini tadi Pak Iswan posisi pas di Saradan, mendung redup-redup begitu ya, ramai lancar juga. Pak Riono di kawasan Pujon belum hujan, Van, masih aman saja. Lalu Bu Indra tadi juga menyampaikan lalu lintas ramai lancar di kawasan Klojen Kota Malang. Alvan.
0: Oke, terima kasih informasinya Iis Atin tadi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, wilayah Anda bagaimana Sedulur Cakra untuk sore ini? Mendungkah atau mungkin malah cerah di sana? Kami tunggu 0852 9001061 untuk update kondisi di sore hari ini.
2: Sejarah perjuangan bangsa.
4: Serangan umum 1 Maret 1949 menjadi saksi perjuangan Tentara Negara Indonesia atau TNI melawan Sekutu Belanda di Yogyakarta. Mereka berhasil menguasai wilayah Yogyakarta meski singkat. Peristiwa ini juga melibatkan Museum Benteng Frederbrug. Waktu itu, pasukan Belanda hendak menguasai museum dan menjadikannya sebagai tempat untuk melawan penjajah. Saat itu, Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang merupakan Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat mengirimkan surat kepada Letnan Jenderal Sudirman untuk meminta izin agar diadakan perang. Dalam peristiwa serangan umum 1 Maret 1949, Letnan Jenderal Sudirman memimpin operasi gerilya rakyat semesta. Pasukan menyingkir ke bukit, lembah, dan pelosok untuk menyusun rencana penyerangan balik. Dalam waktu singkat, Belanda berhasil mundur dan meninggalkan pos militernya. Bahkan, beberapa senjata yang dimiliki Belanda berhasil direbut tentara gerilya. Selanjutnya, tepat jam 12 waktu Indonesia Barat, Letnan Jenderal Sudirman memerintahkan pasukan untuk mengosongkan Yogyakarta dan kembali menuju pangkalan gerilya.
2: Sejarah perjuangan bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, kembali ke gatekeeper dulu, Iis.
1: Jam 4 sore lebih 28 menit, Pak Chandra Budi juga mengirimkan sebuah video. Di timurnya Gapura perbatasan Wilangan ada kecelakaan sepeda motor dan bus Mira. Sudah ada aparat kepolisian di lokasi. Ini yang terlibat tadi sepeda motor Honda Vario dan juga bus Mira untuk pusat ini sudah dipinggirkan juga, nantinya akan diamankan. Selain itu untuk kendaraan roda 2 yang terlibat juga sudah dipinggirkan. Korban meninggal dunia di lokasi kejadian ya. Ini tadi kalau kita terima infonya dari pendengar dan juga sudah kita cross-check ke Kapolsek Wilangan Polres Nganjuk, korban ini laki-laki mengenakan

0: atau belum mengantongi, karena dari Kapolsek Wilangan sendiri tadi itu mendekati jam 4 sore itu masih menunggu ambulans dari Nganjuk untuk jemput korban ya. Kalau untuk luka-luka Van, sebetulnya itu tidak terlihat luka yang mencolok atau sampai berdarah-darah, tetapi mungkin ada benturan yang cukup keras ya, sehingga menyebabkan korban ini, mohon maaf, meninggal dunia di lokasi.
1: Oh, meninggal korban?
0: Iya, korban meninggal dunia di lokasi, Van. Info dari Kapolsek ya, ini tadi yang langsung kirimkan video di lokasi begitu.
1: Padahal sekilas nggak terlihat ada luka luar ya?
0: Betul, kalau sampai berdarah-darah kan tidak ada ya, hanya saja ini celananya bagian bawah kayak bolong-bolong begitu, mungkin karena ada goresan. Kemudian tangan sisi kanan itu juga sepertinya agak sedikit luka, dan kalau bagian kepala juga masih aman, mungkin juga mengenakan helm. Lalu di tasnya ini juga sudah sempat dibuka, mungkin diambil untuk identitasnya, tapi kita masih belum tahu, belum mengantongi karena dari Kapolsek belum membeberkan. Mungkin nanti lebih lanjut saya akan hubungi Kanit Gakum Satlantas Polres Nganjuk untuk dapat info lebih detail korban ini warga mana dan kronologi dari insiden itu seperti apa, Alvan.
1: Oke, baik, terima kasih Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Korban kecelakaan sepeda motor lawan bus Mira tadi di Duru Cakra di Wilangan, ternyata korban dilaporkan meninggal dunia di lokasi kejadian akibat mengalami kecelakaan dengan bus penumpang tadi, bus Mira, informasi awal yang kita terima. Kita masih terus komunikasikan dengan AKP Muhammad Fatoni, Kapolsek Wilangan Polres Nganjuk untuk identitas korban. Belum kita dapatkan untuk identitas korban yang dilaporkan meninggal dunia karena terlibat kecelakaan di wilayah Wilangan tadi. Untuk kiriman foto tadi korban laki-laki, tapi untuk lebih lengkapnya masih terus kita komunikasikan. Yang melintas di Wilangan hati-hati, ini masih cukup ramai di jalur Wilangan Nganjuk. Korban plat AG dan ini plat Nganjuk sepertinya, karena belakangnya pakai V. Jadi kalau V itu biasanya di wilayah Kabupaten Nganjuk sendiri. Tapi untuk identitas lengkap masih terus kita komunikasikan. Yang kebetulan melintas di Wilangan bisa turut tambahkan ya, Sedulur Cakra, kondisi di sore ini bagaimana. Tadi terakhir Pak Chandra Budi yang mengirimkan informasi di Wilangan memang cukup ramai sampai di sore hari ini.

0: Ya, menit ke 40 lepas dari jam 4 sore Sedulur Cakra yang masih dalam perjalanan, kami tunggu update kondisi jalur yang Anda lewati untuk sore hari ini bagaimana di 0852 9001061. Labbaik Allahumma
1: labbaik, labbaik. Pernahkah Anda membayangkan berdiri di depan Ka'bah, menangis haru dalam doa dan merasakan panggilan Allah dari tanah suci? Kini impian umroh bukan lagi sekedar rencana. Bersama Mabasil Tour and Travel, perjalanan ibadah Anda dipersiapkan dengan nyaman, aman, dan penuh pelayanan terbaik. Tersedia pilihan paket ekonomi, reguler hingga premium yang terdiri dari 12, 13, dan 16 hari. Kami menyediakan hotel yang nyaman saat di Makkah dan Madinah, manasik 3 kali, piagam umroh, transportasi dari Nganjuk ke Surabaya pulang pergi, mutawif handal, makan 3 kali sehari, visa umroh, city tour, perlengkapan ibadah, hingga pendampingan tour leader berpengalaman.
2: Dan inilah yang membuat Mabasil Tour and Travel berbeda. Ada program arisan umroh hanya Rp500.000 per bulan, langsung bisa berangkat. Tabungan umroh yang ringan dan fleksibel, talangan umroh untuk memudahkan keberangkatan, serta program unggulan Pekat 3, solusi cerdas menuju Baitullah.
1: Harga terjangkau, mulai Rp30 juta rupiah. Fasilitas lengkap, legalitas resmi, dan terpercaya. Tidak hanya layanan travel dan umroh saja, tapi kami adalah kelompok bimbingan ibadah haji yang menawarkan bimbingan manasik yang lebih mendalam dengan berbagai keunggulan.
2: Bersama dengan Mabasil Tour and Travel, Anda akan dibimbing oleh pembimbing muda, komunikatif, berpengalaman, dan siap mendampingi jemaah sepenuh hati.
1: Jangan hanya menjadi doa, wujudkan langkah Anda menuju Tanah Suci bersama Mabasil Tour and Travel yang berlokasi di Jalan Raya Warujayang Kediri, Selatan Pasar Watu Dendang, Prambon, Kabupaten Nganjuk. Untuk informasi pendaftaran, langsung saja hubungi 0812-3377-5327 atau juga kunjungi media sosial kami di Instagram @mabasiltravel_official. Mabasil Tour and Travel, mudah berangkatnya, nyaman ibadahnya, berkah perjalanannya.

0: Ya, masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Untuk di sore ini Nganjuk masih cukup cerah ya, Sedru Cakra, meskipun agak sedikit mendung tapi masih aman, belum ada informasi hujan juga yang masuk sampai menit ke-47 ini. Ke gatekeeper kembali, Iis.
1: Pak Muhammad tadi mengirimkan sebuah video, dapat kiriman video dari temannya yang di Madura pada war solar, itu sudah semingguan. Antriannya itu panjang sekali, jadi di jalan-jalan raya itu bahkan macet karena antrian panjang di salah satu SPBU. Hal ini juga tidak hanya di Madura ya, juga terjadi di beberapa titik seperti di Mojokerto dan juga Surabaya. Kalau di Madura sudah sekitar semingguan. Takutnya Pak Mu dan Sudu Cakra yang lain itu kalau solar sudah mulai sulit didapatkan, nanti Pertalite juga sulit nggak ya gitu ya. Tapi kalau bisa jangan, karena ini memang adalah BBM bersubsidi. Kalau BBM bersubsidi tentunya banyak sekali yang membutuhkan. Kemudian informasi masuk ini tadi disampaikan oleh Ibu Rahayu, perjalanan menuju ke arah Pare Kediri sudah nyampe di jalur pelemahan. Untuk info arus lalu lintas masih lancar.
0: Oke, terima kasih Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Ya, masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna, Sedulur Cakra. Anda yang baru bergabung dan ketinggalan informasi dari kami, bisa cek ulang ya informasi yang kami sampaikan. Anda bisa ikuti media sosial, ada Facebook, Instagram, ataupun juga akun TikTok Radio Cakra Krishna, atau bisa langsung ke website di cakrakrishna.com untuk membaca ulang informasi dan juga berita yang telah kami sampaikan. Ke gatekeeper kembali, Iis.
1: Pak Chandra Budi, ini yang di SPBU awar-awar itu solarnya kosong, lalu SPBU Bagor, SPBU Goyangan sama-sama kosong semuanya. Bahkan kendaraan ini banyak yang parkir di sisi utara jalan di SPBU Goyangan. Ini sampai menutup jalan yang dari arah timur atau mengganggu lalu lintas yang dari arah timur karena antri BBM jenis solar ini tadi. Saya saat ini juga masih coba tanyakan ke manajer PT Pertamina ya, untuk informasi banyak yang telat ini atau solar yang sulit didapatkan. Sebetulnya ada apa begitu? Apakah memang dikurangi untuk penyaluran atau mungkin ada hal lain sehingga menyebabkan solar sulit didapatkan? Nanti kalau sudah ada info lengkap akan saya sampaikan lagi, Alvan.
0: Ya, terima kasih Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna. Mempersembahkan narasumber-narasumber kredibel untuk informasi teraktual di Nganjuk dan sekitarnya.

0: memang dimulai awal Maret kemarin. Jadi awal Maret sampai dengan Agustus tahun 2026 PLN bersama dengan BPS ya, Badan Pusat Statistik. Kebetulan kita masuk wilayah Nganjuk, jadi di situ ada kegiatan namanya Survei Data Statistik Bidang Kelistrikan. Di situ memang kegiatannya survei terkait identitas, kecocokan identitas kelistrikan. Di situ memang kegiatan survei itu meliputi ada beberapa nanti yang akan ditanyakan oleh petugas kami, petugas PLN, yaitu yang pertama terkait permintaan data KTP, kemudian yang kedua NIK-nya, terus kemudian yang berikutnya terkait kondisi rumah ya, foto rumah tampak samping atau pojok belakang, yang terakhir terkait kecocokan dengan ID pelanggan. Itu memang kita lakukan periodenya sampai dengan bulan Agustus. Nah, mungkin yang mungkin yang akan jadi pertanyaan masyarakat itu nanti khawatir ya, itu di apa disalahgunakan ya, itu tidak, itu memang dari program dari BPS, dan ini dilaksanakan tidak hanya di Nganjuk tapi juga seluruh Indonesia untuk meminimalisir adanya ini ya penyalahgunaan atau juga pertanyaan. Petugas kami itu nanti dibekali dengan surat tugas. Surat tugas itu dari Badan Pusat Statistik. Selain surat tugas pasti seragam ya, seragam lengkap, seragam lengkap dan juga identitas. Kalau memang ditemui di lapangan sekiranya ada petugas, ya mohon maaf kalau memang itu mencurigakan ya Mbak Is ya, ataupun juga tanpa identitas yang sudah saya sebutkan tadi, itu bisa ini ya, bisa lapor. Yang pertama itu lewat PLN Mobile, silahkan dilaporkan PLN Mobile ataupun juga ke call center. Jadi call center PLN itu 123 ataupun juga kita juga ada grup sahabat PLN. Jadi masing-masing desa itu ada grup masing-masing. Jadi total di Warujain itu ada kisaran 50 grup sahabat PLN. Itu bisa diinfokan di grup sahabat atau memang kalau memang ini bisa diinfokan lewat cakar kita juga bisa konfirmasi ke kami. Jadi kalau memang sekiranya ada petugas yang mencurigakan bisa diinfokan saja. Pasti nanti kita akan konfirmasi bahwa itu petugas PLN atau tidak, nanti akan kita konfirmasi. Yang pasti terkait survei, pelaksanaan survei ini tidak ada ini ya, tidak ada pungutan biaya sepeser.
1: Bapak Tandi Saputro, Manajer ULB PLN Warujeng, terkait dengan imbauan terhadap modus penipuan sensus yang mengatasnamakan PLN.

0: Jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya, yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang yang kafir. Quran Surat Yusuf ayat 87.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna, masih bersama saya Alvan Amar sampai jam 6 petang nanti ya. Ditemani gatekeeper untuk shift kali ini ada Iis Atin. Anda dapat terus berbagi informasi di 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, ada nariah CA, nariah Kester, dan nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal nariah.
2: Nama saya Abdul Rohim, alamat Jalan Melati, RT3 RW3, Desa Punten, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Jawa Timur. Saya menderita diabetes. Sakit saya sudah 2 tahun. Pada saya sakit itu, yang saya rasakan kondisi badan saya lemah, tidak bertenaga, dan sering pusing, dan sering cepat payah, Mas. Dan diabetes yang saya rasakan menyiksa diri saya. Dan pernah ngamar ya Mas, selama 4 hari dan rasakan masih belum ada kesembuhan. Akhirnya saya menemukan nariah, CA, Kester sama DM Mas. Saya konsumsi pertama 3 tetes, 3 kali sehari. Selama 3 hari tidak ada reaksi, saya naikkan jadi 5. Selama 4 hari pun tidak ada reaksi, terus saya naikkan sampai 7. Satu paket sudah ada perubahan Mas, tapi saya tetap mengkonsumsi nariah ini sampai sekarang. Alhamdulillah gula darah stabil, badan lebih semangat, dan tidak ada rasa kesal dan rasa payah, sudah mulai menghilang. Herbal nariah, obat pilihanku.
1: Herbal nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda bisa langsung kunjungi di Wiyata Herbal Nariah Bagor Nganjuk yang ada di Jalan Raya Nguyangan, masuk Dusun Morobau, Desa Kerep Kidul, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk. Lokasinya di depan pos polisi Timbangan Guyangan, dan Wiyata Herbal Nariah ada di sebelah utara jalan.

Ya, di menit ke 10 lepas dari jam 5 sore ya, Seru Cakra, untuk informasi yang kita terima tadi untuk wilayah Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya masih cukup lancar, kendaraan pribadi yang ramai, jadi lebih hati-hati untuk Anda yang melintas di Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya. Jam-jam pulang kerja ada kenaikan volume kendaraan di wilayah Kabupaten Nganjuk. Cuaca masih cukup mendukung, tidak ada hujan, hanya tadi sore sempat mendung-mendung tipis, sampai sekarang juga mendung, cuman belum turun hujan sampai masuk di jam 5 sore ini. Di tempat Anda bagaimana? Apakah juga sama? Atau mungkin tadi sudah sempat turun hujan, dapat Anda sampaikan? Saya Alvan Amar masih bertugas ditemani Iis Atin. Tambahkan di 0852 9001061.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, khususnya yang hendak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMK, SMA, dan sederajat, atau lulusan SMP negeri dan swasta, atau mungkin MTS yang sederajat juga, jangan ragu, ayo daftar di SMK Nasional Kabupaten Nganjuk.
1: Pendaftaran peserta didik baru SMK Nasional Kabupaten Nganjuk kini telah dibuka. Segera daftar di gelombang 2, dibuka mulai tanggal 2 Juni hingga 30 Juni 2026. Tersedia program keahlian, akuntansi dan kriya kreatif kulit dan imitasi atau jahit industri yang setelah lulus akan ditempatkan di perusahaan yang ada di Kabupaten Nganjuk. SMK Nasional Kabupaten Nganjuk didukung fasilitas lengkap seperti laboratorium praktik jahit, laboratorium komputer, akses wifi gratis, perpustakaan, hingga kegiatan ekstrakurikuler bola voli. SMK Nasional Kabupaten Nganjuk siap mencetak lulusan yang kompeten dan berdaya saing. Segera daftarkan diri Anda sekarang juga di SMK Nasional Kabupaten Nganjuk yang ada di Jalan Pangeran Diponegoro, nomor 73, Nganjuk. Informasi lebih lanjut, hubungi 0813-3682-0320 atau 0888-7010-237.
0: SMK Nasional Nganjuk, siap kerja, siap berkarya, siap sukses tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sejarah Perjuangan Bangsa.
1: Selasa pagi, 29 Januari 1907, suasana di Dukuh Bendungan Desa Barong, Kecamatan Tanjung Anom, Nganjuk terasa mencekam. Sebanyak 43 orang bersenjatakan keris, tombak, arit, parang dan batu menyerang pabrik gula Kucon Manis yang dikelola pemerintah Hindia Belanda. Warga desa meneriakkan berbagai kalimat protes agar pabrik ditutup. Bahkan berupaya menyerang buruh yang sedang bekerja. Gerakan rakyat Nganjuk melawan pemerintah Belanda itu dipimpin oleh Kiai Dermojoyo. Tokoh ulama ini murka pada kebijakan Belanda yang semakin menyengsarakan warga. Belanda yang sebelumnya sepakat menghapus aturan Landelijkstelsel atau sistem sewa tanah, ternyata ingkar janji. Apa yang terjadi justru sebaliknya. Uang pajak tanah semakin meningkat. Dari kelicikan Belanda inilah kisah yang populer disebut Geger Dermojoyo ini bermula. Keberanian Kiai Dermojoyo menentang Belanda sangat bulat karena terinspirasi dari kisah perlawanan Pangeran Diponegoro. Pihak kolonial Belanda tidak menyangka akan terjadi pertempuran sebab kondisi saat itu masih dalam suasana Hari Raya Kurban atau Idul Adha. Akan tetapi, informasi adanya perlawanan ternyata bocor ke telinga Wedana Warujayeng. Wedana adalah jabatan saat era kolonial di bawah bupati. Sialnya, pejabat dari orang asli pribumi ini adalah kaki tangan kolonial Belanda. Perlawanan yang gagal dihentikan akhirnya dilaporkan ke asisten residen Nganjuk C.C. M. Henry. Usai menerima laporan itu, Henry menuju ke pabrik gula Kucon Manis dengan membawa pasukan untuk menghentikan Dermojoyo. Namun tidak semudah itu menghentikan perlawanan tersebut. Para pejuang kembali menyerang Henry dan pasukannya secara brutal. Pihak Dermojoyo akhirnya berhasil memenangkan pertempuran di depan pabrik gula ini. Ketika mendengar kekalahan Henry dan pasukannya, pejabat lokal Belanda bernama E. Constant datang membantu dan mengerahkan pasukan tambahan. Namun, serdadu yang dipimpin oleh E. Constant juga kalah. Alhasil, Belanda memutuskan untuk mundur. Henry tidak tinggal diam dan kegagalan membendung serangan Dermojoyo. Henry lalu mengirim telegram meminta bantuan pasukan militer dari Surabaya. Permintaan itu langsung direspon secara cepat. Di siang harinya, serdadu bersenjata laras panjang datang dari Surabaya dengan menggunakan kereta api. Mereka turun di sebuah stasiun kecil, sebelah selatan Dukung Bendungan, lalu menuju pabrik gula Kucon Manis. Lewat gempuran pasukan militer Belanda bersenjata lengkap, baru gerakan Dermojoyo dapat dihentikan.
0: Sejarah Perjuangan Bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

0: Ya, Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna, masih bersama saya Alvan Amar, gatekeeper untuk shift kali ini, juga masih ditemani Iis Atin, Seduru Cakra. Anda dapat tambahkan untuk informasi dan juga kondisi di jalur yang Anda lalui, 0852-9001061. Gatekeeper kembali, Iis silakan.
1: Ya, terkait dengan insiden lalu lintas di Wilangan, korban belum kita ketahui untuk identitasnya karena korban baru dibawa ke rumah sakit. Ini tadi dari Kanit Gakum Satlantas Polres Nganjuk juga menyampaikan via grup, mohon waktu akan segera disampaikan untuk data lengkap kejadian kecelakaan di Wilangan Nganjuk. Kemudian informasi masuk ini tadi disampaikan oleh Pak Chandra Budi tadi di baratnya palang kereta api awar-awar. Ada tanjakan arah Nganjuk, utara jalan juga ada truk yang trouble. Ini copot roda sisi belakang ya, tapi sudah diperbaiki. Kemudian informasi dari Pak Putut yang siang hari tadi itu berlibur, tadabur alam atau menikmati alam. Ini di Karangongso, Trenggalek, di salah satu pantai yang ada di Trenggalek. Kemudian Pak Bagus menginformasikan untuk arus lalu lintas ini di jalur Kedung Rejo Tulungagung untuk saat ini lumayan ramai juga, Alvan.
0: Ya, terima kasih Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

101 Radio Cakra Krishna mempersembahkan narasumber-narasumber kredibel untuk informasi teraktual di Nganjuk dan sekitarnya.

0: mulai awal Maret kemarin, jadi awal Maret sampai dengan Agustus tahun 2026 PLN bersama dengan BPS ya, Badan Pusat Statistik, kebetulan kita masuk wilayah Nganjuk, jadi di situ ada kegiatan namanya survei data statistik bidang kelistrikan. Di situ memang kegiatannya survei terkait identitas, kecocokan identitas kelistrikan. Di situ memang kegiatan survei itu meliputi ada beberapa nanti yang akan ditanyakan oleh petugas kami, petugas PLN, yaitu yang pertama terkait permintaan data KTP, kemudian yang kedua NIK-nya, terus kemudian yang berikutnya terkait kondisi rumah ya, foto rumah tampak samping atau pojok belakang, yang terakhir terkait kecocokan dengan ID pelanggan. Itu memang kita lakukan periodenya sampai dengan bulan Agustus. Nah, okay. Mungkin yang akan jadi pertanyaan masyarakat itu nanti khawatir ya, itu di apa disalahgunakan ya. Itu memang dari program dari BPS, dan ini dilaksanakan tidak hanya di Nganjuk tapi juga seluruh Indonesia untuk meminimalisir adanya ini ya penyalahgunaan atau juga pertanyaan. Petugas kami itu nanti dibekali dengan surat tugas. Surat tugas itu dari Badan Pusat Statistik. Selain surat tugas pasti seragam ya, seragam lengkap dan juga identitas. Kalau memang ditemui di lapangan sekiranya ada petugas, ya mohon maaf kalau memang itu mencurigakan ya Mbak Is ya, ataupun juga tanpa identitas yang sudah saya sebutkan tadi, itu bisa ini ya, bisa lapor. Yang pertama itu lewat PLN Mobile, silakan laporkan PLN Mobile ataupun juga ke call center. Jadi call center PLN itu 123 ataupun juga kita juga ada grup sahabat PLN. Jadi masing-masing desa itu ada grup masing-masing. Jadi total di Warujain itu ada kisaran 50 grup sahabat PLN. Itu bisa diinfokan di grup sahabat atau memang kalau memang ini bisa diinfokan lewat Cakrakisna juga bisa konfirmasi ke kami. Jadi kalau memang sekiranya ada petugas yang mencurigakan bisa diinfokan saja. Pasti nanti kita akan konfirmasi bahwa itu petugas PLN atau tidak, nanti akan kita konfirmasi. Yang pasti terkait survei, pelaksanaan survei ini tidak ada ini ya, tidak ada pungutan biaya sepeser.
1: Bapak Tandi Saputro, Manajer ULB PLN Warujeng, terkait dengan imbauan terhadap modus penipuan sensus yang mengatasnamakan PLN.

Ya di malam hari ini kondisi traffic lalu lintas sudah mulai sepi seluruh Cakra selepas maghrib ya. Untuk Anda yang masih dalam perjalanan tetap hati-hati. Kalau menemui hambatan kami tunggu kabarnya. Anda dapat berbagi informasi di 0852 9100061. Masih bersama saya Alvan Amar dan gatekeeper ada Iis Atin. Ya, menjelang jam 6 petang, saya Alvan Amar bergeser ke gatekeeper. Selamat petang, selamat melanjutkan aktivitas dan sehat selalu.

Tidaklah suatu kegalauan, kesedihan, kebimbangan, kekalutan yang menimpa seorang mukmin atau bahkan tertusuk duri sekalipun, melainkan karenanya Allah akan mengugurkan dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
1: Ya, selamat malam seluruh cakra. Saya Isatin yang akan menemani aktivitas Anda di malam hari ini. Untuk Anda mungkin pendengar setia Radio Cakra Krishna, sudah nyampe mana perjalanannya? Ini boleh ditambahkan ya informasinya, geser ke streaming apabila penerimaan 106,1 kurang jelas di radio analog Anda, karena ini tadi memang maintenance ya, sedang ada perbaikan begitu, sehingga kalau untuk di streaming masih tetap aman, jelas didengarkan agar masih bisa untuk berbagi informasi. Saya juga mengucapkan selamat berbuka puasa bagi sedulur Cakra Krishna yang puasa Asyura ya. Karena ini tadi beberapa infonya juga banyak yang puasa ya, mulai dari kemarin hingga hari ini tadi. Semoga amalnya diterima, amal dari puasa, amal dari Anda bersedekah untuk santunan anak yatim juga. Kalau di tempat Anda digelar kapan santunan anak yatim? Ini kalau di kawasan Ngeronggot sebagian sudah kemarin, ada juga yang hari ini. Nanti boleh diupdate ya. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
2: Joni, mau kemana?
3: Mau beli Herbal Naria nih.
2: Emang siapa yang sakit?
3: Loh, Herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
2: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
3: Bisa banget. Ya udah, aku duluan ya.
2: Nitip sekalian.

Untuk mendapatkan Herbal Nariyah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariyah terdekat. Atau Anda juga bisa menghubungi gatekeeper kami di 0852-9001061. Herbal Nariyah ini juga bisa Anda dapatkan di Wiata Herbal Nariyah Pacul Bojonegoro. Untuk alamatnya, Desa Pacul, Kecamatan Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro. Untuk lokasinya, tepat sebelah utara SDN 1 Pacul, Timur Jalan.

Selamat bermalam Jumat juga untuk Anda mungkin yang hari ini di rumah itu ada pengajian, ada kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilaksanakan. Kalau di tempat saya itu biasanya yasinan ya setiap malam Jumat itu. Baik rombongan dari ibu-ibu maupun bapak-bapak itu ada yasinan kayak begitu. Untuk Anda yang masih di perjalanan pun juga harap hati-hati. Tadi itu kita terima info insiden lalu lintas yang terjadi di Wilangan Nganjuk. Korban meninggal dunia di lokasi kejadian. Kurang tahu kronologinya seperti apa karena memang dari keterangan yang kita terima, kecelakaan antara sepeda motor dengan bus Mira. Belum diketahui untuk identitas dari korban, namun untuk sepeda motor yang dikenakan ini berplat nopol AG. AG Kediri maupun AG Nganjuk juga masih belum jelas karena dari pihak kepolisian masih terus mendalami terkait dengan insiden lalu lintas tersebut.

Musim haji selalu menghadirkan cerita penuh haru, doa, dan kerinduan umat Islam kepada tanah suci. Setiap langkah jamaah, setiap lantunan talbiyah, hingga suasana khusyuk di Makkah dan Madinah menjadi momen istimewa yang ingin dirasakan bersama oleh umat Islam di tanah air. Spesial untuk Anda, 106,1 FM Radio Cakra Krishna mempersembahkan Warta Haji 2026. Program informasi haji eksklusif dengan laporan langsung dari Mekah dan Madinah. Dapatkan kabar terbaru seputar pelaksanaan ibadah haji, kondisi jamaah, informasi penting, hingga cerita inspiratif dari Tanah Suci bersama narasumber terpercaya dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk. Simak Warta Haji 2026 setiap hari, jam 1 siang dan jam 7 malam, hanya di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Atau dengarkan streamingnya melalui aplikasi Radio Cakra Krishna dimanapun Anda berada. Warta Haji 2026 berkolaborasi bersama Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk serta didukung oleh Herbal Naria.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna, masih bersama dengan saya Isatin yang menemani aktivitas Anda. Silakan dibagikan perkembangan jalur yang Anda lalui lewat 08529001061.
1: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X Prime. X Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X Prime, solusi stamina harian Anda.

Sedulur Cakra, kalau Anda melintas di kawasan Guyangan dekat dengan SPBU, bagaimana untuk saat ini? Apakah Anda juga menemui beberapa titik yang antriannya itu panjang? Mengingat sedari kemarin itu kita terima info bahwasannya untuk BBM jenis solar sulit didapatkan. Ini tadi informasi terakhir yang kita terima, untuk di Warujeng itu trouble. Kemudian yang di Gading, Gading Prambon itu ada ya untuk solar, tapi juga antriannya lumayan panjang. Kalau Anda yang di Jombang seperti apa, nanti boleh di info ya. Kira-kira SPBU mana ini yang solar masih ready atau masih tercukupi di sana? Boleh disampaikan video maupun foto, jangan lupa juga diteruskan ke kami.

0: Sedulur Cakra, Polres Nganjuk membenarkan adanya kasus dugaan pencabulan yang menimpa seorang gadis berusia belasan tahun asal Pace Nganjuk. Saat ini, dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Satreskrim Polres Nganjuk sedang melakukan proses penyelidikan lebih lanjut terkait dengan kasus dugaan pencabulan sesama jenis tersebut. Informasi itu disampaikan oleh Kasihumas Polres Nganjuk AKP Fajar Kurniadi saat dikonfirmasi langsung oleh jurnalis Radio Cakra Krisna Mahbub Jamal. Nah, lebih lanjut, Anda yang ingin tahu informasinya juga bisa kunjungi media sosial kami serta laman resmi kami di www.cakrakrisna.com. Saya ke penelpon dulu, halo. Selamat malam Pak Sudarmawan.
1: Selamat malam, Assalamualaikum Mbak Is.
0: Waalaikumsalam Pak Darmawan, apa kabar?
1: Baik, kabarnya baik. Untuk sore ini, malam ini bagaimana?
0: Sehat, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Ngomong-ngomong lagi di mana ini Pak?
1: Ini Mbak, perjalanan dari Genteng Banyuwangi mau meluncur ke Surabaya.
0: Gimana lancar?
1: Secara umum lalu lintasnya lancar Mbak. Kita yang perjuangannya itu kan antri BBM Mbak.
0: Oh iya iya Pak ya.
1: Tadi saya dari Genteng Banyuwangi itu banyak SPBU yang stok kelarnya nggak ada, Mbak. Tapi ya, tapi tiap ada SPBU yang punya stok solar, pasti jalan sekitarnya macet, Mbak, karena antriannya mengular panjang.
0: Oke.
1: Yang tadi pertama itu di ini di Kecamatan Glenmore itu ada SPBU yang nggak terlalu besar, tapi jalannya itu jalannya dua arah kecil seperti luas coba lebar jalan yang amberan ke arah Kediri, Mbak.
0: Oh,
1: lebar itu jalannya.
0: Hanya dua lajur saja.
1: Ya, antrian warna panjang. Wah, lumayan tadi terjebak macet ya lebih dari 30 menit lah. Terus kemudian nah ini yang SPBU yang lain banyak yang kosong, di Mayangan Jember kosong, terus di Pakusari Jember kosong. Ini di dekatnya terminal Jember ini apa namanya antrian panjang lagi, tapi tidak terlalu macet karena empat jalur Mbak.
0: Oh ya, jadi digunakan antrian
1: jalannya
0: aja.
1: Lebar ya, jalannya lebar empat jalur, tidak ada median.
0: Oh iya iya iya.
1: Jadi yang dua jalur dipakai untuk ke SPBU Mbak, antrian panjang ke SPBU. Jadi yang dua jalur lagi ya buat apa namanya ini buat arus supaya mengalir.
0: Oke.
1: Nah terus yang antriannya dari yang antriannya juga ini Mbak, dua arah dari arah timur juga dari arah barat sama-sama mau masuk SPBU.
0: Oke. Siap-siap. Berarti sepanjang perjalanan kalau sudah ada antri itu pasti karena SPBU ini Pak ya?
1: Iya, untuk saat ini kan fenomenanya kan seperti itu Pak.
0: Nah iya Pak. Kalau menurut pantauan jenengan yang di luar daerah ini, kira-kira hanya solar saja atau Pertalite juga ada yang kosong Pak?
1: Kalau Pertalite, pokoknya selain solar semua aman Pak.
0: Oh.
1: Antrian motor pun untuk Pertalite lah. Kalau di tiap SPBU antrian 5 motor, 10 motor itu wajar Mas.
0: Iya, iya, iya. Oke, baik. Pak Sudarmawan, kalau semisal nggak nemu solar dan nggak ada solar, apakah ada kemungkinan untuk ngisi solar deck, Pak?
1: Ini, Pak. Ini yang ditakutkan kan seperti itu, Pak.
0: Nah, iya, Pak.
1: Otomatis uang saku ya nggak nutut.
0: Nah nggih, 1 liternya berapa Pak? Dek itu?
1: 26 deh, 26 kalau nggak salah ya.
0: Waduh, beberapa kali lipat 26 dari
1: 26 dibandingkan 6.500 tuh Pak. 5 kali ya, 4 kali ya.
0: Nah iya. Tapi
1: Mas
0: kalau
1: Kali, ya satu-satunya jalan, Mbak, ya istilahnya ya SPBU-nya didekemi, Mbak.
0: Ditunggu terus gitu ya, Pak, ya.
1: Iya, ditunggu sampai datang. Itu kalau misalnya jaraknya masih jauh, kondisi solar mepet. Tapi ini alhamdulillah solar masih seberapa tenggi lebih sedikit dengan perhitungan perhitungan efisiensi sampai Surabaya.
0: Oh, iya.
1: Karena kan ya jalur Jember, Lumajang, Surabaya itu kan bisa tertolong dengan ini, Pak, turunan.
0: Turunan
1: kan
0: itu maksudnya apa, Pak?
1: Kan, ya, maksudnya jalan menurun, Pak.
0: Oh, gitu. Jadi nggak terlalu banyak makan BBM ya, Pak, ya?
1: Ya, nggak terlalu menforsir mesin yang mengakibatkan. Kalau terlalu forsir kan otomatis BBM-nya juga larinya kenceng, Pak. Jadi kalau driver-driver yang sudah berpengalaman kan pasti dihati-hati jalan-jalan. Tapi kalau yang untuk mobil bermuatan sih sebenarnya tidak disarankan. Kan kalau saya ini kan memang kondisi Pak kalau turunan itu saya kan dari dulu selalu ini, Pak, saya netralkan persnelengnya.
0: Oh gitu, nggak bahaya, Pak, itu, Pak?
1: Tapi ya harus kosong, Mbak. Kondisi kosong mobilnya nggak ada muatan.
0: Oh,
1: karena kan
0: iya.
1: gaya bebannya kan kecil, Mbak. Kalau ada muatan turunan dibikin apa namanya persneleng netral, nggak ada bantuan dari mesin, lah kena gaya beban. Ya lunas, Mbak, orangnya.
0: Oh, iya. Jadi kalau ada
1: kan
0: muatan nggak berani.
1: Gaya beban itu kan juga. Ya, kalau muatan disarankan jangan. Karena kan juga harus ngitung kekuatan remnya juga. Jadi nggak asal seneng-seneng itu. Ya harus dihitung remnya mampu apa enggak.
0: Nah, takutnya gelincir terus gitu loh, Pak.
1: Takutnya nanti remnya nggak mampu. Wah, itu. Kalau kan ya itu tadi, gaya beban kan semakin berat beban itu kan juga semarin gayanya, gaya tariknya kan juga semakin berat, Pak. Semakin besar. Ilmu fisikanya kan seperti itu.
0: Oh, ini jadi belajar fisika juga.
1: Ya, kalau untuk apa namanya, kalau untuk kosongan itu kan gaya bebannya kan kecil, Mbak. Jadi kan daya tariknya kan juga kecil.
0: Oke.
1: Makanya ini juga kemarin. Ini juga nanti rencananya kalau Surabaya ya berburu, Mbak, sampai Surabaya.
0: Oh gitu.
1: Saya akan dapat info besok ada muatan ke Banyuwangi lagi.
0: Oh, makanya mau di full in ya nanti pas balik ya?
1: Ya, saya memang dari dulu, Mbak, kalau untuk tujuan kira-kira apa namanya solar penuh itu cukup untuk satu PP ya, langsung saya penuhi.
0: Oh iya, Pak.
1: Jadi dari dulu memang ini, ya, jadi beli BBM-nya sekalian, satu PP, gitu, Pak. Jadi nggak bolak-balik berhenti. Selain menghemat waktu kan juga, barangkali ada hal seperti ini kan bisa.
0: Nah, bisa antisipasi.
1: Iya.
0: Full-nya berapa, Pak, truk itu, Pak?
1: Kalau sekarang yang terbaru-baru itu 200 liter, Pak. Pas dengan kuota BBM untuk solar.
0: Itu ya.
1: Iya, 200 liter.
0: Gengge, baik-baik, siap. Berarti ini
1: ya,
0: sudah nyampe mana, Pak?
1: Kalau dulu masih bisa disiasati, Mbak. Halo? Kalau dulu masih bisa disiasati, Mbak. Kalau solar langka, pakai minyak tanah.
0: Oh gitu, beneran itu, Pak?
1: Ya, apa?
0: Bener bisa pakai minyak tanah?
1: Itu kan solar sama minyak tanah itu kan titik apinya, titik panasnya kan tinggi, Mbak. Kan sama-sama tinggi. Cuma bedanya kalau masih lebih titik apinya masih tinggian ini, tinggian solar. Karena kan solar kan lebih kental sedikit daripada
0: minyak tanah.
1: Ya,
0: hampir
1: sejenis lah.
0: Tapi untuk kendaraan-kendaraan yang truk-truk kayak gitu ya, Pak?
1: Ya, kalau untuk bensin kan titik apinya rendah kan, Pak, dikasih panas sedikit dia nyala.
0: Nah, sekarang minyak tanah kan juga sulit, Pak.
1: Mahal. sama dengan, hampir sama dengan Declan kalau nggak salah.
0: Harganya
1: 15.000 per liter. Belinya.
0: Belinya.
1: Belinya jerigenan per 5 liter di SPBU. Dan tidak semua SPBU jual.
0: Oh gitu. Iya. Ya. Sekarang agak sulit juga untuk dapat ya Pak.
1: Kalau ya, kalau untuk mobil besar, kalau untuk kirim lewat jalur-jalur Blora, Mbak. Blora, Cepu, itu masih bisa ini, Mbak, pakai apa namanya, solar-solar rakyat itu, Mbak, yang pertambangan-pertambangan rakyat di bekas peninggalannya Belanda itu, Mbak.
0: Ada ya, Pak, ya itu?
1: Kalau dulu banyak, sekarang ya ada, Mbak, tapi sekarang kalau nggak salah, belinya sama jualnya sembunyi-sembunyi, Pak.
0: Oh, berarti nambang sendiri gitu, Pak?
1: Iya, itu kan di Blora itu kan sama cepuk-cepuk kan banyak, Pak. Berapa sumur-sumur tinggalan Belanda kan banyak.
0: Makanya kalau di Blora itu ada yang kompor pakai apa, Pak? Pakai batu bara atau apa itu ya, Pak, ya?
1: Ya, pakai bucet.
0: Oke. Makanya dimanfaatkan ya, oleh warga, ya?
1: Ya, kalau soalnya itu kan ilegal, Mbak, soalnya gitu. Jadi kalau kena aparat ya kena.
0: Ngolahnya juga bisa, Pak, ini warga.
1: Apanya?
0: Ngolah juga bisa.
1: Yang itu kan yang mengelola kan warga, Mbak. Yang mengelola kan warga, perorangan diolah sendiri. Jadi oktalnya mendekati oktalnya diolah.
0: Ada alat atau ngolahnya itu kayak gimana, Pak, kalau solar itu di sana?
1: Wah, ini saya sendiri juga heran. Masyarakat tuh ngolahnya seperti apa,
0: Nenggi?
1: Sampai miris gitu.
0: Nenggi.

0: Oke, baik Pak Sudarmawan. Ada yang ingin ditambahkan, Pak?
1: Oke. Ya aja, Mbak. Itu aja. Nanti misalnya kalau ada yang perlu kewaspadaan atau kecewa apapun, saya sampaikan.
0: Oke, hati-hati di jalan Pak Darmawan, G.
1: Ya, oke, baik. Salam
0: G,
1: sehat.
0: salam
1: Salam buat Umat
0: sehat.
1: Kru. Tetap semangat.
0: Matur
1: Assalamualaikum.
0: nuwun.
1: Selamat malam.
0: Monggo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Silakan Anda bergabung langsung via telepon di 0852 9000 1061.

Musim haji selalu menghadirkan cerita penuh haru, doa, dan kerinduan umat Islam kepada tanah suci. Setiap langkah jamaah, setiap lantunan talbiyah, hingga suasana khusyuk di Makkah dan Madinah menjadi momen istimewa yang ingin dirasakan bersama oleh umat Islam di tanah air. Spesial untuk Anda, 106,1 FM Radio Cakra Krishna mempersembahkan Warta Haji 2026. Program informasi haji eksklusif dengan laporan langsung dari Mekah dan Madinah. Dapatkan kabar terbaru seputar pelaksanaan ibadah haji, kondisi jamaah, informasi penting, hingga cerita inspiratif dari Tanah Suci. Bersama narasumber terpercaya dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk. Simak Warta Haji 2026 setiap hari, jam 1 siang dan jam 7 malam, hanya di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Atau dengarkan streamingnya melalui aplikasi Radio Cakra Krishna dimanapun Anda berada. Warta Haji 2026 berkolaborasi bersama Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk, serta didukung oleh Herbal Naria.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

Sedulur Cakra ingin punya skill kerja yang siap pakai di dunia industri? Saatnya gabung bersama ESA Pro Skill Institute. ESA Pro Skill Institute hadir sebagai pusat pelatihan profesional untuk mencetak tenaga kerja yang kompeten, disiplin, dan siap kerja. Tersedia pelatihan operator forklift, crane, hingga firefighter dan penanganan kebakaran dengan metode pelatihan yang lengkap. Mulai teori sampai simulasi kerja nyata dibimbing oleh instruktur berpengalaman dan bersertifikat. Fasilitasnya nyaman, alat pelatihannya baru, lokasinya mudah dijangkau di Kota Jombang, tepatnya di Dusun Gelagahan, Desa Gelagah, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang. ESA Pro Skill Institute cocok untuk Anda yang ingin meningkatkan keterampilan dan membuka peluang karir lebih luas di dunia industri. Yuk tingkatkan skill Anda bersama ESA Pro Skill Institute. Info dan pendaftaran Anda bisa menghubungi di 0851-6369-8384. Sekali lagi 0851-6369-8384. ESA Pro Skill Institute, siap kerja, siap sukses, siap masa depan.

Cuaca hari ini cukup bersahabat, tidak hujan. Tipu John tadi infonya juga nggak hujan ya. Jadi masih merata, beda dengan hari-hari sebelumnya yang Kediri itu juga diguyur hujan gitu. Alhamdulillah ini tadi cukup bersahabat untuk menghabiskan waktu bersama dengan keluarga. Barangkali pengen keluar, jajan, jalan gitu ya. Ada yang mungkin juga sedang mendengarkan 106,1, bisa menangkap sinyal kami. Bisa Anda juga berbagi informasi lewat 0852 9001 061.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Dari Kasumas Polres Nganjuk AKP Fajar Kurniadi, ini juga telah menyampaikan bahwasannya terduga pelaku yang dilaporkan dalam kasus pelecehan seksual di Pace Nganjuk yang dilaporkan ini tersangka berinisial FR 26 tahun warga Nganjuk. Kata KP Fajar, berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, motif terduga pelaku adalah memberikan semua kebutuhan yang diinginkan oleh korban. Setelah mendapatkan hati korban, terduga pelaku diduga melakukan perbuatan cabul kepada korban yang masih di bawah umur itu. AKP Fajar menambahkan, saat ini laporan atas kasus dugaan pencabulan sesama jenis sedang ditangani. Menurutnya, penyidik dari unit PPA Satreskrim Polres Nganjuk sedang melakukan penyelidikan lebih lanjut.
1: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440, 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

Ya, sudah jaga insiden lalu lintas yang terjadi di wilangan Nganjuk. Kami terima informasinya bahwasannya untuk korban ini dengan inisial API, kelahiran tahun 1991, yang merupakan warga Gemenggeng, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk. Korban mengendarai sepeda motor Honda Vario nopol AG3514 VAS kontra dengan bus Mira yang dikendarai oleh Muhammad Zainal Abidin, warga Driorejo, Gresik. Untuk kendaraan Honda Vario ini berjalan dari arah timur ke barat, dan saat sampai di lokasi ada kendaraan bus PO Mira berjalan dari arah barat ke timur dengan kecepatan dan memakan jalur dari timur atau ngeblong dan menabrak pengendara sepeda motor Honda Vario sehingga terjadi insiden lalu lintas. Korban sudah dibawa ke rumah sakit, dan kabar yang kami terima dari rekan-rekan kepolisian, korban ini meninggal dunia.

106,1 Radio Cakra Krishna. Untuk insiden lalu lintas yang di Wilangan Nganjuk, Suru Cakra, sudah kami ketahui bahwasannya untuk korban warga Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, tepatnya Desa Gemenggeng, jadi ternyata ditabrak oleh bus Mira yang ngeblong gitu ya. Ini informasi langsung disampaikan oleh Kapolsek Wilangan Polres Nganjuk, AKP Muhfatoni SH. Ini tadi yang sempat mengupdate infonya. Untuk Anda yang mungkin tadi sempat melintas di jalur Wilangan, juga boleh menambahkan. Untuk berbagi informasi bisa disampaikan lewat 0852 9000 1061.

Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Quran Surat Al-Imran ayat 200.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna, masih bersama dengan saya Isatin yang menemani aktivitas Anda untuk di jam 7 malam lebih 4 menit ini. Bagaimana kabarnya dan bagaimana untuk arus lalu lintas di jalur utama Surabaya Madiun? Antrian kepadatan imbas antri membeli membeli BBM jenis solar. Ini bagaimana juga ya, nanti boleh disampaikan. Termasuk juga ruas tol Surucakra, kalau semisal nggak dapat solar di jalur arteri, mungkin juga ada yang mendapatkan BBM jenis solar di rest area SPBU di ruas tol yang Anda lalui begitu. Sampaikan 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.
2: Nama saya Bapak Edi Sucipto. Alamat saya Jalan Sumber, Perumahan Sumber, Kavling 14, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Kalau saya sakit lambung sudah lama, sudah sekian tahun ya, kira-kira 3 atau 4 tahunan saya sakit lambung. Kalau saya rasakan penyakit lambung atau sakit lambung itu ya, pada umumnya sakit lambung itu perih, kembung, melilit-lilit. Sampai kalau sudah kambuh gitu di ulu hati ini, karena rasanya kayak naik gitu, sebenar-benar sakit sekali lambung. Apalagi asamnya pas naik, benar-benar di dada kiri sakit, di ulu hati juga sakit. Itulah ciri-ciri lambung. Saya konsumsi di Nariah ini itu di Gester sama CA. Saya minum Nariah ini pertama itu saya 5 tetes. Jadi 5 tetes Gester, 5 tetes CA, 3 kali sehari saya minumnya. Itu pertama saya minum itu. Terus akhirnya kok enggak begitu ada reaksi, saya tingkatkan menjadi 7 tetes 3 kali sehari. Untuk perubahan saya minum Nariah ini paket ketiga. Monggo jenengan konsumsi Nariah. Saya sudah membuktikan sendiri, ini enggak ada rekayasa. Herbal Nariah, obat pilihanku, is the best.
1: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkannya, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariah terdekat. Herbal Nariah ini juga bisa Anda dapatkan di Yata Herbal Nariah Randu Blatung Blora. Alamatnya Jalan Cepu Randu Blatung, Dusun Kedung Jambu, Desa Kediren, Kecamatan Randu Blatung, Kabupaten Blora. Sasaran dari SPBU Randu Blatung, Anda ke timur kurang lebih 2 km. Dari pertigaan Gedung Jambu, Anda ke barat kurang lebih 100 meter, utara jalan.

Ya, Zulujagra, pengungkapan pengeroyokan yang terjadi di Nganjuk ya. Polres Nganjuk berhasil mengungkap dugaan kasus pengeroyokan oleh sekelompok pemuda yang terjadi di Desa Sukorejo, Loceret, Nganjuk pada Rabu 24 Juni dini hari. Dalam pengungkapannya, Polres Nganjuk mengamankan belasan tersangka yang terdiri dari tersangka utama, tersangka anak, dan tersangka dewasa, beserta tersangka dewasa, beserta sejumlah barang bukti yang digunakan para tersangka ini. Hal itu dijelaskan oleh Wakapolres Nganjuk Kompol Didit Wahyu Agustiawan dalam konferensi pers yang digelar di Mapolres Nganjuk Kamis sore ini tadi. Kompol Didit menjelaskan peristiwa itu bermula saat rombongan korban melintas di jalan umum Desa Sukorejo dengan mengendarai 3 sepeda motor. Sesampainya di lokasi, rombongan korban dihadiri

pedang oleh sekelompok pemuda, lalu dilempari batu hingga korban terjatuh dari kendaraannya. Setelah korban terjatuh, para pelaku secara bersama-sama melakukan pengeroyokan dengan cara memukul, menendang, serta melempari korban menggunakan batu dan benda lainnya. Akibatnya, korban yang berinisial HI, YP, dan TR mengalami luka-luka, sementara korban berinisial HI meninggal dunia setelah mengalami luka berat di bagian kepala. Tak cukup penganiayaan korban, para pelaku juga merusak sepeda motor milik korban sehingga menimbulkan kerugian material yang cukup besar. Motif pelaku tersinggung karena rombongan korban mengendarai sepeda motor dengan blayer-blayer dan menyalakan kembang api. Kompol Didit mengatakan pihak kepolisian telah mengamankan 3 orang pelaku utama, yakni FS 17 tahun, MR 15 tahun, dan FI 14 tahun. 2 orang pelaku dewasa yakni FB 18 tahun dan MS 20 tahun, serta 9 pelaku yang masih di bawah umur. Petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa pecahan batu bata merah, pecahan cor, 2 unit sepeda motor, dan hasil visum korban.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Anda membayangkan berdiri di depan Ka'bah, menangis haru dalam doa, dan merasakan panggilan Allah dari tanah suci. Kini, impian umroh bukan lagi sekedar rencana. Bersama Mabasil Tour and Travel, perjalanan ibadah Anda dipersiapkan dengan nyaman, aman, dan penuh pelayanan terbaik. Tersedia pilihan paket ekonomi, reguler hingga premium yang terdiri dari 12, 13, dan 16 hari. Kami menyediakan hotel yang nyaman saat di Makkah dan Madinah, manasik 3 kali, piagam umroh, transportasi dari Nganjuk ke Surabaya pulang pergi, mutawif handal, makan 3 kali sehari, visa umroh, city tour, perlengkapan ibadah, hingga pendampingan tour leader berpengalaman.
1: Dan inilah yang membuat Mabasil Tour and Travel berbeda. Ada program arisan umroh hanya Rp500.000 per bulan langsung bisa berangkat. Tabungan umroh yang ringan dan fleksibel, talangan umroh untuk memudahkan keberangkatan, serta program unggulan Pekat 3, solusi cerdas menuju Baitullah.
0: Harga terjangkau, mulai Rp30 juta. Fasilitas lengkap, legalitas resmi, dan terpercaya. Tidak hanya layanan travel dan umroh saja, tapi kami adalah kelompok bimbingan ibadah haji yang menawarkan bimbingan manasik yang lebih mendalam dengan berbagai keunggulan.
1: Bersama dengan Mabasil Tour and Travel, Anda akan dibimbing oleh pembimbing muda, komunikatif, berpengalaman, dan siap mendampingi jemaah sepenuh hati.
0: Jangan hanya menjadi doa, wujudkan langkah Anda menuju tanah suci bersama Mabasil Tour and Travel yang berlokasi di Jalan Raya Warujayang Kediri, Selatan Pasar Watu Dendang Prambon, Kabupaten Nganjuk. Untuk informasi pendaftaran, langsung saja hubungi 0812-3377-5327 atau juga kunjungi media sosial kami di Instagram @mabasiltravel_official. Mabasil Tour and Travel, mudah berangkatnya, nyaman ibadahnya, berkah perjalanannya.

0: yang atau bergaji 8 juta per bulan ternyata itu termasuk golongan masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR yang bisa membeli rumah subsidi. Hal itu sesuai aturan pemerintah soal batas penghasilan MBR yang dapat membeli rumah subsidi, yakni berpenghasilan maksimal 8,5 juta sampai 14 juta per bulan sesuai dengan zona wilayah. Ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 5 Tahun 2025 tentang besaran penghasilan dan kriteria masyarakat berpenghasilan rendah serta persyaratan kemudahan pembangunan dan pengolahan rumah yang sejak tanggal 22 April 2025 lalu. Menteri PKB Marwar Sirait sebelumnya menjelaskan batas penghasilan untuk MBR ini ditetapkan dari hasil kajian Badan Pusat Statistik yang menilai bahwa kriteria ini tidak bisa disamaratakan. Dalam aturan itu, batas penghasilan MBR dibagi ke dalam 4 zona wilayah dengan kategori kawin dan tidak kawin. Zona 1 mencakup Jawa, kecuali Jabodetabek, Sumatera, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Bagi yang belum menikah, batas penghasilan sebesar 8,5 juta. Sementara yang sudah menikah dan memiliki pasangan, batasnya 10 juta. Zona 2 mencakup wilayah Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Maluku, Maluku Utara, dan Bali. Bagi yang belum menikah, batas penghasilan sebesar 9 juta, dan yang sudah menikah, 11 juta. Lalu untuk peserta TAPERA, ada 11 juta. Masih ada zona 3 dan zona 4. Halo, selamat malam Pak Riono.
1: Ya, selamat malam Mbak Is.
0: Enggih. Lagi di mana, Pak?
1: Ini lagi di anu. Rumahnya Mbak Is saya.
0: Oh.
1: Timur arahnya dari Pak.
0: Mm-hmm.
1: Sambil ini garang kaki dingin Mbak Is.
0: Oh, dingin ya Pak ya di Pujon ya.
1: Ya mulai turun ini 19.
0: Wah, ini jadi pengen main ke Pujon saya.
1: Di sana berapa sih Mbak Is paling dingin gitu?
0: Di sini paling dingin berapa ya Pak ya? Pokoknya itu suhu rata-rata biasanya kalau siang ya 32, 33.
1: Kerasan baik.
0: Ini kalau di jam-jam segini suhunya 26.
1: 26. Itu anu siangnya di Pujon
0: itu. Oh, siangnya di Pujon. Oke. Okay. Siap. Lalu lintas gimana Pak musim libur?
1: Mau lintas AWS mulai padat. Mana lagi jalannya gak ada pilihan lagi Mbak. Gimana ya? Pokoknya 10 tahun ke depan ya lo gak ada alternatif, gak bisa jalan mobil ini.
0: Kenapa Pak?
1: Mobil terus padat. Belinya terus buat jelek masuk benain. Lama-lama kan nggak muat jalannya nggak ada yang lain nih.
0: Oke, mobilnya bertambah tapi jalannya tetap itu aja ya.
1: Iya, kalau di desa saya seandainya disebarkan masih bisa. Kalau di Pangayung itu loh, dengan di namanya pokok mulai Dewi Jiri sampai Taman Kemesraan itu tebing. Di tepi sungai Mbak.
0: Oke. Okay.
1: Di Pajung itu ya jurang, lalu tebingnya parang itu batu itu.
0: Oh. Iya Pak ya, betul-betul.
1: Ya mau enggak mau gimana? Lewat Surabaya dengan lewat Blitar.
0: Dan oke.
1: Kalau sudah. Mobil awas dan baik. Tiap hari nggak ada libur sama saja di sini.
0: Lu ngeten gih, libur nggak libur tetap ramai iya, ya.
1: sama lah itu jalur Kediri Tulungagung, kalau dari Tulungagung Kediri itu ke Malang itu ya yang dekat ya cuma lipat yang belok-belok itu, nggak ada yang lain loh.
0: Apalagi jalur lipat, Pak. Mana Pak yang nggak boleh itu?
1: Itu jalur Klemuk, Mbak.
0: Nah, Klemuk nggak boleh kan itu?
1: Ditutup. Cuma sepeda itu. Sering makan korban, Mbak. Wih, kemarin itu mobil ngeslong lalu menggilas sepedanya orang turen mungkin.
0: Kapan itu, Pak?
1: Kepala itu. Ini sudah gak lama itu. Kisaran kira-kira ya 1 tahun lebih mungkin. Jadi di tengah jalan itu, saya kan putih, Mbak, ya. Okay. Marka jalan, Mbak. Itu merah darah. Saya lihat pun saya mules sama.
0: Ya ampun.
1: Soalnya orangnya anu di bawah mobil. Di bawah mobil keturun Mbak sambil ngeslong. Berarti merah dawah panjang wis di jalan itu seperti diparut mungkin ya. Pas saya lihat di HP buat salah senep kok.
0: Meninggal nih, Pak.
1: Aduh, man. Wah. Meninggal Mbak Is, bang sepedanya katut di bawah mobil kah itu. Ya, mobilnya ngeslong. Nah. Yang baru ini Matic dari Surabaya itu yang yang terus tutup itu keluarga itu ngeslong.
0: Oh iya Pak.
1: Mungkin ikut-ikutan tapi gak ingat muatannya itu memadai Pak, gak ikut apa potong kompas Mbak ya, tidak dekat itu. Jadi orangnya itu gak paham, jadi ya ambles, meninggal saya. Alas pokok anu kalau ke Malang mending lewat. Alas pokok anu kalau ke Malang mending lewat Pajang ini, Mbak.
0: Iya Pak.
1: Selamat.
0: Menghindari Klemuk ya.
1: Iya Pak, gak hujan lewat Pajang aman loh, Mbak.
0: Oke. Siap Pak, terima kasih waktunya nggih.
1: Oh, nggih baik.
0: Baik, monggo dilanjut aktivitasnya. Selamat malam Pak Riono di Pujon, Malang.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

Ya, Zuhri Jakra terkait dengan buruh gaji 8 juta berpenghasilan rendah bisa beli rumah subsidi. Ada beberapa zona ya tadi. Zona 1 dan 2 sudah saya sebutkan di awal. Untuk zona 3 mencakup daerah Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya. Bagi yang belum menikah, batas penghasilan sebesar 10,5 juta dan yang sudah menikah 12 juta. Lalu untuk peserta TAPERA 12 juta. Zona 4 mencakup wilayah Jabodetabek sebesar 12 juta untuk yang tidak menikah dan 14 juta untuk yang sudah menikah serta 14 juta untuk peserta TAPERA. Adapun kenaikan batas maksimum penghasilan MBR yang bisa membeli rumah subsidi diatur dalam draft surat keputusan bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Selain itu, aturan soal percepatan proses penerbitan persetujuan bangunan gedung juga diatur menjadi 10 hari. Pembebasan biaya PBG dan biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan bagi MBR. BPHTB gratis tersebut berlaku dimanapun MBR hendak membeli rumah, meskipun lokasinya tidak sama dengan domisili KTP. Artinya, apabila ada MBR dengan KTP Jawa Barat ingin membeli rumah di Banten, tidak akan dikenakan BPHTB.

0: kreatif kulit, dan imitasi, atau jahit industri yang setelah lulus akan ditempatkan di perusahaan yang ada di Kabupaten Nganjuk. SMK Nasional Kabupaten Nganjuk didukung fasilitas lengkap seperti laboratorium praktik jahit, laboratorium komputer, akses wifi gratis, perpustakaan, hingga kegiatan ekstrakurikuler bola voli. SMK Nasional Kabupaten Nganjuk siap mencetak lulusan yang kompeten dan berdaya saing. Segera daftarkan diri Anda sekarang juga di SMK Nasional Kabupaten Nganjuk yang ada di Jalan Pangeran Diponegoro, nomor 73, Nganjuk. Informasi lebih lanjut, hubungi 0813-3682-0320 atau 0888-7010-237.
1: SMK Nasional Nganjuk, siap kerja, siap berkarya, siap sukses tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Musim haji selalu menghadirkan cerita penuh haru, doa, dan kerinduan umat Islam kepada tanah suci. Setiap langkah jamaah, setiap lantunan talbiyah, hingga suasana khusyuk di Makkah dan Madinah menjadi momen istimewa yang ingin dirasakan bersama oleh umat Islam di tanah air. Spesial untuk Anda, 106,1 FM Radio Cakrakrisna mempersembahkan Warta Haji 2026. Program informasi haji eksklusif dengan laporan langsung dari Mekah dan Madinah. Dapatkan kabar terbaru seputar pelaksanaan ibadah haji, kondisi jamaah, informasi penting, hingga cerita inspiratif dari Tanah Suci. Bersama narasumber terpercaya dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk. Simak Warta Haji 2026 setiap hari, jam 1 siang dan jam 7 malam. Hanya di 106,1 FM Radio Cakrakrisna. Atau dengarkan streamingnya melalui aplikasi Radio Cakrakrisna dimanapun Anda berada. Warta Haji 2026 berkolaborasi bersama Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk serta didukung oleh Herbal Naria.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna bersama dengan saya Isatin yang menemani aktivitas Anda untuk di malam hari ini. Kalau tadi sempat disampaikan oleh Mas Arif di sekitaran SPBU Klinter Kertosono, kabarnya kok ada kemacetan juga. Ini apakah karena antrian mau ngisi solar atau mungkin kemacetan imbas adanya insiden? Belum ditambahkan, monggo nanti bisa diinfo kembali ya. Kemudian beberapa informasi yang sudah masuk seperti kejadian kebakaran yang terjadi di Jogomerto, Tanjunganom, dan ada kebakaran kandang juga ya tadi. Itu sudah kami share juga di medsos serta di website kami di www.cakrakrisna.com. Anda bisa mengaksesnya kembali, barangkali Anda tertinggal informasi dari kami.
1: Info Sehat Radio Cakra Krisna. Hati-hati teman, penyakit asam urat ternyata bisa menyerang siapa saja, baik tua, muda, laki-laki maupun perempuan. Terkadang gejalanya pun sering disepelekan karena gejalanya menyerupai badan pegal setelah seharian beraktivitas. Penyakit asam urat merupakan akibat dari konsumsi zat purin secara berlebihan. Makanan yang mengandung zat purin tinggi, antara lain makanan laut, daging binatang berkaki empat, serta makanan kaya protein dan lemak. Penyebab asam urat karena tumpukan zat purin di dalam tubuh dan ginjal tidak mampu mengeluarkannya di dalam tubuh. Sebaliknya, asam urat normal akan dikeluarkan oleh ginjal. Penyakit ini dapat terjadi pada siapa saja, terutama mereka yang tidak menerapkan asupan gizi seimbang, kondisi medis, genetik, dan usia. Gejala awal asam urat yang muncul biasanya nyeri pada persendian, seperti di lutut, pergelangan kaki, jari-jari kaki, atau jari-jari tangan. Anda merasakan tanda-tanda asam urat? Segera cek dan konsumsi nutrisi herbal Nariah CA dan Gester untuk pencegahannya.
2: Info Sehat dipersembahkan oleh Herbal Nariah.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

106,1 Radio Cakra Krishna, masih bersama dengan saya, Isatin. Untuk Anda yang mungkin saat ini ada aktivitas bersama dengan keluarga atau aktivitas di rumah saja, nanti bisa di-update bagaimana kondisi lalu lintas di sekitaran Anda. 0852 9010 61.

Hukum adalah hal penting yang harus diketahui dan dipahami semua kalangan. Radio Cakrakrisna kini memfasilitasi Anda yang ingin mengetahui, ingin belajar, atau berkonsultasi hukum melalui talkshow Meja Hijau Radio Cakrakrisna. Bersama dengan narasumber, pakar hukum yang ahli di bidangnya. Hari Sabtu, jam 10 pagi sampai dengan jam 11 siang. Anda bisa menyimak melalui 106,1 Radio Cakrakrisna atau melalui aplikasi streaming Radio Cakrakrisna. Untuk bergabung, Anda bisa telepon atau WA di 0852-9001061. Mari melek hukum bersama Radio Cakrakrisna.

Ya, sudah Jakarta sekarang jam 7 malam lebih 58 menit. Saya Isatin geser dulu ke ruang gatekeeper. Nanti akan dilanjut dengan penyiar Alvan Amar ya di ruang siar. Jadi nanti Anda bisa kembali berbagi informasi di 106,1. Hati-hati di perjalanan. Selamat malam.

Bangunlah pagi hari untuk mencari rezeki dan kebutuhan-kebutuhanmu. Sesungguhnya pada pagi hari terdapat barokah dan keberuntungan. Hadis riwayat Imam At-Tabrani dan Al-Bazzar radhiyallahu anhuma.

0: Baik, di menit ke-5 lepas dari jam 8 malam Sedulur Cakra, Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kali ini bersama saya Alvan Amar sampai di jam 9 nanti ya. Gatekeeper masih ditemani ada II Satin. Anda dapat terus berbagi informasi, kondisi dan juga update di tempat Anda untuk kondisi malam ini seperti apa. Lewat WhatsApp ataupun juga telepon di 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, ada Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Joni, mau kemana?
2: Mau beli Herbal Naria nih.
1: Emang siapa yang sakit?
2: Loh, Herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Hmm. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
2: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
1: Nitip sekali.

Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda bisa lewat Gatekeeper di 0852-9001061. Dan Herbal Nariah juga bisa Anda dapatkan di Wiyata Herbal Nariah Pacul Bojonegoro yang ada di Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro. Lokasinya di sebelah utara SDN 1 Pacul, dan Wiyata Herbal Nariah ada di sebelah timur jalan.

0: Trafik lalu lintas malam ini cukup ramai di Dulu Cakra yang lewat di Nganjuk, jalur arteri dari Kertosono ke arah Baron ini bisa lebih hati-hati. Tadi di SPBU Klinter, antrian kendaraan isi solar ini cukup ramai di SPBU Klinter Kertosono, antrian sampai ke jalan raya sehingga sedikit menghambat terutama lajur dari Surabaya yang ke arah Madiun.
1: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group dan Cakra Krishna, jaring radio.
2: Halo, selamat malam. Selamat datang di program Jaring Radio bersama dengan saya, Iis Atin. Saksi hukum Polres Wonogiri menggelar sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada kader PKK dan perangkat desa Bero, Kecamatan Manyaran, Kabupaten Wonogiri. Selengkapnya bersama Fitri, Krishna FM Wonogiri.
3: Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Desa Bero ini bertujuan meningkatkan pemahaman hukum serta mendorong peran aktif masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Kasih Humas Polres Wonogiri AKP Anom Prabowo mengatakan penyuluhan ini merupakan komitmen Polres Wonogiri untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan mempererat kemitraan dengan warga. Menurutnya, terciptanya situasi Kamtipmas yang aman dan kondusif membutuhkan kerjasama seluruh elemen masyarakat, tidak hanya menjadi tanggung jawab kepolisian semata. Saya Fitri melaporkan dari Radio Krishna FM Wonogiri.
2: Bupati Lumajang Indah Amperawati menilai program instruksi Presiden Inpres Jalan Daerah sejalan dengan kebutuhan pembangunan di Kabupaten Lumajang. Selengkapnya bersama Laila, Krishna FM Lumajang.
4: Menurutnya, infrastruktur jalan merupakan faktor penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, memperlancar distribusi hasil produksi, serta meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik. Pemkab Lumajang telah merealisasikan program Impres Jalan Daerah 2025 pada ruas Tempeh Kunir dan mengusulkan penanganan lanjutan ruas Tempeh Pasru Jambe pada 2026. Bunda Indah berharap sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah dapat mempercepat penguatan konektivitas wilayah sehingga mampu meningkatkan produktivitas, membuka pusat ekonomi baru, dan

0: mendorong pemerataan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat. Saya Laila melaporkan dari Radio Krishna FM Lumajang.
1: Polresta Pati mengungkap kasus penganiayaan yang menewaskan seorang pedagang berinisial S, 64 tahun, di area Waduk Tepus, Desa Beketel, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati. Selengkapnya bersama Afifa, Krishna FM Pati.
2: Kasat Reskrim Polresta Pati, Kompol Dika Hedian Wiratama mengatakan, korban diduga dibunuh oleh rekannya W, 49 tahun, setelah keduanya terlibat cekcok terkait biaya operasional saat mencari bambu petuk pada 2 Mei 2026. Tersangka kemudian menusuk korban 5 kali di bagian leher dan perut sebelum membuang jasadnya ke waduk. Setelah kejadian, pelaku melarikan diri ke Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Namun berhasil ditangkap Satreskrim Polresta Pati pada 20 Juni 2026. Berdasarkan hasil otopsi, korban meninggal akibat luka tusuk yang menyebabkan pendarahan. Polisi menyita sejumlah barang bukti, termasuk pisau dapur dan sepeda motor korban. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 466 ayat 3 KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian dengan ancaman hukuman penjara maksimal 7 tahun. Afifa Firdaus melaporkan dari Radio Krishna FM Pati.
1: Serapan anggaran belanja tidak terduga pemerintah Kota Malang sepanjang tahun 2025 masih rendah, yakni hanya 1,4 miliar atau 3,4% dari total pagu 43 miliar. Selengkapnya bersama Rizka, Krishna FM Malang.
3: Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menjelaskan bahwa rendahnya realisasi tersebut karena BTT hanya dapat digunakan untuk kondisi tertentu, seperti penanganan bencana, kebutuhan mendesak yang belum dianggarkan, dan bantuan sosial bagi korban bencana. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD Kota Malang Trio Agus Purwono mengusulkan agar besaran BTT dievaluasi dan disesuaikan secara lebih realistis pada APBD berikutnya. Menurutnya, jika kondisi serapan rendah terus berulang, anggaran yang tidak terserap berpotensi menambah sisa lebih pembiayaan anggaran atau silpa dan membuat perencanaan anggaran menjadi kurang efisien. Rizka Aprilina, Krishna FM, Malang.
1: Demikian jaring radio, saya Iis, sampai jumpa.
4: Baru saja Anda dengarkan jaring radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group, Radio Krishna FM Nganjuk, Radio Krishna FM Trenggalek, Radio Krishna FM Madiun, Radio Krishna FM Bojonegoro, Radio Krishna FM Pacitan, Radio Krishna FM Lumajang, Radio Krishna FM Malang, Radio Krishna FM Wonosobo, Radio Krishna FM Wonogiri, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krishna FM Pati, Radio Krishna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Loakulu Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krishna FM Nganjuk. Jaring radio dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, masih kami tunggu ya untuk informasi dari Anda sampai jam 9 malam nanti, Sedulur Cakra, di 0852-9001061. Informasi yang telah kami sampaikan bisa Anda kunjungi juga di website cakrakrishna.com atau ikuti media sosial, ada Facebook, Instagram, dan juga akun TikTok Radio Cakra Krishna.

0: Ya, di malam hari ini untuk wilayah Kabupaten Nganjuk cukup padat ya, Sedulur Cakra, terutama di beberapa titik SPBU yang solarnya stoknya masih aman. Ini cukup ramai, antrian kendaraan, truk muatan utamanya juga lumayan banyak mengular, salah satunya di SPBU Klinter di Kertosono. Ini tadi beberapa pendengar menyampaikan untuk antriannya juga cukup panjang. Jadi yang lewat jalur arteri bisa lebih hati-hati. Antrian kendaraan di Nganjuk, terutama di area SPBU ini cukup ramai untuk malam hari ini. Di tempat Anda apakah juga sama, dapat Anda kirimkan juga 0852 9001061.
1: Kapan terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, menit ke-30 lepas dari jam 8 malam, Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Dapat terus Anda bagikan seluruh cakra untuk informasi dan juga kondisi di sekitar Anda, 0852-9001-061. Ya, sementara itu Polres Nganjuk berhasil mengungkap dugaan kasus pengeroyokan oleh sekelompok pemuda yang terjadi di Desa Sukorejo, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk pada hari Rabu kemarin. Dalam pengungkapan kasus ini, Polres Nganjuk mengamankan belasan tersangka yang terdiri dari tersangka utama, tersangka anak, dan tersangka dewasa, beserta sejumlah barang bukti yang digunakan oleh para tersangka. Kata Kompol Didit Wahyu, Wakapolres Nganjuk, ini menjelaskan kalau peristiwa itu bermula saat rombongan korban melintas di jalan umum Desa Sukorejo dengan mengendarai 3 sepeda motor. Sesampainya di lokasi kejadian, rombongan korban dihadang oleh sekelompok pemuda lalu dilempari oleh batu hingga korban terjatuh dari kendaraan. Akibatnya korban yang berinisial HI, YP, dan TR mengalami luka-luka, sementara korban inisial HI meninggal dunia setelah mengalami luka berat di bagian kepala. Selengkapnya di website cakrakrishna.com atau dapat ikuti media sosial Facebook ataupun juga akun Instagram Radio Cakra Krishna.
1: Ayo Tolan Radio Cakra Krishna.
2: Candilor Nganjuk. Tumpukan bata yang menyerupai bentuk kerucut menjulang tinggi ke selatan Jalan Panglima Sudirman, Desa Candirejo, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk. Jika dilihat sekilas dari kejauhan, tumpukan batu bata itu terlihat seperti tumpukan batu bata merah yang terbengkalai, lama tidak digunakan. Namun, jika kita melihat dari dekat, dipastikan keliru, sebab tumpukan bata ini merupakan bangunan candi yang kondisinya sudah rusak parah. Oleh warga setempat, candi ini dinamai Candi Boto, karena bangunannya berupa tumpukan batu bata, nama lain Candi Boto ialah Candi Lor. Candi Lor ini didirikan oleh Raja Pertama Kerajaan Medan atau Mataram Hindu periode Jawa Timur, yaitu Empu Sindok, pada tahun 937 Masehi. Dibangunnya Candi Lor untuk memperingati kemenangan Empu Sindok dalam melawan tentara Melayu. Perang terjadi di sekitaran Anjuk Ladang. Kejadian perang antara 928 sampai 929 Masehi. Pada peperangan itu, warga sipil Anjuk Ladang membantu Empu Sindok. Hasilnya Empu Sindok pun berhasil mengalahkan tentara Melayu tersebut. Lalu Empu Sindok membangun Wangsa Isyana di Tamang. 80 tahun kemudian, Empu Sindok memindah pusat pemerintahan dari Tamlang ke Watugaluh. Baik Tamlang maupun Watugaluh berada di timur Sungai Brantas, diyakini masuk wilayah Jombang. Empu Sindok juga memerintah agar dibangun Candi Lor di Anjuk Ladang, sekarang masuk Desa Candirejo, Nganjuk. Diperkirakan kompleks candi yang dibangun luasnya mencapai 82 sampai 92 hektar. Namun, kini bagian dari Candi Lor tinggal bangunan inti candi. Itupun bangunannya sudah rusak berat. Bangunan dari bata merah masih berdiri karena ditopang akar pohon kepuh besar. Pohon itu berada di atas candi. Akar pohon inilah yang menjalar dan mencengkeram bagian selatan badan candi.
1: Ayo Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, menit ke 41 lepas dari jam 8 malam Sudut Cakra. Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih bersama saya Alvan Amar dan gatekeeper ada Iis Atin untuk di malam hari ini. Dapat terus Anda tambahkan, masih kami tunggu sampai jam 9 malam nanti ya, kondisi trafik lalu lintas dan juga kewaspadaan lainnya di jalur yang Anda lalui. Lewat 0852-9001061.
1: Sejarah perjuangan bangsa.
2: Ratu Kalinyamat terkenal di kalangan Portugis sebagai sosok wanita pemberani. Pemerintah Indonesia menyematkan gelar pahlawan nasional kepada Ratu Kalinyamat pada peringatan Hari Pahlawan 10 November 2023. Nama asli Ratu Kalinyamat adalah Retna Kencana, putri Sultan Trenggono, Raja Demak. Pada usia remaja, Retna Kencana dinikahkan dengan Pangeran Kalinyamat. Pangeran Kalinyamat berasal dari luar Pulau Jawa. Terdapat berbagai versi tentang asal-usulnya. Masyarakat Jepara menyebut nama aslinya adalah Wintang, seorang saudagar Tiongkok yang mengalami kecelakaan di laut. Wintang terdampar di pantai Jepara, kemudian berguru pada Sunan Kudus. Versi lain mengatakan, Wintang berasal dari Aceh. Nama aslinya adalah Pangeran Toyib, putra Sultan Mughoyat Shah, Raja Aceh. Pangeran Toyib berkelana ke Tiongkok dan menjadi anak angkat seorang menteri bernama Chi Huiyoguan. Nama Wintang adalah ejaan Jawa untuk Chi Bintang, yaitu nama Pangeran Toyib. Ratu Kalinyamat sebagai Bupati Jepara bersikap anti terhadap Portugis. Pada tahun 1550, Ratu Kalinyamat mengirim 4.000 tentara Jepara dalam 40 buah kapal memenuhi permintaan Sultan Johor untuk membebaskan Malaka dari kekuasaan bangsa Eropa. Ratu Kalinyamat tidak pernah jera. Pada tahun 1565, Ratu Kalinyamat membantu memenuhi permintaan orang-orang Hitu di Ambon untuk menghadapi gangguan bangsa Portugis dan kaum Hatif. Meskipun dua kali mengalami kekalahan, tetapi Ratu Kalinyamat telah menunjukkan bahwa dirinya seorang wanita yang gagah berani. Bahkan Portugis mencatatnya sebagai Rainha de Japara, Senhora Poderosa Erica de Kranige Dame, yang berarti Ratu Jepara seorang wanita yang kaya dan berkuasa, seorang perempuan pemberani.
1: Sejarah perjuangan bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, menit ke 51 Sdrulur Cakra di malam hari ini, yang masih di jalan hati-hati, yang sudah di rumah dapat kabarkan ya kondisi di tempat Anda seperti apa untuk malam hari ini. Di Nganjuk angin juga lumayan kencang malam hari ini, yang perjalanan tetap fokus dan juga perhatikan untuk batas kecepatan kendaraan. Tidak ada hujan, beberapa wilayah yang masuk masih aman, cuaca cukup bersahabat seharian ini, meskipun tadi beberapa wilayah juga mendung. Tapi untuk hujan tidak kita terima informasi sampai menjelang jam 9 malam ini.
1: 106,1 Radio Cakra Krisna mempersembahkan narasumber-narasumber kredibel untuk informasi teraktual di Nganjuk dan sekitarnya.
2: Sebenarnya angkringan itu sudah lama sekali berada di area Jogja, Jawa Tengahan, artinya Jogja Solo terutama ya. Situ itu kan sudah lama sekali. Sejak tahun balik itu sudah ada warung-warung tongkrongan yang memang dahulu barangkali karena orang-orang di sana itu memang pada saat bersantai itu senang berkumpul bareng gitu, sambil ngobrol apa-apa. Seperti itu ya. Nah, kebetulan di kedua tempat ini kan mayoritas banyak dikunjungi wisatawan.
3: Oh iya. Ya.
2: Nah, barangkali dari sinilah ya, akhirnya ada yang membaca. Ya, membaca peluang bahwa ternyata angkringan itu bisa menjadi suatu yang bisa kita gerakkan sebagai sebuah lahan bisnis gitu ya. Nah, makanya pada akhirnya mulai menjamurlah ya di berbagai kota itu model-model angkringan-angkringan ya. Nah, angkringan-angkringan yang sederhana ini biasanya kan dimiliki oleh ya pemodal-pemodal kecil ya. Nah, kemudian bagi mereka yang berduit, mereka settingnya lebih bagus lagi dalam bentuk kafe. Nah, demikian juga barangkali kafe juga bisa jadi merupakan metamorfosa dari kantin-kantin warung-warung kecil yang barangkali ini mereka mulai membenahi manajemennya ya, toh, pelayanannya. Nah, ini itu saya kira juga sinkronisasi ke situ ya.
3: Iya, iya.
2: Ya, kejadian itu ya. Nah, makanya sebenarnya memang kalau kita mengamati kafe atau angkringan itu ya ada plus ada minusnya ya. Kita dari sisi anu aja ya, budaya aja ya. Kalau dari sisi plusnya, barangkali saya menganggapnya bahwa di angkringan, di kafe itu tempat ngobrol yang tenang, yang enak, ya, yang barangkali bisa berlama-lama di situ gitu ya. Itu saya kira mungkin ada pertukaran informasi, perjanjian bisnis dan sebagainya ya, yang mungkin bisa terjadi di situ. Itu kalau dari sisi plusnya ya. Dengan kondisi demikian itu, pada sisi negatifnya, para nom-noman ini ya lebih banyak membuang waktu mas ya di tempat-tempat itu. Dan semua itu barangkali kalau dari kacamata kita itu pemborosan waktu ya. Ya mungkin karena zamannya yang berubah ya, ya tinggal dari kita sendiri ya, dari anak-anak muda sendiri itu bisa memilah, bisa memanfaatkan fasilitas adanya angkringan maupun kafe ini bukan hanya sebagai sesuatu yang bernilai positif, tapi juga harus mempertimbangkan nilai-nilai negatifnya itu, gitu ya. Itu yang barangkali harus dikelola lebih lanjut, gitu mas.
3: Nah, apalagi sekarang kan banyak gitu Pak angkringan yang buka 24 jam. Mungkin tujuan awalnya diperuntukkan untuk mereka yang mungkin pekerja yang di malam hari atau para pekerja yang mungkin pulangnya agak malam, mungkin awalnya konsepnya seperti itu ya, Pak Amin.
2: Ya betul. Dan mohon maaf mas, jadi kalau sudah larut malam dan sebagainya itu, saya yakin nanti barangkali kalau misalnya ada terjadi bisnis dan sebagainya ataupun apa pembicaraan apa yang ini ya, itu saya kira justru sudah akan mengarah ke hal-hal yang negatif aja. Dari pengamatan saya so, seperti itu. Mungkin nilai plusnya lebih sedikit gitu ya. Makanya barangkali kita kita patut untuk ya sebagai orang tua juga tetap mengingatkan pada putra-putri kita ya bolehlah nongkrong, tapi ada batas-batas tertentu sewajarnya gitu ya.

Ya, sudah menjelang jam 8 malam, jam 9 malam, seluruh cakra. Saya Alvan dan gatekeeper ada II Satin. Izin untuk bergeser dari ruang dengar Anda. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas dan sehat selalu.

0: Ayu Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Pantai Gayasan Blitar. Pantai indah ini terletak di Desa Tumpak Kepuh, Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar. Banyak wisatawan yang terpikat dengan keindahan pasir putih dan pemandangan alamnya yang indah. Pantai yang terletak di antara Pantai Tambak Rejo dan Pantai Pangi Blitar ini bernama Pantai Gayasan. Pantai Gayasan terletak di belakang alas Gayasan atau hutan Gayasan. Itulah sebabnya kenapa pantai ini disebut Pantai Gayasan oleh warga setempat. Hutan Gayasan ini oleh penduduk sekitar ditanami tebu. Tanaman tebu ini membuat Pantai Gayasan tidak terlalu terlihat dari jauh. Tapi deruan ombaknya sesekali terdengar hingga 3 km dari bibir pantai. Di Pantai Gayasan ini kita akan dimanjakan dengan nada merdu deburan ombak dan air yang berkejaran hilang di bibir pantai yang berpasir membasahi kaki. Kita bisa main voli pantai, menciptakan kastil pasir hingga berfoto dengan pemandangan alam yang indah. Pantai Gayasan Blitar terdapat tumbuhan vegetasi pantai seperti pandan, ketepeng, dan butun. Sementara fauna yang paling dominan yaitu kepiting. Kita akan menjumpai banyak kepiting yang merayap menuju lubang persembunyian di balik pasir. Pantai Gayasan bisa dijadikan area bermain air, tapi kurang tepat bila dimanfaatkan untuk olahraga selancar, sebab ombak lautnya tidak terlalu besar. Menurut cerita warga setempat, Pantai Gayasan sempat disurvei oleh wisatawan asing untuk dijadikan lokasi bermain selancar. Tetapi karena ombaknya yang kecil, tidak bisa dijadikan tempat berselancar. Pantai Gayasan Blitar memiliki hamparan pantai yang panjang. Warna pasir pantainya bervariasi dari putih, coklat, hingga hitam. Di sebelah timur pantai terdapat sungai yang cukup dalam. Uniknya, semakin mendekati bibir pantai, sungai tersebut semakin dangkal dan berkelok ke tengah, sehingga terlihat seolah membelah pantai menjadi dua bagian. Benar-benar unik dan menarik. Pesonanya hampir tidak dapat dikiaskan dengan kata-kata.
0: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ritual Tiban. Tari Tiban berasal dari kata dasar tiba, bahasa Jawa yang berarti jatuh. Tiban mengandung arti timbulnya sesuatu yang tidak diduga sebelumnya. Tiban menunjukkan kepada air yang jatuh mendadak dari langit, yang dalam bahasa Jawa disebut udan atau hujan. Tiban merupakan tari atau ritual rakyat yang turun-temurun menjadi bagian kebudayaan masyarakat Jawa Timur, terutama pada daerah Trenggalek, Blitar, Kediri, dan Tulungagung. Tari Tiban selalu dipertunjukkan saat musim kemarau. Tarian ini sebagai permintaan kepada Yang Maha Kuasa untuk diturunkan hujan. Makna di balik ritual tarian Tiban yaitu sebuah harapan, sebuah pesan yang luhur demi lestarinya alam. Tarian ini menonjolkan nilai-nilai luhur atau sebuah pesan untuk menjaga keseimbangan alam.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama istri saya Bu Sama, alamatnya Dusun Curah Lapak RT 21 RW 06 Desa Kalidilem Kecamatan Landuagung Kabupaten Lumajang. Kalau istri saya itu penyakitnya luar biasa, Mas. Dari penyakit lambung sampai penyakit yang lainnya, komplikasi, Mas, banyak ya. Banyak sekali.
2: Naria yang Ibu konsumsi jenis apa?
1: CA dan Kester, Mas. Paket 1 cuma ya. Paket 1 sudah merasakan, tapi saya alhamdulillah saya suruh istri saya suruh konsumsi herbal Naria, obat pilihanku.

0: memang terlanjur mencintaimu.
1: Orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
3: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
4: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
3: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
4: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
4: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
3: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

0: Wes lawan Bu Pe.
1: Bentotane iki lho, Pak.
0: Iya lah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
0: Be, aku wing nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.

0: Ayo Kuliner Radio Cakrakrisna.
1: Serabeh bisa menjadi rekomendasi sarapan yang khas dan enak di Tuban. Kuliner khas Tuban yang rasanya gurih sekaligus nikmat ini terbuat dari adonan tepung beras dan kelapa. Selanjutnya, dimasak dalam wadah gerabah yang dibakar dengan kayu bakar. Pagi-pagi benar selepas subuh, saya berniat mencari sarapan serabeh di Tuban. Makanan ini memang menjadi kuliner khas untuk sarapan di Tuban, selain nasi pecel, nasi uduk, atau nasi punar. Saya berangkat saat matahari belum terbit. Di Tuban, kita harus pagi-pagi benar untuk mencari sarapan. Penjual sarapan biasanya mulai buka selepas subuh. Biasanya sebelum matahari terbit sudah tinggal sedikit atau bahkan habis. Warga Tuban menyebut serabeh bukan serabi ataupun surabi. Walaupun jika kita sebut dua nama terakhir ini, mayoritas orang Tuban juga akan mengetahuinya. Kuliner khas Tuban ini terbuat dari adonan tepung beras dan kelapa. Adonan itu dimasak menggunakan tungku kayu bakar. Sampai sekarang tidak ada penjual yang memasak dengan kompor gas. Mungkin jika menggunakan kompor gas akan mengubah cita rasa khasnya. Penjual serabeh baru akan memasaknya ketika pelanggan memesannya. Adonan dituang di atas wadah berbahan dasar tanah liat, lalu penjualnya akan menunggu hingga matang. Cara masaknya mirip dengan martabak manis atau orang Tuban biasa menyebutnya terang bulan. Kemiripan tersebut maksud saya adalah dari cara memasukkan adonan dan cara mengambilnya dari tempat masaknya. Setelah matang, serabeh akan ditangkap, yaitu menggabungkan dua serabeh menjadi satu. Biasanya, pembeli akan membeli makanan ini dengan satuan tangkap. Satu tangkap sama dengan dua serabeh. Tangkap bisa juga berarti pasang. Di Jakarta, makanan ini bernama serabi atau surabi. Maklum, Jakarta kan lebih dekat dengan kebudayaan Sunda. Serabi atau surabi umumnya memiliki cita rasa yang manis. Santannya pun mengandung gula dan otomatis memiliki cita rasa yang manis. Berbeda dengan di Jakarta, di Tuban serabeh memiliki rasa yang asin dan gurih, serta menggunakan santan yang asin pula. Serabeh memiliki tekstur yang lembut, memiliki aroma yang khas karena menggunakan kayu bakar untuk memasaknya, serta tidak menggunakan tambahan minyak. Jadi ada bau makanan dibakar gitu, enak banget. Di Tuban, makanan ini menggunakan daun pisang yang memiliki bentuk menyerupai mangkok kecil yang bernama takir. Makanan yang baru matang dan masih panas diletakkan dalam takir lalu disiram dengan santan. Paling nikmat kamu makan ketika dalam keadaan masih panas, apalagi saat cuaca pagi yang sedang dingin-dinginnya. Tempat membeli serabeh tersebar di seluruh pelosok Tuban, dari kota sampai desa. Biasanya menggunakan tempat yang sederhana dan di depannya tertata tungku yang berbahan bakar kayu untuk memasak kuliner khas Tuban ini. Di Tuban, tempat jualan serabehnya pun sederhana. Di pinggir jalan gang, yang mengantri pun tidak terlalu banyak, tapi yang mengalir terus tidak pernah putus. Serabeh khas Tuban rasanya kenyal, kulit luarnya tidak keras, jadinya enak banget. Harganya juga murah, recommended banget untuk sedulur cakra yang lagi mencari sarapan serabeh di Tuban.

0: bontotan iki lho, Pak.
1: Iya lah.
0: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
1: Beh, aku wingi nggawa siji kurang, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
0: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
1: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta. Marang widodarene Naria Sigaret.

0: Sejarah Perjuangan Bangsa.
1: Sejarah Panjat Pinang. Setiap bulan Agustus, hampir semua daerah di Indonesia selalu merayakan hari kemerdekaan dengan meriah. Berbagai lomba digelar. Makan kerupuk, baris berbaris, menangkap belut, lari karung, dan tidak ketinggalan lomba panjat pinang. Namun, tidak banyak yang tahu bahwa lomba panjat pinang sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Pada masa itu, lomba panjat pinang disebut de klimas atau memanjat tiang. Pada masa itu, panjat pinang diadakan setiap tanggal 31 Agustus untuk merayakan hari ulang tahun Ratu Belanda, Wilhelmina, dan Tahun Baru. Lomba panjat pinang juga diadakan oleh orang Belanda jika sedang mengadakan acara besar, seperti hajatan, pernikahan, dan lain-lain. Hadiah yang diperbutkan biasanya berupa bahan makanan, seperti keju, gula, pakaian, sebab di kalangan pribumi barang tersebut termasuk mewah, sulit untuk didapatkan masyarakat pribumi waktu itu. Maka tidak heran jika masyarakat pribumi akan berlomba-lomba untuk mengambil hadiah tersebut. Waktu itu, para penjajah Belanda memasang batang pohon pinang yang telah dilumuri minyak atau oli di tanah lapang untuk dipanjat masyarakat pribumi. Saat bersusah payah memanjat pohon pinang untuk mengambil hadiah, para orang Belanda menontonnya sambil tertawa. Tidak heran jika banyak masyarakat yang menentang adanya perlombaan panjat pinang. Hal ini karena adanya kenangan buruk di masa lalu yang diterima masyarakat Indonesia.

0: Nama saya Ibu Satupa, alamat Parang Argo Wagir, RT 3 RW 1 Gang Kacang, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Sebelumnya saya menderita asam lambung, kolesterol, asam urat kurang lebih 1 tahun. Tangan rasanya pegal dua-duanya. Kaki dibuat lutut susah dan perut saya mual muntah. Saya minum Naria jenis CA dan Gaster. Saya minum 3 kali sehari, pagi sebelum makan 3 tetes, siang habis makan 3 tetes, kalau mau tidur 3 tetes. Tapi kok saya rasa-rasakan masih belum ada perubahan. Jadi saya tambah lagi 5 tetes. Reaksi saya, perut saya mual, kudu mutah sama pusing. Saya ada perubahan itu, kalau enggak salah habis 3 paket CA dan Gaster. Alhamdulillah sekarang mual, muntah, linu-linu, sakit di bagian lutut sehingga susah ditekuk sudah hilang total. Kesehatan saat ini saya lebih baik. Rasanya badan sekarang alhamdulillah lebih sehat dari sebelumnya. Menurut saya harga 100.000 itu terjangkau. Herbal Naria obat pilihanku.
1: Naria ini kan hanya lantaran yang menyembuhkan tetap Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang sudah tertulis dalam surat Asy-Syu'ara ayat 80, dan apabila aku sakit maka ialah Allah yang menyembuhkan aku. Jenengan membeli Naria dan mengkonsumsi Naria, jenengan sudah ikut bersedekah nggih, karena sebagian penjualan dari Naria ini diberikan kepada yang membutuhkan dan berhak menerima, dan juga yayasan yang sudah terpilih. Seperti yang sudah tertulis dalam surat Az-Zariyat ayat 19, dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.
2: Nutrisi Herbal Naria, solusi menjaga daya tahan tubuh Anda. Nutrisi Herbal Naria, hanya dengan 100.000 rupiah, rasakan manfaatnya.

0: Bu, Beh.
1: Bentotane iki lho, Pak.
0: Iya lah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni kanca-kanca. Lah piye, rasane wasik kanca-kanca kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Naria Sigaret.

0: Kisah Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Perkenalkan, nama saya Ibu Ayem, alamat saya Kembaran RT2 RW3 Kali Kajar, Wonosobo, Jawa Tengah. Saya menderita sakit migrain, asam lambung, pinggangnya sakit, sama amandel. Saya konsumsi Naria jenis CA sama Gaster. Alhamdulillah saya sudah merasakan perubahan setelah habis paket keempat Herbal Naria, obat pilihanku.

0: Tos, lawan Bu Beh.
1: Bentotane iki lho, Pak.
2: Iyalah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
2: Beh, aku wing nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
2: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Banyuwangi memiliki banyak potensi laut. Tidak hanya ikan, budidaya lobster pun juga dikembangkan di perairan paling ujung timur Pulau Jawa ini. Saya bisa menikmati berbagai macam olahan lobster di Kampung Lobster Banyuwangi. Ini bukanlah kampung pemukiman yang melakukan budidaya lobster, namun sebuah tempat budidaya sekaligus wisata kuliner jenis makanan dari lobster di Desa Bangsrin, Kecamatan Wongsorejo, Banyuwangi. Kampung Lobster merupakan supplier dan budidaya lobster sistem dasar. Di lokasi ini, kita bisa diving melihat apartemen lobster yang sengaja ditanam di perairan Pantai Bangsrin, Banyuwangi. Terdapat kurang lebih 300 keramba tenggelam yang dibentuk mirip apartemen dan berisi ribuan benih lobster. Tidak hanya itu, ada dom lobster berukuran besar yang juga berisi lobster pembesaran dan ikan-ikan konsumsi. Kita juga bisa memanen lobster yang berukuran di atas 150 gram sesuai standar yang diizinkan pemerintah. Tidak hanya itu, pengunjung juga bisa menikmati kuliner lobster sambil menikmati pergantian sore ke malam di pinggir pantai berair tenang ini. Sebelumnya, Kampung Lobster hanyalah tempat budidaya lobster untuk keperluan ekspor. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, lokasi ini disulap menjadi destinasi wisata kuliner spesialis yang menyuguhkan kuliner lobster. Dipilihnya Pantai Bangsrin sebagai lokasi Kampung Lobster karena perairan yang bersih. Selain itu, potensi alam dengan pemandangan Selat Bali yang indah membuat pengunjung dipastikan nyaman, apalagi ada atraksi diving, melihat aktivitas budidaya lobster di dasar laut hingga interaksi dengan lobster yang dibudidaya. Kampung Lobster menyediakan berbagai macam kuliner laut. Salah satu yang spesial adalah lobster bakar dan oven. Ada pula yang premium seperti sashimi lobster dan masih banyak lagi.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Goa Margo Tresno Nganjuk. Nganjuk punya objek wisata namanya Goa Margo Tresno. Goa yang memiliki nilai sejarah. Goa Margo Tresno menjadi ikonik sekaligus ciri khas bagi Kabupaten Nganjuk. Meskipun hanya sebuah goa yang gelap tanpa penerangan, tetapi memiliki nilai sejarah. Di dalam goa terdapat banyak kelelawar. Suasana di dalam Goa Margo Tresno sangat alami. Sepanjang perut goa gelap gulita. Bunyi ribuan kelelawar menambah indahnya suasana. Terlebih, lokasi Goa Margo Tresno yang berada di tengah belantara hutan jati Pegunungan Kendeng. Nama Margo Tresno berasal dari kata Margo yang berarti jalan dan Tresno yang berarti cinta. Banyak wisatawan yang percaya jika Goa Margo Tresno membawa ketentraman dan kelanggengan rumah tangga bagi orang yang memasukinya. Pada zaman Perang Pajang, daerah Margo Tresno yang dulu disebut Ubalan merupakan tempat persembunyian, berada di bawah pengamanan punggowo yang bernama Tlimah. Seorang punggowo yang paling muda yang dikenal jagoan mempunyai kesaktian dengan tugas utama untuk menjaga, menahan, menolak, memerangi, dan melindungi dari segenap ancaman dan mara bahaya. Goa Margo Tresno pernah dipakai prajurit Majapahit sebagai jalan atau terowongan rahasia. Jalan ini bisa tembus sampai Bojonegoro dan Tuban. Waktu itu sedang terjadi pemberontakan Ronggolawe. Agar tidak diketahui oleh musuh, pasukan Majapahit menggunakan lorong goa ini sebagai jalan rahasia untuk menyusup ke wilayah Tuban dan Bojonegoro yang dikuasai Ronggolawe. Adanya lorong goa yang dipercaya tembus sampai Bojonegoro mungkin bukan sekedar cerita. Ketika memasuki goa yang banyak dihuni kelelawar ini, kita akan menemukan dua lorong yang berlawanan arah. Yang ke selatan langsung tembus ke atas atau goa lemah jeblong, dan satu lagi ke utara yang sampai sekarang masih menjadi misteri. Mungkin lorong yang ke utara inilah yang bisa tembus sampai ke Bojonegoro. Di sekitar Goa Margo Tresno, yang ruangan depannya memiliki luas lebih kurang 15 x 50 meter ini, juga terdapat goa-goa lain seperti Goa Gondel, Goa Bale, Goa Pawon, Goa Omah, dan Goa Landak. Goa-goa ini kemungkinan besar saling berhubungan satu sama lain. Di kawasan wisata Goa Margo Tresno ini juga banyak pemandangan alam yang indah. Banyaknya pepohonan hijau yang rindang menambah keasrian dan menyegarkan pemandangan. Belum lagi dengan adanya wahana berupa sendang ataupun kolam renang yang airnya berasal dari sumber mata air alami. Airnya sangat jernih dan segar. Bagi yang berlibur ke Goa Margo Tresno ini, tentu bisa sekalian menikmati kesegaran dan berenang di kolam. Goa Margo Tresno mempunyai fasilitas yang lengkap, mulai dari area parkir, toilet, kantin, gazebo, playground, taman, dan lain-lain. Anda penggemar seni fotografi bisa leluasa mengambil foto pemandangan asri yang ada di Goa Margo Tresno maupun di area sekitarnya. Hamparan pepohonan dan tumbuhan berwarna hijau yang mengelilingi Goa Margo Tresno bisa kita jadikan target bidikan kamera. Jika sudah puas bermain di daerah goa, kita juga bisa beranjak ke spot lain yang lebih menarik. Kita bisa mengambil foto dengan latar belakang pegunungan. Goa Margo Tresno Nganjuk berada di Dusun Cabean, Desa Sugihwaras, Kecamatan Luyu Nganjuk. Lokasi Goa Margo Tresno Nganjuk bisa kita temukan di peta digital, sehingga kita bisa lebih mudah menuju lokasi. Jika membawa kendaraan pribadi, baik mobil atau motor, kita tidak perlu khawatir dengan masalah parkir karena di Goa Margo Tresno telah disediakan area parkir yang lumayan luas dan juga memadai. Dibangun juga gazebo-gazebo di sekitar area Goa Margo Tresno sehingga kita bisa dengan santai beristirahat sambil menikmati pemandangan Goa Margo Tresno yang unik dan asri dengan pepohonan yang memberikan kesejukan. Ayo dolan ke Goa Margo Tresno Nganjuk. Jangan lupa bahagia.
0: Dolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ferdo dan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

0: Tos, lawan Bu Beh.
1: Bentotan iki lho, Pak.
2: Iyalah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
2: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
2: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta. Marang widodarene Naria Sigaret.

0: We have some questions for our Indonesian fans.
1: Penasaran gak sih artis K-pop favorit kita mau nanya apa? Yuk ikutan listening party, nonton konten, dan dapetin merchandise eksklusifnya. Cek K-pop on Hub sekarang!

0: sejarah perjuangan bangsa.
1: Runtuhnya Majapahit dan bangkitnya Islam di Tanah Jawa. Majapahit merupakan kerajaan besar yang membentang dari ujung utara Sumatera, Selat Malaka hingga ke Papua mulai melemah akibat perang saudara selama 5 tahun yang terkenal dengan Perang Parekrek. Terjadi pada 1401 sampai dengan 1406 Masehi. Akibat perang inilah kerajaan Majapahit di bawah jurang kehancuran, sehingga kurang melakukan pengawasan terhadap beberapa kerajaan yang sebelumnya berada di bawah panji Majapahit yang kemudian mulai melepaskan diri. Misalnya, tahun 1405, daerah Kalimantan Barat direbut kerajaan Cina. Lalu disusul lepasnya Palembang, Melayu, dan Malaka yang tumbuh sebagai bandar-bandar perdagangan ramai yang merdeka dari Majapahit. Kemudian lepas pula daerah Brunei yang terletak di Pulau Kalimantan sebelah utara. Hal ini diperparah dengan pemberontakan-pemberontakan yang terjadi setelah Perang Parekrek. Akibatnya, perekonomian dan arus perdagangan Majapahit menjadi menurun. Di saat yang sama, penguasa kekhalifahan Turki Utsmani, Sultan Muhammad I, pada 1394 sampai dengan 1421 Masehi, mulai mengirimkan misi dakwah Islam yang berjumlah 9 tokoh ke Tanah Jawa, yang dipimpin oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim pada 1404 Masehi. 9 tokoh yang kemudian disebut Wali Songo angkatan pertama ini kemudian mendarat di Gresik.

0: to, selawan bu, be.
1: Bentotan iki lho, Pak.
0: Iyalah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean.
0: Wow.
1: Produk Naria Sigaret.
0: Be, aku wing nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.
1: Man.

0: inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Hatifah, RT 16 RW 5 Desa Randubango, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto. Menderita kepala pusing, asam urat, pegal-pegal. Saya mengkonsumsi CA, Gester, dan DM. Paket kedua sudah merasakan enak sekali. Herbalaria, obat pilihanku.

0: Gimana sih disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
1: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria? Yes. Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: kawan bu, Beh.
1: Bento tane iki lho, Pak.
0: Iyalah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.
1: Man,

Selain suku Dayak di Kalimantan, di Papua juga terdapat tradisi turun-temurun merajah tubuh. Beberapa suku yang biasanya menghiasi tubuhnya dengan tato adalah suku Moi dan Meyah di Papua Barat. Motif tato yang dibubuhkan pada tubuh suku-suku di Papua memiliki perbedaan dan ciri tertentu. Umumnya, tato tersebut memiliki motif geometris atau garis-garis melingkar serta titik-titik berbentuk segitiga kerucut atau tridiagonal yang dibariskan. Alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan tato di Papua juga memiliki keunikan. Di antaranya adalah menggunakan duri pohon sagu atau tulang ikan dan mencelupkannya ke dalam campur.

0: nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik. Konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Naria Sigaret.
1: Mantap.

0: Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Sri Kamtini, alamat RT 2 RW 9 Sempol Kalikajar, Kabupaten Wonosobo. Saya menderita sesak napas waktu melahirkan anak yang kedua. Dan setelah itu saya waktu hamil kan saya kakinya sering sakit, sering rasakan nyeri-nyeri. Saya mengkonsumsi Narias jenis CA dan Gaster. Ada perubahan, paket pertama belum habis sudah merasakan. Herbal Naria obat pilihanku.

0: bu, Peh.
1: Bentotan iki lho, Pak.
0: Iyalah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Maria Sigaret.
0: Peh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Maria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Maria Sigaret.

0: Ayo Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Air Terjun Sumber Pitu Pujon Malang. Salah satu yang kini menjadi tempat wajib untuk dikunjungi saat berlibur di Malang yaitu Air Terjun Sumber Pitu Pujon. Air terjun ini menawarkan pesona alam yang sangat alami. Letaknya di perbukitan dengan ketinggian di atas 1000 mdpl membuat suasana di sini sangat sejuk dan dingin. Terlebih lagi banyaknya pepohonan yang rimbun di sekitar air terjun membuat suasana semakin asri. Air Terjun Sumber Pitu Pujon terletak di Desa Tulungrejo, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. Dinamakan Air Terjun Sumber Pitu karena di tempat ini terdapat 7 aliran air terjun yang saling berdekatan dengan latar belakang tebing bebatuan yang sangat tinggi. Memang di Malang terdapat 2 air terjun Sumber Pitu. Yang satunya terletak di Desa Duet Kerajaan Tumpang dan yang satu lagi di Pujon ini. Rute menuju Air Terjun Sumber Pitu Pujon dapat mengikuti papan petunjuk Kecoban Rondo. Setelah sampai di Patung Sapi, lurus saja sampai ada pertigaan pertama, belok kiri menuju ke Desa Pujon Kidul. Setelah 3 km, Anda akan menemukan papan banner petunjuk arah Kecoban Pitu di Desa Tulungrejo. Sepanjang perjalanan, kita bisa menikmati suasana hutan pinus yang asri. Sampai di tempat parkir, kita bisa istirahat sejenak karena di sini sudah ada warung yang berjualan makanan serta ada fasilitas umum. Perjalanan masih dilanjutkan trekking 3 km untuk menuju di Air Terjun Sumber Pitu. Kita harus melewati ladang sayur warga, lalu melewati hutan lindung dengan pemandangan khas pegunungan yang sangat indah. Setelah 30 menit menempuh perjalanan yang lumayan menguras tenaga, suara gemercik aliran air terjun mulai terdengar. Aliran sungai yang deras dan bening membuat rasa lelah kita mulai hilang. Pertama, kita akan disambut oleh satu air terjun yang sangat indah, yaitu Air Terjun Coban Tunggal. Dinamakan Air Terjun Coban Tunggal karena alirannya cuma satu saja dan sangat indah. Di dekat air terjun terdapat gazebo dan bisa kita buat untuk istirahat sejenak sambil menikmati indahnya Air Terjun Coban Tunggal. Untuk menuju air terjun utama, kita masih memerlukan trekking naik 100 meter dari Coban Tunggal. Tapi jangan khawatir karena sudah ada tangga dan pengamannya yang sudah disediakan pengelola. Air terjun yang memiliki beberapa titik sumber mata air dipadu dengan tebing tinggi yang menjulang membuat tempat ini seperti surga yang tersembunyi di atas gunung. Suasana sejuk dan asri menambah kesan alami tempat ini. Refreshing, ayo dolan ke Air Terjun Sumber Pitu Pujon Malang. Jangan lupa bahagia.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Aku pernah dadi lilin sing nganti entek-entekan ngancani peteng. Tapi ujung-ujunge kowe milih karo padange lampu. Acuri. Nah,

0: Beh.
1: Bento tane iki lho, Pak.
0: Iya lah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Maria Sigaret.
0: Beh, aku wing nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Maria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wes Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni kanca-kanca. Lah piye, rasane wasik kanca-kanca kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Maria Sigaret.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sri Marianti Ningsih, panggilannya Buning. Alamat Desa Semare, Kecamatan Brebek, Kabupaten Nganjuk, RT 01 RW 01, Provinsi Jawa Timur. Sakit saya ada gondok tuh sama benjolan di jempolan kaki. Naria yang dikonsumsi jenis Gester dan CA. Benjolannya sudah mengecil, itu habis 4 paket. Gondoknya sudah berkurang, sudah agak kempes gitu. Herbal Naria, obat pilihanku.
0: Herbal Naria, nutrisi sehat.

0: selawan bu, peh.
1: Bentotan iki lho, Pak.
0: Iya lah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik. Konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Naria Sigaret.
1: Man.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

0: pas lawan bu be.
1: Bentotan iki lho pak.
0: Iya lali.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah pak yo, pas di kantong.
0: Wis bu, tak budal. Widodarene, selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta. Marang Widodarene Naria Sigaret.
1: Man.

0: Ya, nama saya Ibu Sri Pujiati, alamat Karangsari, Sumberwulan, RT 5, RW 2, Kelurahan Sumberwulan, Kecamatan Slomerto, Kabupaten Wonosobo. Saya menderita sakit ambeien selama 1 minggu. Waktu BAB saya mengeluarkan darah, terus merasakan sakit ya di bagian anusnya, kayak gatal-gatal gitu. Saya mengkonsumsi Narias jenis CA sama Gangster. Waktu pertama itu 3 tetes dengan air 1/4 gelas air anget. Terus belum ada perubahan. Terus saya tambahin 5 tetes. Belum habis paket pertama itu sudah ada perubahan. Terus alhamdulillah saya teruskan Herbal Nariah, obat pilihanku.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.

0: Ayo Kuliner Radio Cakrakrisna.
1: Gedhog Lindri adalah kue tradisional khas Jawa yang mudah ditemukan di pasar-pasar tradisional. Berasal dari daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan bahan utama dari singkong. Berbeda dengan gedhog-gedhog pada umumnya, gedhog Lindri biasanya dibuat menyerupai bongkahan mie yang digulung menjadi sebuah bongkahan kecil. Tidak lupa, gedhog Lindri juga ditaburi dengan parutan kelapa untuk menambah kesedapan rasanya. Aroma gedhog Lindri sangatlah khas, sangatlah berbeda dengan gedhog-gedhog pada umumnya, seperti gedhog Magelang walaupun bahan dasarnya sama. Gedhog Lindri merupakan salah satu variasi dari gedhog dengan ciri khas singkong yang sudah matang digiling halus, kemudian dicampur dengan cairan gula pasir dan dibubui pewarna makanan.

0: Ayu Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Pemandian air panas Banyu Biru Jati Kalen Nganjuk. Di Jawa Timur, wisata pemandian air panas tidak hanya terdapat di kawasan Pacet Mojokerto maupun kawasan Kota Batu. Nganjuk juga memilikinya loh. Meski jauh dari gunung yang aktif, sisi kawasan utara Nganjuk memiliki destinasi wisata pemandian air panas. Airnya yang alami berasal dari sumber mata air, dinamakan Banyu Biru oleh pengelola setempat. Awal mula sumber banyu panas ini ditemukan oleh warga saat mencari sumber mata air untuk pengairan sawah. Namun yang ditemukan sumber air panas, lalu dibuatkanlah sebagai tempat wisata hingga sampai sekarang. Tempat pemandian ini dibuat berupa kotak-kotak kamar mandi yang dialiri oleh air hangat, hingga saat ini mencapai 10 kamar mandi. Saat hari libur nasional maupun hari libur minggu, pemandian air panas Banyu Biru Jati Kalen Nganjuk ramai dikunjungi oleh wisatawan. Banyak beragam pengunjung dari Nganjuk maupun luar Nganjuk. Mereka berkunjung untuk melakukan terapi seperti mengurangi linu-linu, pegal di badan, penyakit gatal, rematik, dan lain sebagainya. Namun ada juga pengunjung yang cuma sekedar refreshing ya. Pemandian air panas Banyu Biru berada di Desa Gondang, Wetan, Kecamatan Jati Kalen, Kabupaten Nganjuk, berjarak sekitar 35 km dari pusat kota Nganjuk. Bisa ditempuh menggunakan kendaraan pribadi seperti sepeda motor maupun mobil dengan jarak tempuh sekitar 45 menit. Pemandian air panas Banyu Biru Jati Kalen Nganjuk memiliki fasilitas yang lengkap. Mulai dari tempat parkir, tempat ganti pakaian, tempat beribadah, kolam yang luas, hingga warung makan yang mayoritas penjualnya warga sekitar.
0: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: gimana sih? Disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar.
1: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos. Ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos,
0: rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

0: Gimana sih disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
1: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100 ribu rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya,
0: iya.
1: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: sesaat lagi Anda ikuti Hasanah Islami.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa wa ba'd. Fa ya ahbaballahi wa ahbab rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Baik, dalam ikhtiar memperbaiki kualitas ibadah kita akan lanjutkan kajian kita masih dalam pembahasan sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin tegaskan bahwa ini menjadi satu hal yang sangat penting untuk kita uraikan. Salat itu ibadah yang paling pokok. Ibadah yang sangat menentukan muara akhirat kita. Karena ini yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamati as-shalah. Amalan pertama yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di akhirat kelak adalah salatnya. Idza salahat salaha sairu 'amali wa idza fasadat fasada sairu 'amali. Kalau bagus salatnya maka akan berdampak pada kebaikan amalan-amalan lain. Jadi ini sumber amal itu dari salat dulu. Salat merubah karakter lebih baik, amalan yang lain ikut. Ya kan? Dan jika jelek salatnya maka ini adalah berita buruk ya bagi amal-amal yang lainnya. Ini sangat menentukan. Pun demikian dalam kehidupan dunia seperti pernah saya uraikan, banyak manfaat yang bisa kita raih dari mulai ketenangan, cepatnya pengabulan doa, jembatan kesuksesan, kebahagiaan dan hal-hal lain ya yang tentunya akan merubah kehidupan kita, bahkan perilaku kita lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Pada intinya apakah salat yang telah kita tunaikan itu yang menjadi pokok ibadah kita yang diwajibkan setiap hari telah menghasilkan apa yang kita dambakan tadi, telah membuktikan keimanan kita di hadapan Allah, atau jangan-jangan apa yang kita kerjakan tidak berbanding lurus dengan hasil yang seharusnya muncul dari ibadah sholat tadi. Maka dua hal penting diperbaiki, satu adalah kekhusyuan, yang kedua cara penunaiannya, karena diduga kuat menurut Al-Quran akan ada orang yang sholat tidak khusyuk, dan diantar ketidakkhusyuan itu disebabkan karena tidak paham, tidak mengerti apa yang dikerjakan dan dilakukan dalam sholatnya. Untuk itu kita belajar, dan di pertemuan yang lalu alhamdulillah kita telah sampai pada pembahasan iftitah dan istiftah. Ya, telah dapat bacaannya, referensinya dari mana, kemudian juga bagaimana cara membacakannya dan hikmahnya, itu yang paling penting. Ya, telah kita sadari, kalau saya izin berdiri, kita coba dari awal secara ringkas dalam mempraktikkan dari sejak kita mulai bertakbir. Ya, sejajar dengan bahu atau di sini, ya izin saya tegaskan untuk menandakan bahwa semua hal jika sudah kita mengangkat bertakbir, takbirnya ihram, harus menanggalkan ya dan diharamkan membawa segala hal yang tidak terkait dengan sholat. Buang semua ke belakang, pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kita sepenuhnya. Menghadap wa annahum ilaihi raji'un, dan boleh jadi ini penghadapan terakhir kita kepada Allah dan mungkin jadi diwafatkan kita. Karena itu Nabi kadang mengingatkan, ya sallu salatal muwadda', salatlah kalian seperti salat perpisahan kita dengan dunia dan mungkin akan kembali kepada Allah. Itu dorongan kepada jiwa kita untuk kuat dalam rangka menghamba kepada Allah. Kemudian mengucapkan Allahu Akbar, fayaqulu Allahu Akbar. Ya, komitmen pada diri kita, di lisan kita bahwa Allah yang paling agung, paling hebat, paling besar, menyadari sepenuhnya bahwa kita ini kecil di hadapan Allah. Tapi si kecil ini kadang-kadang membawa kebesaran dalam kehidupan, gitu kan? Ya, sombong terhadap orang lain, merasa yang paling berilmu, merasa yang paling kaya, paling punya kedudukan, berlaku sewenang-wenang dan sebagainya dengan apa yang sebetulnya cuma titipan dan kecil. Maka kita rasakan itu keliru, kita berniat dengan baik sambil bertakbir, kita hadirkan suasana dalam hati kita, menunjukkan sholat apa yang kita tunaikan. Maghribkah, isyakah, atau yang lainnya. Baik, kemudian kita bersedekah, letakkan kemudian telapak yang kanan menutup yang kiri, menjaga hati dengan baik, bawa tutupi kekurangan-kekurangan yang kadang muncul dari nafsu ini, ya segera tekan, kalau perlu genggam seperti ini, tutupi dengan kebaikan-kebaikan, seperti pernah saya terangkan di pertemuan yang lalu. Tolong lihat yang sebelumnya dulu, ya supaya tidak cepat menyimpulkan, dan ada kesinambungan, ya, dan ketersambungan pembahasan, sehingga mengerti apa yang saya contohkan sekarang. Kemudian jaga, dan dari penjagaan ini kita bermohon kepada Allah supaya kita jadi lebih baik dalam kehidupan. Dalam konteks kita membuka sholat ini, dalam suasana istiftah, iftitah, apa doa yang harus kita sampaikan kepada Allah supaya kita mendapatkan pembuka yang baik, mengawali kebaikan, menutup yang jelek-jelek, bertobat kepada Allah. Nah, di sini kita selesai kemarin membahas tentang doa istiftah, iftitah, baik di Al-Bukhari kemarin kita bahas di nomor hadis 744 dari Abu Hurairah itu yang Allahumma ba'id, ataupun di Sunan Abu Daud ya, yang kita dapati kemarin di bab yang ke-123 apa yang harus dibaca saat istiftah, dan riwayatnya dari sahabat Ali bin Abi Thalib karramahullah wajah, yang kita telah bacakan bersama, yang wajah tu sampai ke ujungnya zalamtu nafsi ya, kemudian wa'taraftu bidzambi faghfirli ya, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, ya, kita mengakui banyak dosa dan sebagainya. Nah, setelah itu suasana kan jadi enak, jadi lebih tenang, jadi lebih bersih, karena orang taubat Allah berjanji menjamin dalam Al-Qur'an, ya kan, siapa yang taubatnya benar, siapa yang taubatnya lurus dan berniat untuk baik, ya faman taba wa aslaha, siapa yang kemudian bertobat dan berusaha memperbaiki dirinya, berjanji komitmen, maka Allah akan berkenan menerimanya. Dan penerimaan Allah yang terbaik itu ketika menerima taubatnya, maka Allah akan berkenan menunjukkan jalan-jalan kebaikan. Nah, jalan apa yang akan dibuka ya oleh Allah Subhanahu wa taala melalui penunaian salat ini, maka pembuka jalan ini intinya akan dimulai lewat satu bacaan. Ya, pembuka sesuatu dari sebuah inti yang menunjukkan kepada inti sesuatu itu disebut dengan Fatihah namanya. Fatihah. Karena itu, setelah kita teman-teman sekalian menunaikan takbir Ratul Ihram, kemudian juga istiftah, jadi ini saya urutkan ya. Nah, takbiratul ihram, takbiratul ihram, dan di sini juga ada niat nanti ya. Kemudian kita lanjutkan dengan iftitah atau istiftah ya. Baik ya, jadi saya batasi di sini dulu. Kemudian sekarang kita akan masuk ke dalam satu inti ya, yang dimulai dengan bacaan ya. Bacaan itu disebut dengan qiraah namanya. Qiraah. Kalau bacaan spesifik berulang-ulang punya nilai mukjizat yang tinggi, bentuknya mubalaghah, maka disebut Quran. Ya, makanya apa yang kita bacakan firman Allah disebut Al-Quran, karena dibaca terus berulang-ulang tanpa henti, punya banyak mukjizat. Orang enggak pernah bosan membacanya, orang enggak pernah bosan kemudian menghafalkannya, semua kalangan bisa baca dan sebagainya. Baik ya? Nah, jadi kalau kita ingin sifati dengan khusus bacaan saja, maka kita katakan apa? Al-qira'ah. Ya, pakai alif lam bisa al-qira'ah untuk menunjuk pada satu sesuatu yang spesifik bacaan. Nanti apa yang dibacanya, kalau dalam sholat jelas nanti ya, kita bacakan pertama kali setelah istiftah ini nanti adalah Al-Quran. Nah, ini nama umum untuk bacaannya al-qira'ah. Ya, jadi kalau nanti misalnya ada di dalam hadis Anda baca misalnya ba'da takbir qabla al-qira'ah. Nah, yang dimaksud qabla al-qira'ah ini jelas ke inti bacaannya itu Al-Fatihah, yaitu Al-Qur'an. Ya. Al-Fatihah. Ah, saking pentingnya tuh Al-Fatihah ada alarm pik. Dengar. Ya, ini barangkali mobil tetangga atau mungkin mobil kita juga di bawah ya. Baik, teman-teman sekalian, lanjut ke sini. Ya, John, tolong matikan. Baik, teman-teman. Lihat sini ya. Bismillah. Kita akan masuk kepada sesuatu yang pokok. Pokok, inti, pembuka sesuatu. Ya, pembuka, pokok, inti disebut Fatihah. Ya. Kalau kali kemarin kan pembukaan yang mengantarkan pada sesuatu. Kalau ini intinya sesuatu itu dan akan dibuka, ya kan? Maka disebut dengan apa? Fatihah. Nah, Al-Fatihah ini tentu adalah Al-Qur'an, ya. Itu adalah apa? Al-Qur'an, dan sifatnya berupa bacaan. Nah, makanya kalau Anda baca di hadis misalnya ya, kan yang saya sampaikan waktu hadis tentang iftitah ya, yang Allah membaca itu di Al-Bukhari nomor hadis 744 dari Abu Hurairah, kan Nabi sakata hunayyatan, beliau itu diam sejenak dan ditanya oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya, itu redaksi pembukanya kan baina takbiri wal qiraati. Ya, di antara takbir dan bacaan. Bacaan yang dimaksudkan adalah intinya yaitu Al-Qur'an, bentuknya apa? Al-Fatihah. Kesini. Nah. Dan ini menjadi rukun yang sangat penting, teman-teman sekalian. Oh, ini rukun ya. Rukun yang penting dalam sholat. Rukun yang penting dalam sholat. Awas, hati-hati ya. Niat, takbir, nah ini Al-Fatihah. Untuk bacaan pertama yang menjadi rukun di dalam sholat, teman-teman sekalian. Ini dia. Jadi, saking pentingnya rukun ini, bahkan nanti ada hadis yang sangat spesifik yang menjelaskan. Satu, posisi kewajibannya ya. Kemudian yang kedua, teman-teman sekalian, adalah keistimewaannya, fadilahnya ya, keutamaannya, keutamaan
2: Al-Fatihah ini keutamaan. Jadi nanti ada posisi yang menegaskan kewajibannya, kalau kita enggak baca jadi bermasalah gitu kan. Kemudian nanti ada keutamaannya. Nah, terkait dengan ini semua, kita akan keluarkan satu hadis di dalam Sahih Muslim. Jadi teman-teman yang punya kitabnya tolong di apa namanya dicek kembali ya, kalau ada yang kurang tepat atau saya tidak tepat menyebutkan nanti tolong dikoreksi oleh teman-teman sekalian. Ya, jadi nanti di hadis Muslim ini hadisnya nanti terdapat di riwayat Sahih Muslim. Imam Muslim, kitab Sahih Muslim. Nah, Kitabus Shalah. Ya, seperti Al-Imam Al-Bukhari karena ini muridnya. Kitabus Shalah babnya. Ah, bab wujub qiraatil Fatihah. Qiraatil Fatihah.

bahasan berbeda. Ya, jadi ini pokoknya. Nomor hadisnya, kalau kitabnya serupa dengan yang saya miliki, itu nomor hadis 395. Ya, juga 598. Biasanya ini yang paling populer yang disebutkan. Kalau misalnya ada perbedaan, mungkin Anda ikhtisar atau cetakan berbeda, cari yang rawinya. Ini saja sudah cukup sebetulnya. Tapi kalau kita masuk ke rawinya, sahabat Abu Hurairah. Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, Imam Muslim dengan Abu Hurairah kan enggak ketemu nih. Berarti harus kita temukan dulu kan? Abu Hurairah kan sahabat Nabi gitu kan. Imam Muslim jauh sekali, itu di eranya Imam Al-Bukhari gitu kan. Nah, ini sementara sahabat Abu Hurairah sahabat ketemu Nabi dan wafat sebelum eranya Imam Muslim. Nah, sekarang kita urutkan dulu Imam Muslim terima dari siapa? Haddatsana, nanti Anda bisa cocokkan. Ya, haddatsana Ishaq. Nah, kan? Bin Ibrahim Al-Hanzali. Ya. Haddatsana Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzali. Kemudian akhbarana Sufyan Ibnu Uyainah. Ya, 'anil 'Ala. 'An abihi. 'An abihi. An Abi Hurairah. Nah, ketemu di sini. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Nah, jadi ini teman-teman, ini sanadnya. Ya, urutan informasi transmisinya yang tersambung langsung kepada sahabat Abu Hurairah, karena ini hadisnya nanti akan diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah, rawinya ini ya Abdurrahman bin Sakhar, beliau nanti akan menerima dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Imam Muslim enggak berjumpa dengan sahabat Abu Hurairah, mesti ketemu nih jalurnya, dari mana ketemu dari sini. Maka kita Imam Muslim nih qala, telah menyampaikan kepada kami siapa Ishaq yang pertama, Ishaq dari Ibn Ibrahim, Ishaq bin Ibrahim gitu kan, Al-Hanzali. Kan Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzali ini menerima dari siapa? Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah menerima dari siapa? Dari Ala. Ala dari bapaknya, bapaknya dari Abu Hurairah. Jadi jalur ini yang menyampaikan Imam Muslim kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Qala. Ya, beliau menyampaikan, teman-teman sekalian, awas, hati-hati, hati-hati, ya. Di sini ada sesuatu yang penting, ada dua bagian dari kalimat Abu Hurairah ketika menyampaikan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Man salla salatan, saya bacakan di sini ya, dan saya tuliskan man salla salatan walam yaqra fiha bi ummil kitabi bi ummil qur'ani ya, fahiya khidajun talatan, tiga kali ya, ay ghairu tamamin. Ah, sampai sini dulu. Satu, terkait dengan kewajibannya ya. Jadi kan tadi kita bahas dua kan, satu kewajibannya Fatihah, ini masih ada alhamdulillah, kedua keutamaannya ya. Terkait kewajibannya, teman-teman sekalian, redaksi hadis yang pertama dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu menyampaikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan man salla salatan. Ya, tadi saya uraikan, kalau Anda siang lihat di Madrasah Imam Al-Bukhari, saya terangkan tentang man. Ismun mausulun yadullu 'alal fardiyatil 'ammiyah, gitu kan? Isim mausul, konjungsi, kata sambung yang menunjuk kepada objek atau bahkan subjek, kan? Sifatnya personal tapi bentuknya luas. Artinya kalau ada man, itu yang diajak bicara saya, ya, kita, Anda, teman-teman. Jadi Nabi langsung mengkhitab kita, mengajak bicara kita. Kata Nabi, "Hei kamu, Adi Hidayat. Hei kamu fulan, hei kamu fulana," gitu kan? Baik. Jadi man salla salatan, hey engkau, hey siapapun ya yang menunaikan salat, satu salat ya, salat apapun ini, salat apapun, terutama yang pokok, yang fardu ya, 2, 4, 4, 3, 4 ya, subuh 2, 4 zuhur, 4 asar, 3 maghrib, 4 isya ya, siapapun yang menunaikan satu salat, kemudian walam yaqra fiha, dan dia tidak membaca di dalam salat itu ya, bi ummil qur'ani, dengan ummul qur'an, al-fatihah ya. Nama al-fatihah nanti banyak, teman-teman sekalian ya, ada yang menghitung sampai belasan bahkan ya. Nanti Al-Fatihah disebut Ummul Quran, disebut juga nanti Asy-Syafiyah, Al-Kafiyah, Ummul Kitab gitu kan? Jadi banyak sekali namanya sesuai dengan keistimewaannya. Biasanya satu surah kalau punya banyak fadilah, jamaknya fadail, punya banyak keutamaan, maka keutamaan itu pun dijadikan sebagai bagian dari namanya ya. Al-Fatihah ini banyak sekali ya, banyak. Dia satu surah yang dengan izin Allah bisa menyembuhkan, maka disebut dengan Asy-Syafiyah. Kisahnya banyak tentang kepala suku yang tersengat kalajengking itu, yang pernah saya sampaikan di awal kajian Al-Qur'an di Aqsa, ya kan?
Kemudian juga dia disebut dengan Al-Kafiyah karena isinya merangkum intisari dari Al-Quran Al-Karim keseluruhannya.

0: Kemudian dia ummul kitab, dia kan ummul Quran, yang kembali semua isi Al-Quran itu induknya ke sini, ke Al-Fatihah. Jadi ini teman-teman sekalian. Dan Al-Fatihah dia pembuka. Kenapa disebut Al-Fatihah? Ya, karena li'annaha taftatihul Qur'ana fil mushaf. Dia membuka Al-Quran itu ya di dalam mushaf. Jadi dimulai dengan Al-Fatihah. Wa wassalatu tuftatahu biha, dan dia juga membuka salat. Salat dibuka dengan Al-Fatihah. Karena itu tadi saya katakan pembuka inti, bacaan inti dalam salat, maka dibuka dengan apa? Al-Fatihah. Ya teman-teman sekalian. Nah, orang yang salat terus dia enggak baca pembukaannya, enggak masuk ke inti pembukaan. Kan? Ya sama aja orang mau masuk ke satu tempat gak lewat intinya, gak buka pintu, gak apa, tiba-tiba masuk lewat dari jendela, dari genteng atas, bluk ke bawah, kan gak akan diterima. Anda datang ke istana presiden, ya langsung dari atap yang robos, bluk, ya jangankan sampai ke bawah, Anda baru nyampe atap aja mungkin udah dikejar pas pampres. Nah, namun di sini masuk pembuka kan, lewat pembukaannya, lewat intinya dan sebagainya. Baik teman-teman sekalian, atau Anda misalnya mau udah ketemu dengan presiden, atau misalnya ketemu dengan siapalah yang Anda inginkan kan, direktur atau pimpinan Anda dan sebagainya, ya baru ketemu gak ada pembukaan, gak ada apa-apa dan sebagainya, langsung mengatakan ya langsung pada inti, langsung pada ini itu, kan tidak juga, ada pembuka inti. Dia ada dari masuk sebagai pembukaan kan, pembicaraan awal, pembuka kepada inti, langsung inti. Nah, ini pembuka kepada inti sesuatu yang menjadi bagian tak terpisahkan dari sholatnya adalah Ummul Quran, Al-Fatihah. Ini ada orang kata Nabi SAW gak baca Al-Fatihah, sengaja dia di sini gak baca, sengaja. Fayyakhidajun, fayyakhidajun, fayyakhidajun, tiga kali disebutkan. Ya maka ya sholatnya itu disifati dengan khidaj, khidaj, khidaj, pencuri, dia pencuri, pencuri gitu kan, pencuri. Teman-teman sekalian di sini pencuri itu kan jadi ngambil sesuatu gitu kan, yang menjadikan sesuatu itu enggak sempurna. Jadi kan menjadikan sesuatu tidak sempurna. Makanya ditafsirkan ghairu tamam. Nah, ghairu tamam di sini ini tafsiran ya. Ghairu tamam artinya enggak sempurna salatnya, tidak sempurna salatnya. Nah, maka di sini ada yang menafsirkan tidak sempurna di sini ada yang ketat ulama mengatakan ya, dia enggak sah salatnya. Ya karena ada hadis lain juga yang memahamkan bahwa la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. La salata, ya tidak sah salatnya, tidak ada salat bagi orang yang ya, kemudian tidak membaca Fatihatul Kitab, ya surah Al-Fatihah dalam salat. Nah, ini ulama sepakat dalam konteks dia menunaikan salat, khususnya pertama ya dalam konteks dia sendirian. Ya. Ini dia yang disepakati, yang enggak ada perbedaan pendapat di sini. Jadi salat sendirian dia sengaja tinggalkan Al-Fatihah, maka dihukumi tidak sah, dia mesti mengulang salatnya. Ya karena la salata di sini, la-nya di situ diartikan teman-teman sekalian dengan sifatnya penafian. Ya walaupun di situ bisa naqsi juga karena harakatnya fathah. Ya tidak sempurna. Itu la naqsi artinya kurang, enggak sempurna. Sama persis ghairu tamam. Dan sesuatu yang tidak sempurna tidak baik maka diulang. Makanya Khalid bin Rafi' Az-Zuraiki ketika dia salat dan enggak sempurna salatnya diminta oleh Nabi untuk mengulang. Ya maka di sini yang memasukkan kepada aspek kewajiban. Kemudian juga nanti ada dalam konteks berjamaah. Nah, di sini ada perbedaan pendapat, tapi umumnya jumhur di sini menyepakati termasuk nanti terusan di hadis ini adalah tetap dibaca, nanti tetap dibaca. Ya, walaupun imam baca, kita mengikuti dan nanti ada standar cara baca kita bagaimana cara membacakannya. Ya, berapa ayat paling minimal kalau imam cepat kita bagaimana, nanti ada detailnya. Di sini tetap membaca walaupun nanti Abu Hanifah, ya Imam Abu Hanifah dalam nanti madzhab Hanafi mengatakan kalaupun imam sudah bacakan maka makmum diam, maka berlaku hadis qiraatul imam ya qiraatul makmum, innama ju'alil imamu liyutamma bihi fa qiraatul imam qiraatul makmum. Adapun imam jadikan untuk diikuti maka bacaan imam itu mewakili bacaan makmum, maka di Hanafi itu diam menyimak bacaannya imam ya. Tapi nanti yang terkuat saya memilih nanti yang di sini jumhur ulama mayoritas tetap membaca dengan cara yang nanti kita akan pelajari teman-teman sekalian, karena hadis tadi itu terkait juga dengan kondisi ketika imamnya sudah rukuk, maka apa yang harus kita lakukan, maka muncul hadis tadi ya. Kesini dulu teman-teman, teruskan dulu hadisnya. Jadi ini yang pertama, ini dalil yang menyatakan kewajiban membaca Al-Fatihah, baik kita sholat sendirian ya, ataupun kita menjadi imam dalam berjamaah, yaitu sudah pasti, atau bahkan makmum. Nah, dari mana kemudian tetap ini dibaca? Ya, tetap ini dibaca. Nah, ini kembali kepada terusan hadisnya. Qila li Abi Hurairah, belum selesai hadisnya. Qila li Abi Hurairah, setelah ini disampaikan oleh sahabat Abu Hurairah, Nabi menyampaikan seperti ini, gitu kan? Maka qila li Abi Hurairah, maka disampaikan, dikatakan kepada Abu Hurairah, ya. Bagaimana kalau keadaan kami ini menjadi makmum? Hah? Bagaimana kalau keadaan kami menjadi makmum? Maka apa kata Abu Hurairah? Sami'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, bacakan ya, bacakan dulu dalam dirimu. Baca silent. Ya. Faqraha fi nafsika, kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, yang bermakna bacakan di dalam dirimu. Jadi sir, bacakan. Jadi kalau imam bacanya jahar, jangan ikutan jahar. Ya, jadi jangan sampai terjadi misalnya imam baca dalam salat maghrib saya nanti salatnya bismillahirrahmanirrahim, ada di belakang bismillahirrahmanirrahim, tidak ya. Apalagi begini imamnya sir andanya jahar. Itu lebih aneh Joni. Saya salat duhur, imamnya sihir, anda jahar sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu kan kedengaran. Jahar itu kedengaran oleh orang lain selain anda. Kalau sihir silent, yang dengar cuma anda. Jadi kalau anda baca sihir kedengaran orang, itu bukan sihir, itu jahar namanya, Cepi. Ya makanya kalau anda salat sihir silent, ya gak harus dikencangkan orang juga ya. Ini kembali ke sini, yuk kembali ke sini teman-teman sekalian. Jadi nanti ketika dikatakan pada sahabat Abu Hurairah, kami ini dalam keadaan jadi makmum, gitu kan? Dalam keadaan jadi apa? Makmum. Bagaimana keadaannya? Kata Abu Hurairah, iqra fi nafsik, dibaca di dalam dirimu. Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda. Apa sabdanya? Nah, ini yang akan coba kita tuliskan ya. Qala Allahu azza wa jalla. Qala Allahu azza wa jalla. Baik, yuk kita hapus sebentar ya. Nah, ini teman-teman sekalian, qala Allahu azza wa jalla. Ini kita tuliskan ya. Bismillah. Qala Allahu azza wa jalla ya. Qala Allahu azza wa jalla. Dia. Ya, ada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ya, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allahu azza wa jalla. Nah, ini saya ingin garis bawahi dulu teman-teman sekalian. Nah, di sini ini isyarat kepada hadis qudsi. Ya, hadis qudsi itu adalah hadis yang, ingat kalimatnya, maknanya disampaikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan lafaznya diteruskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, beda dengan Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an lafaz dan maknanya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Lafaz dan maknanya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau hadisnya hadis qudsi, jadi diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Lafaznya disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi maknanya itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, disampaikan kepada kita semuanya. Qala Allahu azza wa jalla, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita dalam salah satu hadis, hadis qudsinya. Qasamtu shalah baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Sekali bawah ya, saya tuliskan ini yang pentingnya. Ya, qasamtu as-salata. Qasamtu shalah, ini di satu redaksi nisfaini ya, ada saya bulati begini nisfaini. Ya, nisfaini. Ya. Qasamtu shalah nisfaini baini ya, di sini baini, baini wa baina 'abdi. Wa baina 'abdi. Wa li 'abdi, ini poinnya. Ma sa'al. Allahu akbar. Qasamtu shalah baini wa baina 'abdi. Qasamtu shalah nisfaini baini wa baina 'abdi. Perhatikan baik-baik teman-teman sekalian. Allah langsung ingin menyampaikan dalam salah satu hadis qudsi yang diteruskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya lafadz dia sampai ke kita, kata Allah, qasamtu shalata. Saya membagi dalam salat itu. Nah, perhatikan baik-baik ya. Ini yang menunjukkan sekali lagi menekankan kewajiban Al-Fatihah yang disepakati nanti para ulama, ya mayoritas di sini, mayoritas bersepakat kewajiban membaca Al-Fatihah di dalam salat. Karena ada redaksi penekanan yang sangat kuat. Di sini teman-teman sekalian, Al-Fatihah disebutkan dalam hadis qudsi dengan as-salah. Ya, qasamtu salata, qasamtu as-salah. Ya, di sini aku membagi, kata Allah Subhanahu wa taala, itu as-salah yang dimaksud si Al-Fatihah. Dari mana taunya? Nanti terusan hadisnya. Ya, nanti terusan hadisnya ketika Al-Fatihah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai salat, inti dari salat. Maka dari itu kalau intinya ditinggalkan kan tidak sempurna. Dia ghairu tamam. Khidaj, khidaj, khidaj. Ya kan? Dan menunjukkan persoalan serius atas sah tidaknya ya salat yang ditunaikan. Karena itu di sini penekanan pembacaan salat itu lebih diutamakan. Dalam konteks ini bacaan Al-Fatihahnya ya. Qasamtu shalata, saya bagi salat itu kan disfaini kepada dua bagian. Baini wa baina 'abdi, dan ada bagianku, ada bagian hamba-Ku. Jadi nanti di Al-Fatihah itu teman-teman sekalian, saat kita menunaikan sholat, ya kan? Ketika Allah Subhanahu wa taala meminta kita menunaikan sholat dan kita memulai sholat, ya, setelah bertakbir, baca istiftah, kemudian masuk ke Al-Fatihah, disebut oleh Allah ini inti sholatnya, pembuka ini inti sholat, qasamtu shalah, aku bagi nih dalam pembuka inti sholat ini, di Al-Fatihah ini, kan? Nisfa ini, pada dua bagian, baini wa baina 'abdi, ada bagian tertentu yang memang khusus untukku, kata Allah, ya, wa baina 'abdi, dan ada bagian hamba-Ku. Jadi di Al-Fatihah ini sangat luar biasa. Ada satu informasi yang sangat dahsyat di hadis qudsi yang menunjukkan bahwa ada bagian kita di situ. Sesuatu yang sangat penting, nanti kita akan lihat. Tapi jangan lupakan ada bagian Allah yang harus kita penuhi. Jadi di sini ada hak dan kewajiban. Ini ada hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban. Jadi ada hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah haknya Allah Subhanahu wa taala, berarti kewajiban kita di sini hamba. Ya kan? Ada hak kita. Kalau sudah hak kita berarti kewajiban Allah. Ingat ya. Awas, hati-hati. Makanya tegas Allah menyampaikan di hadis qudsi, wali 'abdi ma sa'al. Ya, dan hak kita, hak hamba-Ku, kata Allah itu, ya hak kita sebagai hamba Allah, wali abdi, dan untuk hamba-Ku, masa'al hak dia, apapun yang dia minta, Aku akan kabulkan. Ya, apapun yang dia minta, Aku akan kabulkan. Ini dahsyatnya. Jadi di sini, apa namanya teman-teman sekalian, ada hak di sini, ya, hak Allah yang harus kita penuhi, yaitu tadi, sholat yang ditunaikan dengan benar. Ya, dalam konteks ini, sampai ke bacaan Al-Fatihah. Jadi sampai ke Al-Fatihah saja, kalau kita penuhi ya hak Allah, kewajiban kita dengan benar, niatnya benar, takbirnya benar, gitu kan, istitahnya benar, sampai ke Al-Fatihahnya benar, maka di situ Allah akan berikan bagian yang paling spesial, baru sampai ke bacaan Al-Fatihah saja. Dan itu menjadi hak kita. Dan Allah janjikan di sini dalam hadis qudsi, wali abdi, dan untuk hamba-Ku Aku akan penuhi. Masal, apa itu? Apapun yang ia minta, Aku akan berikan. Apapun yang ia minta, Aku akan berikan. Nah, di sini titik pentingnya teman-teman sekalian, bagi kita untuk benar dalam menunaikan Al-Fatihah, untuk tidak meninggalkan Al-Fatihah. Karena dalam Al-Fatihah ada sesuatu yang sangat dahsyat, dan di antara kedahsyatan itu terkait dengan pengabulan doa yang kita mohonkan. Apapun yang diminta Allah berikan, sepanjang itu adalah kebutuhan hidup kita, maslahat kita dunia dan akhirat. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم تقبل منا صيامنا وصلواتنا وركوعنا وسجودنا وتمم تقصيرنا يا الله يا أرحم الراحمين ونجنا يا الله من الكلب العظيم برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأمته إلى يوم الدين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Baru saja Anda mengikuti Hasanah Islami.

0: Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Haja Sri Suherlin, alamat Kertomulyo RT 3 RW 1 Trangkel Pati. Saya menderita darah tinggi, lambung, susah buang air besar. Saya sakit sudah lama sebelum naik haji, sudah ada kalau 7 tahunan. Saya bawa kemana-mana yang disuruh orang gini sampai di rumah sakit, gak ada perubahan. Selama sakit yang saya rasakan pusing-pusing, kalau bangun tidur muntah, gak bisa ngelawat gitu loh. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA sama Daster. Sehari 3 kali 3 tetes. Terus sebelum habis sepaket, baru setengah aku udah merasakan enak. Herbal Naria, obat pilihanku.

0: sejarah perjuangan bangsa.
1: Pertempuran Surabaya yang terjadi pada 10 November 1945 menjadi salah satu bentuk perjuangan bangsa untuk mempertahankan kemerdekaan yang diabadikan sebagai Hari Pahlawan. Tentara Inggris datang ke Indonesia dan sampai di Surabaya pada 25 September 1945. Tentara Inggris datang ke Indonesia bertujuan untuk mengembalikan Indonesia ke Belanda. Misi inilah yang membuat masyarakat Surabaya marah dan menjadi penyebab pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Masyarakat yang tidak setuju dengan misi Inggris tersebut kemudian berkumpul di Hotel Yamato. Mereka menuntut penurunan bendera Belanda dan meminta untuk mengibarkan kembali Sang Merah Putih. Kericuhan bermula ketika perwakilan Belanda, Blokman, mengeluarkan senjata di depan Hotel Yamato pada 27 Oktober 1945. Akhirnya, masyarakat Surabaya bernama Haryono dan Kusno Wibowo berhasil merobek warna biru di bendera Belanda sehingga hanya tersisa warna merah dan putih. Tanggal 29 Oktober, Indonesia dan Sekutu akhirnya sepakat untuk melakukan gencatan senjata. Namun, kesepakatan tersebut diingkari. Kedua belah pihak kembali bentrok yang menyebabkan meninggalnya salah satu perwira Inggris, Brigadir Jenderal Aubertin Malabai. Inggris kemudian mengeluarkan ultimatum yang mengharuskan pemimpin dan masyarakat Indonesia yang memiliki senjata untuk melapor. Inggris meminta masyarakat Indonesia untuk menyerahkan diri dan mengangkat tangan ke atas hingga batas ultimatum pada 10 November 1945 jam 6 pagi. Ultimatum tersebut membuat masyarakat Surabaya marah dan memicu pertempuran Surabaya yang berlangsung selama 3 minggu. Tokoh Indonesia yang mengambil peran dalam pertempuran ini antara lain Sutomo, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dan Wahab Hasbullah.

0: 年頃だろ、いかげの外国人。
1: いや、まあ、どこに行くの？
0: どこでもいいよ。
1: 一緒に行っていい？
0: いいよ、いいよ、いいよ。

0: obrolan Radio Cakra Krishna.
1: Taman Lalu Lintas Madiun. Area bantaran Kali Madiun kini tidak hanya berfungsi sebagai penahan banjir saja. Pemkot Madiun telah menyulap bantaran kali menjadi tempat destinasi wisata baru dan rekreasi yang asik. Selain ditumbuhi pepohonan peneduh, sejumlah fasilitas dibangun. Di sebelah selatan, tersedia area taman yang dilengkapi tempat bermain anak dan aktivitas olahraga. Ada wall climbing dan arena skateboard, juga dibuat kolam kecil di bawah monumen pesawat terbang jadul untuk mempercantik taman. Selain tempat duduk yang dicat colorful, juga tersedia gazebo besar di tengah taman yang bisa digunakan untuk tempat berkumpul dan beristirahat pengunjung. Di sebelah utara bantaran kali, dibuat menjadi taman lalu lintas. Berada di pinggir sungai Bengawan Madiun, di taman ini ada semacam sirkuit yang bisa digunakan untuk ajang balapan sepeda motor. Berdiri di lahan seluas 15.000 meter persegi, salah satu tujuan dibangunnya taman lalu lintas ini untuk mengurangi aksi balap liar yang sering terjadi di jalan-jalan tengah kota. Selain untuk mengurangi balapan liar, taman ini berfungsi sebagai lokasi wisata baru bagi masyarakat. Apalagi di lokasi taman ada berbagai fasilitas menunjang yang dapat dimanfaatkan oleh pengunjung. Penerangan di taman ini juga diperbanyak supaya saat petang tetap terlihat indah. Khusus di hari Minggu, taman lalu lintas menjadi pusat perbelanjaan dan kuliner yang dikenal dengan Sunday Market. Untuk menghadirkan Sunday Market, pemerintah Kabupaten Madiun menggandeng warga sekitar. Sehingga pedagang yang ada langsung dikelola oleh pemerintah desa Pangongangan, Madiun. Khusus di area bantaran kali, ada pemandangan yang menarik. Tembok pembatas bantaran berhias lukisan cat gerbong kereta api. Taman lalu lintas juga dilengkapi sejumlah gazebo. Di sekitar gazebo dipenuhi beraneka macam tanaman bunga. Pokoknya dibuat seindah dan senyaman mungkin. Selain rekreasi, diharapkan warga yang berkunjung juga bisa menularkan edukasi, yaitu menjaga kebersihan dan keindahan taman, salah satunya dengan tidak membuang sampah sembarangan. Taman lalu lintas bantaran Kali Madiun memiliki tiga fungsi, aspek edukasi, rekreasi, dan ekonomi produktif.
0: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: perjuangan bangsa.
1: Hari lahir Pancasila ditandai oleh pidato Presiden pertama Indonesia, Soekarno. Pidato pada 1 Juni 1945 dalam Sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI. Pidato Soekarno mengemukakan konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia. Kekalahan Jepang pada Perang Pasifik membuat mereka berusaha mendapatkan hati masyarakat. Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia dan membentuk sebuah lembaga yang tugasnya untuk mempersiapkan hal tersebut. Lembaga ini dinamai Dokuritsu Zumbiko Sakai. Lembaga tersebut kemudian mengadakan sidang yang berjalan sekitar hampir 5 hari. Pada 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia yang dinamai Pancasila. Panca artinya 5, sedangkan sila artinya prinsip atau asas. Pada saat itu, Bung Karno menyebutkan 5 dasar untuk negara Indonesia, yaitu sila pertama, kebangsaan. Sila kedua, internasionalisme atau perikemanusiaan. Sila ketiga, demokrasi. Sila keempat, keadilan sosial. Dan sila kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan sebagai dasar negara pada sidang PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada 18 Agustus 1945.

0: Allah yang menjadikan bumi itu mudah untuk kalian. Maka berjalanlah di seluruh penjurunya dan makanlah sebagian rezekinya dan kepadanya lah tempat kembali. Quran Surat Al-Mulk ayat 15.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Baik, selamat pagi Seru Cakra. Apa kabar Anda di pagi hari ini, hari Jumat tanggal 26 Juni 2026. Ini tanggalnya tanggal cantik ya, 26626. Semoga juga secantik rezeki Anda hari ini. Dan kami juga selalu berharap ya bahwa keberkahan ini selalu dilimpahkan juga dalam setiap aktivitas yang kita lakukan sehari-hari. Dan pagi hari ini Seru Cakra bersama dengan saya Mahbub Jamal, dalam satu jam ke depan kita bisa berbagi informasi mengenai kondisi arus lalu lintas dan juga cuaca di kawasan atau jalur yang Anda lalui untuk pagi hari ini seperti apa. Dan bila Anda menemui kewaspadaan atau persoalan sosial juga boleh disampaikan ke gatekeeper ya di 0852 9001061. Dulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Joni, mau kemana?
2: Mau beli Herbal Naria nih.
1: Emang siapa yang sakit?
2: Loh, Herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
2: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
1: Nitip sekalian.

Dan untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Atau Anda juga bisa menghubungi Gatekeeper di 0852-9001061. Dan untuk Anda, seluruh cakra yang berada di kawasan Wates Kediri dan sekitarnya juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiata Herbal Naria Wates Kediri. Alamatnya ada di Ruko Merah Bondo Wates, Jalan Raya Kediri Wates, Desa Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Dengan sasaran dari Koramil Wates Kediri ke barat kurang lebih 300 meter. Kalau dari SPBU Bondo Wates, ke timur kurang lebih 300 meter, selatan jalan.

0: Cuaca cerah ya, Seru Cakra di pagi hari ini. Masih jam 6 lebih 7 menit, tapi kalau di sekitaran studio Radio Cakra Krishna, sinar matahari juga sudah mulai muncul, menandakan hari ini sepertinya bakal full senyum nih. Setelah beberapa waktu kemarin, kemarin juga kayaknya ya, kemarin itu hujannya dini hari. Jadi pagi hari itu masih mendung, di aspal, di jalanan itu masih banyak genangan-genangan air. Tapi kayaknya malam hari tadi aman ya. Untuk update kondisi arus lalu lintas Seluruh Cakra, bisa Anda sampaikan kalau ada yang sudah beranjak gitu ya, sudah berjalanan pagi ini, melintas di jalur-jalur utama atau mungkin di jalur tol, boleh disampaikan update-nya, kirimkan foto serta videonya di 0852 9001061. Ke gatekeeper is
1: semalam itu ada insiden lalu lintas yang terjadi di jalur utama Bogor Nganjuk. Ini informasi kita terima dari Pak Ali semalam yang sempat melintas di sana dan menginfokan kalau untuk kecelakaan itu terjadi di Jalan Raya Tamanan, Dusun Mojokendel, Desa Kerpidul, Bogor Nganjuk.
0: Okay.
1: Jam 8 lebih 20 menit, video sudah sempat saya up ya semalam di media sosial. Seluruh Cakra kalau penasaran juga bisa cek di Facebook kami, Cakra Krishna. Sepeda motor dengan sepeda motor, korbannya itu anak Kendal Rejo sama anak Pace. Ini tadi beliau juga menyampaikan cewek ya korbannya.
0: Di bawah umur masih?
1: Kalau untuk di bawah umur atau tidak kurang tahu ya.
0: Okay.
1: Bu ya. Naik sepeda motor brondolan atau kayak gak lengkap gitu kan ya.
0: Oh iya iya
1: tanpa
0: iya, iya.
1: Lampu,
0: gak standar ya.
1: Iya tanpa lampu juga. Di jalur tersebut di guyangan itu anak Pace langsung diterombol dari utara oleh anak Kendal Rejo. Mungkin ya karena gak kelihatan ya sepeda motor yang kurang spesifikasinya. Kemudian informasi masuk dari Pak Yitno, ini tadi juga sudah menyapa pagi hari ini. Jombang Kota pagi ini cuacanya cerah dan sedikit gerah. Kemudian dari Ibu Dian menyampaikan depannya Pasar Kertosono ramai. Pasar hari ini juga terlihat agak ramai. Untuk cuaca masih redup-redup saja di kawasan Kertosono Nganjuk, Mahbub.
0: Lanjut ke Intan.
2: Pagi hari ini kita dapat informasi yang disampaikan oleh Bapak Lukman melintas di jalur Kabuh Jombang. Lalu lintasnya pagi kali ini juga masih cukup ramai, lancar, belum begitu ada kewaspadaan ya di pagi kali ini. Cuaca juga sudah mulai terik, sudah mulai panas untuk di jalur utama Kabuh Jombang. Lalu informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Kang Zen ya, juga masih pantau 106,1 pagi hari ini. Hari Jumat ya, seperti biasa menyempatkan waktu untuk berolahraga.
0: Olahraga dulu ya.
2: Nah ya betul, kali ini untuk olahraganya di Ayani atau di Alun-Alun Nganjuk ya Jamal ya.
0: Itu sahdu banget kalau pagi ya.
2: Iya betul, biasanya kan di Taman Pandan Wilis. Nah hari ini rutinnya agak berbeda.
0: Oh cari, ya. Cari suasana baru mungkin.
2: Iya jadi cari vibes baru ya. Untuk berolahraga di Jumat
0: biar pagi. Makin mudah.
2: Iya dong.
0: Soalnya di Ayani itu kan rata-rata Gen Z atau apa ya? Ya milenial lah minimal.
2: Milenial ya. Betul sekali, enggak apa-apa ya.
0: Kalau Kang Zen ini kan Gen Zui
2: ya. Aku enggak bilang loh ya. Nah, ya monggo dilanjut Kang Zen ya untuk olahraganya pagi kali ini, kira-kira nanti sarapan apa bisa diinfo kembali ya. Lalu informasi masuk kita terima, ini juga yang disampaikan oleh Pak Anto, perjalanannya dari Kediri arah ke Tulungagung lewat jalur Ngadilui. Lalu lintasnya pagi kali ini juga masih aman, tidak begitu ramai ya di pagi kali ini. Cuaca juga cukup cerah, cukup bersahabat. Kemudian Pak Yudianto juga melintas di jalur Kandangan Kediri. Arus lalu lintasnya pagi kali ini juga sudah mulai ramai. Tadi melintas di seputaran Pasar Kandangan Kediri, aktivitas jual beli di pasar juga sudah berlangsung pagi kali ini ramai. Kemudian cuaca juga cukup cerah untuk di jalur Kandangan Kediri. Kemudian satu informasi lagi kita terima yang disampaikan oleh Bu Ana yang ada di Kertosono ya, tepatnya di Pandantoyo. Cuaca pagi kali ini cukup cerah, Jamal.
0: Baik, terima kasih. Intan Anggra ini sebelumnya tadi ada Iis Atin di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Wah, Kang Zed udah olahraga aja nih ya, pagi-pagi jam 6 loh. Ini biasanya yang paling semangat itu Kang Zed sama Pak Muhammad. Nah, biasanya Pak Muhammad juga di Jalan Ayani nih. Semoga nanti ketemu sama Kang Zed gitu ya. Kang Zed dan seluruh cakra lainnya yang sedang berolahraga ya. Wah, ini mantep nih, mantep. Andai kata saya ada waktu setiap pagi lari gitu ya, saya pasti ikut nimbrung tadi apa namanya Kang Zen ya di Jalan Ayani lagi. Itu kan tempatnya kan asik kalau buat jogging gitu ya. Tapi sebenarnya lebih asik sih sore ya kalau Ayani ya, tapi pagi pun juga enak. Jadi habis jalan-jalan ya kan, habis apa sih namanya jogging, nah nanti sarapannya itu jadah bakar gitu ya sama secangkir kopi. Waduh, mantep banget tuh. Tetap semangat Kang Zen dan juga seluruh cakra yang lainnya yang beraktivitas di luar ruangan. Anda bisa terus berbagi informasi bersama dengan kami di 0852 9001061.

0: Ya, Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Pasti kami tunggu update informasi dari Anda, Seluruh Cakra, yang sedang melintas di jalur-jalur utama di wilayah Kabupaten Nganjuk ya. Bisa Anda sampaikan kondisinya seperti apa untuk pagi hari ini. Sampaikan di 0852-9001-061. Saya ke gatekeeper Iis.
1: Ibu Putri, perjalanan dari Nganjuk menuju ke Surabaya via jalur arteri sepanjang jalan mulai dari Jalan Raya Baron arah ke timur yang ditemukan ada kepadatan itu setelah dan sebelumnya perlintasan kereta api bandar arah ke Muldoko. Lepas dari situ kembali lancar, lalu Embong Miring Perak Jombang ini disampaikan juga masih aman saja. Tadi depannya Pasar Perak yang terpantau juga ramai, jadi mohon untuk hati-hati. Lalu tadi Pak Mamat menyampaikan ini di gerbang tol Surabaya mau ke arah Mojokerto, ini disampaikan lancar, tidak ada hambatan. Ini tadi beliau juga menginfokan cuacanya cerah sekali di Surabaya. Lanjut lagi dari Ibu Siti Aminah, ini sudah nyampe di jalur Nganjuk, tepatnya Loceret, Simpang 4 Loceret arah ke kota, disampaikan banyak kendaraan roda 2, roda 4 saja yang melintas. Lalu dari Pak Husain, depannya Pasar Warujaya Nganjuk yang perluas pada saat melintas di sana, kendaraan-kendaraan besar mohon untuk hati-hati karena yang parkir di tepi jalan juga banyak walaupun ruas jalannya lebar. Cuacanya pagi ini di Warujaya Nganjuk sudah mulai terik, Mahbub.
0: Baik, terima kasih Iis Atindi, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Sebenarnya di Kabupaten Jember itu banyak sekali kuliner-kuliner yang belum diketahui masyarakat luas. Jember terkenal dengan sebutan Kota Tape, sehingga mayoritas kuliner-kuliner di Jember juga terbuat dari olahan tape. Beberapa di antaranya seperti prol tape, pia tape, brownies tape, dan permen suwir-suwir. Padahal ada juga kuliner yang menjadi primadona bagi anak muda di Jember, yaitu wedang cor. Wedang cor merupakan minuman penghangat badan yang bahan dasarnya terbuat dari tape ketan hitam. Pertama kali dipopulerkan oleh Mbah As pada tahun 1990-an. Wedang cor yang legendaris ini selalu menjadi solusi utama untuk menghangatkan badan bagi kalangan para pekerja pabrik, warga Jember sendiri, hingga mahasiswa. Sebab cuaca pada malam hari di Jember juga sangat dingin. Penamaan wedang cor dikaitkan erat dengan istilah cor-coran bangunan. Alasannya, komposisi yang tercampur di dalam wedang cor terdiri dari beberapa elemen. Lalu tercipta penampilan berwarna putih yang cenderung abu-abu selayaknya cor-coran bangunan. Sehingga, jika sedulur cakra menjumpai kosakata ngecor di Jember, istilah tersebut tidak lain merujuk pada ritual menikmati wedang cor itu sendiri. Wedang cor komposisinya terdiri dari tape ketan hitam ditambah irisan jahe, lalu diseduh dengan hangatnya susu sapi atau susu putih kental manis. Wedang cor ini menyajikan rasa khas tape ketan hitam yang berkolaborasi dengan sensasi gurih dan spicy dari susu jahe. Kehadiran tape ketan menjadi kombinasi mantap dari kenikmatan seduhan hangat susu jahe. Begitu racikan wedang cor masuk dalam mulut, paduan manis tape dan susunya memang terasa sangat pas. Khasiat dari jahe juga membuat badan dan lidah menjadi hangat. Benar-benar mantap. Tidak cuma punya rasa yang nikmat serta aroma yang membangkitkan selera, ternyata wedang cor berkhasiat bagi kesehatan badan. Tape ketan hitam mengandung aneka nutrisi. Harga wedang cor juga sangat bersahabat. Dengan harganya yang relatif ekonomis dan terjangkau, wedang cor memang sangat cocok dijadikan pelengkap santai sambil bercerita bersama teman-teman. Wedang cor sekarang juga cukup mudah ditemukan di berbagai sudut angkringan, kafe, hingga warkop pinggir jalan di daerah Jember. Bagaimana? Sudah ada yang tidak sabar ingin mencicipi minuman khas Jember ini? Ayo kulineran ke Jember. Pokoknya minumannya ramah budget ini wajib hukumnya jadi menu andalan sedulur cakra yang akan kulineran di Jember.

0: 106,1 FM Radio Cakra Krisna, masih bersama dengan saya Mahbub Jamal, ruang gatekeeper juga masih ada Ii Sati dan juga Intan Anggraini. Anda bisa terus berbagi informasi bersama dengan kami untuk update terkini situasi arus lalu lintas dan juga kondisi cuaca di jalur yang Anda lalui untuk pagi hari ini seperti apa. Sampaikan di 0852 9001. Saya ke gatekeeper Iis.
1: Pak Heri ini tadi melintas di depannya terminal bus Anjuk Ladang. Ini kata beliau untuk arus lalu lintas itu masih cenderung lancar saja. Tapi pas arah ke terminal tadi banyak kan kendaraan roda 2, roda 4 yang melintas di sana. Lanjut lagi tadi dari Bapak Imam, ini sudah nyampe di Pasir Rut Nganjuk. Cuaca hari ini juga cerah, lalu lintas masih tergolong lancar untuk di jalur utama. Kemudian tadi juga ada pendengar yang minta bantuan karena jamnya itu ketinggalan di Sedudo pas main ke kawasan wisata Sedudo.
0: Di air terjun Sedudo?
1: Iya, betul. Oh. Nanti saya ajak on air dulu, barangkali bisa menjelaskan jam-jam berapa itu hilangnya atau ketinggalannya, mohon maaf ketinggalannya. Barangkali Suruh Cakra ada yang menemukan.
0: Kebetulan hari ini juga ada kegiatan sih di daerah sana ya.
1: Oh iya,
0: sejak
1: itu
0: semalam.
1: Sejak semalam ya, pusaka.
0: Kalau semalam bedol pusaka. Kalau pagi ini kayaknya jamasannya.
1: Jamasan. Oke, dan nanti puncaknya hari Minggu itu, Bu.
0: Hari Minggu betul di apa namanya? Saya lupa.
1: Di mana tuh?
0: Sirapan Sedudo.
1: Nah, itu puncaknya yang nanti Pak Marhen juga bersama wakilnya di sana itu ya. Kemudian dari Pak Sugeng melintas di sekitaran Bandar Gedung Mulyo Jombang, ini yang rame memang jalur setelah dan sebelumnya perlintasan kereta api bandar, lepas dari situ lancar, tidak ada hambatan. Kandangan Kediri sudah mulai cerah, info dari Pak Irfan saat perjalanan menuju ke arah Malang Kota, Mahbub.
0: Baik, terima kasih Iis Atindi, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
4: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria. Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

Ya, Suruh Cakra Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Bahlil Lahadalia memastikan Indonesia menghentikan impor bahan bakar minyak atau BBM jenis solar tahun ini menyusul mandatori biodiesel B50 per Juli 2026. Bahlil menjelaskan bahwa total konsumsi solar di Indonesia saat ini mencapai 39 juta kiloliter. Dengan mandatori biodiesel 40% atau B40 yang sudah diterapkan pemerintah. Lebih lanjut, Bahlil menilai implementasi kebijakan B50 diharapkan mampu menjaga harga tandan buah segar atau TBS sawit di tingkat petani sekaligus pengurangan impor BBM. Selain itu, Bahlil memperkirakan pemerintah mampu memenuhi kebutuhan domestik hingga 300 ribu barel per hari ketika mandatori B50 mulai berjalan. Sementara itu, uji teknis B50 untuk sektor otomotif telah dimulai sejak 2 Desember 2025 dan ditargetkan rampung pada Juni 2026. Tak hanya itu, pemerintah juga masih melakukan uji teknis pada alat dan mesin pertanian atau alsintan, serta alat pertambangan yang ditargetkan selesai pada semester 2 2026. Pemerintah juga masih melakukan uji teknis B50 untuk sektor perkereta apian dan pembangkit listrik, meskipun prosesnya belum rampung sepenuhnya.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna mempersembahkan narasumber-narasumber kredibel untuk informasi teraktual di Nganjuk dan sekitarnya.
1: Kalau anggaran untuk pemulihan rutin setiap kan dinas PUPR ada 5 UPTD UR-nya. Anggaran untuk pemulihan rutin itu 1 tahun berjalan. Di tahun ini kita lakukan percepatan untuk pemulihan rutin agar untuk menjaga kemantapan jalan di Kabupaten Nganjuk ini tetap stabil dan diharapkan bisa meningkat.
2: Oke, sejauh ini untuk perbaikan jalan berlubang di wilayah Nganjuk sudah berapa persen Bapak kalau dari data?
1: Kalau per data 2025 kita sudah melakukan penanganan sepanjang 136,36 km yang terdiri dari 85 km jalan kabupaten. Sisanya kemarin ada request itu dari jalan desa.
2: Oke, kalau untuk jalan desa berarti warga bisa pengajuan ke pemerintah desa dulu ya Bapak alurnya?
1: Alurnya kita sebetulnya prioritas di jalan kabupaten. Kemarin berhubung ada masukan jalan desa yang sangat urgent, sangat parah. Jadi ada beberapa kejadian seperti laka atau apapun itu kita bisa menangani.
2: Oke, jadi nanti apabila ada kondisi jalan di jalur kabupaten yang butuh penanganan cepat, ini juga bisa langsung dilaporkan ke dinas PUPR ya Bapak?
1: Ya,
2: oke. Oke, dilampirkan foto share lokasi atau tidak itu nanti Pak?
1: Jadi sebaiknya lah, dilampirkan foto dan share lokasi biar titik-titiknya tepat sasaran gitu.
2: Jadi memang jalur kabupaten saat ini menjadi fokus utama dari dinas PUPR ya?
1: Ya, jalan kabupaten terutama jalan kolektor primer 4 yaitu jalan yang poros yang menghubungkan antar kecamatan. Jika itu sudah baik, mantap, kita mungkin bisa langsung ke jalan yang lebih kecil yaitu poros antar desa.
2: Begitu, nanti baru ke jalur desa, menyelesaikan di jalur kabupaten sendiri. Ya. Oke.
1: Saya cuma menyampaikan, alhamdulillah di tahun 2025 kita ada peningkatan sebanyak sekitar 5,2% untuk kondisi mantap jalan di Kabupaten Nganjuk. Diharapkan kondisi jalan ini tidaknya bisa bertahan. Nanti bisa meningkat. Untuk menjaga kemantapan jalan ini bisa bertahan, kami juga tidak lepas dari peran serta masyarakat untuk membantu menjaga melalui yang pertama kesadaran para pengemudi armada truk agar menjaga tonase kendaraan yang melewati di jalan kabupaten, karena batas maksimal kelas jalan kita hanya kelas 3 beban maksimal beban gandarnya itu 8 ton. Salah satunya itu mohon juga kesadaran para pemudi untuk ikut serta andil dalam menjaga jalan tetap dalam kondisi mantap fungsional. Yang kedua, untuk masyarakat yang rumahnya di depan jalan kabupaten atau jalan desa, kami mohon ketika kondisi panas jangan sering-sering menyirami jalan ini. Mungkin tujuan warga sekitar biar adem, biar sejuk. Tetapi jika hal tersebut dilakukan secara berulang kali, otomatis mempercepat berubahnya konstruksi yang terjadi di aspal tersebut. Yang ketiga, kami juga mohon bantuan dari masyarakat jika ada paling tidak genangan-genangan air ketika pada musim penghujan yang ada di area atau depan rumah Bapak Ibu sekalian, mohon untuk dilakukan ya setidaknya pengupasan jalan atau luasan terlalu besar, mungkin bisa koordinasi dengan URC PJJ di masing-masing wilayah.
2: Oke, terima kasih Bapak Oni untuk waktu, informasi serta himbauannya. Semoga sehat selalu Bapak Oni, salam untuk rekan-rekan juga yang ada di dinas PUPR. Semoga sehat selalu dan selamat bertugas.

0: Update informasi ke ruang gatekeeper ke Intan.
1: Informasi masuk kita terima ini yang disampaikan oleh Pak Heru melintas di jalur Kediri Kota, tepatnya Simpang 4 Bandar Ngalim Kota Kediri. Lalu lintas pagi kali ini juga cukup ramai dengan pengendara sepeda motor, namun juga masih aman, cukup lancar, cuaca juga cukup bersahabat. Nah, kita dapati kabar baik ya dari Pak Muhammad ini, alhamdulillah anaknya diterima di SMA 2. Begitu ya, untuk di pagi kali ini ya disampaikan resmi untuk tahap ketiga atau terakhir di tingkat SMA begitu. Lalu satu informasi lagi kita terima yang disampaikan oleh Pak Yanuar, saat ini juga sudah melintas di jalur Jombang arah ke Surabaya lewat jalur utama pagi kali ini. Jalur arteri juga masih aman, cukup lancar, tidak ada kewaspadaan yang berarti. Pagi kali ini juga cukup cerah, cukup bersahabat. Pak Sudarmawan dikirimkan untuk satu informasi ya, yang ada di wilayah Sidoarjo. Ini untuk antrian BBM jenis solar, kemudian jenis Pertalite juga antriannya lumayan panjang ya Jamal.
0: Waduh.
1: Ini lagi-lagi ya, kemarin kita dapat informasi itu untuk di wilayah Jombang itu antriannya sampai di luar area SPBU begitu. Ternyata juga sama ya untuk di wilayah Sidoarjo dan sekitarnya juga begitu. Luar biasa sekali untuk yang mengantri jenis BBM solar ataupun Pertalite.
0: Oke.
1: Kemudian satu informasi lagi kita terima ya disampaikan oleh Pak Sukoco melintas di Simpang 4 Loso Nganjuk. Lalu lintas pagi kali ini cukup ramai Jamal.
0: Baik, terima kasih Intan Anggraini di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Saya ke penelpon, ada yang sudah bergabung Pak Sudarmawan. Selamat pagi Pak Sudarmawan.
4: Selamat pagi, assalamualaikum Mas Jamal.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya baik, Pak Sudarmawan juga baik ya. Lama gak ketemu kita.
4: Alhamdulillah secara fisik baik Mas.
0: Tapi alhamdulillah.
4: Secara psikologinya kurang baik Mas.
0: Loh, kenapa tuh?
4: Berjuang mencari BBM Mas.
0: Selangkah itu kah?
4: Ah ini kalau saya ceritakan gitu mungkin Mas Jamal bisa nangis nanti.
0: Waduh, gimana nggak apa-apa deh, saya nangis deh.
4: Siapkan tisunya aja dulu. Kemarin itu kan dari Banyuwangi Mas, dari kecamatan Genteng Banyuwangi. SPBU itu kan yang stoknya kosong banyak, terus tapi yang ada stoknya antrian mengular panjang sehingga membuat kemacetan.
0: Oh, itu di Banyuwanginya?
4: Di ini di timurnya ya, di baratnya di kecamatan Glenmore.
0: Oke. Okay.
4: Terus maju ke barat lagi di kecamatan Kalibaru kosong.
0: Kosong sama sekali nggak ada?
4: Nggak ada, yang ada Pertalite.
0: Oh, Pertalite aja.
4: Lah, selain solar nggak ada ya.
0: Iya.
4: Begitu naik ke arah Jember. Mulai dari kecamatan Jenggawa, kecamatan Pakusari, kosong semua.
0: Oke, baik.
4: Lanjut lagi ke timur yang di dekatnya terminal Jember ada, tapi akhirnya ada, tapi ya itu tadi
0: antrinya panjang,
4: mengular panjang Mas.
0: Oke.
4: Nah, di depannya itu kan jalan raya 4 jalur tanpa median. Jadi 2 jalur dipakai antrian ke SPBU, yang 2 jalur buat apa namanya buat nih lalu lintas.

0: Berarti saking
1: terus
0: panjangnya
1: bergerak.
0: itu sampai di luar wilayah SPBU ya Pak ya antrenya ya?
1: Iya, tapi kalau yang di
0: Waduh.
1: Jember kemarin nggak sampai, cuma paling sekitar di luar itu ya kurang lebih nggak sampai 50 meter mas, karena kan pompnya masih agak luas. Ada dua pompa yang di Jember.
0: Oke.
1: Terus jalan lagi ke barat, ke Lumajang, banyak yang kosong. Begitu masuk kecamatan Kedungdajang, ada pom bensin, ada antrian panjang. Tapi tidak ada kegiatan pengisian, mas. Jadi istilahnya armada itu standby gitu.
0: Oke, tapi nggak ngisi.
1: Nggak ngisi karena mungkin ya gelas kosong.
0: Oke.
1: Nah, kebanyakan yang antrian panjang itu kan, yang antrian itu kan biasanya yang stok BBM-nya sudah menipis. Terus jalan lagi ke arah Probolinggo, di dekatnya itu ada SPBU AKR. SPBU AKR juga AB nggak ada, kosong. Saya sudah sampai ke Probolinggo kota, kosong semua, mas.
0: Waduh.
1: Kosong terus dari Probolinggo ke barat lagi, lewat Pasuruan, apa, kosong. Kosong. Terus di bypass Gempol, ada pom bensin satu. Kalau tadi nggak salah lihat, itu ada pengisian, nggak ada antrian, cuma dua mobil. Saya sebenarnya mau masuk situ, mas, tapi karena nggak pegang cash, dan situ saya tahu nggak ada ini, nggak ada apa namanya,
0: nggak ada krisnya ya.
1: Ya ini loh yang pakai kartu cash, tidak ada.
0: Oh
1: ya udah, saya jalan ke arah Surabaya.
0: Tapi sebetulnya di situ ada, Pak,
1: BBM-nya. Kalau dari
0: BBM-nya
1: pengisian ada, mas.
0: Oke.
1: Ada, tapi nggak ada antrian. Tapi masalahnya
0: nggak bawa
1: jauh
0: cash
1: dari
0: ya,
1: ATM nggak pegang duit, ya itu loh. Jalan lagi ke arah Sidoarjo. Sidoarjo di arteri Porong, jalan baru arteri Porong itu antrian panjang, mas, kebanyakan dump truck sama trailer, dan sudah lebih 100 meteran meteran di luar pom, di luar PBU, dan antrian itu menutup akses gudang sama aksesnya Indomaret gitu. Nah, saya mau ke Indomaret mau ambil uang, gak jadi karena gak bisa parkir. Jalan lagi masuk Lingkar Timur, mas. Tapi sebelumnya ditanggulangin ini, beli apa, ada ATM, ambil duit dulu, masuk ke Lingkar Timur,
0: jaga-jaga
1: masuk
0: ya,
1: masuk Lingkar Timur ya, pos pom SPBU pertama. Ada antrian tapi tidak ada pengisian.
0: Oke.
1: Antriannya tadi waktu saya mau berhenti itu ada kalau 5 atau 6, tapi ya trailer semua, mas.
0: Gajah semua ya?
1: Iya, otomatis kan makan tempat.
0: Iya, betul.
1: Saya jalan lagi. Jalan lagi tinggal timur ke arah utara. Ada SPBU 1. Lihat ada antrian. Kok desa, apa namanya, kayak mobil besarnya ada 4, dan langsung masuk aja, mas.
0: Waduh.
1: Saya ya, tapi ya lumayan tapi alhamdulillahnya nggak sampai 1 jam. Banyak kan, karena kebanyakan yang ngisi itu kan mobil untuk jarak pendek, jadi ngisinya kan nggak banyak. Nah, tapi begitu saya masuk udah langsung saya isi penuh lagi, soalnya dapat info mau ke Banyuwangi lagi saya.
0: Waduh, jadi
1: makanya
0: agak apa ya, agak membingungkan juga ya Pak ya akhirnya ya. Wah,
1: makanya
0: bingung
1: kan
0: cara itunya.
1: Mas, sekarang apa juknya para supir kan gini, juknya para supir. Kita supir tidak capek karena bekerja, tapi karena capek antri BBM.
0: Capeknya malah karena antri BBM ya, bukan karena pekerjaannya ya.
1: Iya. Iya, makanya itu. Sekarang kalau misalnya, mas, solar mepet, BBM terdekat gak ada apa namanya, gak ada stoknya, otomatis kan kita parkir, mas.
0: Iyalah.
1: Mau beli decklight ya,
0: waduh,
1: jalannya
0: gak nutut.
1: 4 kali lipat ya, mas, 6.800 dibanding 26.000.
0: Waduh. Oh, decklight sekarang 20.000 ya?
1: Apanya? Decklight?
0: Iya.
1: 26 berapa kan?
0: Oh, 26. Oke.
1: Heeh. 26 kalau mobil saya 200 apa? 200 liter, tapi kan enggak mungkin 200, paling anggap aja 120, 180 liter.
0: Hmm.
1: Ya, bisa tembus 3 juta. Tapi memang untuk BBM-nya bagus, Mas. Nah, tarikan enak, di mesin enak, lebih irit.
0: Mm-mm.
1: Kan pernah dulu, pernah pakai dulu. Itu pun makainya kan atas instruksi pimpinan.
0: Oh, kalau gitu.
1: Gak instruksi pimpinan juga gak mau, Mas. Soalnya kan biayanya mahal.
0: Iya, Pak. 26.000 per liter ya.
1: Iya. Makanya kemarin anak saya itu kan, Pak, aku beli mobil, ya enggak apa-apa. Tanya, inginnya mobil apa, Pak? Ya, kalau bisa diesel. Diesel kan gini. Kalau dulu kan misalnya solar masih deklet itu kan masih berapa? 16-13 ribu itu masih mending, Mas. Sekarang 26 ya, dua kali lipat ya. Karena saya kan gini, kita beli yang bensin aja dengan pertimbangan Pertalite nggak ada, kita bisa ngisi Pertamax. Pertamax nggak ada, bisa ngisi Turbo. Turbo nggak ada, bisa ngisi yang Green.
0: Nah, tapi kan sama aja kan, akhirnya Pertamax juga naiknya agak lumayan, dari 12 ke 16 sekarang.
1: Ya, tapi kalau untuk saya, Mas. Kalau untuk saya sih nggak terlalu mikir, Mas, karena saya kan jarang pakai motor, jadi nggak pernah. Ya, kalau kebetulan pakai motornya istri, pas kosong, ya beli. Dan beli pun saya kalau di SPBU dekat rumah kan malas antri, Mas.
0: Iya.
1: Langsung aja habis di pertama. Ya, istri ya senyum-senyum loh, Mas.
0: Iya.
1: Gak keluarkan uang untuk BBM.
0: Iya.
1: Senyum-senyum. Coba nanti kalau saya pulang, pura-pura apa sambil dilihat. Indikatornya penuh, senyum lagi malah.
0: Ini jenengan sudah ini sampai tadi, mana ini?
1: Ini masih di Lingkar Timur Sidoarjo, Mas. Untuk ini apa, nunggu jam masuk kota.
0: Oh, oke.
1: Okay. Jam masuk kota kan nanti jam 9. Kalian nunggu temannya yang lagi antri BBM.
0: Gitu.
1: Tadi kan tak kirimi video ini dari samping.
0: Iya.
1: Video yang apa namanya antri
0: BBM. Antrian itu ya.
1: Motor sebegitu panjangnya.
0: Waduh, iya benar. Ini udah kayak ini aja ya, antri ke apa? Tempat parkir di tontonan ya kan?
1: Masuk mall. Masuk mall.
0: Waduh, panjang banget ini nih antriannya.
1: Aduh, anu Mas, apa namanya? Di ngasih kita Nganjuk Kediri juga sama antriannya parah, Mas.
0: Oh, sejauh ini sih enggak ya, Pak ya. Kalau di Nganjuk masih aman sih.
1: Tapi tetap ada antrian ya, cuma
0: enggak panjang. Tapi enggak terlalu panjang, enggak sepanjang yang di video kan Pak Sudarmawan ini.
1: Oh, soalnya ya, dari Rabu pagi dapat info dari Banyuwangi, Mas. Dapatkan info di mana BBM tatar kuda susah. Tatar kuda kan berarti
0: daerah
1: Jawa Timur, sebelah timur, Mas.
0: Iya.
1: Tapal kuda, waduh, pening langsung. Makanya gimana, akhirnya ya tadi, ya terpaksa, istilahnya kan, kalau mau muat kan, uang jalan kan belum dikasihkan. Nanti setelah muat, baru uang jalan apa, dikasihkan, Mas. Ya cari dana talangan dulu, Mas.
0: Iya.
1: Okay. Ya. Mudah-mudahan segera membaik, Mas. Kalau
0: nah, itu dia. Dokter
1: yang puyeng.
0: Betul.
1: Repotnya apa juga, kalau sudah antri, ternyata BBM-nya lah habis.
0: Begitu nah, kita itu.
1: Mau ngisi habis, waduh, ini. Oke, sekian dulu, Mas Jamal, infonya.
0: Siap.
1: Nanti kalau saya ada perjalanan ke Banyuwangi, ada kewaspadaan, seperti biasa saya katakan.
0: Siap, kami tunggu infonya Pak Sudarmawan. Hati-hati di jalan.
1: Oke,
0: ya.
1: Oke, salam sehat, tetap semangat. Salam buat semua kru. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Jamal.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Pak Sudarmawan. Ini tadi berada di kawasan Sidoarjo.
2: Cakra Trisna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: bahkan berdiri di depan Ka'bah, menangis haru dalam doa, dan merasakan panggilan Allah dari tanah suci. Kini, impian umroh bukan lagi sekedar rencana. Bersama Mabasil Tour and Travel, perjalanan ibadah Anda dipersiapkan dengan nyaman, aman, dan penuh pelayanan terbaik. Tersedia pilihan paket ekonomi, reguler hingga premium yang terdiri dari 12, 13, dan 16 hari. Kami menyediakan hotel yang nyaman saat di Makkah dan Madinah, manasik 3 kali, piagam umroh, transportasi dari Nganjuk ke Surabaya pulang pergi, mutawif handal, makan 3 kali sehari, visa umroh, city tour, perlengkapan ibadah, hingga pendampingan tour leader berpengalaman.
1: Dan inilah yang membuat Mabasil Tour and Travel berbeda. Ada program arisan umroh hanya Rp500.000 per bulan langsung bisa berangkat. Tabungan umroh yang ringan dan fleksibel, talangan umroh untuk memudahkan keberangkatan, serta program unggulan Pekat 3, solusi cerdas menuju Baitullah.
0: Harga terjangkau, mulai Rp30 juta. Fasilitas lengkap, legalitas resmi, dan terpercaya. Tidak hanya layanan travel dan umroh saja, tapi kami adalah kelompok bimbingan ibadah haji yang menawarkan bimbingan manasik yang lebih mendalam dengan berbagai keunggulan.
1: Bersama dengan Mabasil Tour and Travel, Anda akan dibimbing oleh pembimbing muda, komunikatif, berpengalaman, dan siap mendampingi jemaah sepenuh hati.
0: Jangan hanya menjadi doa, wujudkan langkah Anda menuju Tanah Suci bersama Mabasil Tour and Travel yang berlokasi di Jalan Raya Warujayang Kediri, Selatan Pasar Watu Dendang Prambon, Kabupaten Nganjuk. Untuk informasi pendaftaran, langsung saja hubungi 0812-3377-5327 atau juga kunjungi media sosial kami di Instagram @mabasiltravel_official. Mabasil Tour and Travel, mudah berangkatnya, nyaman ibadahnya, berkah perjalanannya.